0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
1: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
3: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi, mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81.

0: kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
1: Itu senang banget. Nah, sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara ya. Selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja, dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
0: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
2: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
3: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
3: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Itu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, Saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, Saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
4: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut. Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
7: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
6: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
7: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
8: Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
7: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
9: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi, apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tridharma perguruan tinggi.
7: Melalui Ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
5: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
10: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
11: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan Sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
13: Halo.
2: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh Otoritas Penerbangan Sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, sebelumnya Lembaga Seismologi Eropa Mediterania melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Emanuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIFA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIFA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54, dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti Warta Berita Pagi bersama dengan Pro 3 Jakarta. Kini kita kembali dalam Malang Pagi ini bersama Pro 1 RRI Malang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebatik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang. Masih dalam Malang Pagi ini, saya Diah Laras akan terus temani Anda hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang sudah ada di kantor, yang lagi siap-siap gitu ya, mungkin masih disempetin bikin kopi dulu gitu ya untuk sebelum memulai hari, atau yang sekarang udah datang terus langsung sibuk nyiapin untuk ketemuan sama klien gitu ya. Mudah-mudahan hari ini bisa tercapai goalsnya begitu ya. Nah, sama halnya juga hari ini di tanggal 11 Agustus diperingati juga sebagai hari ulang tahun ke-39 Arema FC, dan tidak hanya diwarnai dengan kemeriahan kemudian juga atribut kebanggaan klub gitu ya, karena ada pesan persaudaraan yang juga digaungkan oleh para Aremania dari aksi sederhana, yaitu dengan membagikan 39 bunga mawar kepada masyarakat. Jadi aksi ini digelar di kawasan belakang Stadion Gajayana Kota Malang, pendengar, bertepatan juga dengan malam puncak peringatan ulang tahun Arema ke-39. Temanya di tahun ini adalah The Greatness gitu ya. Jadi untuk 39 bunga mawar ini sengaja dibagikan sebagai simbol yang disesuaikan dengan usia Arema, karena sekarang juga udah masuk di tahun ke-39. Nah, disampaikan juga oleh Presidium Aremania Utas Ali Rifki bahwa 39 bunga ini memang sesuai dengan temanya The Greatness, dan tidak hanya sekedar seremoni perayaan ulang tahun, karena ada juga pesan yang ingin disampaikan dari Aremania, khususnya tentang karakter Kota Malang yang terbuka dan ramah terhadap siapapun begitu ya. Jadi Malang ini memang kota yang nyaman untuk semua kalangan, termasuk yang dari luar daerah Malang datangnya untuk kerja atau datang untuk menempuh pendidikan ataupun sekedar untuk liburan. Jadi ingin menyampaikan bahwa Malang ini juga kotanya sangat ramah, nyaman untuk siapapun, pun untuk bersekolah, untuk liburan, dan tepat sekali disampaikannya dalam semangat perayaan HUT Arema ke-39. Nah, di tengah rivalitas sepak bola yang selama ini melekat juga, terutama antara Malang dengan Surabaya gitu ya, jadi Aremania juga ingin menunjukkan bahwa perbedaan dukungan klub ini tidak seharusnya menghilangkan nilai persaudaraan di tengah masyarakat. Jadi harapannya di momentum malam puncak HUT ke-39 Arema dengan tema The Greatness ini bisa menjadi ruang untuk memperkuat identitas Aremania, sekaligus juga bisa menegaskan bahwa kecintaan terhadap Arema itu bisa berjalan beriringan dengan semangat menjaga kerukunan dan kenyamanan Kota Malang.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.

0: Tunggu, tunggu. Kok keren?
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, kebakaran Bromo berangsur padam. Petugas fokus pendinginan di dua titik. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Probolinggo, Khairul Umam. Umam, silakan laporan Anda.
1: Baik, pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS berangsur padam. Tim gabungan kini memfokuskan penanganan pada proses pendinginan di dua titik, yakni di kawasan P30 atau Pundak Lembu di Kabupaten Probolinggo dan juga Lembah Dingklik di Kabupaten Pasuruan. Dan Rem 083 selaku dan sektor penanganan karhutla wilayah Korem 083 Kolonel Infantri Wahyu Ramadanus Suryaman mengatakan api sempat kembali terlihat pada minggu malam. Namun pada Senin pagi kondisi api berangsur padam. Menurutnya dua titik yang menjadi perhatian yakni berada di kawasan Kabupaten Probolinggo, tepatnya di P30 dan juga di Kabupaten Pasuruan, tepatnya di Dingklik. Pemadaman dilakukan melalui operasi darat dan udara dengan mengerahkan dua helikopter untuk melakukan waterbombing. Namun operasi udara masih menghadapi kendala cuaca. Kabut tebal menurunkan jarak pandang secara signifikan dari sebelumnya sekitar 5 hingga 7 km menjadi sekitar 500 meter hingga 1 km. Selain kabut, kondisi sumber air juga menjadi kendala dalam operasi waterbombing. Ranupane yang dangkal membuat petugas memindahkan lokasi pengambilan air ke Ranu Kumbolo. Kondisi medan juga menjadi tantangan tersendiri. Di sejumlah titik api berada di lereng dan kemiringan mencapai 70 hingga 80 derajat sehingga sulit dijangkau langsung oleh petugas. Wahyu mengatakan meski api utama telah padam, proses pendinginan tetap dilakukan untuk memastikan tidak ada bara yang tersisa dan berpotensi memicu kebakaran kembali. Berdasarkan data perkembangan terakhir, dari total 742 hektar kawasan TNBTS yang terdapat kebakaran, titik api aktif diperkirakan hanya tersisa sekitar 10% dan terkonsentrasi di P30 dan juga Lembah Dingklik. Untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api, petugas masih disiagakan selama 25 jam. Patroli dilakukan secara rutin melalui jalur darat maupun menggunakan drone untuk memantau kawasan yang sulit dijangkau. Tim gabungan menargetkan proses pemadaman dan pendinginan dapat diselesaikan secara cepat mungkin, namun kewaspadaan tetap dilakukan hingga kondisi kawasan benar-benar dinyatakan aman dan kondisi. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilma Mazduki melaporkan.
2: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
0: Ya, pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami karena sesaat lagi dalam Malang Pagi ini kami akan hadirkan untuk dialog Malang Menyapa hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Masih dalam memperingati hari ulang tahun Arema ke-39, kami mengangkat tema 39 tahun Arema.

0: Mother Greatness. Nanti kita akan berbincang bersama dengan dua narasumber kami. Ada dari pengamat olahraga sekaligus selaku akademisi, ada Dr. Mu'arifin MPD. Kemudian juga ada Munif Bagas Karawakit selaku Marketing Communication dan juga Public Relations Officer dari Arema. Oleh karena itu tetap bersama kami pendengar, hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Santoso sudah dilakukan tadi. Oh, nyaris. Dan

Tahukah Anda mengapa dalam pertandingan sepak bola waktu yang ditentukan adalah 90 menit? Awal mulanya peraturan ini dibuat di Universitas Cambridge, Inggris sekitar tahun 1860. Dalam peraturan yang dimodifikasi di Sheffield, sepak bola dimainkan dalam waktu 2 jam per babak dengan total 1 pertandingan adalah selama 4 jam. Selain itu, tiap tim juga harus memiliki 20 pemain di lapangan. Kemudian pada tahun 1868, karena alasan agar sepak bola menjadi lebih menarik, aturan tersebut kemudian diubah menjadi 90 menit dengan waktu perpanjangan 30 menit, masing-masing babak 15 menit, dan jumlah pemain juga diganti menjadi 11 pemain. Peraturan yang dibentuk di Sheffield itulah yang menjadi cikal bakal peraturan yang digunakan oleh sepak bola. Aturan 90 menit permainan ini sendiri baru diresmikan di tahun

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pendengar, Anda masih dalam Malang pagi ini. Kita hadirkan untuk Anda satu jam ke depan hingga menjelang pukul 9 dalam dialog Malang Menyapa, spesial untuk memperingati hari ulang tahun Arema yang ke-39. Oleh karena itu kita mengangkat tema 39 tahun Arema The Greatness, pendengar. Karena memang 11 Agustus khususnya di tahun ini 2026 juga menjadi tonggak perjalanan ke-39 dari Arema FC. Jadi sudah sejak tahun 1987 begitu ya, melewati perjalanan yang cukup panjang dalam dunia persepak bolaan di Indonesia, dari era Galatama hingga sepak bola profesional modern begitu. Nah, dalam sejarahnya Arema juga memiliki basis supporter yang cukup kuat. Jadi identitas khasnya ini sebagai Singo Edan dan juga catatan prestasi nasional yang menempatkan sebagai salah satu klub dengan tradisi besar di Indonesia. Nah, catatan prestasi Arema ini mencakup dari gelar Galatama di tahun 1992-93, ada juga di Indonesia Super League 2009 hingga 2010, kemudian juga dua gelar Piala Indonesia pada 2005 dan 2006, dan tiga kali juara Piala Presiden pada tahun 2017, 2019, dan 2022. Nah, Arema juga pernah membawa nama Indonesia ke kompetisi Asia, pendengar. Nah, untuk tema The Greatness atau yang diusung ya Arema di tahun 2026 ini cukup menarik karena secara resmi dimaknainya bukan sebagai klaim bahwa klub ini sudah mencapai kesempurnaan, tapi justru dari manajemen menempatkannya sebagai semangat ya untuk terus belajar, berbenah, melakukan introspeksi, dan juga berupaya memberikan yang terbaik untuk sepak bola Indonesia dan juga bumi Arema. Nah, kemudian dalam momentum ulang tahun kali ini, kita coba untuk mengulik lebih dalam The Greatness ini. Harapannya tidak hanya dimaknai sebagai kebesaran masa lalu juga, tapi juga bisa menjadi titik refleksi begitu ya, apakah kebesaran Arema hari ini terletak pada jumlah trofi, loyalitas Aremania, kekuatan identitas Malang, kemampuan bertahan melewati krisis, atau kapasitas klub untuk berubah menjadi organisasi sepak bola yang profesional dan berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk pagi hari ini kami sudah tersambung melalui line telepon bersama dengan pengamat olahraga dan juga akademisi, ada Dr. Mu'arifin, MPD. Selamat pagi, Pak Mu'arifin.
1: Selamat pagi.
0: Salam sehat olahraga. Salam satu jiwa.
1: Salam olahraga jaya.
0: Salam satu jiwa Arema ya, Pak.
1: Arema.
0: Siap. Ini dalam rangka memperingati Arema yang sekarang ini udah masuk ke usia ke-39. Temanya cukup menarik, The Greatness ini. Mungkin Pak Mu'arifin bisa menyampaikan sebenarnya parameter objektifnya ini untuk menyebut sebagai klub Arema ini sebagai klub yang besar ini apa sih parameternya?
1: Ya. Salah satunya yang paling utama karena ini apa olahraga sport kompetitif, parameter utamanya adalah prestasi. Jadi tema The Greatness itu cocok sekali untuk Arema ini, Arema saat ini, karena nampaknya sudah terlalu lama kurang berprestasi. Tidak seperti tahun-tahun yang kemarin, ini sudah usia 39 tahun, jadi selamat untuk Arema. Sudah saatnya Arema berprestasi lagi. Sudah saatnya Arema grip berjaya lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi kata kunci dari kesemuanya itu adalah bagaimana upaya Arema untuk kembali lagi berprestasi, membanggakan pendukungnya di Malang Raya.
0: Oke, baik. Nah, kalau Pak Mu'arifin melihat nih dari perjalanan Arema sejak tahun 87 nih, mungkin Pak Mu'arifin bisa memberikan gambaran di fase mana nih yang menjadi puncak kebesaran Arema gitu menurut Pak Mu'arifin?
1: Oke, yang pertama Arema ini kan dimunculkan dari bottom ya, dari bottom ke up ya. Dari betul-betul titik nol karena keinginan masyarakat yang begitu kuat menyenangi olahraga sepak bola sebagai salah satu olahraga terfavorit di Malang ini. Kemudian dirintislah menjadi klub Galatama pada waktu itu tahun 1987 ya. Jadi dengan segala jerih payah, dengan modal anggaran yang tidak terlalu besar seperti klub-klub lainnya, nah ini nampaknya menjadi apa ya, semangat di Arema. Dan puncaknya adalah ketika bisa menjuarai Galatama pada waktu itu, tahun waktu angkatannya Gus Adi Santoso dan lain sebagainya. itu nampaknya prestasi yang membanggakan. Dari klub kecil yang pendanaannya kurang, segala sesuatu dari semua aspeknya kurang, tapi bisa berprestasi. Dan itu diulang lagi ketika zamannya Ahmad Bustami dan kawan-kawan. Dia juara lagi. Dari pemain-pemain yang mediocre, dari pemain-pemain yang biasa-biasa saja, dengan pelatih Rene Orbit yang bagus sekali, kompak semuanya, akhirnya bisa menjuarai liga pada waktu itu. Itu membanggakan sekali, yang kedua. Dan yang ketiga yang paling membanggakan adalah 4 kali juara Piala Presiden. Tidak ada satu klub pun di Indonesia yang bisa menyamai itu. Jadi tiga event inilah yang membanggakan warga Malang Raya ini, sehingga sangat mencintai Arema. Tapi selepas itu nampaknya banyak masalah yang menerpa Arema, sehingga kurang berprestasi untuk saat ini. Demikian.
0: Ya, baik. Nah, berarti ada perbedaan ya untuk klub pada waktu itu dan untuk saat ini begitu. Apa yang Pak Muarifin amati?
1: Betul. Perjalanan olahraga di dunia itu kan sekarang sudah menjadi industri ya. Tidak bisa hanya mengandalkan semangat, tidak hanya mengandalkan solidaritas, fanatisme. Tetapi karena paradigma olahraga menjadi semacam industri, sehingga kalau mau berprestasi harus didukung oleh anggaran yang sangat kuat. Ini perbedaannya dengan yang kemarin-kemarin dulu sejarah Arema. Jikalau Arema ingin memperoleh prestasi yang membanggakan, yang pertama memang harus didukung oleh soliditas yang tinggi. Kemudian juga didukung oleh tata kelola manajerial yang bagus, terutama di dalam memperoleh anggaran sehingga dapat memilih pemain-pemain yang berkualitas. Jadi bedanya ada di situ. Kalau dulu hanya semangat edannya, singo edannya, tapi sekarang nggak bisa. Sekarang harus didukung oleh tata kelola yang memadai. Salah satunya adalah anggaran. Persib itu bisa juara karena memang pemainnya sangat berkualitas. Resikonya pemain yang berkualitas adalah pemain yang mahal. Oleh karena itu diperlukan anggaran yang kuat, pelatih yang bagus, dan lain sebagainya. Itu perbedaannya.
0: Ya, baik. Nah, apalagi untuk belakangan ini, Pak Muarifin, bahwa prestasi Arema sedang dikritik juga begitu ya, karena tidak sesuai dengan ekspektasi publik begitu. Nah, seperti apa sih, Pak, beratnya kompetisi sepak bola saat ini gitu, yang semakin ketat sepertinya ya?
1: Ya, yang pertama adalah kompetitornya semakin bersemangat untuk juara ya. Jadi para peserta, para pesaingnya Arema sekarang ini lagi-lagi seriusnya untuk bisa menjadi juara dan membanggakan daerahnya masing-masing. Itu yang tantangan yang paling mendasar, bahwa kompetitor kita itu sedang tensinya tinggi untuk meraih juara. Sehingga dengan konsekuensi dia menyiapkan segala sesuatunya dengan yang terbaik. Kita lihat kompetitor yang utama itu kan kemarin juaranya Persib. Di bawahnya ada Persija, ada Borneo, ada Dewa United. Bahkan muncul klub-klub yang baru, yang promosi itu bukan klub-klub sembarang. Karena di belakang klub-klub itu ada tersedia SDM-SDM dengan anggaran yang sangat kuat. Dia pasti akan mengambil pemain pelatih yang memang mumpuni. Nah, inilah tantangan Arema, jangan sampai ketinggalan. Dan jangan hanya mengandalkan semangat saja, tapi juga harus didukung oleh tata kelola, manajemen yang mumpuni, agar dapat berprestasi secara maksimal, sehingga di ulang tahun yang ke-39 ini, greatness-nya itu betul-betul dapat terwujud. Tidak hanya dislogankan lewat verbal, lewat lisan, tetapi bisa dibuktikan di lapangan bahwa Arema mudah-mudahan bisa berprestasi semaksimal mungkin.
0: Oke, siap. Amin. Mudah-mudahan ya ada semangat di tahun 39, the greatness ini bisa menjadi titik balik begitu ya. Untuk para Aremania ini semangatnya jangan sampai kendor lagi gini untuk memberikan support Arema. Nah, kalau dari kacamata pengamat olahraga nih, Pak Muarifin, kalau menilai prestasi Arema dalam beberapa musim terakhir, apakah klub Arema ini sedang bangkit saat ini atau sedang mencari identitas baru atau seperti apa ini, Pak Muarifin?
1: Ya, secara historis dan psikologis memang Arema pasca tragedi Kanjuruhan nampaknya mengalami semacam trauma ya. Saya yakin itu semuanya merasakan, bahwa saya sebagai warga Malang juga merasakan. Pun juga para pengelola, para pemain. Jadi kalau main di Kanjuruhan itu masih terbayang-bayang tragedi yang seperti itu. Nah, ini semuanya mengakibatkan akhirnya prestasi Arema yang kemarin itu kurang memuaskan. Ya. Aneh, ketika main di kandang selalu hampir selalu kalah. Tetapi ketika main di tandang, nah ini menang. Banyak kan menang. Saya lihat statistiknya yang kemarin seperti itu. Itu artinya apa? Ada itu tadi, dengan adanya tragedi permasalahan-permasalahan internal yang ada di Arema, nampaknya ketika main di Malang kurang, tidak seperti dulu. Kebalikan sejarahnya seperti dulu. Kalau seperti dulu itu pasti kalau di kandang 95% menang.
0: Pasti menang ya.
1: Nah, tapi itu sekarang ini yang kemarin itu terbalik sekali. Prestasinya nampaknya kurang maksimal lah. Apalagi di tanda kutip ya, diperparah dengan tidak hadirnya Aremania, Aremanita secara memadai di lapangan. Tidak seperti dulu. Kemarin itu ketika Arema main di Kanjuruhan atau dimanapun, supporter yang datang tidak seperti tahun-tahun berikutnya. Jadi mudah-mudahan dengan ulang tahun ke-39 ini, solidaritas Arema Utas, salam satu jiwanya itu membangkitkan persatuan semua yang terlibat untuk mendukung Arema, sehingga dapat berprestasi secara maksimal.
0: Baik. Nah, ini untuk prestasinya sendiri nih, kalau di lapangan Pak Muarifin, apakah juga ada pengaruhnya dari kualitas manajemen di luar lapangan Pak Muarifin?
1: Pasti. Sekarang seperti yang saya katakan tadi, era sekarang adalah era industri olahraga. Yang berprestasi adalah orang-orang, lembaga-lembaga, klub-klub yang memang kuat dari semua aspek ya. Aspek finansial, kualitas pemain, kualitas pelatih, dan kualitas dari tata kelola atau manajerialnya. Mencapai prestasi adalah merupakan suatu sistem, tidak hanya terdiri dari satu komponen. Semua komponen yang saya sebutkan tadi harus bersatu padu, termasuk juga para pendukung ini, dalam mendukung Aremania agar dapat berprestasi secara maksimal. Nah, kemarin ini nampaknya belum. Mudah-mudahan dengan momentum ulang tahun yang ke-39 ini, semua komponen-komponen yang tadi saya sebutkan membentuk suatu sistem yang mendukung Arema agar lebih berprestasi, lebih baik dari prestasi yang sebelumnya.
0: Oke, baik. Nah, ada resiko nggak nih Pak Muarifin kalau misalnya fokus membangun bisnisnya ini nggak seimbang juga gitu sama investasi di timnya gitu, kemudian prestasinya, pembinaan pemain juga ini khususnya. Ada resiko nggak yang akan dihadapi oleh Arema?
1: Iya, pasti. Karena ini merupakan suatu sistem. Kelemahan pada satu komponen tertentu akan berpengaruh pada komponen yang lain, termasuk sistem pembinaan. Di Indonesia ini memang sangat lemah sekali Mbak, pembinaan olahraga itu memang kita akui di Indonesia belum menggunakan falsafah long term athlete development. Pembinaan atlet berjangka panjang, dimulai dari usia dini sampai usia emas ya, di Indonesia masih lemah. Contohnya aja misalkan timnas kita, dikarenakan pembinaan yang berjangka panjang itu masih lemah, akhirnya timnas kita kan selalu menggunakan bypass, jalan instan lah, dengan naturalisasi. Padahal yang bagus itu sebetulnya adalah pembinaan yang berjangka panjang, mulai dari usia dini sampai ke usia yang golden age tadi, usia emas. Di Arema harusnya juga meniru seperti itu. Pembinaan usia dini, akademi Arema ini juga harus diperhatikan betul-betul. Kita ini yang di Arema itu kan tinggal siapa? Si Alvarisi yang masih aktif main. Kemudian si Dendi udah kelihatannya sudah jarang main. Itu artinya kader-kader yang memang berdarah biru asli Arema itu nampaknya kurang. Nah, inilah PR bagi pembinaan atlet Arema di usia dini dengan adanya akademi. Akademi itu harus digalakkan sedemikian rupa dan harus disupport. Sehingga nanti pembinaan yang berkesinambungan, kaderisasi pemain itu tidak terputus tengah jalan dan tidak tergantung pada pemain luar atau pemain asing. Walaupun kita tahu bahwa keberadaan pemain asing itu sangat signifikan sekali, gitu. Begitu, gitu.
0: Oke, baik. Nah, kemudian juga kalau tadi disampaikan Pak Muarifin bahwa tragedi Kanjuruhan juga sangat berpengaruh begitu ya, selain dari para pemain dan juga Aremania, karena bisa dilihat juga dari antusias Aremania-Aremanita yang hadir di Stadion Kanjuruhan juga tidak semasif dulu begitu ya, sebelum adanya ya, tragedi Kanjuruhan gitu Pak Muarifin. Nah, gimana tantangannya? Berarti ada tantangan lagi nih, selain harus performanya oke di lapangan, tapi juga ada tantangan sendiri dari Arema untuk bisa membangun kembali kepercayaan publik, khususnya Aremanita, dan juga punya hubungan yang baik juga dengan para stakeholder gitu Pak.
1: Betul, saya sangat setuju. Kata kunci untuk menghadirkan kembali supporter, membangkitkan semangat mendukung Arema itu, yang paling utama memang prestasi. Jadi kalau orang Malang juga, istilah, lek Arema itu menangan, penonton itu pasti akan datang dengan sendirinya karena ikut bangga, ikut merasakan kebanggaan menang, ikut merasakan kebanggaan jadi tim yang great, jadi tim yang berjaya. Nah, kata kuncinya adalah prestasi. Kemudian yang kedua, solidaritas. Manajemen, kemudian kemarin kan sudah dipilih kalau nggak salah pengurus Aremania ya, harus dirangkul lah mereka-mereka. Saya pikir mereka-mereka itu membutuhkan apa ya, solidaritas yang tinggi, membutuhkan sentuhan-sentuhan. Jadi klub manajemen harus juga mendatangi mereka, bekerja sama dengan mereka dalam rangka ini tadi, agar dukungan betul-betul bisa kembali seperti itu. Jadi kata kuncinya harus berprestasi. Kemudian yang kedua, adanya koordinasi, adanya komunikasi dengan Aremania maupun dengan Arema. Hal itu hanya bisa dilakukan kalau tata kelola Aremania ini bagus. Tata kelola Arema ini bagus, manajemennya bagus, seperti tahun-tahun yang dulu seperti itu.
0: Agak susah juga kalau misalnya Arema ini mungkin kurang berprestasi karena butuh dukungan Aremania, sedangkan Aremanianya sendiri ini juga ingin melihat ya seperti apa keseriusan Arema untuk bisa mencetak prestasi lagi gitu ya Pak Muarifin.
1: Ya. Betul, nah salah satu mungkin upaya yang dilakukan ya, kalau kemarin kan teman-teman dari Aremania, Aremanita kan mengeluhkan masalah tiket yang mahal. Mungkin pihak manajemen bisa mempertimbangkan aspirasi ini. Mungkin tiketnya, ya saya kurang tahu ya, angka berapa yang terjangkau bagi Aremania dan Aremanita. Di samping itu juga diperlukan semacam ini ya, pendekatan kira-kira kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh Aremania maupun Aremanita agar kembali mau mendukung. Nah, perlu dilakukan yang namanya need assessment, ya, analisis kebutuhan. Nah, itu hanya bisa dilakukan dengan komunikasi dan koordinasi. Tanpa adanya komunikasi dan koordinasi dengan korwil-korwil, kemungkinan besar kalau ingin mengembalikan Aremania, Aremanita, memenuhi stadion itu namanya juga sulit. Ini PR bagi para pengurus, saya pikir.
0: Pak, ada informasi nggak sih kalau dulu tuh masuk ke Stadion Kanjuruhan sebelum adanya renovasi atau tragedi itu berapa, dan sekarang dengan adanya pembaruan kan juga fasilitasnya lebih bagus lagi gitu, makanya harganya lebih naik lagi gitu ya Pak. Mungkin bisa diinformasikan dulu berapa, sekarang berapa sih Pak Aremania untuk bisa nonton di Kanjuruhan Pak?
1: Iya, angka itu kan tergantung dari inflasi juga ya. Jadi angka 100 dulu dengan angka 100 sekarang kan gua beda. Yeah, saya pikir teman-teman di manajemen sudah tahu lah kira-kira angka yang bisa apa, bisa menghidupi klub tetapi juga bisa menghadirkan Aremania itu ada di berapa. Nah, menentukan angka ini harus tadi ya, ada komunikasi dan koordinasi. Tanpa merugikan satu dengan yang lain. Jadi saya secara angka memang kurang paham ya, tapi saya pikir dibandingkan dengan di Surabaya, di Bandung, saya pikir teman-teman di manajemen kan udah tahu ya, angkanya berapa kalau di sana. Nah, kalau itu udah ketemu, yang kedua tadi Mbak, gak lala, prestasi, udahlah. Kalau Aremania itu berprestasi tanda kutip menangan, saya pikir angka itu kadang-kadang dilupakan oleh para supporter. Ini pasti dilupakan. Tetapi kalau sudah nggak berprestasi dengan angka yang menurut mereka ini agak tinggi, ya mungkin sepi lagi itu stadion. Jadi tolong dipertimbangkan ya. Kata kuncinya berprestasi dulu, menangan dulu, baru kemudian bicara masalah angka itu.
0: Siap. Berarti ini apa nih, pembenahan yang paling mendesak yang harus dilakukan ini berarti prestasinya dulu begitu ya?
1: Betul,
0: Pak
1: prestasi,
0: Marifin.
1: Betul.
0: Oke, siap. Berarti kalau secara manajerialnya gitu gimana Pak?
1: Ya, secara manajer kan kita di manajemen Aremania kan ada tokoh-tokoh ya. IB dan teman-temannya kan juga sudah mulai aktif lagi secara teknis operasional menangani Aremania. Nampaknya juga beliau-beliau ini kan bukan orang baru. Saya yakin sudah memahami lah titik-titik lemah Aremania, Arema itu ada di mana. Kemudian solusi-solusinya saya yakin para manajer ini sudah tahu lah. Nah, masalahnya adalah pada, kalau menurut saya ini yang kata kuncinya adalah pada anggaran. Kemampuan Aremania di dalam memperoleh anggaran yang memadai. Karena begini Mbak, mengelola olahraga itu ada teori yang namanya pentahelix. Pentahelix itu dari 5 unsur yang harus dipertimbangkan para pengurus. Unsur yang pertama adalah para penggemar sepak bola itu sendiri. Harus ada masuk dalam kepengurusan itu, dalam manajemen. Orang-orang yang mencintai olahraga. Kemudian yang kedua adalah dunia usaha, dunia industri. Ini harus dirangkul juga dalam rangka menguatkan kemampuan anggaran. Yang ketiga adalah jenengan media massa. Ini juga sangat penting. Media massa ini sangat penting. Yang unsur yang ketiga. Unsur yang keempat adalah akademisi. Harus didekati juga. Kan mereka punya riset-riset yang berkaitan dengan bagaimana meningkatkan performa atlet pemain sepak bola. Itu yang keempat, akademisi. Nah yang kelima adalah pemerintah. Karena apapun yang terjadi di Indonesia ini, peran pemerintah juga sangat dominan. Jadi kalau 5-5 ini ada di unsur manajemen, mudah-mudahan menjadi manajemen yang solid, manajemen yang efektif, manajemen yang efisien, sehingga prestasi yang diidam-idamkan tadi dapat diwujudkan.
0: Begitu. Baik, Pak Muarifin, terakhir apa yang ingin disampaikan Pak sebagai penutup ke di momen ulang tahun Arema yang ke-39 tahun ini?
1: Ya, secara pribadi saya mengucapkan selamat tahun untuk Arema yang ke-39. Salam satu jiwa, Arema Utas. Arema Utas, salam satu jiwa itu intinya adalah persatuan, kebersamaan, solidaritas, merasa satu nasib sebagai warga Malang, sehingga harus bersatu padu untuk mendukung Aremania. Yang kedua, teman-teman dari manajemen mudah-mudahan dapat menjalankan amanah ini secara lancar dan sukses. Saya berdoa mudah-mudahan tema greatness ini betul-betul dapat terwujud, tidak hanya di lisan, tetapi di atas lapangan dengan cara menunjukkan prestasi yang maksimal. Selamat untuk Arema.
0: Selamat, baik. Terima kasih banyak Pak Muarifin atas waktunya pagi hari ini. Saya juga mengucapkan salam satu jiwa, selamat ulang tahun juga untuk Arema FC.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih, salam olahraga, assalamualaikum.
1: Jaya semuanya.
0: Ya, pendengar, demikian perbincangan bersama dengan Pak Muarifin pagi hari ini, Dr. Muarifin MPD. Beliau adalah pengamat olahraga sekaligus juga sebagai akademisi yang juga memiliki banyak pesan yang tadi disampaikan, dengan harapan bahwa Arema semakin berprestasi untuk kembali memberikan kepercayaan kepada Aremania begitu ya, dan juga meramaikan bagaimana semaraknya di lapangan ya, di stadion itu gemuruhnya untuk memberikan dukungan dari Aremania kepada permainan Arema begitu ya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami juga akan berbincang bersama dengan Bapak Munif Bagas Karawakit ya, selaku Marketing Communication dan juga Public Relation Officer dari Arema. Oleh karena itu tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya pendengar, kita masih ada dalam dialog Malang Menyapa, masih juga dalam memperingati hari ulang tahun Arema FC ke-39 dengan tema The Greatness ya. Melihat juga seperti apa euforia dari masyarakat Malang, salah satu yang terlihat juga dari aktivitas masyarakat di sekitar stasiun Malang yang diperkirakan meningkat ya sejak kemarin hingga hari ini pendengar 11 Agustus 2026 karena terkait dengan juga rangkaian kegiatan hari ulang tahun Arema. Jadi ada potensi berdampak pada kepadatan arus kendaraan dan juga masyarakat terutama di akses menuju stasiun Malang sisi barat begitu ya. Oleh karena itu dari PT KAI Daop 8 Surabaya mengimbau para pelanggan kereta api yang punya jadwal keberangkatan atau kedatangan di stasiun Malang dari kemarin hingga hari ini untuk memperhitungkan waktu tempuh dari lokasi asalnya. Jadi imbauan ini memang disampaikan supaya kepadatan di sekitar stasiun ini tidak membuat pelanggan terlambat untuk mengikuti jadwal perjalanan. Nah, dari manajer Humas KAI 28 Surabaya Mahendro Terangbawono juga menyampaikan untuk keberadaan titik kumpul kegiatan HUT Arema itu ada di sekitar stasiun dan ini menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi oleh para pelanggan. Jadi silakan untuk memperhitungkan kondisi perjalanan menuju stasiun Malang pendengar untuk hari ini juga karena adanya rangkaian kegiatan HUT Arema yang berpotensi meningkatkan kepadatan di sekitar stasiun begitu. Jadi bisa berangkat lebih awal karena ada sejumlah tahapan juga yang harus dilalui sebelum naik kereta, mulai dari pemeriksaan tiket, proses boarding dan juga menuju peron begitu ya. Nah, jangan sampai mendekati waktu keberangkatan supaya masih ada waktu cadangan dalam perjalanan. Jadi kalau ada terjadi kepadatan di akses menuju stasiun ini masih ada waktu gitu untuk menyelesaikan proses boarding. Namun dari KAI juga mengingatkan para pelanggan untuk cek kembali jadwal keberangkatan yang ada dalam tiket sebelum berangkat pendengar. Selain itu juga para pelanggan ya yang akan berangkat, para pengguna kereta yang tiba di stasiun Malang juga diimbau untuk antisipasi kondisi di luar kawasan stasiun karena kepadatan arus masyarakat dan juga kendaraan ini bisa mempengaruhi waktu perjalanan setelah pelanggan keluar dari stasiun begitu. Namun dari KAI 28 Surabaya sendiri juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait selama rangkaian kegiatan berlangsung pendengar. Jadi diupayakan untuk pelayanan dan juga operasional kereta api akan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan. Ya, pendengar, sambil kita nanti akan tersambung ya bersama dengan narasumber kami yang kedua ada Mas Munif Bagaskara Wakit ya, selaku Marketing Communication dan Public Relation Officer Arema. Sudah tersambung bersama kami, selamat pagi.
1: Selamat pagi teman-teman dari RRI.
0: Oke, ini saya manggilnya Mas Munif, betul?
1: Ya, Munif.
0: Oke, Mas Munif, selamat ulang tahun untuk Arema FC yang ke-39, salam satu jiwa.
1: Arema.
0: Oke, baik Mas Munif, ini kan sudah masuk usianya 39 tahun nih, temanya juga cukup menarik, The Greatness. Sebenarnya ini ada makna yang mendasar nggak yang mau disampaikan dari manajemen dari tema yang diangkat di tahun ini?
1: Tema yang doa dan harapan kami semua agar klub dan supporternya bisa maju ke arah yang jauh lebih positif lagi ke depannya bersama-sama.
0: Oke, siap. Jadi untuk The Greatness ini bukan klaim bahwa Arema sudah sempurna, tapi semangat ya untuk terus ke depannya, terus berbenah untuk lebih solid lagi antara klub dan juga para Aremania begitu ya. Nah, ada persoalan atau tantangan apa sih yang sebenarnya justru ingin dijawab dari tema The Greatness ini, Mas Munif?
1: Sebenarnya tema utamanya adalah kita ingin memunculkan, kita ingin menunjukkan bahwa klub ini sudah memberikan bukti bahwa kita sudah berbenah. Banyak aspek setelah tragedi kemarin yang sudah kita rombak secara habis-habisan. Entah itu dari sistem ticketing, entah itu dari pengelolaan supporter, teman-teman. Kita bisa jalan bareng-bareng sama Presidium Aremania UTAS yang dipimpin oleh Pak Ali Rifki. Kemudian juga safety induction-nya di stadion seperti apa dan kenyamanannya sangat kita perhatikan sekarang. Tidak lupa dari faktor tim juga kita termasuk kita perhatikan, karena kedepannya kita juga sedang ngejar prestasi nih, biar kebanggaan, pride, marwah itu bisa balik lagi ke Arema FC, seperti itu, Mbak.
0: Ya, baik. Sepertinya ini juga untuk prestasi ditunggu-tunggu sekali ya, untuk dari Aremania gitu. Karena tadi juga disampaikan oleh Pak Mu'arifin ini, selaku pengamat olahraga juga menyampaikan adanya antusias dari Aremania yang menurun begitu dibandingkan sebelumnya untuk bisa nonton di Stadion Kanjuruhan setelah adanya tragedi Kanjuruhan begitu, Mas Munif. Seperti apa? Kemudian ada juga menyampaikan bahwa untuk harga tiket ini yang berbeda, lebih ya, tinggi untuk kali ini setelah dilakukan renovasi.
1: Ya, kalau untuk masalah tiket itu sebenarnya jawabannya ada di podcast kita Arema FC bareng sama Pak Iwan Budianto sebagai owner klub ini, CEO Arema FC. Itu sebenarnya reasonnya adalah banyak aspek yang mendasar kenapa tiketnya di angka yang jauh berbeda dari sebelum tragedi. Jadi memang kita ya quote-unquote ya dalam tanda kutip juga mengkurasi untuk teman-teman biar bisa gimana ya, fokusnya itu adalah untuk pembelian tiket, karena kita meminimalisir tuh untuk pembelian-pembelian lain selain tiket. Akhirnya udahlah, kita tentukan angka segitu. Di sisi lain juga kita juga memikirkan untuk biaya yang kita keluarkan setelah tragedi itu, soalnya sangat tinggi gapnya antara sebelum tragedi sama setelah tragedi, entah itu penyewaan venue, entah itu aspek kita membutuhkan jasa pengamanan dari pihak aparatur negara, seperti itu Mbak sebenarnya.
0: Oke, baik. Berarti ini untuk Aremania ini harapannya dari tim juga sudah mempersiapkan, lebih memperhatikan prestasi ya. Tadi diharapkan Pak Mu'arifin tadi juga menyampaikan prestasi nomor satu nih Arema, mudah-mudahan bisa makin berbenah begitu ya.
1: Amin, semoga, kita harap seperti itu juga.
0: Okay.
1: Karena untuk kos yang kita keluarkan dari musim kemarin ke musim yang sekarang itu termasuk jauh bedanya kos yang kita keluarkan untuk mendatangkan pemain-pemain ini. Karena sekarang kita mengumpulkan empat lagi pemain timnas, ada dua kiper dan dua defender.
0: Oke, dua kiper dan dua
1: timnas, dua pemain bertahan.
0: Oke, pemain bertahan begitu ya. Oke, ini berarti akan mulai laga kapan nih dari empat pemain yang baru nih?
1: Sudah mulai kemarin di Piala Presiden sudah mulai main mereka. Ada Robby Darwis, terus Dewangga, kemudian ada Erlangga kiper, tapi memang belum dapat menit bermain, sama Syahrul.
0: Oke.
1: Okay. Syahrul Krisna.
0: Nah, Mas Munif saat ini kan mengemban tugasnya sebagai marketing communication, sebagai humas juga ya, public relation gitu. Apa alasan strategisnya ini ada perubahan untuk menjelang Super League 2026-2027?
1: Karena mungkin dari manajemen kami, Pak Inal dan CEO Pak Iwan Budianto, menilai memang saya cukup luas lah di PR ini, karena saya juga bersosial media aktif juga, menyuarakan hal-hal positif tentang Arema. Jadi mungkin dari situ bapak-bapak ini melihat, kayaknya better di PR deh, karena dia bisa menjadi corong yang positif bagi Arema untuk ke publiknya, seperti itu sih.
0: Nah, tantangannya seperti apa nih untuk membangun komunikasi klub gitu di tengah tingginya juga ada ekspektasi tentu saja dari publik, khususnya masyarakat Malang dan juga Aremania, Aremanita terhadap Arema ini seperti apa?
1: Tantangannya adalah untuk tidak boleh capek mengedukasi teman-teman supporter. Jadi gini, prestasi atau harapan atau ekspektasi itu selama terukur itu tidak masalah. Tapi kalau terlalu berlebihan atau memang tidak realistis dan lain-lain, jangan salahkan di timnya, karena timnya juga akan bersungguh-sungguh. Once kita bisa dapat sesuatu, once kita bisa dapat trofi, once kita bisa dapat prestasi, itu sebagai bonus. Tapi kerja keras kita juga harus dihargain, harus dinilai sama teman supporter gitu.
0: Okay.
1: Karena klub ini juga nggak mungkin dong main setengah-setengah, enggak. Kita tetap berusaha semaksimal yang kita bisa, tapi ketika itu belum rezeki, itu kehendak Tuhan, ya apa bisa kita buat, seperti itu sih Mbak.
0: Oke, dan sejauh ini gimana komunikasinya? Tentu saja para Aremania kan juga punya masukan, kritik gitu ya, aspirasi benar, gitu. Apakah bisa gitu untuk mewadahi, ada strategi baru supaya komunikasinya tuh enak gitu antara tim Arema dan juga para supporter?
1: Oh ya, sebenarnya kita aktif untuk berkolaborasi dengan Presidium Aremania UTAS. Jadi memang teman-teman ini sejauh ini ya yang saya rasakan sebagai PR itu sangat sangat sportif kok. Ketika memang menyuarakan aspirasi mereka, mereka sedang marah, mereka datang ke kantor, saya datang, ya itu benar-benar kondusif aja. Wajar mereka marah, wajar mereka kecewa, tapi bagaimana pun mereka juga butuh didengar. Jadi dari apa yang mereka kecewakan, apa yang mereka keluhkan, saya report ke pimpinan agar aspek-aspek apa yang perlu dirubah, aspek-aspek apa yang perlu dibenahi, seperti itu. Tapi so far sangat kondusif, sangat nyaman. Saya tidak pernah terlibat fisik, saya tidak pernah terlibat omong-omongan kasar, enggak. Karena saya yakin Aremania juga udah jauh lebih berbenah sekarang.
0: Oke, siap. Nah, seberapa besar nih dari Mas Munif melihat untuk peran kekuatan brand Arema dan juga basis Aremania ini untuk meningkatkan valuasi dan juga daya tarik klub gitu di mata sponsor, terutama di apa ya, untuk bisnis Arema, gitu ya?
1: Ya, kalau Arema sendiri memang secara IP milik kami ya, milik Arema FC. Cuma menurut saya sendiri, Arema FC itu identitinya orang Malang. Karena Arema based on Arek Malang. Berarti siapapun yang ada di Malang, siapapun yang lahir di Malang, siapapun yang kerja di Malang, siapapun yang kuliah di Malang, itu Arema. Jadi bagaimana ini brandingannya bisa lebih masif lagi dan lain-lain, ya kita tidak bisa ngomong banyak hal selama kita tidak disupport dengan Arek Malang itu sendiri. Jadi yang kita harapkan kedepannya adalah kolaborasi aktif, kolaborasi positif dan masif, biar kita bisa berjalan bareng sama supporter, kita bisa berjalan bareng sama Arek Malang, biar brand awareness-nya makin gede lagi, biar bisa tertarik lagi untuk bisa tap in ke Arema FC. Jadi dengan sponsorship yang punya nilai, yang punya value, itu akan sangat membantu tim. Tapi di luar itu semua, itu dukungan, masuk juga teman-teman yang punya usaha-usaha UMKM atau mikro, itu boleh ngobrol sama kita, entah apa yang bisa kita lakukan bareng-bareng. Kita juga tidak berharap win-nya hanya kepada manajemen, enggak, tapi gimana caranya kita juga ikut bisa memasarkan teman-teman UMKM ini agar bisnisnya, agar usahanya bisa jauh lebih dikenal lagi, at least di Kota Malang itu sendiri. Gitu Mbak.
0: Oke, siap. Nah, kalau dari sisi tim ini Mas Munif, tadi kan juga ada 4 pemain baru begitu ya. Nah, tadi juga sempat diberikan komentar dari Pak Muarifin selaku pengamat olahraga ini terkait dengan pembinaan usia muda, karena untuk yang asli Malang ini tinggal Alfarizi dan juga Dendi Santoso gitu. Nah, gimana untuk persiapan pembinaan anak-anak untuk usia muda ini ditempatkan begitu supaya disiapkan mereka juga turut mendukung sebagai pemain dalam tim Arema?
1: Oke, okay. Untuk pemain muda, kita memang sekarang sedang godok banget EPA kita, Elite Pro Academy. Kita bisa memunculkan bibit-bibit baru untuk mendukung, untuk berkontribusi bagi Arema FC. Cuma di sisi lain, kita juga bikin program karena kita sekarang punya klub satelit yang bernama Rans. Jadi banyak pemain kita yang juga kita libatkan atau kita taruh dulu sementara di Rans yang mereka main di Liga 2. Karena kalau untuk berkompet atau berkompetisi di Liga 1 itu memang sangat sangat berat sih Pak. Jadi kita juga harus melihat bibit-bibit kita ini gimana caranya kita bisa memunculkan lah bibit-bibit yang punya quality, bibit-bibit yang punya kualitas, biar tidak kaget dengan atmosfer Liga 1. Okay. Gitu. Tapi kita banyak juga kok berpartner dengan klub-klub lain yang bisa kita dorong ke klub-klub lain, kayak termasuk Vigo. Kita arahkan ke Borneo, terus ada beberapa lokal Malang juga yang kita arahkan ke Delta Sidoarjo, gitu-gitu. Jadi tetap kita pantau yang teman-teman dari Malang ini, pemain-pemain dari Malang. Once mereka udah siap, ayo kita seleksi bareng-bareng lagi, kita TC bareng-bareng lagi, selama itu memenuhi kebutuhan klub, insya Allah kita akan tarik, seperti itu, Mbak.
0: Oke, siap. Mas Munif, dalam beberapa tahun ke depan, Arema maunya dikenal sebagai klub yang seperti apa nih? Klub juara, klub bisnis yang sehat, gimana? Pembinaan pemain, atau yang seperti apa nih?
1: Kalau saya sih, saya pribadi ya, ini mewakili saya pribadi, saya tidak ingin memberikan ekspektasi sebagai klub yang juara, atau punya bisnis yang, klub dengan bisnis model yang udah oke, apa segala macam, enggak. Kalau saya sendiri ngelihatnya Arema ini, saya ingin dikenal sebagai klub yang berevolusi. Karena apa? Karena dari tragedi kemarin, itu semua aspek sepak bola di Indonesia tidak dipungkiri, ya gara-gara dari Malang. Banyak banget yang dirubah oleh PSSI, dari Liga, ya dari faktor tragedi sendiri. Itu hikmah yang bisa dipetik ya, bukan berarti itu adalah hal yang sangat positif banget, enggak. Tapi kalau kita lihat dari kacamata yang positif, itulah hal yang positif. Tapi memang kejadian itu tidak boleh terulang dimanapun. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, Mas Munif, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu pagi hari ini.
1: Sama-sama.
0: Di aktivitasnya ini, abis ini apa nih agendanya nih?
1: Ini saya lagi di kantor ya, abis ini ulang tahun Arema, kita ada launching bis baru kita. Sama kita lagi ngundang teman-teman dari Panti Asuhan untuk bisa doa bareng dan peresmian bareng-bareng, biar semuanya jadi berkah dan barokah gitu sih.
0: Baik, amin. Mudah-mudahan acaranya bisa berjalan dengan lancar begitu ya, Mas Munif. Salam untuk teman-teman yang lain ya yang ada di sana. Sekali lagi kami dari RRI Malang juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Arema ke-39. Salam satu jiwa.
1: Terima kasih, Arema.
0: Terima kasih untuk Mas Munif pagi hari ini sudah berbincang bersama kami pendengar, terutama di momen untuk peringatan hari ulang tahun Arema ke-39 ya, tepatnya di hari ini tanggal 11 Agustus 2026. Apa yang disampaikan, mudah-mudahan harapan-harapan yang dipanjatkan ya diaminkan oleh seluruh masyarakat di Malang, tidak hanya Aremania-Aremanita aja, tapi semuanya, karena Arek Malang udah pasti Arema gitu ya. Bisa mencetak prestasi kembali, memberikan rasa percaya kembali kepada Aremania, Aremanita, untuk bisa meramaikan lagi, menggaungkan gemuruhnya supporter ya. Pasti suka banget ya kalau misalnya lihat gitu suasana di stadion, gimana bikin yel-yelnya tuh bisa bikin merinding gitu ya kalau dengerin para Aremania, Aremanita udah mulai menyanyikan lagu-lagu mars kebanggaan mereka untuk mendukung Aremania, Arema begitu dalam pertandingan mereka. Jangan kemana-mana pendengar. Sesaat lagi pukul 9 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti rangkaian informasi dalam Jatim hari ini.
2: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira

menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim sebuah penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi human papilloma virus atau HPV dapat bocor ke dalam sirkulasi darah dan menyebar ke otak serta organ yang berpotensi menyebabkan serangan autoimun termasuk kematian. Faktanya, klaim yang menyebutkan vaksin human papilloma virus atau HPV dapat menyebabkan autoimun, vaskulitis, dan kematian adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin HPV menyebabkan vaskulitis cerebral atau kematian. Artikel ilmiah tahun 2012 yang dicantumkan tersebut telah ditarik atau retracted dan ditolak oleh WHO karena metodologinya buruk dan datanya dimanipulasi oleh penulis anti-vaksin. The Centers for Disease Control and Prevention atau CDC juga telah menyatakan bahwa jurnal tersebut kekurangan bukti untuk mendukung kesimpulan bahwa vaksin HPV dapat menyebabkan vaskulitis. Adapun efek samping dari vaksin HPV umumnya bersifat ringan dan cepat hilang, meliputi nyeri pada bekas suntikan, demam ringan, serta sakit kepala.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik RRI.com.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Di perjalanan Surabaya pagi ini kami menyapa Anda pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Kita melanjutkan dengan program Jatim hari ini berjaringan. Selama kurang lebih 1 jam, mulai pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur. Sembari tentunya komposisi-komposisi apik kami hadirkan untuk Anda pagi ini.

0: yang kami hadirkan. Kita akan mengupdate kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Kali ini ada Rizky Darmawan yang siap mengabarkan berkaitan dengan budaya sekolah aman dan nyaman diperkuat di seluruh sekolah di Kota Batu. Rizky, silakan.
1: Ya, baik pendengar, Dinas Pendidikan Kota Batu terus memperkuat penerapan budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN di seluruh satuan pendidikan. Kebijakan ini diarahkan untuk menjadikan sekolah bukan hanya sebagai tempat belajar secara akademik, tetapi juga sebagai ruang yang aman, nyaman, ramah, dan menyenangkan bagi para peserta didik. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Muhammad Nur Adi mengatakan, penerapan BSAN mencakup aspek keamanan secara fisik, psikologis, maupun sosial. Peserta didik perlu merasa terlindungi, dihargai, dan juga didengar selama berada di lingkungan sekolah. Melalui penerapan BSAN, sekolah juga didorong menjadi lingkungan yang membuat anak tidak takut datang dan mengikuti proses pembelajaran. Upaya ini berkaitan dengan pencegahan kekerasan, perundungan, diskriminasi, maupun berbagai perlakuan yang dapat mengganggu tumbuh kembang peserta didik. Nur Adim juga menegaskan, konsep sekolah aman dan nyaman ini tidak hanya dilihat dari kondisi fisik lingkungan sekolah, aspek psikologis dan sosial juga menjadi bagian penting dalam memberikan perlindungan kepada peserta didik selama menjalani proses pendidikan. Penerapan BSAN tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala sekolah maupun guru. Dinas Pendidikan Kota Batu mendorong keterlibatan tenaga kependidikan, siswa, orang tua, komite sekolah, hingga lingkungan sekolah dalam membangun budaya tersebut. Keterlibatan seluruh unsur pendidikan menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan sekolah yang memberikan rasa aman kepada peserta didik. Dengan demikian, penerapan BSAN mencakup perlindungan anak dari kekerasan, perundungan, diskriminasi, serta tindakan lain yang dapat mengganggu kenyamanan dan tumbuh kembang anak. Penerapan budaya sekolah aman dan nyaman di Kota Batu saat ini diarahkan pada 3 aspek utama, yakni keamanan fisik, psikologis, dan juga sosial. 3 aspek tersebut menjadi bagian dari lingkungan pendidikan yang mendukung peserta didik selama berada di lingkungan sekolah. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
2: Aku lagi berusaha lebih rutin ibadah, tapi kadang, kenapa ya, masih naik turun?
3: Itu hal yang wajar kok. Yang penting, kamu terus berusaha untuk lebih konsisten.
2: Kadang itu, kalau lagi sibuk, suka lupa, atau bahkan menunda.
3: Coba mulai dari hal kecil, tapi rutin, daripada banyak, tapi tidak konsisten.
2: Iya ya, yang penting itu istiqomah, meskipun sedikit ya.
3: Betul, karena ibadah itu bukan cuma kewajiban, tapi juga kebutuhan untuk menenangkan hati.
4: Mari tingkatkan ketaatan beribadah untuk kehidupan yang lebih baik. Damai dalam diriku.

menyadari mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

0: Kabar lain yang akan kami juga hadirkan untuk Anda di pagi hari ini datang dari reporter Hanum Oktavia. Amankan HUT Arema FC Polresta Malang Kota siagakan 250 personil. Hanum, silahkan.
1: Ya, surat pendengar Polresta Malang Kota menyiagakan 250 personil gabungan untuk mengamankan peringatan hari ulang tahun Arema yang ke-39 bertema The Treatness di Stadion Gajayana Kota Malang hari ini. Pengamanan dilakukan untuk memastikan rangkaian perayaan HUT Arema FC berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Personil gabungan terdiri dari unsur Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, relawan, serta perwakilan Aremania dari sejumlah korwil. Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Lukman Sobikin mengatakan, pengamanan tersebut merupakan tindak lanjut arahan dari Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Danang Setio, agar jajaran kepolisian memberikan layanan maksimal kepada masyarakat selama perayaan HUT Arema. Selain pengamanan di Stadion Gajayana sebagai pusat kegiatan, polisi juga memperkuat penjagaan di sejumlah akses masuk dan keluar Kota Malang. Pengamanan perbatasan dilakukan melalui koordinasi dengan Polres Malang, antara lain di kawasan Karanglo, Mangliawan, Kedung Kandang, Gadang, Kebon Agung, serta sejumlah akses menuju pintu tol. Sementara perbatasan Kota Malang dengan Kota Batu difokuskan di kawasan Jalan Raya Tlogomas. Lukman mengimbau Aremania dan Aremanita yang mengikuti perayaan HUT Arema FC pada hari ini untuk menjaga ketertiban dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan maupun pengguna jalan. Masyarakat juga diminta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memicu konflik dan menjaga soliditas selama rangkaian perayaan. Lukman menambahkan, pengamanan HUT Arema FC juga mengedepankan pendekatan humanis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, pengaturan lalu lintas, serta penempatan personil di sejumlah titik strategis. Demikian laporan Hanum Oktavia.

pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad melepaskan diri dari penjajahan dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkah kehidupan, semangat perjuangan para pahlawan hendaknya tetap hidup melalui kerja keras, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, Indonesia berdiri kokoh karena persatuan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk terus melangkah maju sebagai satu bangsa. Mari kita maknai hari kemerdekaan ini dengan kontribusi nyata, sekecil apapun, demi kemajuan negeri. Karena Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan bersatu. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Mengupdate terus kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Kali ini kita akan dengarkan informasi dari Ayu Citra. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri bantu atlet memiliki perlindungan jaminan sosial. Ayu, silakan.
1: Ya, benar saat ini BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri telah memberikan bantuan perlindungan jaminan sosial tenaga kerjaan bagi ratusan atlet, pelatih, dan juga pelaku olahraga di wilayah KPN Diri. Dan hal itu pendengar disampaikan oleh Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kediri Suryadi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa memang hal itu diwujudkan dengan mencakup perlindungan risiko kerja selama mulai dari latihan hingga adanya pertandingan. Berikut pernyataan dari Suryadi.
2: Kalau ngomongin dari
1: Ya, benar. Sementara itu, Ketua KONI KPN Diri Hakim Rahmat Syahparnata mengatakan bulat mendengar bahwa perlindungan BPJS Ketenagakerjaan ini hadir merupakan wujud komitmen organisasi untuk memberikan rasa aman serta jaminan sosial menyeluruh selama latihan ataupun bertanding. Dan lebih lanjut, keberadaan jaminan sosial ini pendengar juga memberikan perlindungan kepada pelaku olahraga. Dan tujuan lainnya juga untuk menjalankan aktivitas dengan tenang di bidang olahraga. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.

0: kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter kali ini. Emil Akbar mengabarkan berkaitan dengan Dinas Kesehatan terbitkan sertifikat lag hygiene sanitasi Rutan Bangil. Emil, silakan laporan Anda.
1: Yang namanya higienitas dari makanan yang akan disajikan kepada warga binaan pemasyarakatan adalah faktor penting yang betul-betul diperhatikan oleh kawan-kawan dari Rumah Tahanan Negeri Bangil. Bukan karena apa, karena ini adalah untuk keselamatan, terutama juga dari seluruh yang menjalani hukuman di sini. Baru-baru ini, tepatnya kemarin, ini Rutan Bangil sengaja mengundang Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan untuk melakukan pengecekan higienitas makanan ataupun masakan yang ada di dapur Rutan Bangil. Saya sudah bersama dengan Bang Robi Setiawan Tridesia selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Bangil. Assalamualaikum, Bang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dilakukan pengecekan kembali ini kenapa, Bang?
2: Ini sebenarnya kami untuk sertifikat di dapur sehat kami itu harus punya sertifikat lag hygiene sanitasi. Kebetulan sekitar 2 bulan lalu sertifikat kita itu kadaluarsa. Nah, 2 bulan lalu itu Dinkes dan beserta puskesmas sudah meninjau untuk menilai menilai bagaimana dapur kita apa sudah layak untuk mendapat sertifikat tersebut atau belum. Nah, yang 2 bulan lalu kita ditinjau, ada beberapa kekurangan, terus dikasih waktu 2 bulan untuk memenuhi persyaratan yang belum terpenuhi. Nah, kemarin kita sudah membuat laporan kalau kita sudah memenuhi semua persyaratan yang harus dipenuhi tersebut, dan kemarin Ibu Dinas Kesehatan sendiri yang kesini untuk menyerahkan sertifikat tersebut.
1: Bang, untuk mendapatkan sertifikat tersebut syaratnya apa yang paling utama?
2: Yang paling utama itu kebersihan dapur, terus kebersihan alat makan dan kebersihan pembuangan. Di situ yang paling penting.
1: Yang sempat di sini sempat minus lah apa itu?
2: Di sini sempat minus itu kita karena keterbatasan anggaran dan bentuk dari dapur kita itu kan dapur lama ya, dari zaman Belanda itu. Nah, tempat pencucian itu kan harus, syaratnya itu harus apa namanya, ketika mencuci piring itu harus tegak badannya. Nah, di kita itu masih duduk. Itu kita sempat kesulitan situ. Kita harus membangun ulang tempat pencucian kita.
1: Tapi semuanya sudah selesai.
2: Alhamdulillah semuanya sudah terpenuhi, tinggal itu aja.
1: Dan soal makanan yang disajikan?
2: Untuk makanan, alhamdulillah dari Dinas Kesehatan menilai sudah baik. Kalau untuk makanan, untuk penyimpanan makanan, untuk ibaratnya makanan, ada makanan sampel, kalau ibaratnya ada kejadian tidak diinginkan seperti contohnya keracunan, itu ada makanan sampelnya juga disimpan, kita sudah menyimpan dengan baik.
1: Untuk makanan yang disajikan sehari berapa kali, Bang?
2: Sehari 3 kali.
1: Dengan menu?
2: Berbeda-beda. Ada 10 hari. Di satu harinya itu 3 kali makan itu beda-beda menu.
1: Tapi untuk lauknya sendiri, Bang?
2: Iya.
1: Oh iya. Sesuai dengan apa yang datang makanan ini. Iya. Baik, terima kasih. Ya, itu dari statement langsung dari beliau terkait dengan pengecekan kelayakan higienitas dari makanan maupun juga dapur yang ada di Rutan Bangil. Emil Akbar, Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: program Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10 Jawa Timur, juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus mengupdate ya informasi dari rekan-rekan reporter hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kali ini ada Agusin Irdiani yang menginformasikan berkaitan dengan pansus banjir DPRD Surabaya menyerap masukan langsung dari 31 camat dan seluruh lurah untuk memperkuat raperda penanggulangan banjir. Agusin, silakan.
1: Ya, baik pendengar, panitia khusus atau pansus banjir DPRD Kota Surabaya menyerap masukan langsung dari 31 camat dan juga lurah se-Surabaya untuk memperkuat raperda penanggulangan banjir. Dan seluruh camat sendiri hadir dalam pembahasan tersebut dan menyampaikan kebutuhan penanganan banjir ini berdasarkan kondisi di wilayah masing-masing. Dan dalam keterangannya usai hearing kemarin, Wakil Ketua Pansus Banjir DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati, ini mengatakan keterlibatan camat dan lurah ini dinilai penting agar raperda yang disusun ini tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, namun juga masukannya ini mampu dibutuhkan agar regulasi nantinya dapat diterapkan secara maksimal di lapangan. Dan pertemuan tersebut juga membahas tiga persoalan utama, yakni kebutuhan satgas, sarana dan prasarana, serta kepastian anggaran penanganan banjir. Ia menyebut selama ini petugas di lapangan juga kerap menghadapi keterbatasan peralatan untuk melakukan normalisasi saluran.
2: Lurah dan camat merasa memiliki raperda, sehingga ke depan raperda ini bisa dilaksanakan totalitas, tidak hanya menjadi sebuah aturan yang sulit dilakukan di lapangan. Alhamdulillah banyak sekali masukan dari para camat dan beberapa lurah kepada kami, termasuk juga kebutuhan satgas. Ya, kita fokus kepada tiga hal tadi. Yang pertama terkait dengan kebutuhan satgas di tingkat kelurahan dan kecamatan. Kemudian yang kedua terkait dengan anggaran untuk sarpras. Karena selama ini keluhan normalisasi di seluruh kelurahan kecamatan itu pasti sarprasnya ini nggak ono. Karena kita diberi satgas saja nggak dikasih sarpras. Kemudian yang ketiga, selain kita fokus kepada sarpras, kemudian fokus kepada satgas, kita fokus kepada anggaran. Anggaran ini supaya semuanya selamat, gitu ya. Karena kebanyakan ketika anggaran itu ditaruh di dakel, karena dakel itu button up, itu akhirnya mereka fokusnya ke pembangunan. Padahal normalisasi ini menjadi pekerjaan yang sangat penting. Meskipun dibangun, tapi kalau salurannya masih tertutup sedimen, itu pasti akan macet.
1: Ya, dan untuk persoalan anggaran sendiri, Anu juga menyatakan jika menjadi perhatian khusus karena normalisasi saluran ini belum memiliki alokasi khusus untuk di tingkat kelurahan. Dan ia mengusulkan normalisasi dilakukan secara berkala setiap 3 tahun berdasarkan masukan dari pakar hidrologi ITS dan juga pembiayaan melalui dana kelurahan dan juga melibatkan kelompok masyarakat. Dan ia juga merespon cepat untuk camat dan lurah pada pembahasan raperda yang cukup positif dan mengalami ataupun juga memahami persoalan teknis di lapangan, sehingga pansus ini mentargetkan pembahasan raperda ini akan selesai pada 18 Agustus sebelum dilaporkan kepada Badan Musyawarah atau Banmus dengan masukan akhir dari Sekretaris Daerah Surabaya sebelum batas waktu tersebut. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
0: Baik. Itu laporan dari Agusin Irdiani. Kita tinggalkan dan bergeser ke reporter Karyantoni. Petugas gabungan di Lumajang antisipasi kebakaran hutan meluas ke wilayah Lumajang. Karyantoni, silakan. Karyantoni.
3: Pendengar, petugas gabungan di Kabupaten Lumajang terus meningkatkan patroli dan pemantauan di Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan di kawasan sekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNPTS. Patroli darat dipadukan dengan pemantauan langsung aktivitas pemadaman mulai udara hingga darat telah dilakukan. Sejumlah helikopter terlihat berulang kali menjatuhkan air ke titik-titik api yang sulit dijangkau oleh petugas di lapangan. Kasat Samapta Polres Lumajang AKP Agus Sugiharto mengatakan, Ranupani menjadi salah satu titik yang rawan karena perbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dalam operasi udara tersebut, tim mengerahkan 3 helikopter, 2 unit berjenis Bell dengan kapasitas bucket sekitar 1.000 liter dan 1 unit Super Puma dengan kapasitas sekitar 4.000 liter. Helikopter dengan kode PKDBM tercatat sudah menjalani sorti kedua pada hari itu mulai pukul 12.10 waktu Indonesia Barat hingga 13.02 waktu Indonesia Barat. Helikopter tersebut menjatuhkan sekitar 6.000 liter air ke lokasi kebakaran. Agus juga menjelaskan pendengar penggunaan waterbombing menjadi kunci mempercepat pemadaman di medan terjal. Polisi juga menghimbau warga agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran semakin meluas seperti membakar sampah atau menyalakan api di kawasan hutan. Demikian yang dilakukan juga oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang. Sejak beberapa hari yang lalu melakukan antisipasi dini dengan melakukan penyekatan-penyekatan agar api tidak semakin meluas. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember, Karyantoni melaporkan kembali ke RRI Surabaya.

0: Masih ada sejumlah informasi dari rekan reporter yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Ada Familia mengabarkan Dinas Pendidikan di SD Kabupaten Sumenep masih menunggu rekomendasi dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan pengisian kekosongan 287 posisi kepala sekolah jenjang SD dan SMP di wilayah setempat. Familia, silakan.
1: Iya, baik pendengar, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep ini masih menunggu rekomendasi dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan pengisian kekosongan 287 posisi kepala sekolah mulai dari jenjang SD dan SMP di wilayah setempat. Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Muhammad Iksan, menjelaskan bahwa proses seleksi ini terus berjalan, akan tetapi pengangkatan masih belum dapat dituntaskan karena masih membutuhkan rekomendasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara BKN serta persetujuan Kementerian PAN-RB. Dan keterlibatan Kementerian PAN-RB ini diperlukan lantaran sejumlah calon kepala sekolah yang mengikuti seleksi berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurut Iksan, dari total 287 formasi yang kosong, sebanyak 280 posisi ini berada di tingkat sekolah dasar SD dan 7 posisi di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Seluruh posisi tersebut ditargetkan langsung terisi melalui pengukuhan dan pelantikan begitu surat keputusan SK Bupati terbit setelah mengantongi izin dari pusat. Dan Iksan menargetkan seluruh formasi ini dapat terisi setelah semua tahapan administrasi dari pemerintah pusat dapat selesai sehingga kekosongan 287 posisi kepala sekolah jenjang SD dan SMP di wilayah Kabupaten Sumenep dapat segera terisi. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan kembali ke Surabaya.
0: Baik, terima kasih Familia. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Khairul Umam yang mengabarkan berkaitan dengan Pemkab Sampang memperketat penyaluran BBM subsidi bagi nelayan melalui verifikasi administrasi dan digitalisasi data. Dari 15.597 nelayan, baru sekitar 6.000 hingga 7.500 yang dinyatakan memenuhi persyaratan. Khairul Umam, silakan.
2: Iya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, memperketat penyaluran bahan bakar minyak BBM bersubsidi bagi nelayan. Pengetatan dilakukan melalui verifikasi administrasi dan digitalisasi data untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Siti Aisyah, mengatakan sekitar 6.000 hingga 7.500 pelayan saat ini telah memiliki dokumen lengkap dan masuk dalam sistem pengajuan BBM subsidi. Sementara sekitar 50% dari total 15.597 nelayan di Sampang masih belum dapat mengakses subsidi karena persyaratan administrasi belum terpenuhi. Menurut Siti, pemerintah Kabupaten Sampang menggunakan aplikasi Estar milik BPH Migas untuk mengintegrasikan data nelayan dengan proses verifikasi pembelian BBM subsidi. Sistem tersebut akan mengukur kesesuaian kapasitas mesin perahu secara otomatis sebelum menerbitkan kode batang atau QR kode untuk pembelian BBM. Nelayan yang ingin mendapatkan rekomendasi pembelian BBM subsidi wajib memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain memiliki akun Estar aktif yang telah diverifikasi, dokumen kapal yang masih berlaku, nomor induk berusaha, buku kapal perikanan, dan serta tercatat sebagai anggota aktif kelompok usaha bersama. Prioritas diberikan kepada kapal sesuai ketentuan ukuran yang berlaku. Ia juga menegaskan bahwa nelayan yang dokumennya tidak lengkap atau telah kadaluarsa tidak dapat memperoleh kode batang untuk pembelian BBM subsidi. Pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan validasi agar penyaluran tepat sasaran. Dengan ini, pihaknya berharap distribusi BBM bersubsidi bagi sektor perikanan tangkap dapat lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi potensi penyalahgunaan kuota di lapangan. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Baik, terima kasih Khairul Umam. Kita bergeser ke William Nathan. Kades diminta memahami tata ruang agar investasi tidak menggerus lahan pertanian di Kabupaten Malang. William, silahkan.
3: Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar, meminta seluruh kepala desa memahami tata ruang dan status lahan di wilayahnya masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengawal masuknya investasi sekaligus mencegah pembangunan yang mengorbankan lahan pertanian dilindungi. Hal itu disampaikan Budiar saat memberikan pengarahan kepada Kepala Desa se-Kabupaten Malang di Pendopo Panji, Kepanjen Kabupaten Malang. Menurutnya, Kepala Desa menjadi salah satu pihak yang berada di garis depan ketika ada rencana pembangunan atau investasi di wilayah desa. Budiar menegaskan Kades harus mampu menjelaskan kepada calon investor mengenai peruntukan lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan maupun kawasan yang tidak boleh dialihfungsikan. Pemahaman tersebut juga mencakup keberadaan lahan baku sawah, termasuk lahan sawah yang dilindungi dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Menurut Budiar, informasi mengenai status lahan penting dikuasai sejak awal agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dia mencontohkan pembangunan jalan usaha tani yang pada dasarnya ditujukan untuk mendukung aktivitas pertanian, namun akses baru tersebut berpotensi memicu pembangunan permukiman apabila tidak dikawal sesuai dengan tata ruang. Di sisi lain, kebutuhan lahan untuk pembangunan di Kabupaten Malang memang terus berkembang. Sejumlah proyek infrastruktur dan fasilitas publik dari pemerintah maupun investor membutuhkan dukungan ruang sesuai peruntukannya. Di antaranya, pembangunan fasilitas kesehatan dan sarana pendidikan seperti sekolah rakyat serta sekolah nasional terintegrasi. Karena itu, Budiar meminta kepala desa tidak sekadar menjadi pihak yang menerima informasi mengenai rencana investasi. Kades diharapkan memahami kondisi dan status lahan di wilayahnya sehingga dapat mengarahkan calon investor ke lokasi yang sesuai dengan tata ruang dan ketentuan yang berlaku. William Nathan melaporkan.
0: William Nathan mengabarkan Kades diminta memahami tiga tata ruang agar investasi tidak menggerus lahan pertanian di Kabupaten Malang. Kita bergeser ke kabar selanjutnya, kabar terakhir datang dari reporter Ani Hasana, Ketua KPK Jatim. Ketua PKK Jatim Arumi Bahsin hari ini membuka gelaran pelatihan kreasi hantaran pernikahan yang diikuti perwakilan ibu-ibu PKK dari Kecamatan Sesidoarjo dan Surabaya. Ani, silakan.
4: Ya, pendengar pagi ini Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur atau Ibu Wakil Gubernur Jawa Timur yaitu Arumi Bahsin Emil Dardak ini membuka pelatihan kreasi hantaran pernikahan yang diikuti oleh tim penggerak PKK dari seluruh Kabupaten Sidoarjo dan juga Kota Surabaya, masing-masing perwakilan dari PKK Kecamatan. Dan tampaknya memang kreasi ini dilatihkan kepada para ibu-ibu PKK. Diharapkan ibu-ibu PKK ini akan meneruskan pelatihan yang telah diperoleh nantinya kepada para ibu-ibu yang ada di masing-masing kampung ataupun desa dan kelurahan. Dan pelatihan ini diinisiasi oleh tim penggerak PKK dan juga Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Tampak para ibu-ibu PKK dari perwakilan masing-masing kecamatan ini antusias mengikuti pelatihan bagaimana prosesi menghias ataupun berkreasi hantaran pernikahan yang dilakukan pada pagi hari ini. Demikian laporan dari sana langsung dari Kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.
0: Baik, informasi dari Ani Hasana menutup jumpa kita di edisi kali ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi di kesempatan hari Kamis untuk program yang sama. Sekaligus saya Sari Julia yang bertugas pamit. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.
5: Demikian Jatim hari ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Terima kasih masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Dan pendengar, untuk selanjutnya Malang Siang ini masih akan bersama Anda hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sebelum kami hadirkan dialog literasi digital untuk siang hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi untuk Anda berikut. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda seputar perakiran cuaca untuk edisi hari ini. Sudah tersambung bersama dengan Mas Faris dari BMKG Malang. Selamat pagi Mas Faris.
2: Ya, selamat pagi Mas Wisnu.
1: Silakan Mas Faris, informasi untuk pagi hari ini.
2: Ya, selamat pagi menjelang siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah Malang Raya berlaku Selasa 11 Agustus 2026. Dan cuaca hari ini diprediksi umumnya cerah hingga cerah berawan, dan untuk suhu diprediksi berkisar antara 15 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 41 hingga 85%. Dan untuk angin diprediksi bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan hingga 20 km per jam. Untuk teman-teman yang beraktivitas di perairan selatan Jawa Timur agar tetap berhati-hati, karena diperkirakan tinggi gelombangnya itu masuk kategori tinggi, di mana dapat mencapai 4 meter. Demikian informasi dari kami. Terima kasih.
1: Terima kasih Mas Faris, informasi di siang hari ini. Selamat bertugas kembali. Dan pendengar, kita akan berlanjut ke info berikutnya. Ini mengenai launching Kampung Mandiri di Kabupaten Pasuruan yang nanti akan disampaikan oleh Emil Akbar. Ya, sebentar lagi Anda bisa mengikuti dialog literasi digital untuk siang hari ini. Nanti kami akan membahas gerakan literasi ikhtiar nyata mengawal kemerdekaan Indonesia. Nanti kami akan menghadirkan Mohyazid Fauzi, beliau kepala suku Gubuk Tulis. Kemudian nanti juga ada satu lagi narasumber yang hadir di siang hari ini, ada Lulu Rohmatul Ulya. Di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk siang hari ini, kami akan hadirkan untuk Anda acara-acara berikutnya di pagi hari ini. Ya, sudah tersambung bersama dengan Emil Akbar untuk launching Kampung Mandiri di Kabupaten Pasuruan. Informasi selengkapnya kami akan hadirkan untuk Anda. Emil.
3: Pak Arif. Mau Arif.
1: Emil, silakan laporan Anda.
3: Hari ini ada launching Kampung Mandiri. Ini Kampung Mandiri yang menjadi percontohan adalah Kelurahan Kauman di Kecamatan Bangil, di mana launching ini baru saja selesai dilakukan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan. Intinya adalah pemberdayaan perempuan dan juga terutama mengajak para masyarakat untuk mandiri berdikari melalui usaha-usaha sendiri, diproduksi sendiri. Saya sudah bersama dengan Lurah Kauman, ada Bapak Mu'arif. Kita akan coba ngobrol. Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Baik. Pak, ini kan jadi pilot project percontohan Kampung Mandiri di Kabupaten Pasuruan. Nah, bicara masalah Kauman, bicara potensinya seperti apa?
4: Sebenarnya Kauman adalah memiliki banyak potensi. Yang terlebih kalau di Kelurahan Kauman itu kita tahu namanya potensi religi. Religi itu sungguh besar sekali. Kemarin kita ada namanya Khol, Guru Bangil atau Haji Sarwani, dan

0: sama guru Kasbul itu dilakukan dua kali. Yang pertama tanggal 18 sampai itu jumlah jamaah itu lebih dari 15.000. Yang kedua lebih dari 8.000. Artinya apa? Adanya banyaknya pergerakan massa di sana juga tidak menutup kemungkinan untuk tumbuhnya UMKM untuk menyediakan para jamaah yang singgah di sana. Dengan demikian, orang-orang yang biasanya mungkin duduk diam di rumah ini terperanjat untuk melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan. Jadi dengan adanya itu, dengan menjaga kualitas dan kontinuitas itu tidak putus pada saat call, tetapi untuk selanjutnya maka kita adakan pemberdayaan pelatihan untuk menjadi lebih baik agar tidak hanya ini sekedar pada soft call gitu.
1: Bicara masalah UMKM yang ada di Kauman, ini yang paling banyak dikenal oleh masyarakat apa?
0: Yang paling dikenal adalah yang paling utama itu adalah kerupuk ya. Ada kerupuk Klabang yang itu di Kota Banjar, ya bahkan itu sampai ke Eropa, ke Jerman ya, pernah dikirim ke Jerman. Ini khas, di tempat lain tidak ada. Cuma disayangkan memang bahan bakunya yang susah, karena ikan paus itu tidak mudah. Nah itu yang paling utama. Yang kedua adalah ada kue khas Banjar. Jadi kue khas Banjar juga termasuk ikon daripada Kelurahan Kauman. Dan juga ada sari burung walet. Kalau sari burung walet ini untuk menjaga stamina, kesehatan. Kita tahu yang namanya sarang burung walet harganya begitu tinggi karena memiliki nilai ekonomis yang cukup bagus, yang cukup tinggi. Jadi seperti itu. Dan yang tak kalah penting, Bangil terkenal dengan ikon kota bordir. Bangil kota bordir. Maka di Kauman juga tidak sedikit, banyak juga orang-orang yang bergerak di konveksi atau bordir ini.
1: Ya, gitu aja. Terima kasih. Jadi tadi apa yang disampaikan langsung oleh Lurah Kauman, Bapak Muarif, dan tadi apa yang disampaikan langsung oleh Ketua Tim Lurah BKK Kabupaten Pasuruan, Merita Rusdi, jadi bahwasanya mengajak seluruh warga, terutama para ibu-ibu yang punya usaha untuk tidak takut memulai. Auditorium Pusindo Komplek Kantor Bupati Pasuruan, Pro 1 RRI, Pusat Mudaran Indonesia.
2: Lintas Informasi,
3: Pro 1 RRI Balai.
4: Slogan 4 Sehat 5 Sempurna ternyata lahir dari kegelisahan dokter Indonesia bernama Purwo Sudarmo melihat ketimpangan gizi di masa kolonial. Saat berlayar dari Jakarta ke Amsterdam, ia melihat anak-anak Belanda tumbuh sehat karena mendapatkan jatah susu dan makanan bergizi di sekolah. Sementara itu, anak-anak Indonesia justru mengalami kekurangan gizi, bahkan tingkat kematian ibu dan bayi yang sangat tinggi. Pengalaman itulah membuat Purwo Sudarmo belajar mendalam soal gizi dan kembali ke Indonesia membawa gagasan sederhana bahwa makan harus lengkap dan seimbang. Lahirlah konsep makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, dan disempurnakan dengan susu. Dan inilah yang kita kenal sebagai 4 Sehat 5 Sempurna.

0: Terima kasih untuk kalian yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Untuk Malang siang ini mendengar di hari Selasa kali ini, 11 Agustus 2026. Ya. Tanggal 11 berarti kita merayakan kemerdekaan Indonesia, tinggal 6 hari lagi ya. Biasanya kalau ngomongin kemerdekaan itu kan yang kebayang di benak kita, ini udah pasti lomba-lomba gitu ya, lomba apa aja tuh, lomba upacara. Pernah dulu loh, kemudian ada lomba makan kerupuk, lomba panjat pinang. Padahal ada satu bentuk perjuangan juga di sini mendengar, yang saya bilang dia tidak berisik ya, nggak berisik, nggak pakai bambu runcing juga, nggak pakai senjata gitu ya. Dan hadiahnya kadang cuman capek gara-gara dimarahin sama pembaca. Tuh perjuangan ya, perjuangan untuk mereka-mereka pejuang literasi. Membaca, menulis, berdiskusi gitu ya, menyampaikan gagasan. Yang paling penting adalah menjaga masyarakat tetap punya kemampuan untuk berpikir yang bagus. Nah, kita akan ngobrol siang hari ini soal gerakan literasi yang tidak berhenti pada kegiatan membaca, tapi bagaimana ini bisa menjadi ikhtiar nyata untuk mengawal kemerdekaan Indonesia. Dan saya tentunya di sini nggak ngomong sendirian karena sudah hadir di studio program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk pagi hari ini, sorry untuk siang hari ini, ada Mas Muhammad Yazid Fauzi. Beliau ini kepala suku Gubuk Tulis. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi, itu Mas Wisnu.
0: Emang ya, betul sebutannya kepala suku gitu ya?
1: Ya, karena kan kami dari Gubuk ya.
0: Oh, dari Gubuk.
1: Sederhana, sebenarnya kepala suku.
0: Bisa agak deket lagi ke mikrofonnya.
1: Oke, baik.
0: Biar lebih jelas. Oke, nah kemudian yang berikutnya lagi, ini ada Kak Lulu Rohmatul Ulia, redaktur gubuktulis.com.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Itu dia dua orang ini yang nanti akan membahas di sini ya, tentang bagaimana literasi itu. Karena kan kita bahas di sini mendengar gerakan literasi ikhtiar nyata mengawal kemerdekaan Indonesia. Sepenting itu perlu kita bahas. Tapi saya mau ke Mas Yazid dulu ya, ini yang pertama. Saya mulai dari yang paling sederhana. Kalau orang Malang mendengar nama Gubuk Tulis itu sebenarnya ini apa sih?
1: Kalau gubuk itu kan sesuatu tempat yang sederhana. Nah, kemudian tulis itu kami maknai sebagai bagian dari literasi. Sehingga kalau mendengar tentang gubuk tulis adalah sebuah kelompok kecil atau sebuah komunitas yang di situ banyak teman-teman yang terjun di bidang literasi, seperti itu.
0: Oh, jadi kita enggak membayangkan ini bener-bener gubuk secara literal gitu, bikin gubuk beneran kalian kayak begitu.
1: Oh, bukan, enggak. Tapi ini adalah sebuah kelompok kecil dari teman-teman mahasiswa yang di mana mereka memiliki keresahan terhadap fenomena di Kota Malang yang dikatakan sebagai kota pendidikan akan tetapi masih kering akan nuansa literasi, sehingga didirikanlah Gubuk Tulis pada waktu itu
0: 2016. Keresahannya adalah karena kering literasi.
1: Kering karena fenomena waktu itu banyak tempat-tempat yang harusnya bernuansa literat tetapi digunakan sebagai tempat-tempat untuk nge-game, tempat untuk ngobrol, tanpa digunakan untuk tempat-tempat diskusi. Sehingga teman-teman berpikir untuk kemudian meramaikan warung kopi misalnya, kafe-kafe dengan nuansa literasi waktu itu.
0: Seperti itu. Berarti ya, dari 2016 Anda sudah terangkat sebagai kepala suku atau gimana?
1: Saya generasi kedua, kebetulan 2020.
0: Periode dua ada ya, begini ya. Mau nambah satu periode lagi enggak kira-kira?
1: Bisa, bisa. Selama 10 tahun. Bisa.
0: Nah, kenapa pakai nama Gubuk Tulis?
1: Karena dulu kita tidak memiliki base camp dan misi kita adalah literasi itu dari warung kopi ke warung kopi.
0: Nah, kok bukan warung tulis?
1: Karena kalau warung tulis nanti terpaku pada satu tempat saja.
0: Oh, gitu.
1: Karena
0: ya,
1: kegiatan kita juga ada di taman. Misalnya di Taman Merjosari, di Taman Bibit Mojolangu sini juga pernah kita adakan kegiatan seperti itu.
0: Oh, gitu. Dari gubuk ke gubuk akhirnya.
1: Iya.
0: Nah, kalau ngomongin gerakan literasi itu sendiri, sebenarnya problem apa yang pertama kali pengen dijawab sama Gubuk Tulis ini?
1: Kalau kami inginnya itu memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya membaca. Karena modal kita itu untuk menulis, membaca. Dan sayangnya kita itu minim literasi bukan karena apa ya, tidak ingin atau tidak minat, akan tetapi ketersediaan buku yang mungkin sulit diakses di ruang publik ya. Terus kemudian mahalnya buku seperti itu, sehingga dari situ kami berusaha memberikan ruang kepada masyarakat untuk bisa membaca buku gratis di taman-taman ataupun di warung kopi yang kita sediakan di Oase Kafe dan Literasi seperti itu.
0: Oh, kayak begitu. Nah, 2016 sampai 2026. Ya. Sudah 10 tahun ini berjalannya gitu ya. Biasanya komunitas itu berdiri itu berhenti di tengah jalan karena mungkin ya banyak kegiatan, atau mungkin yang ini udah lulus kau gak ngurus mana wis, terserah kamu-kamu aja apa para penerus gitu ya. Apa yang membuat kalian bisa bertahan sampai sekarang?
1: Kami memiliki manajemen itu namanya manajemen lillahi ta'ala ya.
0: Oh.
1: Jadi memang kita tidak ada profit oriented ya, kita memang swadaya saja, sehingga dari situ kita membangun kesadaran bahwasanya teman-teman yang sudah pulang, yang sudah selesai kuliahnya, itu tetap bisa berkontribusi ke Gebuk Tulis melalui tulisan-tulisan, bisa dikirimkan ke gebuktulis.com.
0: Oh.
1: Nanti bagiannya Mbak Lulu itu.
0: Okay.
1: Nah, dan untuk yang di Malang, ya kita tetap bekerja secara kemanusiaan ya, untuk literasi ini, dengan tetap memberikan kesempatan kepada teman-teman berproses di Gebuk Tulis, dengan apa yang kita bisa berikan itu relasi dan pembelajaran kepada teman-teman untuk
0: baik
1: berkegiatan.
0: Oke, sekarang kita ke Bu RT. Sebutannya Bu RT redaktur itu ya. Begitu. Mbak Lulu selama ini udah berapa lama jadi redaktur, sorry?
2: Sebenarnya saya masih sangat baru, dari tahun lalu bergabungnya. Karena saya kecantol waktu itu mengikuti diskusi dengan Pak Fahrudin Faiz, diskusi buku beliau. Saya menghadiri acaranya, kemudian sebelumnya belum tahu Gebuk Tulis. Tahu karena menyelenggarakan acara itu. Kemudian saya ngobrol dengan kepala sukunya, lalu diajak, dan kemudian hingga hari ini aktif berkegiatan di Gebuk Tulis.
0: Pertama kali bergabung di situ langsung ditawari jadi Bu RT atau mungkin masih sekretaris dulu atau gimana?
2: Waktu itu sebenarnya karena mendekati ulang tahun Gebuk Tulis yang ke-10, itu tiba-tiba disuruh jadi ketua pelaksana anniversary yang ke-10 itu tiba-tiba.
0: Asal nunjuk berarti nih Pak Kepala Suku nih. Tapi biasanya kalau nunjuk kan kita ngelihat orangnya dulu ya.
1: Iya, kita
0: tes drive-nya. Kompeten ini kayaknya nih.
1: Iya.
0: Gitu. Oke. Langsung diterima waktu itu.
2: Iya.
0: Oh, baik, baik, baik. Terus kemudian akhirnya Anda menjadi redaktur di sini.
2: Iya, gitu.
0: Baik. Nah, jadi redaktur itu gimana sih? Sekedar melihat tulisannya teman-teman kemudian oke, ini bagus. Enggak, ini enggak tak terima atau gimana? Bisa diceritakan enggak di situ?
2: Untuk Gebuk Tulis sendiri, kami menerima esai, cerpen, dan puisi. Untuk temanya, kami membebaskan submisinya itu bertema apa saja. Biasanya, tentu saja buku, terus juga film, dan kemudian yang lainnya itu juga berita kegiatan. Misalnya, kampus-kampus berkegiatan pengabdian masyarakat, atau semacam itu dipublikasikan kepada kami.
0: Oke. Jadi lumayan banyak tugasnya ya.
2: Iya.
0: Untuk redaktur itu sendiri.
2: Iya, kurang lebih seperti itu.
0: Mbak Lulu sendiri apa ada lagi yang lain untuk pasukan redakturnya?
2: Untuk pasukan redakturnya ada satu lagi namanya Mas Muiz. Itu dulu.
0: Oh, itu Pak RT-nya.
2: Iya.
0: Oh.
2: Iya. Kebetulan sedang berkegiatan. Begitu.
0: Selain ini kegiatan yang lain masih kuliah?
2: Baru lulus, baru sidang lulus semester, baru sidang bulan lalu.
0: Alhamdulillah. Berarti sudah bisa lebih fokus lagi nantinya. Oh, iya. Ya. Nah, sekarang kalau kita menyebut kata literasi, sebenarnya definisi yang sering kali kita pikir itu kan kayak serius banget gitu ya. Kalau menurut Pak Kepala Suku sama Mbak Lulu, sebenarnya literasi itu sederhananya kayak gimana sih?
1: Kalau kita membicarakan tentang literasi, saya rasa sederhananya itu membaca dan menulis ya.
0: Membaca dan menulis.
1: Ya. Tapi di lain itu kita harus juga memaknai teks. Kemudian melihat fenomena yang ada di alam sekitar kita.
0: Okay.
1: Kemudian kita menafsirkan bagaimana itu terjadi. Dan bagaimana kita memaknai agar kita itu tidak salah arah. Saya rasa seperti itu.
0: Itu sederhananya.
1: Ya.
0: Mbak Lulu?
2: Menurut saya literasi itu suatu rangkaian diawali dengan membaca. Nah, dari literasi itu, membaca itu mendatangkan pengetahuan kepada kita, yang kemudian pengetahuan itu menjadi bekal untuk setiap tahap kehidupan.
0: Oke, dua-duanya garisnya berarti membaca tadi itu.
2: Iya, awalnya
0: dengan membaca. Kata lain, saya bisa bilang gini nggak? Orang yang nggak suka membaca berarti nggak literat.
2: Wah, benar.
0: Benar kayak gitu?
1: Kurang literat saya
0: rasa. Oh, kurang literat.
1: Karena membacanya kan WA biasanya, story.
0: Iya. Membaca story WA orang lain gitu ya. Kegiatan kita sehari-hari. Sambil nanti dibanding-bandingin gitu kan sama punya aku ini yang liatin banyak enggak ya statusku tadi gitu ya. Aduh deh. Oke, kemudian banyak sih kita baca tiap hari kayak tadi yang Mas Yazid bilang, yang Mbak Lulu juga bilang gitu kan, kita ngelihat WhatsApp dibaca, TikTok dibaca, caption Instagram banyak orang dibaca gitu ya. Komentar netizen juga dibaca. Yang ini menurut Anda itu termasuk kegiatan literasi apa enggak? Terus banyak membaca seperti ini, apakah berarti otomatis tingkat literasi orang akan meningkat?
1: Kalau saya rasa membaca yang saya maksud itu lebih pada buku dan bacaan-bacaan esai ataupun ilmiah ya. Sehingga kalau berbicara tentang kita membaca story ataupun yang ada di media sosial yang bukan berita, itu belum bisa dikategorikan sebagai meningkatkan literasi. Nah, akan tetapi yang perlu digarisbawahi adalah kita harus saring sebelum sharing apa yang kita baca di media sosial, agar kita itu tidak kemudian menebarkan berita-berita yang mengandung sara ataupun berita-berita yang mengandung hoax seperti itu.
0: Bukannya sekarang ini banyak sekali muncul di story, entah itu di WA, di mana, Instagram, kalian lihat sama apa, captionnya teman-teman itu kan. Yang padahal kita tahu kalau orang itu nggak sastra banget, atau dia nggak ngerti banget dengan hal seperti itu, tiba-tiba muncul banyak sekali caption bagus, bos. Maksudnya ada kata-kata bijak yang kita lihat dari dia gitu kan, padahal setiap harinya dia nggak bijak banget. Misalnya kayak begitu, itu bukannya kita juga bisa belajar dari situ?
1: Kita bisa belajar memang dari situ, kita ambil sisi baiknya.
0: Okay.
1: Kita ambil apa namanya pesan yang disampaikan oleh orang itu, bagaimana kemudian kita memaknai tulisan-tulisan ya, enggak tahu kita asalnya itu dari mana, apakah dari AI atau ChatGPT. Nah, tapi setidaknya pesan yang kita sampaikan ketika itu baik, mari kita ambil.
0: Oke. Okay. Yang penting disaring dulu tadi itu ya. Nah sekarang saya ke redaktur juga. Kalau misalnya saya bilang sekarang ini kita bukan kekurangan informasi, tapi kebanjiran informasi. Cara nyaringnya sekarang, kita sambung dari Mas Yasid tadi itu, gimana kita bisa milih informasi, mana opini, mana propaganda, mana ngarang bebas?
2: Untuk berliterasi itu sebenarnya apa yang kita baca itu tidak bisa langsung ke bacaan yang tingkat tinggi, misalnya baca esai atau baca tulisan-tulisan tentang sains. Menurut saya membaca di awal, tahap awal itu kita bisa mulai dari artikel-artikel ringan yang ada di website. Boleh lihat di Gubuk Tulis juga contohnya.
0: Oh iya, makanya ditunjukin Gubuk Tulis di mananya gitu.
2: Ada website kami www.gubuktulis.com. Di situ bisa dibaca. Itu panjangnya sekitar 500 sampai 3000 kata. Jadi untuk pembaca pemula itu masih sangat aman sebelum berpindah, karena membaca itu kan juga proses. Gitu. Nah, emang saat ini untuk mencari informasi yang pas, informasi yang benar itu sulit. Jadi kita perlu tahu dulu siapa yang menulis itu, dari mana sumbernya. Karena emang sekarang banyak banget hoax, dan penggunaan AI juga itu terkadang mereka bisa ngawur memberikan informasi meskipun itu di pencarian Google ada, tapi ternyata itu hasil generasi AI yang tidak benar gitu.
0: Oke, jadi menurut Anda bahaya ya kalau misalnya kita ini rajin baca tapi malas melakukan verifikasi ya?
2: Iya, benar.
0: Oke, masalah kita emang di situ sih sekarang ini. Jadi saya bisa bilang cepet-cepetan biasanya. Wah, aku lebih cepet nih nyebarin informasinya gitu kan. Ntar jam 2 dihapus lagi. Ketahuan kalau misalnya ternyata ini sumbernya gak bener. Oke, sekarang kita ngobrol soal mengawal kemerdekaan ya, seperti tema kita di siang hari ini. Hubungan antara kegiatan membaca dan menulis dengan mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Menurut Mas Yazid?
1: Saya rasa kita perlu melihat sejarah bagaimana para pendiri bangsa, founding father kita dan founding mother kita itu orang yang sangat literat. Ada Hos Cokro Aminoto, Tirto Adi Suryo, Ki Hajar Dewantara, Soekarno, Mahbub Junaidi, Gus Dur, dan banyak para pendiri bangsa yang semuanya itu adalah penulis dan pernah menulis.
0: Betul.
1: Sehingga kalau kita ingin mempertahankan kemerdekaan, ya kita harus banyak-banyak berliterasi. Karena apa? Dengan membaca, kita itu mengubah pola pikir yang awalnya pola pikir dogmatis menuju pola pikir yang transformatif, seperti itu.
0: Oke, tadi Anda sudah sebutkan tuh nama-nama hebat semua memang mereka. Jadi dulu itu para pemimpin kita ini benar-benar pemikir gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Benar-benar pemikir, akhirnya mereka tahu apa yang dipikirin yang harus dilakukan buat negara. Betul. Ya kan?
1: Iya.
0: Berarti bahaya kalau misalnya kita punya pemimpin yang gak mikir gitu ya.
1: Nah itu bahaya sekali saya rasa.
0: Bahaya banget. Nulis dia gak bisa, baca dia males, tiba-tiba jadi pemimpin. Kita pengen ketawa kalau begitu emang. Jadi sekarang kalau misalnya apa yang kita lihat ini Mas Yazid, kita kan berjuang sudah bukan pakai senjata ya. Kalau dulu mungkin mereka-mereka bisa dengan senjata, diplomasi, kemudian juga pakai pergerakan. Hari-hari gini kan bentuk perjuangan itu berubah, termasuk dengan literasi tadi itu gitu ya. Apa namanya, perjuangan para tokoh kita juga harusnya berubah seperti itu. Nah ke Mbak Lulu, tulisan itu sebenarnya punya kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat enggak? Masih? Di tengah budaya video kan sekarang kita lihat udah video gitu kan. Apalagi video-video yang apa, anomali-anomali gitu.
2: Iya, benar.
0: Masih ada pengaruhnya gak sih tulisan ini?
2: Wah, justru menurut saya yang paling bisa mempengaruhi pola pikir kita, perilaku kita, itu adalah dari membaca. Karena otak manusia itu tidak dirancang untuk menampung informasi yang bertubi-tubi dalam waktu singkat, seperti halnya ketika scroll reels atau scroll VT, itu otak kita pasti akan kelebihan informasi. Coba aja salah satu dari kita misalnya ditanya, kemarin scroll misal 50 video, apakah kita bisa mengingat apa saja informasinya, kalaupun itu memang isinya tentang pengetahuan, itu belum tentu. Lebih baik ketika kita membaca buku tentang self-improvement atau ilmu pengetahuan lainnya, meskipun bukunya itu tebal, tapi kemungkinan informasi itu terserap ke dalam pikiran dan mempengaruhi pola pikir kita itu lebih besar, karena emang otak kita itu bekerja, memprosesnya itu perlahan.
0: Oh,
2: begitu.
0: Terlalu cepat justru malah bikin otak kita makin bingung ya.
2: Benar.
0: Sampai ada yang bilang juga, kalau kebanyakan nyekrol kemudian kita gak ngerti apa isinya, brain dead nanti jadinya. Jadi sudah susah untuk diajak ngomong apapun, terlalu cepat informasi yang masuk akhirnya potongan-potongan kecil. Iya kalau yang bagus, ya Bu ya.
2: Iya benar.
0: Kalau yang masuk itu yang busuk, ya otomatis kitanya berubah jadi gitu juga, itu kan ngeri seperti itu ya. Nah, memang ada tulisan-tulisan di video-video tersebut, tapi kadang-kadang judulnya tuh provokatif kan. Kadang kita cuma lihat judulnya aja udah langsung marah.
2: Iya.
0: Ya, yang seperti ini bagaimana kalau menurut Mbak Lulu? Gimana cara bikin tulisan yang mampu bikin orang itu berhenti, kemudian dia tertarik untuk baca?
2: Untuk tulisan apa dulu nih? Kalau misalnya
0: judul sama headline yang biasa kita ngelihat.
2: Oh, itu untuk tulisan misalnya esai atau cerpen.
0: Yang mana aja?
2: Ya itu. Mungkin bisa digunakan judul yang berupa pertanyaan atau judul yang sebenarnya kontradiktif, seperti misalnya ada novel berjudul Pendosa yang Soleh.
0: Pendosa yang Soleh. Nah, wah,
2: itu ada salah satu judul. Pokoknya judul yang seperti itu, kemudian kalimat pertamanya itu harus sudah menarik sejak awal, karena generasi kita itu gampang sekali skip sesuatu yang dirasa tidak menarik gitu. Jadi kalau untuk menulis itu penting di bagian awalnya tuh dilebih kuatkan lagi hooknya.
0: Oh, gitu. Hooknya lebih kuat.
2: Ya.
0: Tapi perlu pakai ini nggak sih sebenarnya? Apa tuh kalau misalnya kita bikin video yang pancingan-pancingan itu di awal?
2: Call to action.
0: Bukan, yang lebih ekstrim lagi bahasanya.
2: Waduh, kurang tahu sih. Apa tuh? Clickbait.
0: Ah, pakai clickbait gitu enggak sih? Kalau di tulisan tuh ngaruh enggak?
2: tulisan yang seperti apa dulu, saya rasa tidak terlalu penting, karena biasanya clickbait itu kalau saya baca di sosmed itu biasanya untuk pemberitaan artis yang sebenarnya tidak perlu amat kita simak gitu. Biasanya kayak gitu.
0: Kalau di tulisan itu tidak bisa diterapkan?
2: Mungkin bisa, tetapi lebih efektif gunakan pancingan yang tidak terlalu clickbait. Clickbait itu kan memancing emosi di awal, terus ternyata oh enggak gitu kan ya.
0: Oke, baik. Nanti yang pengen gabung saya persilahkan, di WhatsApp juga boleh, di YouTube. Ini soalnya ada yang ngasih ya.
1: Okay.
0: Ada pertanyaan di YouTube Om katanya. Ya, oke. Di WA aja belum saya bacain.
1: Oke.
0: Saya tunggu di 081555600915 ya. Di YouTube apa nih? Saya bacakan dulu. Mas Yazid, sebenarnya gimana cara ningkatin minat baca? Saya setiap satu lembar tuh udah bosen. Lebih senang lihat video edukasi daripada baca edukasi. Mohon informasinya. Silakan nih dari @rifasal di Pamungkas. Oke.
1: Okay. Okay.
0: Silakan.
1: Terima kasih. Saya rasa yang pertama adalah kita mencari buku yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, dan saya rasa ketika kita mengambil nilai pembelajaran itu tidak hanya dari buku yang non fiksi, tapi dari buku yang fiksi itu juga bisa. Saya suka itu dengan novel-novelnya Paulo Coelho, terutama The Chemist atau Alchemist. Itu saya banyak mengambil nilai-nilai kehidupan di situ, tentang nilai-nilai perjuangan dan nilai-nilai kemanusiaan.
0: Padahal novel di situ yang dibaca.
1: Novel. Jadi kalau kita membicara membaca yang non-fiksi, biasanya kita bosan karena disuguhkan dengan data. Tapi ketika kita membaca tentang fiksi, cerita, itu kita akan selalu penasaran dengan apa yang terjadi di halaman selanjutnya. Sehingga dari situ kita mulai dari, saya rasa, novel dulu sebelum kita membaca sesuatu yang berat seperti itu.
0: Jadi apapun sebenarnya bisa kita ambil pelajaran sih ya.
1: Betul.
0: Misalnya saya baca Doraemon, berarti saya nggak boleh jadi orang kayak Giant. Saya nggak boleh jadi orang kayak Sunio misalnya. Itu kalau komik.
1: Iya.
0: Ya sih. Jadi tergantung orang aja sebenarnya bagaimana dia membaca sesuatu, lalu dia apa pelajaran yang bisa diambil dari situ. Gak cuman kesenangannya aja yang bisa dia ambil, tapi secara manusiawi. Mas Yazid, menurut Anda sebenarnya kita itu sebagai manusia akan otomatis begitu gak sih kalau melihat sesuatu bacaan yang kita senang? Pasti kita akan ambil intinya gak sih secara auto?
1: Betul sekali. Karena kita pasti akan menyelesaikan bacaan itu dan mengambil intisari pesan dari penulis, kira-kira apa yang ingin disampaikan pada para pembaca. Dan dari situ yang bisa memaknai ya kita sendiri. Tentang nilai-nilai apa yang disampaikan itu.
0: Okay.
1: Karena kita yang menafsirkan.
0: Udah terjawab tadi ya, Mas. Siapa tadi? Ya deh. Itu dia pokoknya yang di YouTube tadi ya. Dia tanyanya di YouTube. Yang di WhatsApp saya tunggu di 081555600915. Boleh Anda kirim voice note, Anda boleh telepon, ngetik juga boleh ya. Kita tunggu sampai sebentar lagi, udah mau habis ternyata, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita sekarang tahu kalau informasi itu lebih apa ya, nyebarnya lebih cepat. Nah, kemudian juga informasi ini nyebarnya jauh lebih cepat daripada klarifikasinya.
1: Betul sekali.
0: Di zaman-zaman sekarang ini gitu ya. Nah, gerakan literasi ini kalau menurut Anda itu harus masuk ke wilayah digital literasi nggak sih?
1: Perlu sekali. Karena kita juga harus mengimbangi tsunami hoax ya, tsunami hoax, banjir informasi yang terjadi di media sosial. Karena kalau kita tidak menyuguhkan informasi-informasi yang berbasis data, itu kadang kita akan kalah dengan informasi-informasi yang disebarkan oleh buzzer-buzzer, yang dimana mereka itu niatnya tidak untuk mempersatukan bangsa, tapi mempecah belah seperti itu, mengadu domba. Dan justru informasi-informasi yang berbasis provokatif demi keviralan ataupun menaikkan engagement media sosial itu yang perlu kita bijaki, saya rasa.
0: Okay.
1: Agar kita itu tidak apa ya, menyebarkan dosa dari jari kita seperti itu.
0: Jarimu harimaumu sekarang, bukan mulutmu lagi ya. Nah, di tengah kecepatan yang luar biasa ini, redaktur kayak mana dong kerjanya? Kan nggak boleh asal cepat. Gimana cara menjaga keakurasian di tengah tuntutan kecepatan informasi itu sendiri?
2: Pertama, yang masuk di kami itu kami lihat topiknya tentang apa itu. Biasanya karena bertema buku itu ya memang membahas kelebihan buku, kekurangan buku, kemudian kesan-pesan pribadi dari si penulisnya ini. Kemudian kalau untuk cerpen dan puisi itu sebenarnya karena saya cukup akrab dalam membaca, itu naskah-naskah yang dibuat menggunakan AI itu sebenarnya bisa dirasakan.
0: Oh, karena bisa kerasa ya?
2: Iya, benar. Rasanya itu kurang terlalu dibuat-buat.
0: Kurang manusiawi lah.
2: Iya, benar. Nah, yang semacam itu.
0: Oke. Iya, bayangin aja Anda bikin puisi pakai AI, bos. Ya, gimana itu akan bisa bagus gitu ya. Dari susunan kata, pemilihan kata yang dibikin sama manusia asli pasti akan beda, iya, kalau menurut saya, karena saya juga suka bikin puisi ya.
2: Keren.
0: Jadi kalau misalnya kita ini bikin sesuatu dengan kata-kata sendiri sebagai manusia normal, iya, saya akan pilih kata-kata yang orang lain nggak punya biasanya. Rimanya akan saya bikin bagus, iya, nah, seperti benar itu ya kan. Kalau misalnya AI bikin, okay, rima bagus, tapi tiba-tiba katanya kata ini nggak umum kita pakai gitu. Itu kan aneh juga gitu ya. Iya. Nah, sekarang ketika kita lihat di zaman-zaman sekarang seperti itu, yang paling mengkhawatirkan untuk kegiatan literasi itu sendiri menurut Mas Yazid adalah apakah malas membaca, malas berpikir, atau terlalu percaya pada informasi yang datang?
1: Saya rasa seperti ini. Ketika kita malas membaca, maka otak kita itu kan tidak berpikir
0: langsung ya.
1: Nah,
0: malas membaca
1: itu,
0: jadi malas berpikir. Oke, okay, nah, terusin.
1: Ketika kita malas berpikir, ketika tidak berpikir, saya rasa kita berhenti menjadi manusia. Seperti itu.
0: Wow.
1: Sehingga membaca, berpikir, dan menyaring informasi itu adalah bagian dari literasi. Agar apa? Agar kita menjadi manusia yang paripurna, seperti itu.
0: Yes, you're right. Ya, di Quran aja bilang pertama harus ikro dulu, yeah, begitu ya. Nah, sekarang gimana komunitas Gubuk Tulis ini bisa membangun budaya diskusi yang sehat, terutama di kolom komentar? Itu tertarik nggak Anda untuk bikin itu berubah? Anda tahu nggak sekarang komentar netizen seperti apa?
1: Kalau kami ketika ada komentar yang itu sifatnya provokatif, tidak kita tanggapi.
0: Oh, dibiarin?
1: Dibiarkan saja. Karena ketika kita menanggapi, justru itu nanti akan menjadi sebuah debat kusir yang tidak ada ujungnya. Karena itu di media sosial. Maka salah satu upaya kita untuk menyadarkan masyarakat adalah dengan membuat tulisan, yang dimana tulisan itu bisa membuka cakrawala dan wawasan berpikir agar kita bisa menjadi bijak di media sosial juga dan tidak sembarangan komentar. Terutama komentar yang sesuai dengan isi hati dan pikiran kita, yang di situ nanti malah tidak ada ujungnya dan ujung-ujungnya malah dilaporkan UU ITE. Itu yang sangat kita jaga. Saya rasa seperti itu.
0: Benar juga. Berarti Anda sudah termasuk orang yang bijak menghadapi hal tersebut, dan pantas ya, lu ya. Jadi kepala suku udah pantas ternyata beliau ya. Anda bayangkan ketika kepala suku orang seperti saya, aduh, benar-benar langsung bisa kena lapor itu. Nah, sekarang kalau misalnya Mas Yazid ketemu sama anak muda zaman sekarang, terus dia bilang, "Pak, saya nggak bisa nulis." Yang pertama Anda lakukan apa?
1: Kami dari komunitas Gubuk Tulis memfasilitasi teman-teman yang ingin belajar menulis, tapi karena menulis adalah bahan bakarnya membaca, ya saya sarankan teman-teman untuk membaca agar memiliki bahan seperti itu.
0: Iya sih.
1: Karena kadang ketika kita awalnya menulis, kita tidak tahu harus menulis apa. Nah, kita biasanya akan mencontoh tulisan dari apa yang kita baca. Penulis siapa?
0: Anda
1: misalkan
0: betul.
1: Seperti itu. Dari situ kita akan menemukan passion kita. Karena kalau kita menulisnya itu tidak memiliki rujukan atau referensi, kita juga akan bingung dan tulisan itu saya rasa tidak akan selesai.
0: Enggak ngarah ya, Pak.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Bener banget memang. Saya juga sampai sekarang masih belum menemukan satupun penulis yang hebat yang enggak suka membaca.
1: Iya.
0: Orang-orang itu pasti suka membaca, dia punya referensi, dia saring di sini, bukan di rambut ya, benar. Dia saring di otak, kemudian dia akhirnya bisa bikin kata-kata yang bagus, ya walaupun bukan apa ya, istilahnya kan kita bukan dompleng ya, bukan mencontek tulisannya, tapi betul, pemikirannya yang kita ambil.
1: Betul sekali.
0: Kata-katanya kita bisa tiru di situ. Nah, untuk Mbak Lulu sekarang, kalau pemula pingin mulai belajar menulis, di sini juga ngasih fasilitas seperti itu, dan yang Mbak Lulu temukan pertama biasanya, kesalahan-kesalahan apa sih untuk para pemula ini? Ejaan kah?
2: Ya, apakah? Biasanya itu dari tanda baca, penempatan koma, titik, dan yang paling sering terjadi itu penulisan di yang dipisah dan di yang digabung. Karena itu sebenarnya di berbagai media yang bahkan sudah terkenal dari seseorang yang sudah memiliki title, itu penulisan di digabung dan di yang dipisah itu masih sering dijumpai kesalahan.
0: Masih sering dijumpai kesalahan, dan ketika dikritik dia bingung.
2: Iya, bingung untuk membedakannya. Emangnya gimana?
0: Emangnya betul gimana? Loh, emang aku salah? Ya emang Anda salah. Begitu kan?
2: Iya.
0: Oke. Kayak misalnya apa ya? Dinikmati. Dipasang.
2: Iya.
0: Dipasang itu dipisah, Bu. Yang saya tahu.
2: Oh.
0: Loh, kok dipisah sih? Bukannya dipasang itu ini kata kerja ya,
1: yeah.
0: Harusnya kan dia nyambung ya, dipasang ya. Tapi kemudian di situ, di situ disambung.
2: Iya, yeah, yeah. Biasanya gitu.
0: Oh, jadi masih ada seperti ini ya. Nah, ini kadang-kadang kalau misalnya kita kasih kritikan, kita kasih komenan, nih orang-orang yang udah pinter-pinter nih, itu masa dia nggak salah, Bos?
2: Iya, yeah, apalagi kadang tulisannya itu sebenarnya substansinya bagus, hanya penulisannya.
0: Hanya penulisannya yang aneh.
2: Iya. Yeah.
0: Padahal gak boleh seperti itu kan.
2: Benar sekali.
0: Apalagi misalnya ini orang udah punya nama.
2: Benar kan?
0: Apalagi misalnya mau ngambil gelar doktor.
2: Benar ya.
0: Mau ngambil itu profesor juga, misalnya ya. Tapi menulisnya seperti itu. Nah, makanya di sini kita bilang ya, pendengar juga pemirsa, kenapa saya bilang menulis itu memang tidak sesulit itu, tapi gak semudah itu juga.
1: Betul sekali.
0: Karena dari kesalahan yang kecil itu aja. Tapi kalau berulang-ulang, Di situ dalam satu buku Anda ambil ada 1000 kata di situ, berarti ini yang sebenarnya perlu dipertanyakan redakturnya apa emang penulisnya gitu loh. Seperti itu yang kelihatannya.
2: Iya, benar.
0: Tanda baca sama cara penulisan.
2: Iya.
0: Cara Anda benerinnya gimana dong? Masa dibenerin semuanya apa langsung ke orangnya?
2: Dikembalikan dulu.
0: Dikembalikin dulu.
2: Iya.
0: Ya, ya, ya, oke deh. Baik, ada lagi enggak di YouTube? Halo, yang di belakang. Ya, Anda nanti cek ya. Saya mau lihat yang di WA dulu. Biar bisa ini apa, bisa imbang gitu ya. Mas Andi di Dau, Bang, gimana cara bikin kegiatan literasi di kampung supaya gak cuman rame waktu launching, habis itu bubar katanya.
1: Oke, ini cukup menarik ya pertanyaannya. Kebetulan saya dulu 4 tahun itu tinggal di kampung Tembalangan, di Jatimulyo sini,
0: Tembalangan
1: Bunga Kumis Kucing ya.
0: Di Suhat agak sebelah situ
1: ya. Orang-orang kampung saya rasa ya, ketertarikan literasi mereka itu lebih pada ke kesenian dulu.
0: Kesenian?
1: Iya.
0: Hmm.
1: Jadi Gubuk Tulis pernah mengadakan kegiatan di Kampung Tembalangan RT 4 itu namanya Sastra Purnama.
0: Sastra Purnama. Konsepnya?
1: Kita mengadakan kegiatan di malam bulan Purnama. Di mana kita di situ mengajak anak-anak muda yang ada di kampung untuk berkegiatan. Dan yang memiliki bakat seni agar tampil. Kebetulan ada yang bisa nari, termasuk juga bantengan juga permintaan dari teman-teman. Tapi di situ kita juga sisipkan kegiatan seperti pembacaan puisi, musikalisasi puisi.
0: Asik.
1: Seperti itu.
0: Keren, nyatu jadinya ya. Di situ, Bos. Oke. Okay.
1: Jadi saya rasa kalau di wilayah perkampungan, literasi itu harus berbalut dengan kegiatan yang berbasis kesenian.
0: Lokal kontennya juga
1: di situ, lokal wisdomnya aja di situ. Dan alhamdulillah warga sekitar antusias sekali karena anak-anak mereka itu yang mulai dari TK sampai yang sudah dewasa itu tampil semua yang memiliki bakat seni.
0: Bisa menunjukkan performanya.
1: Iya,
0: akhirnya.
1: Betul sekali.
0: Orang tuanya juga seneng gitu kan. Iya, jadi anak-anaknya biar apa, bisa berkegiatan yang positif gitu ya. Cuma ngereng doang lu tiap hari. Tapi gak jadi atlet percuma juga kan. Satu lagi nih di ending mobilnya 94653. Apakah menulis itu ujung-ujungnya bernilai ekonomis atau akhirnya dan tujuannya menghasilkan uang?
1: Saya rasa mungkin nanti Mbak Lulu bisa menambahkan ya. Tapi yang lebih penting saya rasa begini, seperti halnya yang disampaikan oleh Pramudya Anantatur bahwasanya menulis adalah untuk keabadian.
0: Menulis adalah untuk keabadian.
1: Iya. Karena urusan uang itu saya rasa belakangan, tapi ketika kita menulis, kita memiliki sebuah karya dan sekalipun kita nanti sudah meninggal, karya itu akan tetap dibaca oleh orang lain, seperti itu.
0: Oh gitu, Mbak Lulu katanya tadi mau nambahin tuh, sama Pak Kepala Suku suruh nambahin.
2: Ya sebenarnya setiap individu itu di dalam kepalanya itu kan pasti ada banyak pemikiran, ada banyak ide-ide yang sebenarnya menulis itu adalah kebutuhan buat kita. Hmm. Apapun itu, entah itu hanya ditulis sebagai diary atau tujuan untuk dikomersilkan. Nah, kalau untuk sebagai penulis itu apakah bisa menjadi pekerjaan saya satu-satunya? Itu sebenarnya tidak sedikit menulis yang memang pekerjaan penuhnya itu sebagai penulis dan itu juga tetap bisa bertahan hidup. Seperti yang saya tahu itu ada penulis novel Indonesia, Ziggy yang namanya panjang itu. Kemudian ada penulis Zaki Yamani, itu saya tahu mereka full time sebagai penulis gitu. Dan kalaupun bukan sebagai pekerjaan, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa menulis itu juga saya rasa kebutuhan kita sebagai manusia.
0: Iyalah, tiap hari Anda bikin caption habis mutu-mutu makanan di WA. Ya kan, atau mungkin iya, di mana di story. Itu kan menulis juga sebenarnya kita.
2: Iya, hanya.
0: Bayangin aja.
2: Jumlahnya.
0: Kita bikin kalimat yang kurang bagus, kita hapus lagi. Ya kan, apalagi sekarang ada feature untuk bisa ngedit di situ ya kan? Iya. Anda bikin lagi, apa namanya? Apa nih? Godland Talk Show. Oh, oke. Okay. Yang satunya lagi. Baik. Karena waktu kita udah habis, yang mau disampaikan oleh Mas Yazid kemudian Mbak Lulu untuk masyarakat terutama juga untuk generasi muda apa nih terkait dengan informasi yang kita bahas di siang hari ini, ikhtiar nyata mengawal kemerdekaan Indonesia. Okay. Melalui literasi
1: kita harus meniru, mencontoh para bapak pendiri bangsa yang suka menulis, di mana menulis itu berawal dari membaca. Dan dari membaca kita nanti akan menyeimbangkan antara pola pikir dan pola sikap agar kita tidak menjadi manusia yang kagetan dengan fenomena yang terjadi, agar kita tidak gampang marah, seperti itu saya rasa.
0: Saya suka kata-katanya barusan, agar kita nggak menjadi manusia yang kagetan dengan situasi yang terjadi. Oke, silakan Mbak Lulu.
2: Kalau dari saya, meskipun literasi di Indonesia ini belum dikatakan sepenuhnya merdeka, harga buku masih mahal, akses perpustakaan dikurangi anggarannya, saya berharap teman-teman tetap mau semangat membaca bagaimanapun itu caranya.
0: Sambil curhat dia.
2: Iya.
1: Kebetulan anak sastra Mbak Lulu ini.
0: Oh anak sastra, iya. Oke kita sama. Cuman saya sastra-sastraan gitu ya, nggak mendalami di situ. Tapi seneng banget memang dengan apapun yang berbau apa. Puisi, kemudian kayak novel-novel tadi itu. Ya emang dari kecil udah biasa baca ini, Lima Sekawan.
1: Waduh.
0: Biasa. Yeah. Oke deh, pokoknya terima kasih banget untuk apa yang sudah dihadirkan di siang hari ini. Terima kasih waktunya. Mudah-mudahan nanti misi-misinya untuk ke depan itu makin sukses. Dan ada kegiatan apa yang paling dekat?
1: Insya Allah kami akan mengadakan kegiatan haul Gus Im atau Hasyim Wahid, adik dari Gus Dur.
0: Itu kapan?
1: Insya Allah setelah upacara 17-an.
0: Nah iya. Kalau tadi yang untuk hari ulang tahunnya Gubuk Tulis itu kapan? Saya belum tanya tadi itu.
1: Tanggal 4 Februari kemarin.
0: Oh 4 Februari
1: iya.
0: Berarti sudah itu sudah di 10 tahun yang sekarang.
1: Iya
0: ini,
1: betul ya. Sekali.
0: Hati-hati habis ini 11 tahun. Semakin tua semakin bijak ya berarti.
1: Iya.
0: Baiklah sampai jumpa lagi di lain kesempatan.
1: Oke.
0: Mbak Lulu, iya. Mas.
1: Makasih.
0: Sudah hadir juga di siang hari ini Mas Yazid ya. Kita akan hadirkan saat lagi pendengar informasi dari Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang.

0: Dinamika Olahraga.
1: Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 11 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zaid.

menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Kita beralih ke Liga Primer Inggris. Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo. Bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, ahora que fue foto muy muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Yves Anyi Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa. Ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub, serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer. Dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi. Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Świątek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Świątek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali melakukan break untuk unggul 5-2 sebelum menutup set pertama setelah lawannya melakukan banyak kesalahan forehand. Situasi serupa terjadi pada set kedua ketika Świątek merebut servis Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
3: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and
2: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
3: I was quite happy with the way I played.
2: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
3: Now I try to really show my speed tonight.
2: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
3: It's been amazing, so thank you.
2: Pada babak semifinal, Iga Świątek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan tampil maksimal untuk menjaga asa merebut gelar WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Jannik Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner, sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berjalan.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026. Erick mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat government guarantee atau jaminan pemerintah kepada FIFA sebagai bentuk dukungan resmi pemerintah terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bapak Presiden sudah mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA. Dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah, dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Jadi tidak banyak berbeda. Cuma ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau sinkronisasi.
2: Melalui kesempatan yang sama, staf khusus Gubernur Jakarta Diki Sumarno menyatakan, Jakarta bertekad menjadi salah satu kota spot tourism atau tujuan wisata olahraga. Karena itu, pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
3: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur, bahwa DKI akan menjadi destinasi spot tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang banyak dan banyak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang butuh kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan ya support.
2: Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun turnamen ini dipastikan akan berlangsung pada jadwal FIFA Match Day atau jeda internasional ketiga tahun ini, yaitu pada periode 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Rodi GRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru. Sementara itu, Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para Archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Ken Swagumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tapi dominan di nomor individu kampon yang mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma 2 orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada 3 orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim recurve lewat Kholidin Noviera Rose. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para panahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ha ha ha.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz program 1, kanal informasi dan inspirasi masih di Malang siang ini mendengar dengan nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Acara-acara berikutnya akan kembali hadir untuk menemani Anda sesaat lagi. Untuk edisi hari Selasa kali ini 11 Agustus 2026.
1: Kabar gembira untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai kemudahan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif. Diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah, hingga bebas denda SWDKL-LJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB telah diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo warga Jatim, manfaatkan segera. Berlaku hanya 1 sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju.
2: Wih, keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, habis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh, cepet banget gak sih?
3: Ya, cepet sih. Tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
2: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
3: Justru itu. Setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi, semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
2: Oh, jadi gitu ya? Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya? Baru tahu aku.
3: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga bumi dan...

0: kabar gembira untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai kemudahan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah, hingga bebas denda SWDKLLJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB telah diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo warga Jatim, manfaatkan segera, berlaku hanya 1 sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju.
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Pendengar, pernahkah Anda bertanya, apakah Allah ridho dengan pekerjaan Anda saat ini? Ya, baik buruknya suatu pekerjaan di mata Allah bukanlah dinilai dari besar kecilnya gaji yang Anda peroleh, akan tetapi bagaimana cara kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mencari yang halal adalah kewajiban setiap muslim." Dengan demikian, pekerjaan yang halal sama dengan beribadah. Setiap tetes keringat kita akan dihargai dengan pahala yang berlipat ganda. Apapun yang dihasilkan akan menjadi berkah. Sebuah cerita, Anas bin Malik bercerita bahwa seseorang dari kaum Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Beliau pun bertanya, "Tidak adakah sesuatu apapun di rumahmu?" Ia menjawab, "Ya, ada. Kain alas pelana yang sebagian kami buat pakaian dan sebagian lagi kami hemparkan untuk tikar, serta gelas besar yang kami gunakan untuk minum." Kemudian Rasulullah bersabda, "Bawalah keduanya kepadaku." Ia kemudian membawanya. Beliau mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, "Siapa yang mau membeli kedua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 1 dirham. Beliau kemudian berkata kembali, "Siapa yang bisa menambah lebih dari 1 dirham? Beliau mengatakannya 2 atau 3 kali. Kemudian seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 2 dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut dan mengambil uang 2 dirham. Beliau memberikan uangnya kepada orang Ansar itu dan bersabda, "Belilah makanan dengan 1 dirham, kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah mata kapak, lalu bawalah kepadaku." Orang Ansar itu membawa mata kapaknya kepada Nabi, lalu mengikatkan sebatang kayu padanya dengan tangan beliau sendiri. Nabi kemudian bersabda, "Pergilah, kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Orang Ansar itu pun pergi mencari kayu serta menjualnya, lalu datang lagi dan telah memperoleh uang 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian lagi makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta, karena kelak akan berubah menjadi noktah di wajahmu pada hari kiamat. Sungguh, meminta-minta itu tidak layak kecuali bagi 3 jenis orang, yaitu orang fakir yang sangat melarat, atau orang yang terbebani hutang yang sangat berat, atau orang yang menanggung diat, biaya tebusan atas pembunuhan, sementara ia tidak mampu membayarnya."

Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Lintas informasi kali ini pendengar PKKMB Universitas Brawijaya 2026 jadi ruang mahasiswa asah kemampuan manajerial. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Hanum Oktavia. Hanum.
1: Ya, saudara pendengar, pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB Raja Brawijaya 2026 tidak hanya menjadi momentum penyambutan mahasiswa baru, tetapi juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan manajerial melalui keterlibatan langsung dalam kepanitiaan. Direktur Direktorat Kemahasiswaan Universitas Brawijaya, Dr. Sujarwo, mengatakan mahasiswa menunjukkan kemampuan mengelola rangkaian kegiatan yang melibatkan puluhan ribu peserta. Pengelolaan tersebut dilakukan melalui koordinasi baik itu internal maupun dari pihak eksternal. Menurut Sujarwo, kemampuan mahasiswa dalam membangun komunikasi dan berkoordinasi menjadi salah satu hal yang diapresiasi dalam pelaksanaan PKKMB tahun ini. Ia menilai kesiapan mahasiswa juga terlibat dari pengelolaan kegiatan hingga setelah acara selesai. Salah satunya dengan memastikan kawasan kampus kembali tertata sehingga aktivitas masyarakat di sekitar UB tidak terganggu. Menurut Sujarwo, pelaksanaan PKKMB menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan kemampuan organisasi yang selama ini diperoleh melalui berbagai kegiatan kemahasiswaan. Sujarwo juga mengungkapkan universitas memberikan ruang yang cukup bagi mahasiswa untuk menunjukkan kapasitas tersebut. Pengalaman menjadi panitia menjadi bagian penting dari proses pembelajaran di luar ruang kelas. Sebagai informasi, PKKMB Raja Brawijaya 2026 diikuti 17.000 lebih mahasiswa yang dilaksanakan di tingkat universitas sejak kemarin 10 hingga 12 Agustus besok. Sebelum dilanjutkan nantinya pada tingkat fakultas pada 13 sampai 15 Agustus. Pada pelaksanaan di tingkat fakultas, pengawasan dan koordinasi tetap dilakukan untuk memastikan rangkaian kegiatan berjalan sesuai dengan prinsip pendidikan dan pembinaan mahasiswa. Demikian laporan Hanum Oktavia.
0: Terima kasih Hanum, dan dengar kita beralih ke informasi berikutnya. Budaya sekolah aman dan nyaman diperkuat di seluruh sekolah Kota Batu. Berikut laporan Rizky Darmawan. Rizky?
2: Ya, baik pendengar, Dinas Pendidikan Kota Batu terus memperkuat penerapan budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN di seluruh satuan pendidikan. Kebijakan ini diarahkan untuk menjadikan sekolah bukan hanya sebagai tempat belajar secara akademik, tetapi juga sebagai ruang yang aman, nyaman, ramah, dan menyenangkan bagi peserta didik. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Muhammad Nur Adi, mengatakan penerapan BSAN mencakup aspek keamanan secara fisik, psikologis, maupun sosial. Peserta didik perlu merasa terlindungi, dihargai, dan didengar selama berada di lingkungan sekolah. Melalui penerapan BSAN, sekolah juga didorong menjadi lingkungan yang membuat anak tidak takut datang dan mengikuti proses pembelajaran. Upaya ini berkaitan dengan pencegahan kekerasan, perundungan, diskriminasi maupun berbagai perlakuan yang dapat mengganggu tumbuh kembang peserta didik. Nur Adim juga menegaskan bahwa konsep sekolah aman dan nyaman tidak hanya dilihat dari kondisi fisik di lingkungan sekolah, aspek psikologis dan sosial juga menjadi bagian penting dalam memberikan perlindungan kepada peserta didik selama menjalani proses pendidikan. Penerapan BSAN tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala sekolah maupun guru, dan Dinas Pendidikan Kota Batu juga mendorong keterlibatan tenaga kependidikan, siswa, orang tua, komite sekolah hingga lingkungan sekolah dalam membangun budaya tersebut. Keterlibatan seluruh unsur pendidikan menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan sekolah yang memberikan rasa aman kepada peserta didik. Dengan demikian, penerapan BSAN mencakup perlindungan anak dari kekerasan, perundungan, diskriminasi, serta tindakan lain yang dapat mengganggu kenyamanan dan juga tumbuh kembang. Penerapan budaya sekolah aman dan nyaman di Kota Batu saat ini diarahkan pada 3 aspek utama, yakni keamanan fisik, psikologis, dan juga sosial. Ketiga aspek ini menjadi bagian dari lingkungan pendidikan yang mendukung peserta didik selama berada di lingkungan sekolah. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

Terima kasih masih bersama kami di program yang satu Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang siang ini mendengar masih di edisi hari Selasa kali ini 11 Agustus 2026. Sesaat lagi teman-teman campur sari bisa Anda nikmati di Pesona Malang hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetapi FM 94,6 megal program 1 Radio Republik Indonesia Malang kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Kamu kelihatan senang sekali hari ini.
1: Iya, Tak. Aku senang sekali sekarang karena bisa dapat makan bergizi di sekolah.
0: Memangnya sebelumnya kamu tidak sarapan?
1: Kadang tidak sempat, kadang juga tidak ada makanan yang cukup di rumah.
0: Oh, begitu ya.
1: Sekarang aku senang. Di sekolah bisa makan nasi, sayur, dan lauk. Jadi tidak lapar lagi saat belajar.
0: Wah, pasti jadi lebih semangat belajar ya.
1: Iya, aku jadi ingin rajin sekolah supaya bisa pintar dan membanggakan orang tua.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu enggak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi enggak teliti. Enggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

0: kurang apa coba cawangan kiwa tengen buli ngarep senajan mung kaya ngene eleke lho sing dadi rak goyangi goyangi goyangi.
1: Walah dik, sing tak jak mlaku mau lah mbok demu

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Wow, ini lagunya waktu itu terkenal banget ini mendengar ya. Cici Saita dengan judul lagunya Kapal Keruk. Tahu kan kapal keruk kayak gimana kan? Sukanya ngeruk-ngeruk gitu kan. Lagu ini visioner kalau saya bilang. Munculnya waktu itu sebelum 2000 berapa masih ya? Jadi masih belum banyak kapal keruk bermunculan di media ya, yang akhirnya pada pakai baju oranye. Kapal keruk. Terima kasih untuk masih bersama kami di Pesona Malangan kali ini dengan tembang-tembang campur sari pilihan sampai menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi waktu itu kita sempat merekomendasikan ya, kalau di Malang Raya ini banyak tempat-tempat wisata yang bisa kita kunjungi tanpa kita harus berpindah lokasi untuk menikmati destinasi yang lain. Jadi ada sejumlah kawasan wisata itu yang memang menawarkan lebih dari satu objek menarik. Ini tetap di satu area gitu ya, sehingga pengunjung itu bisa mengeksplorasi berbagai spot hanya dalam sekali datang gitu. Mulai dari apa, air terjun, kebun bunga, taman hiburan, ada juga wisata edukasinya di situ. Nah, setiap kawasan ini punya daya tarik masing-masing yang saling melengkapi. Konsep ini akhirnya banyak yang pakai karena membuat perjalanan itu akan lebih praktis sekaligus memberikan lebih banyak pilihan aktivitas untuk Anda. Nanti informasinya bagaimana kita akan lanjutkan ya untuk Malang siang ini. Sebelumnya ini ada informasi juga, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N2918EFL. Atas nama STNK dan pelapor sama, Ali Mudakir. Alamat Dusun Cokro RT 01 RW 02 Desa Sukuhanyar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang diperkirakan hilangnya di wilayah Kecamatan Pakis. Untuk Anda yang menemukan, mohon mengembalikan pada Ali Mudakir. Anda bisa hubungi nomor 0812-2973-7474 atau bisa ke RI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha. Anda bisa hubungi nomor 081-3333-6074.

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.

Anda masih bersama kami di Pesona Malangan untuk siang hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Ada berapa orang yang gak pakai ini, apa namanya itu, pernak-perniknya Arema ya. ASN katanya wajib pakai hari ini, kan tanggal 11. Ini masih kami hadirkan ya informasi yang tadi untuk Anda sampai saat lagi menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Yang tadi sudah sempat saya sampaikan, kalau tempat wisata itu sekarang banyak yang konsepnya ini ada banyak spot ya di satu lokasi. Kalau dulu mungkin kita berkunjung ke Coban Talun itu biasa-biasa saja. Nah, ini sekarang ada beberapa destinasi dalam satu kawasan. Daya tarik utamanya itu memang tetap air terjun Coban Talun yang tingginya itu 75 meter. Terus ada juga di tengah hutan pinus. Nah, dari area parkir Anda jalan kaki coba ya sekitar 15-20 menit melalui jalur setapak yang relatif landai. Dan masih di kawasan yang sama, ini terdapat Bukit Kaliandra atau Puncak Kalindra yang menyuguhkan perbukitan hijau berlatar pegunungannya. Dan pilihan lainnya itu masih ada kebun bunga hortensia yang dipenuhi bunga hidragea yang beraneka warna. Ini bisa coba dicek sendiri ya. Anda bisa kunjungi kawasan Coban Talun di Dusun Wonorejo, Kecamatan Bumi Haji, Kota Batu. Nah, saat ini kawasan Coban Talun buka setiap hari pukul 7 pagi sampai 17. Tiket masuknya kisaran 12 ribuan sampai 15 ribu per orang. Sedangkan kebun bunga hortensia itu ada tiket sendiri ya, dikenai tiket terpisah sekitar 10 ribu rupiah per orang. Dan jangan khawatir, sekarang di mana-mana sudah nggak ada yang namanya tiket-tiket tambahan ya, daripada nanti di grounded tempat wisatanya. Nah, ada lagi yang dulu sukanya ke lereng Gunung Arjuna, ada kebun teh Wonosari. Itu kan dulu single loh dia. Nah, saat ini Anda bisa berjalan santai di antara tanaman teh atau mengikuti wisata edukasi juga untuk melihat proses pengolahan teh itu sendiri. Karena di sini terdapat Bukit Kunir yang berada di ketinggian sekitar 1200 meter di atas permukaan laut. Dari sini Anda bisa menikmati panorama hamparan kebun teh dari ketinggian ya. Kalau masuk ke teh Wonosari itu kan sekitar 15 ribu di hari biasa, kemudian 20 ribuan ketika weekend. Nah, untuk Bukit Kunir sendiri itu ada tiket tambahan sekitar 10 ribu rupiah per orang. Itu baru beberapa ya, karena sebenarnya masih ada banyak, ada Coban Rondo, karena di situ ada Taman Labirin, ada Bobo Kabin juga. Di Jatim Park 2 yang menyediakan Eco Green Park dan masih banyak lagi. Anda bisa temui untuk tempat-tempat wisata di Malang Raya. Kita akan sampaikan di lain kesempatan mendengar, dan informasi ini bisa Anda cek di tugumalang.id. Untuk sesaat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan informasi dari Malang Raya dan sekitarnya dalam berita siang produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Malang. Tetap bersama kami.

0: buah-buahan.
1: Waduh, situ kok cerere-rere.
2: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Sari berita, Karhutla Bromo, BPBD Kabupaten Malang pastikan kondisi di wilayah Kabupaten Malang relatif terkendali. Kota Batu siapkan roadmap kota kreatif gastronomi. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam berita siang Selasa 11 Agustus 2026. Berita selengkapnya dibacakan Wisnu Devendra.

Kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS terus meluas. Hingga minggu lalu, luas area yang terbakar diperkirakan mencapai 520 hektar dan menjalar ke wilayah Kabupaten Probolinggo serta kawasan penanjakan Kabupaten Pasuruan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan untuk mempercepat pengendalian api, tim gabungan mengintensifkan operasi pemadaman darat dan udara. Operasi udara dilakukan

0: Kemudian saat ini memang sudah ada tim gabungan ya, baik dari BOD Provinsi Jatim dan Kabupaten Malang dan Probolinggo, serta rekan-rekan dari TNBTS, serta masyarakat peduli api yang ada di wilayah Ngadas, Pondokusumo, kemudian juga teman-teman Porkopim atau Muspika Pondokusumo ada di lokasi untuk melakukan penanganan darurat dan pemantauan dampak dari kebakaran yang ada di wilayah Gunung Bromo.
1: Untuk mendukung operasi pemadaman, berbagai unsur diterjunkan, mulai dari BNPB, BPBD Jatim, BPBD Kabupaten Kota sekitar Bromo, Balai Besar TNBTS, TNI Polri, Basarnas, Manggala Agni, Tahura, relawan, hingga masyarakat peduli api. Akibat meluasnya kebakaran, seluruh akses wisata menuju kawasan Bromo untuk sementara ditutup. Selain itu, BPBD juga pastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar, 32 pramuka penggalang Kota Malang terpilih ikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026. Berikut laporan Awang Sukmawan.
2: Sebanyak 32 pramuka penggalang Kota Malang terpilih mewakili Jawa Timur dalam Jambore Nasional atau Jamnas yang digelar di Cibubur, Jawa Barat. Kontingen tersebut terdiri atas 2 tim putra dan 2 tim putri dari sejumlah gugus depan dan satuan pendidikan di Kota Malang. Ketua Kuartir Cabang Pramuka Kota Malang, Ginajar Yoni Wardoyo, mengatakan proses seleksi dilakukan secara ketat dengan mempertimbangkan berbagai aspek mulai dari kecakapan, kreativitas, hingga karakter peserta. Ginajar menjelaskan seluruh peserta merupakan pramuka penggalang tingkat SMP. Selain mengikuti berbagai kegiatan kepramukaan, kontingen Kota Malang mendapat tugas khusus untuk menampilkan kesenian tradisional daerah berupa tari topeng. Persiapan juga dilakukan melalui pembekalan teknis kepramukaan, kesenian, serta kemandirian. Menurut Ginajar, kemampuan hidup mandiri menjadi penting karena para peserta akan mengikuti rangkaian kegiatan dalam waktu cukup panjang selama berada di Cibubur.
3: Kalau Jamnas itu bukan perlombaan, jadi tidak di sini ada lomba, tidak. Tapi Jamnas itu adalah temu pramuka nasional dari dalam negeri dan juga undangan dari luar negeri juga. Jadi ini temu yang di sana adalah apa? Pendidikan. Jadi teman-teman ini di masing-masing ini kontingen ini diseleksi untuk mengikuti pendidikan, baik pendidikan karakter, pendidikan ketahanan pramukaan, menjalin apa? Karakter nasionalisme, kemandirian, ini yang kita utamakan. Dan pementasan apa? Karakter
2: masyarakat. Kegiatan ini menjadi sarana pendidikan karakter, nasionalisme, kemandirian, sekaligus memperluas jejaring antar peserta. Ginanjar menambahkan, tema besar Jamnas tahun ini berkaitan dengan ketahanan pangan. Gerakan pramuka diharapkan ikut berkontribusi dalam mendukung ketahanan pangan nasional, sekaligus membangun kesadaran generasi muda. Kontingen Kota Malang dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan hingga 20 Agustus 2026. Pengalaman yang diperoleh selama Jamnas diharapkan menjadi bekal bagi para peserta untuk mengembangkan pengetahuan, karakter, dan kemandirian di masa depan. Awang Sukmawan, RRI Trusmudara untuk Indonesia.
1: Kabar dari Kota Batu, reporter Rizky Darmawan melaporkan Pemkot Batu siapkan roadmap pengembangan Kota Batu sebagai kota kreatif gastronomi. Berikut informasi selengkapnya.
4: Wali Kota Batu Nur Rohman meminta jajaran pemerintah daerah segera menyusun peta jalan atau roadmap pengembangan Kota Batu sebagai kota kreatif gastronomi. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat arah kebijakan setelah penetapan status Kota Batu sebagai kota kreatif di bidang gastronomi. Nur Rohman mengatakan, penyusunan roadmap harus melibatkan berbagai unsur, termasuk komunitas kreatif yang selama ini aktif mendukung pengembangan sektor tersebut. Menurutnya, sinergi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam memperkuat ekosistem gastronomi di Kota Batu. Keterlibatan komunitas kreatif menjadi model penting dalam menyusun program yang berkelanjutan. Selama ini berbagai elemen masyarakat telah berkontribusi dalam mendorong pengembangan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi daerah.
5: Upaya-upaya kita secara konkret, Pak Sekda tolong support teman-teman kreatif, tolong support Bu Haja Emilyati yang selama ini menjadi penghubung teman-teman kreatif itu ada di Bukan lihat selama ini betul-betul semangat untuk menjangkau, memfasilitasi teman-teman kreatif dari berbagai elemen dan komunitas. Kenapa ini perlu kita pastikan bahwa roadmap ini perlu kita bikin?
4: Pemerintah daerah perlu segera memastikan arah.

pengembangan setelah penetapan Kota Batu sebagai kota kreatif gastronomi. Penyusunan roadmap harus mencakup langkah-langkah konkret untuk menghubungkan berbagai potensi yang berkaitan dengan sektor gastronomi. Evaluasi terhadap berbagai program yang telah berjalan juga diperlukan agar setiap kekurangan dapat segera diperbaiki. Pemerintah Kota Batu selanjutnya akan menginventarisasi potensi yang dimiliki sekaligus menyusun strategi pengembangan gastronomi secara terintegrasi dengan berbagai komunitas dan pemangku kepentingan terkait. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih masih bersama kami di siang hari ini. Warta berita siang hari ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi berikutnya, pendengar. Belasan ribu mahasiswa baru Universitas Brawijaya ikuti pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB Raja Brawijaya 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Hanum Oktavia.
1: Sedikitnya 17.000 mahasiswa baru Universitas Brawijaya memadati lapangan Rektorat UB dalam upacara pembukaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB Raja Brawijaya 2026. Tahun ini, kegiatan tidak hanya menjadi ajang pengenalan lingkungan kampus, tetapi juga diarahkan untuk membekali mahasiswa dengan perspektif global, pemanfaatan teknologi, serta kesadaran terhadap kesehatan mental dan keberagaman. Mengusung tema Gelora Brawijaya membentuk generasi transformatif yang inklusif, inovatif, berwawasan global dan berkelanjutan untuk Indonesia Emas 2045, rangkaian Raja Brawijaya tingkat universitas berlangsung 10 sampai 12 Agustus dan dilanjutkan di tingkat fakultas pada 13 sampai 15 Agustus 2026. Rektor UB Prof. Widodo mengatakan, sejumlah isu menjadi perhatian dalam pelaksanaan PKKMB tahun ini, antara lain kesehatan mental, budaya inklusif, perspektif global, serta pemanfaatan kecerdasan artifisial dan digitalisasi. Menurutnya, mahasiswa baru perlu dipersiapkan untuk menjadi bagian dari masyarakat global. Karena itu, UB memperkenalkan mahasiswa baru dengan keberagaman sivitas akademika, termasuk mahasiswa dari berbagai negara. Selain wawasan global, pemanfaatan AI juga diperkenalkan sejak mahasiswa memasuki lingkungan kampus. UB mendorong mahasiswa menggunakan teknologi tersebut secara kreatif untuk mendukung proses pembelajaran dan pengembangan pengetahuan.
2: Seperti biasa, tahun-tahun sebelumnya juga, itu banyak kegiatan-kegiatan yang tahun ini, itu kita lebih fokuskan untuk membekali anak-anak baru kita. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah terkait tentang isu kesehatan mental yang kita banyak masukkan ke situ.
1: Sementara itu, Ketua Pelaksana Raja Brawijaya 2026 Dava Yasa Pratama mengatakan, terdapat 5 isu utama yang diperkuat dalam penyelenggaraan tahun ini, yakni kesehatan mental dan pencegahan kekerasan seksual, inklusivitas, perspektif global, AI dan digitalisasi, serta keberlanjutan. Penguatan nilai inklusivitas salah satunya diwujudkan melalui penugasan mahasiswa baru yang mendorong mereka mengenali kemampuan dan potensi masing-masing. Mahasiswa juga diminta membuat konten dengan menggunakan bahasa Inggris dan bahasa isyarat. Menurut Dava, penugasan tersebut sekaligus menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya inklusif yang dikembangkan oleh UB. Mahasiswa baru juga diarahkan menjadi agen perubahan melalui konten digital. Panitia mendorong mahasiswa menghasilkan konten edukatif dan positif sebagai bagian dari kampanye digital selama pelaksanaan Raja Brawijaya.
3: Video, namun yang kami susun adalah itu bersifat substansial, seperti contohnya memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris, bahasa isyarat, lalu menceritakan terkait kemampuan, kelebihan mereka.
1: Dava menambahkan, mahasiswa baru diharapkan tidak berhenti pada pengenalan kampus, tetapi mulai menyusun rencana pengembangan diri selama masa perkuliahan. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita siang kali ini, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Wisnu Devendra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas dan tetap bersama kami.

Tahukah Anda, sekitar tahun 1980, Indonesia pernah punya satu-satunya bioskop terapung yang beroperasi di Sungai Barito, Kalimantan. Namanya Barito Theater. Bioskop rakyat yang berlayar dari Barito Selatan hingga Barito Utara menggunakan sebuah kapal tongkang. Bioskop ini menjadi media film masuk desa, menyasar masyarakat yang tidak memiliki akses hiburan dan tinggal di tepi sungai. Ruangannya luas, mampu menampung hingga 300 penonton. Film-film Indonesia saat itu sering membuat bioskop penuh sesak. Namun kehadiran penonton sangat bergantung pada kondisi sungai. Saat air surut, penonton sulit menjangkau lokasi. Sebaliknya saat pasang, bioskop ramai luar biasa. Barito Theater bukan hanya hiburan, tetapi juga bukti nyata inovasi budaya Indonesia di masa lalu.

0: Siapa yang suka mau tahu aja sama urusan kita? Ya biasanya sih orang-orang terdekat yang peduli sama kita gitu. Tapi ada juga tuh orang-orang nggak kenal mau tahu aja ya.
1: Mau tahu aja
0: katanya. Thank you buat yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Abis ini kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk hadirkan 100% Indonesia berjaringan nasional. Tapi sebelum itu saya punya informasi-informasi dulu untuk Anda ini ya. Biar enggak keselip saya bacakan dulu sekarang. Jadi oh iya, ini masih dalam rangka meringati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ada program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlangsung mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Anda bisa menikmati berbagai kemudahan di sini mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB. Ada juga bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah. Ada juga bebas denda SWDK LLJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan berlaku ya. Kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB diberikan keringanan sehingga tarifnya itu nggak naik. Untuk tarif PKB sama BBNKB-nya ya. Ini kesempatan bagus buat Anda. Jadi segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Manfaatkan segera, berlaku hanya sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju. Oh ya, ya ini deh satu lagi. Habis ini kita udah gabung sama 100% Indonesia soalnya ya. Pelayelang satu lembar STNK, nomor polisinya N6866EFBL. Atas nama STNK dan pelapor sama, Sriyono. Alamat Jalan Raya Bugis RT 005 RW 004 Desa Saptorenggo Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Ini diperkirakan hilangnya di Kecamatan Pakis ya. Anda bisa hubungi nomor 0812-4577-0356 untuk yang menemukan. Atau bisa ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha. Anda bisa call nomor 081-3333-6074. Tetap bersama kami di program yang satu Radio Republik Indonesia Malang sambil kita nantikan 100% Indonesia berjaringan nasional sesaat lagi.

Pendengar Persatuan RRI Jakarta, sesaat lagi kita akan bersama-sama ya di siaran berjaringan nasional di 100% Indonesia.

0: bisa nambah sendiri aja.
1: Selamat siang mendengar, kita di 100% Indonesia
0: Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Bersama ini, saya Dede Firdaus.
0: Iya, hari ini Dede Firdaus bersama dengan Ihsan Tarure.
1: Betul.
0: Ya, enak ya lagunya, lagu lama, dinyanyiin sama orang-orang lama gak sih? Enggak. Ini lagu lama tapi dikemas dengan segar gitu.
1: Betul.
0: Tetap enak buat dinikmatin.
1: Nah, itu dia.
0: Salah ya.
1: Enggak salah, tapi nanti kita sebelum ngobrol-ngobrolnya ya kan. Yang pasti siaran kita di siang hari ini pendengar ini di Relay Indonesia ya.
0: Iya.
1: Yes. Betul. Yang pasti juga untuk Anda nanti boleh bergabung untuk WhatsApp di 0811 7972 7912,
0: atau juga via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
1: Betul. Kita sapa dulu ya untuk pendengar yang ada di Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
0: Cepat ya Dede ya.
1: Iya nih.
0: Kita menyapa semuanya ya.
1: Biar kita awalnya nyapa-nyapa dulu.
0: Supaya ya kan? Nanti kita ngobrolnya enak.
1: Iya gitu ya. Bener.
0: Jadi aku juga mau nyapa.
1: Jadi PR-nya udah selesai kan?
0: Iya banget lagi. Aku juga mau nyapa teman-teman yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
0: Dari Sabang juga, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Oke, jadi ada siapa sih yang hari ini, San?
0: Ada, ini, aduh, nih kalau dibacain sebenarnya panjang banget karya-karyanya ya. Ada, jadi gini, beri aku waktu untuk bangun cinta, agar diam-diam suka, perlahan menjadi cinta yang tak pernah salah. Matahari di mata hati membuat energi cintaku tetap ada. Meski pemberi harapan palsu pernah membuatku ragu, bagiku cinta mungkin jodoh, belum tentu salah benar, tapi masih ada rasa yang tersimpan gara-gara cinta. Agak repot ya ini produser gue ya.
1: Ini emang effort banget ya.
0: Effort.
1: Tapi cukup berhasil.
2: Kreatif ya.
0: Kreatif. Belum di spill
1: bintang. Belum.
0: Oh, udah ngomong.
1: Kayaknya belum gue ngomong ya.
0: Udah ngomong aja. Ya, yang pasti hari ini bintang tamunya itu tadi adalah judul-judul lagu mereka.
1: Iya.
0: Ya kan? Terus dijadiin satu kata. Jadi judul lagu
1: jadi
0: baru kayaknya deh.
1: Jadi sajak ya. Apa sih bahasanya?
0: Jadi lirik lagu.
1: Lirik lagu.
0: Lirik lagu baru nih.
1: Bener.
0: Buat mereka. Karena mereka ini adalah tiga komposer.
1: Oke. Okay.
0: Dimana tiga-tiganya ini maestro di bidangnya. Hasil karyanya udahlah gak usah perlu
1: dibahas. Gak usah dibahas lagi gitu ya. Kita sama saja ya langsung.
0: Langsung aja. Selamat.
1: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Nah gitu dong.
1: Katanya baru. Tiga.
0: Iya kenapa dua? Karena aku satunya.
1: Oh gitu. Ngambil job lagi kan. Nyari job lagi.
0: Nambah-nambah ya San. Apa kabar abang-abangku yang ganteng-ganteng?
2: Baik.
3: Istimewa.
0: Kayak itu ya, ini, yang apa? Itu.
1: Mau jadi ini. Apa namanya? KDMP ya. Apa
0: sih? Itulah pokoknya MLM ya.
1: Aduh, ini beberapa lagi hari yang lalu ya kita ngobrol ya.
0: Iya.
1: Beberapa minggu yang lalu ya.
0: Iya dong.
1: Iya kan?
0: Iya. Kenapa kalian tiga
1: kapan datang ke sini?
0: Soalnya tiga komposer itu baru ngeluarin lagu, baru ngeluarin album baru gitu. Jadi kapan ya diundang ke sini, dan ternyata hari ini tiga komposer.
2: Hadir dong.
0: Tapi satu lagi mana?
2: On the way.
0: Oke.
3: Mungkin sekitar berapa menit lagi dia akan sampai.
0: Sampai mana?
2: Sampai depan
3: sampai. Jauh kayaknya.
0: Yang masih sekarang ada Bang Tengku Safik dan
2: hadir
0: juga Bang Mario Kaca.
1: Hadir.
2: Yeah.
1: Lagu barunya gara-gara ya?
0: Gara-gara.
2: Iya, karena banyak banget orang-orang mencari gara-gara sama kita.
0: Kenapa sih? Kemarin kan ada gara-gara cinta juga ya.
2: Ya itu dia. Oh ya, Ihsan dengerin ya.
0: Waktu
2: di label ya.
0: Waktu itu aku sempat dengerin spoilnya sedikit. Waktu mereka lagi recording.
1: Okay.
0: Dan itu memang aku bilang, enak banget lagu ini. Harus cepat rilis. Dan ternyata alhamdulillah sekarang sudah rilis.
2: Sudah rilis single.
0: Gara-gara cinta.
2: Gara-gara judulnya.
1: Gara-gara aja.
0: Oke, okay. Gara-gara. Kenapa gara-gara?
2: Kenapa Kak MK?
3: Kan kalau dinyanyiinnya kan pas dinyanyiin gara-gara cinta kan. Pas judulnya cuma gara-gara.
0: Ya. Kenapa?
3: Ini biar ini ada obrolan aja.
0: Oh,
1: ya bebas sih dia ngitain juga kan sebenarnya. Kenapa kita pakai tanya?
0: Ya kalau gak nanya kita gak ngobrol.
2: Iya benar.
0: Aduh.
3: Itu Bambi sih. Bambi keke maunya gara-gara.
1: Gara-gara cukup.
3: Saya waktu itu gara-gara cinta. Karena kan dijanjiinnya gitu. Bambi gara-gara aja gak? Jangan ada cintanya gitu. Tahu okay.
1: Kenapa?
3: Dia belum datang, ntar kita tanya dia.
1: Ya udah bebas.
3: Sambil itu
0: mungkin cari wangsit kali dia ya.
1: Bebas.
3: Kita tapi ngobrolin yang lain aja.
0: Berarti seperti biasa, gara-gara cinta ini kalian yang kompos bertiga atau ciptaan siapa?
3: Gara-gara bertiga.
0: Kadang-kadang kan ada salah satunya tapi betul, dinyanyiin tiga-tiganya. Tapi kalau yang ini benar-benar bertiga. Tiga-tiganya ada andil di sini.
3: Betul. Tiga. Di album ini ada 10 lagu kan? 7 lagu itu bertiga.
0: 7 yang lagu bertiga.
3: Tiga.
0: Satu lagu
3: yang sisa itu satu. Saya sendiri.
0: Adil ya?
1: Benar.
0: Kalau enggak adil enggak jadi.
1: Iya, makanya harus tiga-tiganya ikut semua.
2: Betul.
1: Walaupun sekarang satu enggak ada hadir ya.
0: Belum. Karena dia memang selalu
1: apa tuh?
0: Hadirnya itu kayak surprise
1: gitu. Oh gitu.
0: Udah enggak hal yang aneh lagi.
1: Karena kan bintang tamu gitu, biasa terakhir datangnya.
0: Benar. Ini juga bintang tamu.
1: Soalnya itu bintang tamu dari bintang tamu soalnya.
0: Kayaknya dia berbintang-bintang ya.
1: Bintang tamu dari bintang tamu. Kayaknya tamu udah gak sabar ini dari tadi ya. Produser kita udah nunggu-nungguin.
0: Ini ada penelpon kita.
1: Albert, yang udah halo Albert.
0: Bang Albert,
2: bau-bau nih.
0: Hafal ya, Bang Safi.
4: Hari yang mantap Indonesia.
0: Mantap. Bang Albert, mau tanya apa nih, Pak Albert?
4: Ya, luar biasa. Bangun cinta daripada jatuh cinta lebih baik bangun cinta.
0: Itu lirik lagunya itu.
4: Gara-gara apa kira-kira?
0: Gara-gara apa ini? Mm-hmm. Kira-kira gara-gara
1: apa coba?
4: Judul lagu gara-gara. Gak sampai.
0: Memang
4: kalau gitu jam tidak awal atau gara-gara tidak awal kan begitu. Ya artinya gara-gara apa?
1: Oke, okay. Itu aja berarti ya.
0: Gara-gara apa ya?
1: Makasih ya Bang Albert ya.
0: Oke, siap.
1: Oke, terima kasih. Satu lagi kita sapa ya. Bung Benny, selamat siang dari Banado.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak
0: bangsa. Cakep tuh.
1: Silakan Bang Benny.
5: Sama Dede Firdaus ya.
1: Betul. Baik,
0: kita alhamdulillah.
1: Sama tiga komposer siang hari ini Bang Benny, silakan.
0: Monggo.
5: Oke, kita langsung ke bintang tamu ini. Dua yang hadir ini yang Alfa apa nih yang enggak hadir?
0: Belum hadir lebih tepatnya, lagi di jalan dia, terjebak macet dia. Tiga-tiganya ada kok.
5: Oh, berarti yang sudah di studio siapa? Tengku Safik bareng Mario Kacang ya?
0: Betul.
5: Nah, kita langsung ke kedua bintang-bintang ganteng dan legend-legend ini. Pertanyaan pertama ini kan ada lagu single terbaru gara-gara ya itu. Itu jangan dulu, ini pertanyaannya ya. Sebelum terbentuk tiga komposer, apakah ketiga legend ini pernah berkarir solo? Maksudnya berkarir solo ya.
0: Sebelum
5: tiga komposer. Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di antara personil tiga komposer agar maksudnya agar tetap eksis terus, bagaimana trik-triknya itu menjaga ya. Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap Bang Benny, terima kasih.
0: Siap.
5: Kita menyapa dulu ya yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, yang pasti ada Ibu Ike Darsono Mamuaya. Salam sehat ya Ibu Ike, tetap semangat. Ada Angkel Gazi di Sumatera Barat, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Peride Palu di Cikuria Jakarta, Ibu Ana di Sorong, terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Ica di Bone. Itu aja.
1: Oke Bang Benny, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi penelpon.
2: Nah, ada lagi. Tadi yang disalami nih Ica.
1: Ica.
0: Iya.
1: Kok tahu sih?
2: Tahu dong.
0: Oh, baca di yang ngintip
1: barusan. Siapa?
2: Dan kita tampilkan bintang tamu kita.
0: Ya udah deh, siaran sendiri, wawancara sendiri.
1: Boleh deh. Halo Ca, selamat siang Ca.
0: Halo Ica.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Indonesia, expression career, banggakan Indonesia. Indonesia banget.
1: Oke.
0: Okay. Indonesia banget.
1: Ditambahin
0: ya.
1: Indonesia banget ya.
6: Iya kan ada juga tuh. Katanya Indonesia banget.
1: Oke. Okay. Silakan Cak dengan tiga komposer Cak.
6: Mau nanyain, kalau boleh tahu tadi kan ada itunya, ada lagunya Aku Diam-Diam Suka Kamu.
0: Iya. Oke. Okay. Itu ciptaan salah satu dari mereka.
6: Oh, habis itu aku mau nanyain siapa itu?
1: Siapa?
6: Yang ada kacang-kacangnya di belakang namanya.
0: Mario.
6: Aku mau nanya, kenapa sih bisa dikasih nama
1: kacang
6: gitu.
0: Mario Pinat.
6: Ada maknanya gitu namanya dan ininya gitu kok namanya seru kacang.
1: Oke. Okay.
6: Itu aja. Aku mau salam buat semuanya aja ya, sama tadi Pak Benijo, makasih banyak, sama semua penyiar perusahaan di seluruh Indonesia tanpa terkecuali kapannya. Selamat tugas, semoga sehat selalu. Makasih semuanya. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, Cak.
1: Langsung kita jawab?
0: Monggo. Dari yang Ica aja dulu deh, terakhir deh. Pasti udah sering banget kan?
1: Iya.
0: Sering banget ditanya kenapa kacang?
3: Kacang, ya.
0: Kenapa?
3: Jadi... itu julukan sih sebetulnya. Jadi nama asli saya Mario Ricardo. Nah, tahun 2005 saya dulu jauh sebelum menjadi komposer ya, menjadi backing vokal grup band Elemen.
0: Betul.
3: Nah, saat itu vokalisnya sekarang sudah almarhum Lucky Wija, waktu itu keluar kan. Nah, saya waktu ikut itu kan masih kuliah, rambut saya gondrong. Nah, di era itu musik, kita tuh tur, gak pulang sebulan gitu. Jadi kita waktu itu lagi tur Sulawesi. Setelah ikut Elemen berapa bulan, saya ngerasa gerah, panas karena gondrong. Saya pelontos, karena udah 2 tahun gondrong waktu itu. Saya pelontos, nah karena lagi tur, mereka bingung tiba-tiba lagi makan breakfast di hotel. Ini siapa yang botak ya? Gitu. Oh, si Mario, gitu. Paling kayak kacang ya, gitu. Jadi kayak awalnya ejekan kan, kayak cang-cang-cang, gak mau manggil Mar lagi, cang-cang-cang-cang gitu. Nah, itu kebawa sampai 2007, waktu saya ngerjain albumnya Afgan. Kebetulan kan yang ngaransemen musiknya, Fajarnya Elemen. Jadi kan masih circle itu gitu.
0: Yeah.
3: Nah, pas ditulis di kredit title, saya lagi liburan ke Eropa waktu itu, jadi gak nyala tuh nomor. Tahun itu gak segampang sekarang provider ya, jadi gak beli nomor sana. Nah, dia lagi bikin kredit title-nya. Terus? Aduh, si Mario namanya ditulisin sama Mario apa ya gitu. Tapi orang Batak kan harus marganya harus ada. Jadi Ricardo-nya hilang, Tobing-nya tetap ada. Mario Kacang Tobing. Ya, nah, kalau dititipin kepanjangan tuh. Sering dipotong jadi Mario Kacang, Mario Kacang, Mario Kacang doang.
0: Oh.
3: Nah, tapi karena membawa hoki, maksudnya waktu itu orang jadi gampang inget pesan lagu terus pesan. Ya udah, sampai sekarang diaminin aja namanya. Jadi Mario Kacang.
0: Mario Kacang. Jadi Mario Pinat itu karena itu. Iya. Aku juga baru tahu. Nah, itu ada yang nyaut sekarang personilnya dong, kami ini tiga.
1: Ternyata pada baru tahu ya.
3: Ya karena grup ini baru terbentuk seminggu yang lalu ya. Kita belum sampai situ bahasan itu. Baru yang permukaan-permukaan aja.
0: Iya, jadi belum terlalu deep ya. Oke.
1: Tadi siapa yang menanya kekompakan kalian itu? Ternyata enggak kompak ya.
0: Iya. Jadi tadi pertanyaan dari Bung Benijo sebenarnya, gimana jaga kekompakan? Kalian kan sebenarnya udah berapa tahun sekarang total berkarir?
3: 14. Kalau bermusik bareng 14, kalau berkenalan berteman 16 tahun.
0: Oke, bermusik bareng 14 tahun, kenalnya udah 16 tahun. Jadi 2 tahun ada jeda, akhirnya memutuskanlah untuk bertiga. Bikin ada pertanyaan ya. Lagi, terus sebelum bertiga solo-solo gak sih?
3: Kalau maksudnya kalau tampil ya, maksudnya sebagai
0: iya, pencipta solo sebagai, atau pecipta
1: sebelum
0: solo,
1: tiga komposer
3: solo pasti, yeah. Solo pasti, karena kan salah satu terbentuknya tiga komposer itu karena kita waktu itu mash up lagu-lagu ciptaan kita yang pasti eranya sebelum ada tiga komposer kan gitu. Itu sendiri-sendiri, saya bikin lagu sendiri, Bambi sendiri, Syafiq sendiri. Nah kalau perform, jadi sebagai performer saya pernah solo waktu itu di apa soundtrack film, kebetulan lagunya ciptain berdua sama KBMB juga. Ketemu Syafiq pernah bikin pop Melayu trendy album. Penyanyi juga. Kalau KBMB dulu punya grup band, dia sebagai gitaris, bandnya Fast. Ada malah ada satu band lagi malah gitu ya. Cuman yang waktu itu saya berkenalan sama dia, dia lagi jadi gitaris band Fast. Makanya belum langsung punya ide bikin grup tiga komposer, belum, karena tahu masing-masing juga sibuk gitu. 2010 itu baru terjadi kan tiga komposer 2012 kan.
0: Jadi sudah 14 tahun
1: bersama. Kayaknya KBMB juga harus ngomong gak sih gimana?
0: Iya ini, sekarang.
3: Bahasa,
0: ini
3: nyambung. Bahasa Indonesia belum terlalu lancar gak apa ya?
0: Nyambung sama KBMB. Tadi kan pertanyaan A adalah, kenapa sih gara-gara, kan tadi kata yang berdua ini Mario Kacang dan juga Tengku Shafiq, gara-gara itu yang kekeh banget bikin nama gara-gara itu judul gara-gara itu kan Kak Bambi. Makanya nah, mau tanya nih sekarang, kenapa gara-gara?
7: Ya karena kan waktu itu kan saya kebagian part ref kan. Nah waktu kebagian part ref itu saya kan nyambungin dari partnya Mario Kacang gitu ya waktu itu ya. Ya kan dari Diko dulu kan. Nah terus biasanya nih kita kalau lagi bikin lagu masing-masing tuh menyerahkan atau mempercayakan partnya masing-masing gitu. Jadi kayak abis Mario bikin partnya dia atau Shafiq bikin partnya dia, terus nanti dia yang ngelanjutin terserah deh lo mau lanjutin apa gitu.
0: Nah, mau dibawa ke mana terserah deh gitu. Ya.
7: Terus akhirnya gue nyari hooknya aja sih apa ya pas lagi kayaknya nih pas lah tentang ya orang yang udah berantem terus apa hubungannya kayak orang bucin tuh ya kan. Pokoknya setiap kali ada masalah tapi berdamai terus gara-gara cinta dia gitu. Nah gara-garanya itulah yang kayak
0: correlate ya. Oke, terus gara-gara terus
7: ini gara-gara gue cinta sih. Biasanya gitu kan. Maksudnya gue coba cari hook kalimat yang kayaknya orang tuh bakal nyebutin gitu. Kayak gini gue gara-gara cinta nih, gara-gara gue sayang kan gitu. Nah gara-garanya itulah yang akhirnya kayak gue pakai deh. Gara-garanya kayak bakal kalimat yang selalu terulang-ulang atau yang terbersit kalau misalnya orang mau ada dalam situasi kayak gitu. Udah. Kan kita kalau bikin lagu kan harus mewakili perasaan orang kan.
0: Betul.
7: Udah. Kayak gara-gara nih kayak mewakili kata hati mereka nih gitu.
0: Tapi hanya gara-garanya. Kenapa enggak gara-gara cinta?
1: Gara-garanya, iya.
7: Nah, kita sempat survei dulu tuh. Ya kan, survei. Ada enggak sih di Spotify judul lagu gara-gara cinta gitu?
0: Memang dia suka cari gara-gara ya. Terus.
7: Jadi ternyata gara-gara nih enggak ada yang punya gitu.
0: Tapi kalau gara-gara cinta
7: ada. Gara-gara cinta ada enggak kayak? Nah, itu dia kayaknya enggak tahu juga tuh. Nah. Cuman langsung gara-gara dulu biar simpel.
0: Ternyata itu. Gara-gara yang membuat huru-hara.
1: Akhirnya terjawab.
0: Kamu
1: mau tahu jawabannya dulu? Udah selesai berarti.
0: Dia mau tahu jawabannya.
1: Gua nyanyi tapi enggak tahu alasannya apa. Nah, ini ternyata. Tapi dengan gara-gara akhirnya banyak pertanyaan kan ya.
2: Semenjak si gara-gara lahir ya ini. Baik banget nyari gara-gara emang dalam hidup saya ini.
1: Nanti off the record aja.
0: Boleh. Kebetulan kita mau break dulu. Nah, itu nanti boleh kita obrolin
1: gitu ya. Gimana nanti gitu.
0: Gimana?
1: Kita dengerin dulu ya lagunya ya. Ini dia dengan gara-gara, kita nanti akan segera kembali lagi di tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih bareng sama Ihsan Tarawi dan juga
0: Dede Firdaus. Tentunya juga bersama tiga komposer siang hari ini. Hey.
1: Hey. Hey. Ih, rame memang.
0: Rame nih.
1: Kalau bertiga gini, I like it.
0: Kenapa?
1: Karena enak gitu yang ditanya itu bukan cuma satu orang.
0: Banyak
1: gitu.
0: Ya.
1: Tiga kepala gitu. Jadi seru. Sama kayak penelpon kita, sebenarnya banyak sekali penelpon yang udah bergabung.
0: Halo, Mas Yogi.
1: Halo.
0: Dari Semarang.
1: Yosi.
0: Oh, Yosi.
1: Mas Yosi. Ya. Halo.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
2: Iya.
0: Iya, kabar baik ya, Mas Yosi ya.
2: Komposer juga baik.
1: Mm-mm. Iya.
0: Silakan bersama tiga komposer, Mas Yosi.
1: Monggo, Mas Yosi.
2: Yang pertama, kan tadi kan bilang kalau 7 lagu dibikin ketiga-tiganya.
1: Betul.
2: Nah, pernah enggak atau yang nyiptain sendiri-sendiri itu pernah enggak sih kalian dapat bantuan dari AI?
1: Oke, terus
2: misalkan untuk hanya mengcross check aja atau gimana lah. Terus kemudian yang kedua, di waktu-waktu dekat ini ada apa, manggung di mana gitu kah?
1: Oke. Ada lagi?
2: Terus maybe yang ketiga, yang ini lagunya gara-gara ternyata trilogi ya.
1: Gara-gara ternyata trilogi.
2: Iya kan?
0: Gimana tuh?
1: Ah, nanti kita tanyakan deh. Ini trilogi atau bagaimana? Okay.
2: Maksudnya kan kayak, maksudnya kan dari awal itu kan Bangun Cinta gara-gara salah benar.
1: Oh, Bangun Cinta gara-gara salah benar.
0: Oh, nyambung gitu maksudnya.
3: Bisa juga, benar ya?
1: Oke.
3: Ini sih tadi yang kepikiran.
1: Oke. Mereka sih tadinya enggak kepikiran. Gimana jadi ide. Jadi
3: rapiin ide ini
0: kan. Tunggu.
3: Saking sukanya.
0: Tunggu dulu. Maksudnya sih, udah.
2: Sama satu lagi, baru keinget ini apa? Kalian tertarik nggak kalau misalkan collab dengan yang beda genre, misalkan Tantri Kotak kek gitu.
1: Oke, itu aja.
0: Terima kasih.
1: Oke, thank you Mas Yosi.
0: Kita sambung ya, ada Ari sama Rinda. Selamat siang Ri.
4: Selamat siang.
0: Halo Ri.
1: Siang Mas Ari.
0: Langsung Ri bersama tiga komposer Ri.
1: Halo.
4: Ya.
1: Mas Ari mau tanya apa nih sama tiga komposer?
4: Kapan sama Rinda?
0: Oke, terima kasih Ri.
1: Oke, Mas Ari itu. Duh, sekalian enggak? Pertanyaannya jelas, padat, boleh. Ini di WhatsApp juga ada telepon dari Mas

0: Faris yang ada di Batu Malang. Mas Faris, halo.
1: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Mantap. Iya, Mas Faris. Silakan, Mas Faris.
0: Monggo, bintang tamunya iya, 3 komposer.
1: Gimana kabarnya Kak Dede sebelum nanya? Kak Dede sama Kak Iksan ya?
2: Baik, sehat, kita, alhamdulillah.
1: Suaranya merdu-merdu semua. Saya jadi ketawa, jadi langsung ya.
0: Oke, mau tanya apa Mas Faris?
1: Iya, tiga komposer ya ini ya. Iya, selamat siang buat teman-teman tiga komposer. Wah, ini sepertinya sudah lama tidak berjumpa. Dan ini tadi saya nelpon sambil ketawa-ketawa nih ceritanya Kak Iksan, Kak Dede ceritanya. Aku mau nanya seperti ini. Kok masih penasaran dengan lagunya tiga komposer yang disambung itu loh, yang sedang apa dan di mana dia itu kan aslinya semi yang sedang apa dan di mana, terus sama dia-dianya Afgan.
2: Nah, iya, bisa betul.
1: Disambung itu ceritanya seperti apa gitu aja, ya, singkat aja. Boleh kirim salam ya?
0: Boleh Mas Faris.
1: Iya, salamnya yang pertama untuk bestiku, waduh bestiku yang ada di Malang, ada Pak Suranto, selamat siang Pak. Juga ada Mas Wendra yang lagi bertugas. Juga yang terakhir Mas Samsul Jauhari. Thank you Mas Dede.
0: Sama-sama Mas Faris.
2: Terima kasih.
0: Thank you. Masya Allah, ini luar biasa pertanyaannya banyak. Dari Mas Yosi dulu ya?
3: Ya.
0: Atau mau telepon lagi nih? Satu lagi nih.
2: Boleh telepon lagi ya. Nandung, kita nandung, biar nggak nunggu ya.
0: Yes.
2: Halo Rahma.
0: Halo Rahma.
4: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Mbak Rama di mana ini?
4: Di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
0: Batu Sangkar, Sumatera
2: Barat.
0: Kenapa?
2: Tambocie.
0: Oke.
2: Iya, kenapa?
4: Dengan Sumatera Barat kok panjang nyebutinnya.
0: Iya.
2: Iya, benar kan, Sumatera Barat kan?
4: Iya, betul. Iya.
2: Oke. Okay. Lanjut.
4: Saya buat Isa sama Dede ya.
0: Sama-sama, Kak Rahma. Kak Rahma mau tanya apa ini sama tiga komposer?
4: Aduh, ini penasaran nih lagu ini nih.
0: Lagu mana?
4: Apa ini lagunya?
0: Gara-gara.
4: Bukan ini. Biar mantan tahu
0: cinta
4: kini lebih berharga.
0: Kini jauh biar lebih bahagia mantan, bukan berharga.
4: Lebih rata pada dirinya. Itu selamat deh buat lagu buat tiga komposer.
0: Terima kasih Kak Rahma. Penasaran aja sama itu.
2: Penasaran doang.
4: Enggak, masanya lagunya nih kisah nyata atau
2: kisahnya
4: gimana?
2: Siapa gitu ya, kisahnya siapa?
0: Oke.
2: Itu aja, Karama.
4: Nah, kedua pertanyaannya gini. Ini tiga komposer ini berarti kan pintar-pintar bikin lagu nih, termasuk lagu yang barusan ya. Yang dinyanyiin lagu-lagu sendiri daripada mengcover, mana yang lebih nyaman gitu?
0: Ada lagi?
4: Ya pokoknya salam sehat dan sukses dia buat tiga komposer nih ya. Boleh salam-salam nih?
2: Boleh. Ya, boleh.
4: Salam-salamnya buat grup Ketawa KTV dan Pasar sekali beserta penyiar Nyawan di
0: Terus.
4: Grupnya di Denpasar tuh.
0: Oke.
4: Buat di RRI Padang Adrianto Jasman, buat RRI Bukit Tinggi, buat buat dia salam sehat juga buat semua yang lagi monitor di RRI seluruh Indonesia. Salam sehat selalu, semoga selalu bahagia.
2: Amin. Terima kasih.
4: Spesialnya buat Rama Sister Cencana Kipami selalu. Terima kasih.
0: Thank you Kak Rama di Batu Sangkar. Bukan main, panjang ya.
2: Panjang ya.
0: Panjang betul.
2: Ini mau dijawab tapi produser minta suruh angkat telepon katanya.
0: Iya,
2: WhatsApp.
0: Angkat lagi, angkat satu lagi, satu lagi Teh Dinda,
2: ya. Ini tiga komposer sabar sebentar ini ya.
5: Teh Dinda Bogor.
0: Hafal ya. Tau udah ya.
2: Tahu dia ya.
0: Sering gantiin gue soalnya.
2: Iya benar.
0: Kalau gue sering-sering kerja nih hafal dia semua pendengar sini. Terus Teh Dinda, halo.
2: Teh Dinda, halo.
6: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Iya, Teh Dinda.
6: Hebohnya
2: enggak ketawa dulu tadi.
6: Enggak, soalnya Teteh dengar seru banget Teh Dinda Bogor, Teh Dinda Bogor gitu.
2: Iya, bahkan sebelum telepon udah tahu Teh Dinda.
3: Ditunggu kue unyilnya.
0: Ditunggu kue unyilnya kata Bang Safik.
6: Iya benar ya, benar Safik. Ya Allah.
2: Mau tanya apa nih Teh Dinda nih?
6: Mm-hmm. Talas ya, gitu ya. Mm-hmm. Pejantan semua ya siang ini ya.
0: Bukan main. Cuman tim-tim kita tuh banyak yang cantik-cantik tuh yang di belakang kamera tuh.
6: Iya, sudah. Oke, pastinya Dede Firdaus.
2: Yo, hadir.
0: Iya, Stete.
6: Dan tiga komposer antaranya Safik, Niko Safik, ada Mario Kacang. Satu lagi siapa?
0: Yang telat datang.
2: Yang dinotis itu ya. Yang dinotis telat datang.
6: Yang selalu surprise begitu.
0: Iya.
2: Dia
0: selalu surprise.
6: Ya, ini yang penasaran ini ya.
2: Apa tuh?
6: Kalau gara-gara tadi udah dibahaskan ya. Mm-mm. Ada beberapa yang tanya. Kalau Teteh mau pertanyaannya gini buat tiga komposer.
0: Apa Teteh?
6: Jangan deg-degan ya, ada yang deg-degan soalnya nih.
0: Aku yang deg-degan, terus?
6: Pura-pura cinta.
0: Lagu gue. Lagu gue. Ya. Terus? Ya.
6: Itu pura-pura cinta kan karya tiga komposer ya.
0: Tengku Safik.
6: Tengku Safik. Nah khusus nih untuk Tengku Safik pertanyaannya. Lagu itu tercipta apa karena relate dengan kehidupan sang penyanyi?
2: Kenapa harus sang penyanyi?
0: Jatuhnya kepo ya, terus.
2: Mau tahu sih sebenarnya apa? Pakai pertanyaan.
0: Ya kan.
6: Itu lagu ngeblend banget sama vokalnya, sama
2: Rio. Cocok gitu ya.
6: Begitu Tengku Safik.
0: Oke.
6: Untuk Bimbi Nur dan Mario Kacang terus berkarya juga Tengku Safik.
0: Terima kasih. Oke Tetehku yang cantik.
6: Dede Firdaus.
0: Siap. Dilanjut,
6: thank you. Selamat siang,
0: bye-bye. Bye-bye,
2: Teteh. Dijawab dulu kayaknya ya.
0: Yang tadi terakhir dari Teh Dinda gak usah dijawab ya. Oke.
2: Biar waktu yang menjawab ya.
0: Oke, pertanyaan
3: dijawab ya.
0: Jangan dong, udahlah. Nanti aja, oke. Yang pertanyaan pertama dari Yosi di Semarang. Ini kan tiga komposer, tiga-tiganya pencipta lagu yang handal. Tapi pernah gak sih kalian dapat support dari AI? Kan sekarang kan udah gampang. Kalian memanfaatkan itu gak? Memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang gak? Atau memang ya kadang-kadang ya ngecek-ngecek doang. Iya. Atau gak? Ya kadang-kadang memang dapat bantuan gitu. Pernah gak?
3: Kalau tiga komposer sama sekali gak pernah ya. Kalau kita sendiri-sendiri pakai.
0: Kalau tiga komposernya gak pernah. Tapi kalau sendiri-sendiri
3: orang,
0: iya pernah.
3: Buat pancingan, buat ide apa. Tapi kalau tiga komposer yang kemarin kita kerjain ini sama sekali gak ada.
0: Pure. Jadi memang pure, memang dibuat sedemikian rupa. Karena jujur ya Mas Yosi, aku nungguin album ini lama banget. Mereka itu gontok-gontokannya lama banget untuk album ini.
3: Setahun.
0: Tuh ya kan, setahun ya, kan setahun. Itu gak biasanya tiga komposer sampai setahun. Biasanya cepat banget kan ya, ya produksi
3: itu,
0: album.
3: Itu pun mau kita 2 tahun tadinya. Terakhir gue Bemi gak diundang. Tiba-tiba jadi albumnya.
0: Boleh 5 tahun aja lah sekalian. Atau 4 tahun sekali.
2: Udah kayak piala dunia 4 tahun sekali.
0: Kayak gitu. Oh jadi kayak gitu. Jadi di album ini gak ada sama sekali bantuannya. Tapi
2: pernah menggunakan
0: ya,
3: kalau
0: suka
3: di luar dari tiga komposer nggak nutup kemungkinan
0: kan? Yeah. Nggak nutup kemungkinan karena kan memang teknologi penting ya.
3: Kadang-kadang jadi buat pancingan aransemen sih.
2: Iya, inspirasi kadang gitu ya.
3: Masukin lagunya, nanti dia pikirin mau promnya gini gitu kan. Oh iya, kenapa stringnya nggak diginin ya? Kadang-kadang ide-ide yang kayak gitu-gitunya tuh. Jadi bukan untuk nadanya sih sebenarnya, untuk
0: instrumen. Tapi tetap menggunakan kreativitas kita sendiri kan, kembangin lagi gitu. Oke, ada rencana show di mana katanya tiga komposer?
3: Kita akhir bulan ini ada di Jakarta masih. Kalau awal bulan depan
5: Sukabumi
3: di Sukabumi ada. Sama kalau jadi mau ke Medan ya. Bukan Medan ya. Apa kak?
5: Mana?
3: Di Danau Toba ya.
0: Danau Tobanya. Ah ikut lah, boleh lah. Jadi opening act.
3: Cepat dia langsung. Ya.
0: Pulang kampung aku. Pengen Maret makan nasi.
5: Montong ya.
0: Pengen makan roti ganda. Oke, terus ada pernah rencana tertarik collab gak sih sama penyanyi-penyanyi yang beda genre, sama kalian? Beda genre.
5: Pernah? Ya pernah, pengen sih. Cuman yang pernah kita berbeda itu kan waktu kita collab sama Kevin Aprilio ya.
3: Mm-mm. Tapi masih pop kan?
2: Masih pop.
0: Cuma sentuhannya beda.
2: Kalau ada yang ngajak collab sih kayaknya asik juga tuh.
0: Tapi tidak menutup kemungkinan kalau tiba-tiba ada penyanyi dangdut gitu collab sama kalian, mungkin enggak?
2: Mungkin.
3: Kita pernah mungkin. Tapi hanya off air ya. Kalau di off-air. Masternya belum. Di off air kita pernah sama Aira Miranti kan.
0: Oh,
3: di konsernya di Gaung Busters kan gitu.
0: Kita
3: bawain lagu Ayu Ting Ting juga pernah karena ciptaan Kak Syafiq. Cuman tidak jadi master gitu.
0: Oh, kalo tapi yang, tidak di record ya.
3: Kalau yang jadi master tuh sejauh ini masih di pop sih. Kita pernah sama Kevin Aprilio, pernah sama IDP, lagu Religi, pernah sama Feli, pernah sama Rizky Billar, Nicky Tirta, Duo Jeremy. Banyak sih masih di pop.
5: Jangan gitu ngeliat ya. Tapi sebenernya gak kalau ada yang kayak apa sih sekarang disco tanah dia ya?
7: No. Itu apa?
5: Yang dangdut-dangdut R&B gitu tuh.
7: Apa sih itu namanya? Tensi-tensi itu apa namanya?
0: Yang mana?
3: Dut-dut, apa dut gitu ya?
2: Hip-dut. Hip-dut. Oh, hip-hop dangdut gitu ya.
7: Ya kan itu kan lagi
3: 3C, X, Iksan Tarore.
0: Ah,
3: jadi hip-dut.
0: Agak horor ya. Jangan. Udah lanjut pertanyaan berikutnya aja ya. Rahma nanya, biar mantan tahu ini sebenarnya kisah siapa?
5: Judulnya hip-dut gitu.
2: Enggak, judulnya Ulur Kadut.
0: Oh, karena yang nyanyi laki-laki semua. Biar udah nanya pertanyaan ya. Rahma aja, pertanyaan Rahma.
2: Biar mantan tahu.
3: Biar mantan tahu itu enggak, bukan kisah siapa-siapa. Jadi kita bertiga waktu itu pulang dari Bandung, habis off air. Nah, tiba-tiba kita udah jadwalnya harus punya single baru. Waktu itu eranya baru selesai promo-promo Bangun Cinta. Lagi siapin single berikutnya biar mantan tahu. Nah, Kak Bendy punya ide. Biasa kan kita kalau bikin lagu dari lirik dulu atau notasi dulu. Kalau kali ini dia bikin dari beat dulu. Jadi justru udah ada beatnya tuh. Beatnya si tak. Nah, bikinnya dari situ ya. Gitu. Jadi temanya baru kita pikirin. Gini aja tentang itu biar mantan tahu, maksudnya tentang kita udah bahagia nih, semoga Vila ceritanya supaya mantan tahu kita sekarang ini udah lebih oke. Jadi itu nggak dari cerita kita, kita memang create aja hari itu ngumpul.
0: Nah, itu san halah padahal karena udah pada punya pasangan masing-masing aja sih. Kalau nggak pasti ngomongnya pasti
3: kalau lagu ini itu kalau yang kisah nyata gue pasti ngaku. Ya kayak di album ketiga ini ada beberapa kisah nyata ada.
0: Nah, kalo itu
3: di album kedua kan, di album kedua hampir nggak ada sih.
5: Yang mana kak kisah nyata yang album tiga?
3: Wah,
0: oh iya, coba
3: apa aku yang ngomong 4-1 itu kisah nyata.
0: Oh iya. Nah, ini kan lagunya tadi kan ngomongnya 7 lagu ciptaan bertiga. Satu lagu-satu lagu itu apakah curhatan sendiri atau bagaimana?
3: Yang gue iya.
0: Oke, judulnya apa?
3: 4-1.
2: 4-1.
0: Kenapa 4-1?
5: Nah, itu. Ya. makanya ya jangan repot.
2: Gak mau mau cerita aja.
3: Ini ada versi yang proper ya. Versi proper adalah gini. Jadi lagu ini di album ini lagu yang dikerjakan ke lagu ke-8. Ya, jadi dari 10 lagu, lagu ke-8 kita kerjain lagu ini. Nah, gue tuh memang lagi bikin katalog lagu-lagu Tiga Musters yang pernah jadi master. Yang album maupun non album, karena kita pernah kerja sama dengan ada album apa Santa Claus waktu itu, ada album Christmas, ada apa. Itu gue masukin. Nah, lagu ini kebetulan lagu ke-41-nya Tiga Musters gitu.
0: Oh, oke.
3: Okay. Karya ke-41 kita. Gitu. Di album
0: ini. Oh, jadi karena itu.
5: Enggak percaya.
3: Enggak, itu yang propernya.
0: Oh, itu yang propernya.
2: Tapi sisi ini sisi ceritanya gimana?
5: Jadi pengalamannya gitu ya. Pengalamannya karena ngumpulin lagu ya. Gitu lagi belok ya, Kak ya.
0: Kalau yang tidak proper.
3: Salah benar kan lagu pertama tuh. Pemberi Harapan Palsu lagu kedua. Lanjut sama IDP tuh lagu ketiga, Santa Claus Is Coming to Town lagu keempat, lanjut tuh. Nah, 41 itu lagu yang lagi kita mau buat hari itu, lagu ke-8
5: dia. Saya. Itu emang benar.
0: Iya, itu lagu
3: kenapa 41 ya?
0: Iya, itu secara propernya, tidak propernya.
3: Ya.
5: Propernya apa?
3: Gua menceritakan apa yang terjadi di hubungan gue dengan mantan gue yang ke 41 gitu.
0: Banyak.
5: Saya suka kayak gini. Saya suka.
3: Gua bingung ngasih judul apa yang paling.
0: Coba nanti kita kulik ya mantannya Mario Kaca yang ke 41 itu siapa.
2: Padahal usia gak nyampe 41 ya padahal ya. ada yang double-double berarti ya. Aduh, yang lain juga gimana?
0: Masih banyak sih pertanyaannya. Kalau yang lain gimana?
2: Gimana?
5: Apa itu?
0: Lagu-lagu sendirinya cerita
2: ada sendiri gak?
5: Oh enggak, kebetulan kalau saya pribadi tuh lagu yang pernah udah rilis.
0: Apa?
5: Judul ya? Oh. Di album kan?
0: Iya.
5: Mengapa dengan kita?
0: Mengapa dengan kita? Kenapa?
5: Nah, itu dia.
2: Ya, ceritanya apa tuh?
3: Syafiq tuh dulu kan waktu masih cewek itu. Awalnya seru. Setelah berapa lama kok kita jadi enggak asik lagi?
2: Jadi hambar. Oh. Mengapa dengan kita?
3: Itu bukan yang dulu awal kita ketemu.
0: Itu sebenarnya asal bukan pasangannya juga tau.
3: Dia.
0: Dianya juga.
3: Iya. Ya kan. Makan kita diam aja. Kita kan temennya.
0: Oke, kita
3: temen. Siapa sih support dia?
0: Karena dia support. Oh ya.
3: Enggak sih kasihan banget.
5: Tapi saya suka. Omongin aja di depan saya.
0: Oke, kalau itu kan tadi mengapa dengan kita. Kalau Bang Bambi berarti
2: gimana?
5: Nah, kalau gue kan pengarang lagu.
0: Jadi, nah ini ngeles aku enggak nih. Aku enggak percaya kalau itu.
5: Sama mengarang.
0: Oke, oke, oke. Terus ya, terus terus terus. Iya, judulnya.
5: Judulnya Tanpamu.
3: Tahu
0: nih. Oh, udah denger kemarin. Iya, pas record. Aduh enak itu. Itu enak. Sabar, belum dirilis.
5: Iya, karena pengarang lagu kan kita harus pintar-pintar mengarang suasana hati kan. Jadi gimana kita harus mewakili perasaan orang lain, mengarang suasana hatinya orang lain ke dalam hati kita, ya kan? Ya udah, kayaknya banyak orang yang ngalamin kisah. Dia tuh sebenarnya hubungannya tuh apa ya, hubungannya tuh dia berhubungan sama orang yang ngatur, banyak ngatur, banyak aturan, banyak ya, mungkin dia terlalu protektif misalnya, terlalu posesif. Jadi akhirnya sebenarnya dia cinta sih, tapi banyak kan orang kayak gitu. Dia suka, cuman hal-hal yang kayak gitu bikin dia gerah gitu. Akhirnya sebenarnya gue sayang, tapi kayaknya gue lebih baik tanpamu deh gitu.
3: Pas udah lama lo pacaran ya kan?
2: Ini alasannya juga ngarang ini ya. Alasannya juga ngarang.
0: Oke.
5: Lama bersama itu harus ini kita mengarang suasana hati.
0: Tapi keren loh.
2: Kenapa?
0: Ngarangnya detail loh.
2: Iya.
0: Oh ya.
2: Kayak beneran curhat ya?
0: Kayak cerita pribadi gitu sebenarnya.
5: Masa Isan sekarang udah ngarang lagu kak?
0: Iya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ini bahaya. Aku mau join soalnya jadi 4 komposer.
5: Nah.
0: Ya, oke, okay, thank boleh. You.
5: Latihan dulu ya.
2: Oke lah kalau gitu mendengar ya, yang sudah mendengar saya hari ini, nanti kita gabung lagi, ngomongin lagi tentang 3 komposer ya.
0: Iya, dan juga single terbarunya, Gara-gara.

0: Masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Ya, siang hari ini juga masih bersama dengan 3 komster ya.
1: Betul. Enak ya.
0: Kenapa?
1: Ngobrol-ngobrol off the record itu seru sebenarnya.
0: Untung gak di-onerin gitu ya.
1: Ya kalau di-onerin sih lebih seru lagi. Aduh, ini banyak loh pertanyaannya lagi. Masih ada loh tadi.
0: Belum dijawab ya.
1: Tadi kalau biar mantan tau tadi kan udah dijawab. Sekarang pertanyaannya ke Bang Safik dari Teh Dinda.
2: Apa tuh?
1: Lagu Pura-Pura Cinta tadi.
2: Tadi nggak usah dijawab.
1: Nggak apa-apa, jawab aja.
2: Pura-pura cinta bukan kisah pribadi. Nggak usah ngeliat.
1: Aku nggak ngeliat. Oke, terus.
2: Tapi mungkin kisah pribadi penyanyi ya bisa jadi.
0: Atau penyanyi yang harus jawab.
2: Sesuai.
1: Oke.
3: Liriknya gitu.
1: Iya.
3: Sesuai penyanyi.
2: Kan dibawain Isan kan. Lu kan Febrian.
3: Iya, maksudnya relate. Berarti saya merasakan itu. Merasa apa kurangku dari dia itu merasakan deh. Sakit banget. Hebat ya San.
2: Makanya kan Teh Dinda tadi dengerinnya kayak katanya
1: dalam banget.
3: Iya, nggak enak lah kayak gitu kan.
2: Dia lebih memilih yang sana daripada ini. Waktu rekaman tuh emang lagi mau katanya lagi
1: mau bubar.
3: Oh iya.
2: Akhirnya
3: tuh. Bukan. Oh,
1: bahaya kok kalau ngobrol
0: bener.
1: Bahaya dapur gua kebuka.
0: Atau bisa mau menambahkan curhatnya?
1: Enggak, udah cukup dari penciptanya ya? Aja. Enggak, karena memang sebenarnya kalau aku rekaman itu selalu itu. Selalu apa namanya? Pengennya tuh sesuai sama apa yang aku rasakan.
0: Oh.
1: Iya kan? Makanya jadi aku karena mereka ini sebenarnya jago-jago banget. Aku punya ini.
0: Ini dia.
1: Ini dia si jali-jali. Udah tahu dong.
4: Siapkan diri untuk berekspresi.
0: Ya, ini dia waktunya kita challenge ya untuk bintang tamu kita di siang hari ini. Gampang. Bersama dengan 3 komposer.
1: Gampang. WhatsApp nyala kan? Aku kirim materinya by WhatsApp ke Bang Safi.
0: Kok pakai dikasih tahu lagi ya?
1: Oke. Karena challenge-nya tuh gampang.
0: Challenge-nya tuh gampang.
2: Yang gampang-gampang aja.
1: Nah, itu dari kata-kata itu, tolong dibikin lagunya.
0: Nah, apa tuh? Apa tuh katanya? Makin bingung jadi ya kan.
1: Tolong dibikin lagunya. Oke.
0: Jadi untuk dibuatkan lagu dari judul-judul lagu yang sudah diciptain,
1: yes,
0: gitu ya, kurang lebihnya ya.
1: Yes. Gampang dong. Kalian kan sebagai komposer-komposer handal, pasti dalam waktu tring gitu langsung jadi tuh lagu.
0: Yeah.
1: Bisa kan? Langsung dapat.
0: Judul-judul lagunya.
1: Mereka langsung dapat.
0: Langsung dapat.
1: Ini definisi kayak
0: apa?
1: Hening sesaat.
0: Mikir dikit jadi.
1: Nyontek, gak boleh nyontek. Oke, okay, gak boleh nyontek.
2: Gimana bagi tiga? Satu.
3: Daku sama gue ya.
2: Bekal.
1: Oke.
2: Nomor satu siapa? Daku.
3: Terserah.
1: Nomor satu siapa?
3: Terserah.
0: Kabari kalau sudah siap.
1: Ayo, pilihannya nomor satu antara Kak Bembi atau Bang Safik.
2: Terserah.
1: Kan ada tiga paragraf tuh.
3: Yang dikirim pertama Safik.
1: Oh ya.
3: Jangan
1: tinggi-tinggi
3: nanti
2: ya.
3: Jangan
2: tinggi-tinggi.
3: Aku
2: refnya
3: mati.
2: Yang
3: voice
2: mana?
3: Belet aja. Mau beat?
2: Ya,
3: boleh.
1: Mati kita.
3: Ayo.

0: Seneng banget, makanya bahagia gitu rasanya ngerjain. Bang Yudi luar biasa, terima kasih ya Bang Yudi.
1: Ih, memang nggak salah ya pendengar ya.
2: Benar-benar.
1: Memang nggak salah kalau mereka ini tiga komposer handal, ya. Tuh langsung jadi tuh lagu tuh, langsung nyambung itu nada tuh.
2: Oh, betul.
1: Ya kan. Keren loh, keren loh. Salut. Salut, amin. Salut, benar-benar salut, luar biasa. Aku yakin pendengar kita di rumah juga pasti pada salut banget.
3: Gimana sih, Wah?
1: Jujur aku juga penasaran. Kalian kan nyiptain lagu secepat itu. Apakah kalau bernyanyi juga secepat itu?
3: Nah.
1: Gimana kalau kita buktikan? Gimana kalau kita buktikan?
2: Karena udah terlanjur nanggung gitu ya kayaknya. Kayak dipuasin sekalian deh nyanyi sekarang gitu.
1: Iya kan? Boleh enggak?
3: Lagu apa?
1: Ya gara-gara dong.
0: Oh, maksudnya. Aduh.
1: Iya, boleh enggak?
3: Boleh.
1: Boleh ya?
0: Hafal kan?
1: Hafal. Hafal kan? Hafal kan?
0: Hafal.
1: Siap ya? Mau nyanyi lagu sekarang gara-gara.
2: Bentar. Kita mulai.
1: Oke. Aman. Kita play minus one ya.
2: Ini dia gara-gara
1: versi live.

0: ada yang kurang enggak gitu ya.
1: Aduh, geri banget, geri banget, geri banget. Beda kalau suhu-suhu gue nyanyi nih. Aduh, mereka ini memang tiga-tiganya panutan gue
0: iya.
1: sih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena mereka masih muda, berbakat.
0: Minta lagu.
1: Minta lagu murah. Tabungan sendiri nih.
0: Yes.
1: Bukan iya. Tapi keren loh kalian.
2: Bukan Pak Hendy.
1: Ah, Pak Hendy, halo. Yeah. Album kita ya. Oke, terima kasih. Ayo, ngomong-ngomong lagi nyanyi tiba-tiba Ibu Negara masuk gitu.
0: Iya.
1: Ibu Negara. Ibu Negara. Tiba-tiba.
0: Oh, iya. Saya kira siapa tadi?
1: Ya Allah Akbar.
0: Saya suka lupaan orang ya.
1: Oh. Ibu Feli langsung gitu. Aduh nih.
0: Ya sudah. Kalau gitu kita puterin lagu dulu ya.
1: Oke.
0: Betul. Okay. Nanti abis ini tergabung lagi ada lagu yang kita putarkan tiga komposer dengan Bangun Cinta.

0: Bangun Cinta.
1: Gini nih.
2: Kenapa?
1: Siarannya berasa di rumah sendiri kayak gini. Ya,
2: jadi ngobrol aja udah.
1: Tapi memang iya, karena memang tiga komposer ini nggak berhenti berkarya ya.
2: Yeah.
1: Jadi memang karya-karyanya itu memang selalu ditunggu sama para nada.
0: Benar.
1: Iya kan. Aku sebagai para nada.
0: Juara Indonesian Idol
2: season 3.
1: Aku tuh suka banget tahu sama tiga komposer, makanya aku selalu menunggu sama
0: cinta daripada para Indonesian Idol.
1: Aduh, improv ceplos doang.
3: Tapi maksudnya Kak Ihsan tuh enggak peres. Karena waktu kita satu dekade beliau ada.
1: Benar. Iya.
3: Acara kita satu dekade.
1: Iya. Karena memang
3: enggak terasa udah berarti udah
4: berapa tahun yang lalu ya?
3: 3 tahun yang lalu itu.
1: Ya. Iya. Berarti bikin lagi dong. Aku mau nonton. Siap. Beneran. Karena aku suka sekali ngelihat mereka perform.
3: Tahun Desember.
1: Mereka ini bertiga kan.
2: Iya.
1: Tiga-tiganya tuh punya karakter masing-masing. Itu yang ngebuat tiga komposer itu menurut aku unik.
2: Unik.
1: Iya kan? Kalau Bang Bembe itu kan dia namanya dia paling tua ya. Jadi memang siapa?
0: Gantikan kenapa tata saya?
3: Masa ditutup-tutup.
1: 19
0: ya.
2: 19, 8 sekian.
1: Gitu kan. Jadi itu karakternya gitu. Sedangkan Kak Mario tuh yang lucu-lucu anak muda.
2: Okay.
1: Kalau yang ini lebih kayak ya udah dewasa-dewasa tapi
0: lucu juga.
3: Tapi rapuh.
1: Iya,
0: tapi orangnya rapuh juga.
1: Mulai keropos.
2: Orangnya rapuh.
1: Pemuda-pemuda jompo.
0: Jompo.
3: Enggak sampai ke situ orangnya.
0: Iya, iya.
3: Tapi tadi loh.
0: Iya.
3: Sama jadi tulangnya ya.
1: Berarti dalam waktu dekat mungkin dikasih tahu buat pendengar kalian akan show di mana
2: atau ada project apa gitu misalnya.
1: Yes.
0: Tapi kalau bulan ini tuh yang akhir bulan private gitu kan?
3: Iya itu acara private.
1: Oke. Okay. Nah,
3: kalau jadi di September ada di Sukabumi.
0: Itu pensi ya?
3: Pensi.
1: Di September pensi di Sukabumi. Tanggal berapa?
3: Kalau nggak salah 5 ya? 5 September.
1: Oh 5. Awal bulan ya? Oke, awal bulan September.
3: Minggu keduanya kalau jadi ada di daerah
1: Blok M. Ya? Oh belum Blok M.
3: Blok M.
1: Nonton oh, pasti.
3: Baru minggu ketiganya kalau jadi
4: di Danau Toba.
1: Minggu kedua tanggal?
3: Belas-belas tadi. Dia kasih pilihan dua pilihan tanggal yang kita bisa.
1: Oh, lagi antara tanggal berapa?
3: Berapa belas-belas lah.
1: Oh.
3: Kenapa emang Kak Ihsan nggak?
1: Aku kalau tanggal belasan
0: September.
1: Aku pergi.
0: September? Mana Brunei?
1: Ada deh.
0: Saya suka itu kalau Anda pergi. Kita menggantikan siaran.
2: Oh, ada job lagi.
3: Enggak, kalau dia nggak sempat datang ke Blok M, masih ada blok yang lain.
1: Oh.
3: Blok Ambalak.
1: Oh.
0: tapi yang pasti tanggal 20 ini ya, Santi Maranggi ya.
1: Oh iya dong.
0: Nah, datang ya. Ulang tahun
1: aku
0: Isan
1: ya.
0: Tarori.
1: Oke, harus ya tiga komposer ya. Ada karaokeannya sekarang.
0: Benar. Okay. Nah, kita nyanyi lagi. Gara-gara biar mantan tahu.
2: Katanya bocorannya ini kalau jadi okay. Freedom Jazz juga harus tampil di RRI.
1: Yes.
2: Ya kan?
1: Wow.
2: Jangan lupa itu.
1: Ini kayaknya merayakan ulang tahun aku ya?
2: Iya, sekalian. Iya,
1: Agustus ya.
0: Oh, benar banget.
1: Iya. Oke,
2: berarti ditunggu nanti 19 Agustus ya.
1: Berarti paling dekat 19 Agustus.
2: Ya, minggu depan.
1: 19 Agustus.
3: Iya kan?
1: Belum kan 19 Agustus.
2: Masih ntar.
1: Oke. Kok dia
3: langsung
1: cek son. Artinya ini produser kita udah diling-dilingan sama
2: Tuhan. Udah deal ya. Berarti udah deal, 100% deal ya.
1: Langsung ya.
2: Oke, kalau gitu terima kasih tiga komposer.
0: Terima kasih, jangan lupa tungguin album kita nanti segera rilis ya.
2: Siap.
1: Ini berarti baru gara-gara aja.
3: Oke, masih single.
0: Tapi kita datang lagi kan.
1: Iya.
3: Pasti dong.
1: Ya udah 9 lagu lagi, datang lagi aja enggak apa-apa. Anggap aja rumah sendiri.
2: Kalau gitu ya terima kasih ya atas kebersamaannya pendengar di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan 100% Indonesia siang hari ini.
1: Iya, terima kasih juga buat tiga komposer pastinya.
0: Sama-sama.
1: Kita tahu kita yang luar biasa, mudah-mudahan sukses. Menginspirasi semua pendengar-pendengar kita. Thank you so much juga buat Bang Dede dan juga rekan-rekan yang bertugas. Terima kasih banyak sekali lagi dan sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.
2: Saya Dede Firdaus.
1: Saya Santara Re, pamit undur diri. Bye-bye.
5: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Selamat 100% Indonesia, mendengar kami masih akan hadirkan acara berikutnya untuk Kanal 5 Malang sore ini sesaat lagi ya. Dan sebelum itu saya sampaikan terlebih dahulu informasi berikut, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N6866 IFBL atas nama pelapor Charlie Wijaya Kusuma atas nama STNK Jonathan Holisepaya. Alamat Jalan Raya Mendit nomor 27 RT 004 RW 004 Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang diperkirakan hilangnya di Kecamatan Pakis ya. Untuk Anda yang menemukan mohon kerjasamanya untuk mengembalikan pada Charlie Wijaya Kusuma, Anda bisa hubungi nomor 0877-1999-2746 atau KRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha di nomor 081-3333-6074. Sesaat lagi Ruli Suprayugo yang akan menemani Anda di Malang sore ini sampai nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.
1: Gembira untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai kemudahan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah, hingga bebas denda SWDKLLJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB telah diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo warga Jatim, manfaatkan segera. Berlaku hanya 1 sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju.

Hukum asalnya, sifat iri dan cemburu terhadap kelebihan orang lain dalam Islam tidak diperbolehkan, karena sifat ini mengandung prasangka buruk kepada Allah dan tidak ridha dengan pembagian yang Allah berikan kepada makhluknya. Akan tetapi, Rasulullah Muhammad SAW mengecualikan beberapa orang yang boleh dan pantas untuk dicemburui karena kelebihan besar yang mereka miliki. Siapakah mereka? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh hasad atau ghibta kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Quran dan As-Sunnah ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama membagi hasad menjadi dua macam, yaitu hasad hakiki dan hasad majasi. Hasad hakiki adalah seorang berharap nikmat orang lain hilang. Hasad seperti ini diharamkan berdasarkan ijma' para ulama dan adanya dalil tegas yang menjelaskan hal ini. Adapun hasad majasi yang dimaksudkan adalah ghibtah. Ghibtah adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang. Jika ghibtah ini dalam hal dunia, maka itu dibolehkan. Jika ghibtah ini dalam hal ketaatan, maka itu dianjurkan. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW juga menjelaskan sebab yang menjadikan mereka pantas untuk dicemburui bukan karena kelebihan dunia semata yang mereka miliki, tapi karena mereka mampu untuk menundukkan hawa nafsu, sehingga harta yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk meraih keutamaan tinggi di

sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan. Pro1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan

0: dan terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
1: Malang sore ini kami hadirkan untuk Anda para pendengar, dan pastinya juga sore hari ini saya Rulis Prayoga yang akan menemani Anda untuk edisi hari Selasa 11 Agustus 2026. Beragam acara akan kami hadirkan untuk Anda di Malang sore ini. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti program Prioritas Nasional Tanggap Bencana Kentongan yang kita akan membahas terkait dengan membaca Indonesia lewat kacamata pecinta alam bersama dengan Ketua Umum Mapala Tursina, Torik Asiroj B atau NATO, yang akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Kebersamaan kita akan dilanjutkan dengan info prima yang akan kami hadirkan untuk Anda untuk mengupdate informasi dari seluruh Jawa Timur pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan nantinya lagu-lagu dan juga informasi terupdate juga akan kami hadirkan untuk Anda di Malang sore ini hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan Anda tetap bersama kami karena beragam acara akan masih kami hadirkan untuk Anda di Malang sore ini.
2: Lintas informasi.
3: Pro 1 RRI Malang.
1: Kita update informasi di sore hari ini. Kita akan menuju ke kontributor RRI, Arema FC. Usai evaluasi Piala Presiden, Arema FC akan buka peluang kandangkan pemain baru. William Nathan siap untuk menyampaikan informasinya untuk Anda. Nathan.
4: Baik, Arema FC membuka peluang menambah pemain baru untuk memperkuat skuad sebelum kompetisi Liga bergulir. Opsi tersebut menjadi bagian dari hasil evaluasi manajemen dan tim pelatih Singoedan setelah menjalani Piala Presiden 2026 yang sudah berlalu. General Manager Arema FC, Muhammad Yusri Nalfitriandi, mengatakan manajemen bersama tim pelatih telah melakukan pembahasan mengenai kondisi skuad terkini. Evaluasi itu juga telah melibatkan jajaran direksi untuk menentukan sejumlah kebijakan menjelang kompetisi resmi. Menurut Inal, evaluasi tidak hanya menyangkut hasil pertandingan. Manajemen dan tim pelatih turut melihat taktik, organisasi permainan, hingga komposisi pemain. Inal tidak menutup kemungkinan untuk mendatangkan pemain baru pasca evaluasi ini. Manajemen, katanya, mendengarkan masukan dari supporter dan melakukan evaluasi mendalam untuk menyambut liga. Meski demikian, Inal belum merinci posisi maupun jumlah pemain yang berpotensi didatangkan. Keputusan tersebut akan disesuaikan dengan hasil evaluasi kebutuhan tim ke depan. Arema FC pun menyiapkan sejumlah pertandingan uji coba pada akhir Agustus, dan agenda tersebut akan

0: dimanfaatkan untuk mematangkan permainan sekaligus melihat kesiapan skuad sebelum memasuki kompetisi resmi. William Nathan melaporkan.
1: Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan menuju ke Emil Akbar yang akan menyampaikan informasi terkait dengan sambut kemerdekaan Republik Indonesia. Rutan Bangil menggelar Pekan Olahraga dan Donor Darah. Informasinya akan disampaikan oleh Emil Akbar berikut ini.
2: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Rumah Tahanan Negara kelas 2B Bangil ini menggelar pekan olahraga dan juga donor darah. Ini menarik sekali mengingat memang pekan olahraga ini bukan hanya melibatkan para petugas, tetapi juga warga binaan pemasyarakatan. Saya sudah bersama dengan Bang Robi Tridesia selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Bangil. Assalamualaikum, Bang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang, bisa dijelaskan untuk pekan olahraga dan juga donor darah ini seperti apa?
3: Nah, dalam rangka kita, dalam rangka HUT RI yang ke-81, Rutan Bangil, kita melaksanakan pekan olahraga yang dimulai sejak tanggal 4 sampai dengan 14. Nah, terus kemudian dilanjutkan dengan beberapa rangkaian sampai dengan tanggal 17 Agustus.
2: Olahraganya seperti apa, Bang? Istilahnya kayak pertandingannya seperti?
3: Untuk pertandingannya di sini kami mengadakan seperti perlombaan-perlombaan tradisional, ya seperti halnya yang di secara umumnya kayak lomba balap karung dan lain-lain, dan lomba voli, kemudian lomba kebersihan kamar warga binaan, dan lomba catur.
2: Dan ini juga melibatkan warga binaan atau hanya petugas saja?
3: Melibatkan warga binaan.
2: Ini sampai beberapa hari dilaksanakan berarti ya?
3: Ya, sampai beberapa hari dilaksanakan.
2: Dan untuk donor darahnya satu hari?
3: Donor darahnya kebetulan satu hari saja kemarin, hari Senin.
2: Dan sejauh ini, Bang, dengan digelarnya pekan olahraga ini tujuannya apa dari Rutan Bangil?
3: Tujuannya untuk memupuk rasa solidaritas antar pegawai, rasa loyalitas antar pegawai, dan rasa profesionalisme. Kemudian juga untuk penyemangat bagi warga binaan, dan kemudian untuk juga sarana rekreasi mereka agar mendapatkan hiburan dalam melaksanakan lomba-lomba, mereka bisa merasa sedikit bahagia di dalam rutan.
2: Tapi ada hadiahnya juga yang diberikan, lupa?
3: Pasti ada hadiahnya, berupa mungkin nanti kita kan tidak boleh uang tunai di dalam. Kita bentuk seperti makanan pokok.
2: Bisa juga. Baik, terima kasih. Itu tadi statement langsung dari Bang Robi Tridesia selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan pada Rumah Tahanan Negara kelas 2B Bangil. Emil Akbar, Puru 1, RRI Terus Muda Rotik Indonesia.
4: Lintas Informasi.
5: Pro 1 RRI Balai.
6: Pemerintah menghadirkan sekolah rakyat sebagai upaya nyata memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga paling rentan, khususnya kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan ekonomi paling rendah atau sangat miskin. Di sekolah rakyat, anak-anak mendapatkan pendidikan berasrama gratis dari jenjang SD hingga SMA, lengkap dengan asrama, makanan bergizi, layanan kesehatan, fasilitas digital, serta sarana olahraga dan seni. Tidak hanya pelajaran akademik, sekolah rakyat juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, kemandirian, serta keterampilan hidup dan vokasi agar siswa siap menghadapi masa depan. Kurikulumnya mengacu pada standar nasional, diperkuat dengan sains, teknologi, dan pengembangan karakter. Program ini digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan merupakan bagian dari Asta Cita yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai pondasi kemajuan bangsa. Karena masa depan Indonesia dimulai dari anak-anak yang hari ini diberi

0: Selamat sore pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali sore hari ini kami dapat kembali menyapa Anda. Dan pastinya di jam 3 sore di hari Selasa kami hadirkan untuk Anda program Prioritas Nasional Tanggap Bencana Kentongan, yang akan kami hadirkan untuk Anda dari pukul 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Di kesempatan hari ini kita akan mengajak Anda semuanya pendengar untuk kita bisa menikmati keindahan Indonesia dari kacamata pecinta alam. Wah, ini seperti apa ya nanti kalau misalnya seorang pencinta alam yang menceritakan bagaimana keindahan Indonesia ini, pastinya punya sudut pandang yang berbeda dibandingkan dengan kita yang mungkin ya yang nikmatinya cuma dari scroll-scroll media sosial. Tapi kalau misalnya dari kacamata pencinta alam ini seperti apa? Nanti kita akan coba kupas semuanya. Kita akan tahu lebih banyak dari Ketua Umum Mapala Tursina. Kita sudah kedatangan di sini hadir untuk bisa ngobrol-ngobrol bersama dengan kita di program Prioritas Nasional Tanggap Bencana Kentongan. Sudah ada Mas Torik Asiroj alias Mas Natu.
1: Iya, terima kasih.
0: Selamat datang di RRI.
1: Iya, terima kasih.
0: Kalau misalnya AC-nya RRI ini kira-kira kayak gunung apa, Mas?
1: Aduh, kayak gunung apa ya? Masih buta.
0: Masih gunung muda ya,
1: ya.
0: Oke, Ketua Umum Mapala Tursina, kalau misalnya boleh tahu ini di mana sih Mapala Tursina ini?
1: Tepatnya di ini UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
0: Oh, di UIN Maliki.
1: Yaps, UIN Maliki.
0: Baik. Ya. Udah berapa lama tergabung di Mapala Tursina ini?
1: Dari masih maba sih juga itu hitungannya. Semester 1 sampai sekarang. Udah 3 tahunan lah mungkin.
0: Lebih. Baik, jawabannya wise ya. Dari semester 1 enggak dari tahun berapa gitu.
1: Iya. Kelihatan tuanya nanti juga. Tahun ya soalnya.
0: Jangan ngomongin tua, saya lebih tua lah di sini ya.
1: Iya sih.
0: Nah, ini kalau misalnya boleh tahu, ini kalau misalnya dari seorang pecinta alam, kenapa sih awalnya kok pengen bergabung ataupun juga suka banget sama sama alam ini?
1: Alam itu. Ya. Awalnya sih dari kebiasaan aja ya. Saya dulu kan waktu SMP sama SMA memang di sekolah alam.
0: Oh gitu.
1: Ya, terus dari orang tua juga pendekatannya, cara mengenalkan Indonesia terutama ya, Bang. Itu bukan sok dari tekstual aja, tapi langsung diajak bagaimana kita mengenal sebelum kota-kota besar ini ada nih. Ada yang lebih dulu tuh udah ada. Perkotaannya namanya hutan tadi. Alam, semesta dan sebagainya. Di situ mulai tertarik juga kan. Kayak cocok aja juga kegiatan di alam, memaknai, melihat Indonesia itu dari sudut yang berbeda gitu. Kalau ke kota agak pening juga kadang.
0: Bising ya.
1: Rame.
0: Oh gitu. Nah, terus apakah jadi pecinta alam ini gabung mulai dari SMAK atau dari kuliah ini atau gimana?
1: Kalau untuk secara organisasi ya, Mas, ya. Pecinta alam sendiri saya baru bergabung di SMA memang. Di kuliah.
0: Di kampus.
1: Di kampus. Kalau di sebelum-sebelumnya saya memang cuman kegiatan aja sih, kayak daki gunung. Olahraga ekstrim, terus camping dan sebagainya, latihan survival, seperti itu sih.
0: Terus pernah kemana aja? Sudah menaklukkan gunung dan juga medan mana saja ini?
1: Waduh, kalau gunung nggak begitu banyak sih ya. Paling ya yang sering-sering aja ya. Sering-sering karena saya aslinya Blitar, itu seringnya bolak-balik turunnya Kelut.
0: Oh baik.
1: Terus kalau Malang ini ya masih Buta Panderman. Terus Arjuna pernah juga, tapi ya gak begitu banyak lah, Mas. Saya lebih suka juga mungkin ya jalan-jalan di hutan aja juga sih.
0: Oh gitu.
1: Jalan-jalan di hutan, lihat-lihat flora faunanya, tumbuhan-tumbuhannya, seperti itu sih.
0: Terus pas waktu jalan-jalan itu feel apa sih yang dicari?
1: Tenang sih, Mas, sebenarnya. Lebih ke tenang sih. Tanpa musik, tanpa suara motor lalu lalang. Ya cuma suara alam aja, serangga-serangga kecil gitu loh, Mas. Burung, angin, itu ya enak aja buat relaksasi memang. Jadi secara psikologi memang betul sih ternyata, kalau kita banyak pikiran jenuh itu lari ke alam aja memang enak. Lebih ya enak lah, cocok. Kayaknya memang kita tuh ini loh, Mas, harusnya bisa lebih dekat dan mengenal tempat kita lahir tuh. Emang harusnya kita terjun langsung ke alam itu sendiri sih, melihat bagaimana perbedaan itu malah menyatukan unsur-unsur yang ada di sana, seperti itu.
0: Gitu ya. Biasanya orang kalau misalnya pecinta alam itu kan rata-rata ya, kalau misalnya nggak mendaki gunung gitu, biasanya kan apa suka panjat tebing ataupun juga apa gitu. Tapi kalau misalnya Mas Nato ini kan sukanya hutan ya.
1: Kalau saya sebenarnya kalau sekarang itu selain hutan, saya lagi seneng ini sih, susur gua.
0: Oh, susur gua.
1: Ya, caving. Jadi kalau di organisasi pecinta alam itu sendiri ya, Mas ya. Itu ada 5 cangkupan divisi yang menurut saya pastilah pasti banyak adanya. Itu gunung hutan.
0: Oh, gunung itu jadi satu sama hutan.
1: Gunung sama hutan jadi satu. Itu divisi lah, divisi gitu. Terus nanti ada olahraga arus deras, orang-orang bilangnya rafting. Terus ada rock climbing atau panjat tebing. Terus ada konservasi atau lingkungan hidup. Jadi di konservasi itu nanti kita belajar bagaimana melestarikan, bagaimana melakukan advokasinya, seperti itu. Terus yang terakhir itu ada caving atau susur gua. Itu menurut saya 5 divisi yang emang banyak ada di Mapala-Mapala gitu, manapun. Nah, saya itu memang berkecimpung sama mulai tertariknya itu di dunia perut bumi, caving tadi. Karena jarang kan ada yang mengekspos juga, terus jarang ada yang berpetualang kan.
0: Apa sama, ada hubungannya sama jurusan yang sekarang diambil atau enggak?
1: Kalau jurusan kayaknya bertolak belakang sih sebenarnya. Saya jurusannya hukum. Jadi tolak belakang sekali sebenarnya kita kegiatannya ya.
0: Terus kenapa susur gua itu? Kalau misalnya buat saya yang apa namanya, takut tempat-tempat sempit kayak gitu kan jadi
1: Ya kalau klaustrofobia memang serem juga sih. Tapi enggak ya, saya belajar menaklukkan sih. Saya lebih takut gelap sebenarnya. Saya lebih ketakut gelap. Cuman ketika saya ikut di kepecinta alaman di organisasi tersebut kan, kita belajar bahwa batas manusia itu sebenarnya sifatnya semu. Jadi kita nggak tahu sebenarnya batas kita tuh di mana. Secara harfiahnya ya. Orang-orang cuma bilang manusia punya batas, manusia punya batas. Tapi secara maknanya kita nggak tahu batas itu di mana. Pada akhirnya kita malah lebih sering menaklukkan batasan-batasan tadi.
0: Tanpa kita sadari.
1: Tanpa kita sadari kayak, oh saya takut dengan air. Tapi ternyata ketika dalam kondisi tertentu, air itu malah yang kita taklukan. Sama pun demikian ketika saya, selama saya sepanjang perjalanan hidup saya aja ya, terus berkarir di pecinta alaman, ya itu yang saya rasakan juga. Batasan-batasan ini yang harus sebenarnya kita taklukan dulu. Manusia punya batasan betul, tapi bagaimana kita melewati batas tadi untuk menjadi bertransformasi jadi hal baru lah. Seperti itu sih kalau saya tangkap.
0: Momen apa sih yang waktu itu akhirnya menyadarkan Mas Nato ini kalau misalnya, oh ternyata apa namanya, batasan-batasan ini udah aku lewati nih, aku nggak takut gelap lagi nih gitu kan. Kalau misalnya gua itu kan pengap,
1: betul,
0: sempit, terus juga gelap, itu juga pasti kayak pasti gitu ya. Di momen apa itu yang pernah akhirnya, wah ternyata sudah berhasil aku taklukan ini gitu?
1: Di momen ketika saya pendidikan. Jadi kalau di pecinta alam itu ada tahapan. Ada diklat, tapi setelah dia ada diklat kedua lagi untuk ngambil spesialisasinya atas divisi yang apa yang dia pilih. Karena saya memilih waktu itu divisi gua, saya harus menempuh itu tadi jalur pendidikannya. Di momen ketika saya itu pendidikan itu tinggal saya sendiri dalam angkatan saya. Maksudnya di divisi caving, divisi sur gua, karena tinggal saya sendiri yang bertahan.
0: Oh gitu. Awalnya berapa orang tuh?
1: Awalnya dari 4.
0: Empat
1: orang, jadi bertahan itu cuma saya di divisi caving itu sendiri. Kalau di divisi yang lain masih banyak, alhamdulillah. Di caving cuma sendiri dan terpaksa saya harus melakukan proses itu semua sendiri kan. Nah, sebenarnya juga sedikit menyalahi dari SOP yang seharusnya dilaksanakan ya, karena minimal dalam melakukan penelusuran itu dari sumber yang saya baca ya, dari organisasi pecinta penelusur gua, itu minimal 4 orang. 4. 4 orang kan?
0: Pernah dengar juga.
1: Nah, itu karena memang tuntutan juga, terus profesionalitas sama saya sudah memahami tentang guanya itu sendiri. Cobalah saya masuk sendiri. Ya benar-benar terjadi hal-hal yang orang-orang bilang fobia seperti apa, efek dari orang fobia seperti apa, dorongan psikologinya gimana itu.
0: Bayang kebayang deh, soal bayangin.
1: Soalnya saya masuk itu 80 meter.
0: Ah, 80 ada meter. Airnya juga nggak di situ?
1: Ada tapi nggak begitu dalam, cuma okay. Sedada. Tapi kan dalam masuk 80 meter itu ada aja tragedinya dari saya yang jatuh, kepleset, sampai saya kira untuk udah ini kayaknya terakhir kali saya ini untuk bisa ngelihat dunia luar ini nih. Soalnya posisi jatuh juga kaget kan, siap yes. Kita kan, itu tambah meningkatkan adrenalinnya di situ. Tapi ternyata saya makin lama makin suka adrenalin gitu. Semakin saya takut malah saya semakin nantang lama-lama jadinya. Jadi momen itu sih jadi titik balik saya kan, menyadari bahwa ternyata batasan manusia itu sebenarnya semu. Kita nggak benar-benar tahu batasan kita di mana. Kita hanya lelah, capek, dan merasa oh cukuplah, saya nggak bisa. Sebenarnya ada di titik di mana ketika kita mau untuk belajar, mau untuk menaklukkan, di situ kita akan menemukan jalan dan solusinya. Cuma kadang-kadang orang itu, apalagi kalau Gen Z sekarang jarang ya, seringnya Gen Z, emang Gen Z itu ah capek lah, udahlah gitu kan. Itu sih.
0: Itu di mana tuh? Gua mana tuh?
1: Di daerah Tulungagung lah.
0: Oke.
1: Daerah Tulungagung.
0: Di daerah Tulungagung ya. Ngomongin soal goa, kan pernah ada kejadian kayak gitu kan di Thailand, dan itu difilmkan juga gitu kan.
1: Yeah.
0: Itu kan ada apa namanya anak-anak main ke dalam gua, tapi ternyata di luaran lagi banjir, akhirnya masuk ke gua, airnya masuk ke gua itu, dianya terperangkap di situ gitu kan. Yeah. Untuk misi penyelamatannya juga apa namanya juga
1: rumit,
0: rumit, ribet gitu kan.
1: Ribet sekali.
0: Dari situ akhirnya juga tahu minimal 4 orang kalau misalnya mau ini gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Apa sih yang perlu diperhatikan oleh kita, katakanlah masyarakat awam gitu, kalau misalnya main ke gua itu apa aja sih yang perlu diperhatikan untuk safety-nya itu?
1: Kalau mungkin kalau untuk safety-nya sederhana ya, pengetahuan penuh sederhana tentang apa itu gua terlebih dahulu. Terus bagaimana jalur-jalur yang ada di gua, gua itu pembentukan seperti apa, mempelajari hal-hal basic dulu.
0: Terus contohnya kalau kayak gimana itu?
1: Mungkin contohnya ketika kita mau menelusuri gua yang sifatnya vertikal.
0: Oke.
1: Okay. Nah, vertikal. Misalnya 100 meter lah. Kita harus menyediakan alat-alat yang proper. Seperti tali, terus alat-alat penunjang untuk naik dan turun. Kesiapan, yang paling penting juga kesiapan mental, tim, logistik, sama ada penyiapan ini, persiapan kayak pos untuk jaga-jaga aja. Semisal terjadi hal tidak diinginkan, responsif sama cara kita menanggulangi hal-hal tadi itu bisa secara cepat gitu loh. Nah, kalau mungkin sifatnya horizontal, kita memahami kalau horizontal mas ya, kita tinggal memahami bagaimana karakteristik dari guanya. Ada gua yang dia itu yang tadi kayak sampean bilang pengap, ada yang sampai nol oksigen. Itu kita harus tahu. Ada banyak caranya untuk tahu bagaimana gua ini banyak oksigennya atau tidak, terus bahaya atau enggak itu gampang. Tapi yang pasti di dalam gua itu bukan cuma manusia yang ada. Bahkan bukan manusia, harusnya itu bukan manusia, tempatnya manusia memang. Jadi ketika kita masuk, itu pasti ada binatang-binatang lain yang tidak boleh kita usik. Yang enggak boleh kita usik. Kalau kita di pecinta alaman, yang harus kita tekankan ke masyarakat awam itu tentang bagaimana menjaga dan melestarikan apa yang ada di dalam. Jadi kita kalau di pecinta alam, terutama di susur gua itu punya etikanya. Jangan mengambil apapun selain gambar. Jangan membunuh selain waktu. Terus apalagi kok saya lupa ya. Jangan menangkap selain gambar. Jangan membunuh selain waktu. Wah saya lupa satunya itu. Ada tiga pokoknya. Jadi kita gak boleh sembarangan ngambil atau memindahkan. Gak boleh sembarangan menyentuh. Terus gak boleh melakukan tindakan yang itu nanti mengganggu flora fauna yang ada di dalam sana.
0: Intinya gitu ya.
1: Intinya gitu. Ya belajar dari etika-etika tadi itu sih. Karena orang-orang sekarang kan kalau masuk gua yang biasanya masnya tahu kan kayak ada batu yang tajam-tajam.
0: Betul.
1: Itu nggak boleh stalaktit, stalagmit ya. Kars lah bilangnya. Itu ornamen dan dia hidup. Itu kalau kesentuh sama kulit kita itu bisa mati.
0: Oh.
1: Karena bakteri dan unsur kimia yang ada di yang membentuk stalagmit-stalaktitnya itu dia akan tereduksi sama bakteri yang di tangan kita. Iya kalau misalnya karsnya itu bisa bertahan lah ya. Mm-hmm. Kalau nggak dia akan mati dan akan berhenti dan berhenti untuk tumbuh dan itu akan mengganggu pertumbuhan ornamen yang di dalam. Terus kalau masuk gua tuh nggak boleh kita kayak teriak-teriak rame itu nggak boleh. Karena di sana rata-rata semuanya binatangnya pakai sonar. Pakai suara sama mengenal suhu. Jadi kalau masuk sana kalau teriak-teriak kelelawarnya kasihan, Mas.
0: Betul.
1: Dia jadi terganggu.
0: Tapi bukan pusing. Frekuensinya beda ya?
1: Walaupun dalam frekuensi yang berbeda, tapi kalau itu menyebabkan keramaian yang
0: kebisingan.
1: Sensitivitasnya kan beda. Betul, frekuensinya beda, tapi kalau untuk kita nyampe ke mereka, tapi kalau frekuensi mereka enggak sampai kita.
0: Benar, benar.
1: Teorinya hampir sama kayak 2 dimensi sama 3 dimensi. Ya, orang yang ada di 3 dimensi itu bisa melihat yang di 2 dimensi sama 1 dimensi. Tapi yang di 1 dimensi enggak bisa ngelihat yang 2 dimensi sama 3 dimensi. Begitupun dengan frekuensi tadi. Kelelawar ada di atas kita. Jadi kita enggak akan sampai ke frekuensi mereka. Tapi frekuensi suara kita itu akan tertangkap oleh mereka. Makanya mereka juga mengenali, bisa kenal, oh ini bukan kalangan kita, ini bukan sekutu kita. Jadi akan ramai dalam situ, Mas. Makanya kalau masuk gua, ngelihat kelelawar ramai keluar, itu biasanya dalam ada aktivitas yang mengganggu mereka. Entah itu dari suara, suhu, atau apa-apa. Makanya itu juga harus dihati-hati. Kalau bisa malah dalam gua juga tidak boleh kayak menyalakan api, sembarangan gak boleh. Gak boleh. Terus...
0: bersin-bersin jangan ya.
1: Bisa jadi sih masih juga. Gak juga lah Mas ya. Ya bersin aja kalau kecil ya gak masalah sih.
0: Wah, bersin saya ya, Bo. Turunan dari orang tua saya. Gak kayak kucing teman saya dari bersin. Gitu kalau saya wow. Waduh. Oh gitu ya.
1: Banyak lah gitu.
0: Nah, terus kan gini, binatang itu kan enggak cuma ada di atas aja. Tapi bisa jadi ada di
1: bawah.
0: Di bawah gitu. Nah, itu saat melangkah kita juga harus hati-hati juga.
1: Hati-hati juga. Jadi enggak boleh terburu-buru juga sama. Jadi di gua tuh kita enggak boleh lari-larian. Selain itu juga akan jadi human error ya karena
0: betul.
1: Menguras tenaga kan. Apalagi di gua, kalau di gua Indonesia itu rata-rata itu emang oksigennya tipis. Betul. Dan pengap. Itu akan menghabiskan kapasitas oksigen kita di paru-paru. Selain itu juga itu akan berakibat fatal buat hewan-hewan kecil kayak udang, terus kepiting-kepiting kecil, ada kan banyak. Terus cacing-cacingan, kelabang, terus ular-ular yang kecil itu ada masih banyak di gua. Nah, itu yang kita khawatirkan. Sebisa mungkin kalau kita di pecinta alam ya menjaga itu tadi. Paling tidak kita meminimalisir kerusakannya kan. Makanya pelan-pelan, step by step untuk kita melakukan penelitian juga nanti. Seperti itu.
0: Terus untuk tahu di bawah kita itu ada binatang atau enggak gitu, kita harus memperhatikannya kayak gimana tuh?
1: Ya tetap kalau jalan ya otomatis lah. Kalau di gua kan kita karena kita nggak tahu ya tracknya atau bagaimana jalannya di sana ya. Jadi kita harus lihat atas bawah kanan kiri terus. Setiap jalan itu kita harus memperhatikan. Soalnya di gua kan nggak rata.
0: Betul.
1: Kadang kita jalan ini landai tiba-tiba set langsung turun bisa. Nah itu makanya malah lebih sering orang-orang ketika jalan di gua itu malah lihat bawah daripada lihat depan. Soalnya tadi itu kan jalur yang mereka lewati. Nah itu tadi tetap harus memperhatikan seluruh ruang lingkupnya lah. Baik itu nanti di sebelah kanan atau kiri, atas atau bawah, itu biasanya ada. Ya khawatirnya kan, khawatirnya kalau cerata, kalau kita gak fokus itu hewannya aman aja, tapi dia beracun nih. Kita yang kena. Karena ular di sana juga
0: benar.
1: Ngejar kepalanya. Ular itu kalau di gua juga dia sensitif banget malah. Jadi kalau itu
0: sensitifnya dia, apa? Cahaya
1: panas.
0: Atau apa?
1: Kan reptil
0: bendera dingin.
1: Nah, ketika ada kita, kita darahnya panas.
0: Benar.
1: Tegak kepalanya langsung. Dia nyari sumbernya.
0: Apa ya, nih? Gitu.
1: Apa nih? Nah, dia lebih sensitif lagi, peka. Ada yang sampai dekat itu ada. Tapi kalau dia udah tahu itu manusia atau udah pernah ketemu manusia, dia bisa menghindar. Seperti itu.
0: Oke. Baik. Jadi kita mulai jadi tahu nih buat yang belum pernah ke goa atau juga cuma membayangkan saja gitu kan. Jadi kita harus tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, di goa itu alat komunikasi ada yang bisa jalan?
1: Alat komunikasi ada sih beberapa. Kalau yang paling sederhana itu pakai kode suara, dan itu pun nggak banyak hal. Kode suaranya itu cuman ketika pertama keadaan emergensi, yang kedua hujan turun dari luar ya, hujan turun dari luar, sama waktu penelusuran sudah habis. Kodenya cuma itu aja. Oh.
0: Kodenya gimana tuh?
1: Jadi kalau itu tergantung kesepakatan dari di timnya.
0: Oh, kadang gak ada international code yang bisa dipahami secara universal.
1: Kalau secara universal itu kode SOS.
0: Kode ngomong. SOS SOS gitu atau
1: pakai peluit.
0: Oh, oke. Okay,
1: makanya banyak penelusur gua itu alat komunikasi cadangan yang paling kecil, yang paling minim dia bawa itu adalah peluit. Dan itu hanya dibunyikan dalam benar-benar kondisi emergensi. Kalau misalnya perbekalan habis di dalam, ya harus keluar. Jangan tiup-tiup peluit, jangan, percuma.
0: Atau nggak ada makanan online juga.
1: Ya, makanya kan. Atau biasanya pakai HT.
0: HT masih bisa menjangkau ya?
1: Masih, untuk tapi dalam kedalaman tertentu atau dalam kondisi gua-gua tertentu, ada yang dia punya gelombang magnetiknya itu lebih kuat. Kadang alat-alat elektronik, bahkan kompas itu bisa terganggu.
0: Oh.
1: Jadi orientasi kita terhadap arah itu benar-benar mati ketika di dalam nanti. Itu ada. Jadi kalau masih bisa masih di indikator, masih bisa menggunakan alat komunikasi seperti HT tadi. Lebih baik pakai itu, pakai HT. Masih aman lah, masih aman, masih aman, masih bisa. Kalau di gua-gua daerah Malang masih bisa lah beberapa. Masih bisa. Cuman kebanyakan kita di kalau dalam petualangan, apalagi kalau yang keterbatasan alat, otomatis ya kita pakai kode-kode suara, atau kita meninggalkan jejak.
0: Nah, itu ninggalin jejaknya gimana tuh?
1: Jadi meninggalkan jejaknya itu cuma di luar, nggak di dalam. Oh. Di luar biar kita menunjukkan bahwa di dalam situ ada orang. Entah itu nanti kita buat base camp. Basecamp itu kayak bukan basecamp besar gitu ya Mas ya. Enggak ya.
0: Beda.
1: Beda. Kayak buat tenda gitu. Tenda kita bilang basecamp, tenda atau flysheet gitu kan. Bivak gitu. Atau bekas pembakaran yang radiusnya itu 2 sampai 3 meter dari mulut gua.
0: Kalau itu, terlalu dekat nanti yang di dalam enggak bisa napas ya.
1: Ya, selain itu
0: keselepaan.
1: Selain itu juga di gua biasanya metananya tinggi.
0: Iya, iya, iya.
1: Yang gak kebayang kan kalau kita nyalain, nah jadi daging panggang gitu dalam kan. Nah itu yang dikhawatirkan juga, makanya gak boleh sembarangan nyalain api.
0: Betul.
1: Nah itu, yang gak boleh tuh meninggalkan jejaknya tuh di dalam. Oh iya saya baru ingat, etika ada tiga. Di dalam meninggalkan selain jejak, di dalam membunuh selain waktu, di dalam mengambil apapun selain gambar. Itu etikanya. Okay. Jadi kita gak boleh meninggalkan apapun barang di dalam sana. Entah itu hal-hal remeh lah, mungkin cincin lah. Atau misalnya oh saya buat membuat kenangan di sini, saya akan meninggalkan kertas dan sepucuk harapan saya. Nah, jangan, enggak boleh ya. Untuk yang bucin-bucin jangan ya.
0: No no.
1: No no. Aduh. Karena udah ada gitu loh, kata temuan tuh ada di Gua Tulungagung itu ada gitu. Meninggalkan kan hal-hal yang aneh-aneh gitu ada kayak aduh ini bekas minum ini apa. Jadi kita kan gak enak sekali nih masa alam kita dirusak kan. Orang di negara udah rusak kan gini, aduh. Tempat kita main ini malah.
0: Iya. Oke. Nah, gua itu apakah ada kayak semacam map atau petanya gitu enggak sih?
1: Ada, tapi dia tidak dikomersilkan.
0: Oke.
1: Beberapa dikomersilkan ketika dia sudah masuk dalam kategori penelitian. Penelitian khusus itu ada.
0: Itu dan gimana tuh?
1: Biasanya itu dia di apa namanya? Kalau di website itu ada ISS namanya. ISS itu Indonesia Speleology Society. Itu isinya adalah gua-gua yang ada di Indonesia. Ada beberapa yang udah ada petanya, ada yang beberapa petanya disimpan oleh penelitinya masing-masing.
0: Oke.
1: Okay. Jadi enggak bisa diakses. Jadi kalau gunung kan ada rutenya.
0: Benar.
1: Ada petanya. Kalau gua itu terutama kita orang-orang caving, orang-orang penelusur gua caver, kita enggak punya data seperti itu. Biasa kita by tulisan aja. Jadi kedalamannya sekitar 3 km misal gitu.
0: Nanti setelah jarak sekian
1: ada percabangan. Kita ditandai dengan ornamen ini, ornamen ini. Jadi ornamen di dalam itu juga sebagai bentuk penanda juga buat kita.
0: Oh, gitu ya.
1: Terus ada berapa cabangnya? Apa aja alur yang jalannya seperti apa? Itu by lisan atau yang ada tulisan ilmiahnya itu juga ada. Tapi beberapa sekretariat atau beberapa mampala di luar itu ada yang dia sampai membukukan peta-petanya. Tapi emang jarang update.
0: Iya.
1: di peta itu
0: jarang update. Emang di dalamnya bakalan ada apa namanya kayak lubang baru atau
1: pasti.
0: Ini baru? Oh bisa gitu.
1: Pasti karena kan lebih dekat sama lempeng bumi dia gua itu. Oh. Jadi ketika lempeng bumi kan tiap menitnya apa menit kayaknya kalau salah. Tiap menitnya itu bergesekan dia. Nah gesekan itu kan emang ada yang konstan ada yang enggak.
0: Iya.
1: Kalau yang konstan dan itu lumayan gede, biasanya perubahannya signifikan, Mas. Saya itu pas di Jawa Tengah, di daerah Purworejo. Itu peta data peta itu 2015. Guanya itu tanpa ada guanya vertikal sekitar 43 meter. Itu langsung turun. Enggak ada jalan yang lain udah. Langsung turun, belok kanan selesai. Saya pas 2025 kayaknya ke sana itu ternyata habis turun saya masih harus naik lagi. Jalannya udah berubah. Terus tanda-tanda di peta yang awalnya oh ini di sini ada batu. Batu yang ada di peta tuh udah di bawah. Jadi kan ada perubahan. Ya runtuhan gua tadi. Kalau itu menunjukkan bahwa tadi gua tuh sebenarnya juga berubah tiap tahunnya atau dalam kondisi tertentu musim itu juga mempengaruhi. Apalagi kalau musim hujan itu rentan untuk berubah. Makanya ketika musim hujan itu kita para penelusur itu menghentikan ekspedisi kadang. Khawatirnya seperti tadi. Ya, kalau berubah kita nggak ada aman. Kalau kita di dalam berubah kan kita yang bingung.
0: Iya benar juga.
1: Lah
0: ya,
1: itu.
0: Kan? Ya kita bukan ashabul kahfi juga. Gitu.
1: Nah betul. Kayak bangun-bangun tiba-tiba diganti tahun kan ya. Enggak masalahnya. Ganti tahun alhamdulillah masih hidup
0: iya,
1: kan.
0: Iya, kalau misalnya di sana
1: ganti alam kan kita ya berabe juga kan.
0: Iya, ya. Aduh. Oke. Nah, ini memang berarti kalau misalnya gua dengan berbagai macam dinamikanya terus juga berbagai macam kerumitannya gitu kan. Kalau misalnya kita mau menjadi orang yang penasaran sama gua kayak gitu. Itu yang dipersiapkan itu apa saja sih yang harus dibawa, yang harus apa namanya persiapan kayak mentally dan juga yang lainnya itu apa aja detailnya?
1: Pertama tidak lupa ya materi tadi ya, materi. Terus yang kedua itu
0: materi itu apaan duit?
1: Materi itu baik itu sifatnya akomodasi.
0: Oke.
1: Logistik atau intelektualitas.
0: Ah.
1: Itu juga intelektualitasnya harus ditingkatkan dulu. Tentang bagaimana menjaga alamnya. Terus berikutnya melihat medannya tadi vertikal atau horizontal. Yang paling penting juga harus bawa P3K sih. P3K. Karena ketika terjadi luka gores atau tidak sengaja terlukalah di dalam gua, itu sebisa mungkin langsung dinetralisir. Entah itu pakai alkohol atau pakai orang-orang bilang bilangnya Revanol ya. Paling nggak untuk pakai itu dulu. Soalnya apa? Di gua itu banyak zat-zat kimianya. Dan kita nggak tahu mana zat yang beracun.
0: Mana yang enggak.
1: Mana yang enggak. Tahu-taunya itu ternyata kita alergi, apalagi kita alergi. Dan ternyata itu sifatnya itu malah nyerangnya ke saraf. Itu kita bisa mati seketika.
0: Nah, jadi kalau mati, kalau jadi mutan, ribet lagi.
1: Waduh, malah jadi bahan penelitian lagi tuh Bang Andi. Ditangkep juga kita nanti, berabe juga sama.
0: Yeah. Ya,
1: terus kalau misalnya medannya vertikal, tadi tali, karmantel. Bukan tali tambang atau tali pramuka, bukan. Karmantel ya, bukan ya. Nanti orang-orang ngide pakai tali ini, tali tambang itu.
0: Tali jemuran.
1: Tali jemuran, tambang tali jemuran lagi. Enggak ya, karmantel yang jenisnya statis. Terus alat naik turun. Terus administratifnya juga untuk ngabarin ke polsek, puskesmas setempat sama desa atau kantor kecamatan terkait yang mungkin memang secara administratif dia tahu di situ ada gua.
0: Betul.
1: Jadi biar kita tahu kalau kita lagi penelitian. Nah, terus ya hindari juga gabut-gabut ayo ke gua, itu juga saya harus hindari. gabut-gabut yuk ke sini, gabut-gabut ini. Nah, kurangi hal-hal FOMO seperti itulah.
0: Iya, benar.
1: Karena alam itu satu yang tidak terduga. Jadi jangan karena kalian, oh aku kuat, aku nge-gym tiap hari, lari tiap hari, ya kan? Saya ikut bela diri, bla bla bla. Wow, no. Alam tidak bisa seperti itu, bro. Kalau dia nggak nyaman sama kamu, ya pilihannya habisi pasti, habisi. Atau kalau dibuat trauma aja udah. Jadi makanya tim juga, tim. intelektual itu makanya yang lebih menunjang sebenarnya ya tadi intelektualitas tadi. Mm-hmm. Fisik juga itu menunjang. Mm-hmm. Fisik disiapkan. Soalnya karena kondisi alam itu enggak tahu ya. Cuma yang pasti kita pasti akan sesek nafas kadang. Mau itu di gunung, mau itu di gua. Yeah. Kita harus sedia oksigen cadangan. Mm-hmm. Oksigen kecil-kecil gitu kan ya. Mm-hmm. Nah, jangan bawa oksigen tabung rumah sakit tapi. Nanti saya ngomong bawa oksigen cadangan dibawa tabung rumah sakit ya. Ribet dong.
0: Nyelam aja enggak segede itu.
1: Nah, makanya. Makanya itu. Bawa oksigen cadangan dan sebagainya, seperti itulah.
0: Saya penasaran tuh kayak misalnya apa namanya kayak P3K dan juga yang lainnya kayak gitu. Itu dibawanya itu ikutan dibawa masuk ke guanya atau enggak?
1: Iya.
0: Oh iya.
1: P3K itu juga harus dibawa masuk. Soalnya
0: terus perindilannya ada banyak tuh kalau misalnya yang ini kalau misalnya masuk ke gua tuh.
1: Nah, makanya pembagian job desk atau manajemen tim itu diperlukan. Jadi nanti kalau enggak cuma di penelusuran gua ya, di kegiatan alam manapun. Ketika menjangkau ketika terjadi tragedi atau yang menjangkau korban itu adalah orang yang siap dalam hal medis. Punya basic PPGD. Punya peralatannya. Jadi makanya ketika melakukan kegiatan di luar atau outdoor, setidak-tidaknya kita membawa P3K atau keperluan obat itu yang mencakup tentang kesehatan kita pribadi. Kita punya hal alergi atau apa, hal yang tidak diinginkan itu harus diprediksi. Itu yang juga yang banyak saya pelajari di kepecintalaman bahwa kita itu gak salah untuk skeptis tentang apa yang akan kita lalui. Tujuannya apa? Biar kita memproyeksikan dan memprediksi hal-hal yang tidak kita inginkan agar kita siap menerima atau menghadapi tadi. Kalau kita gak ada perencanaan tadi, 100% saya yakin ketika terjadi hal-hal seperti itu, mereka akan pertama panik, bingung. Yang paling bahaya tidak ada solusi. Ya kalau misalnya gak ada solusi aman, kalau akhirnya dia harus meregang nyawa, ini kan yang berabe. Itu yang sering terjadi ketika orang-orang FOMO lah kita bilangnya ya. Naik ke gunung, masuk ke gua, turun ke hutan, main arung jeram, renang liar gitu kan. Naik tebing gak pakai pengaman. Nah itu tuh yang makanya hal-hal yang merasa sok jago itu yang harus dikurangi. Itu juga yang saya pelajari di Mapala, terutama di Tursina. Tentang bagaimana sumber hidup kita, dimanapun kita adalah orang yang belajar, bertanya, dan tidak boleh jumawa. Gak boleh egois. Kita kalau tim ya bergerak sebagai tim. Kita kalau pribadi bagaimana tidak merugikan orang lain. Seperti itu. Nah permasalahan yang sering terjadi itu di sekarang seperti itu. Orang-orang yang kegiatan di alam, pengetahuan dia tentang alam itu malah tidak disiapkan. Itu yang akhirnya membuat kayak naik bareng pacar, turunnya bareng tim SAR gitu kan. Itu yang aduh. Jalan-jalan bareng pacar, pulang-pulangnya dijemput sama tim SAR lagi. Aduh.
0: Ribet.
1: Makanya guys disiapkan guys ya.
0: Ya, memang alam itu memang terbuka untuk siapa saja, tetapi untuk yang pengen benar-benar menikmati, yang butuh tantangan ekstra, ya memang butuh persiapan ekstra gitu kan. Gak bisa kayak iseng-iseng ke goa kecuali kalau misalnya goa-goa wisata ya masih aman ya.
1: Masih aman goa wisata, biasanya udah ada batas-batasnya sih.
0: Betul, treknya
1: udah ada,
0: cakep gitu kan.
1: Tapi sebenarnya kalau bisa goa tuh jangan dijadikan wisata sih. Karena gua-gua itu kan menyimpan yang namanya zat hara. Air semuanya itu pasti akan masuk ke ruang-ruang sempit. Dari atas ke bawah pasti akan terserap. Kalau banyak gua-gua yang akhirnya diproyeksikan untuk wisata, takutnya khawatirnya akan merusak sistem perairannya, hidrologinya. Iya, kalau hidrologi ini ternyata tidak dimanfaatkan oleh penduduk sekitar atau dimanfaatkan oleh lingkungan sekitar. Kalau ternyata dimanfaatkan, itu kan jadi merusak. Orang yang gak tahu, masalah kan orang wisatawan ya pinginnya seneng. Bukan pengen belajar atau menjaga. Beda sama pecinta alam atau orang-orang yang memang sudah, bukan hanya organisasi ya, atau orang-orang yang udah belajar tentang bagaimana melestarikan alam. Dia ketika ingin senang, bagaimana senangnya gak merusak, tidak mengganggu pihak manapun, terutama ya tumbuhan dan hewan atau hal-hal yang bersifatnya itu dia juga berpengaruh pada kehidupan kita. Nah itu tadi. Makanya saya sebenarnya sedikit sedih sih ketika alam itu semakin eksis tapi kelestariannya itu makin kurang. terutama wisata-wisata seperti itu. Kalau memang bisa menjamin dari kelestariannya, terus orang-orang yang di yang ikut wisata atau yang berkegiatan itu tahu atau dikasih materinya, pembelajarannya, oke, nggak masalah. Cuma kan ya siapa sih orang yang mau ribet-ribet sih liburan terus belajar dulu kan? Nah itu tadi.
0: Ya itulah, dalam setiap keindahan yang ingin kita nikmati juga ada tanggung jawab yang harus kita jaga juga ya, utamanya kalau misalnya kita mau jalan-jalan ke alam kayak gitu ya. Oke. Jadi banyak tahu nih hari ini tentang bagaimana sih cara cara kita, persiapan kita, termasuk juga survival skillnya untuk kalau misalnya mau ke goa nih gitu kan. Jadi persiapannya itu panjang, nggak bisa main-main, dan ya yang FOMO-FOMO mendingan cari yang estetik-estetik aja, mainan yang estetik-estetik aja gitu ya. Jangan jangan terlalu yang menantang dan segala macam kayak gitu ya. Terakhir, ada yang pengen dipesanin nggak buat para pendengar kita terkait dengan bagaimana sih cara mencintai alam dari sudut pandang atau juga dari kacamata pencinta alam ini sendiri?
1: Mungkin saya akan dari ini ya, mungkin ya. Sebenarnya saya sedikit dilematik ya soal pecinta alam itu sendiri ya. Pecinta alam itu sebuah organisasi atau orang yang belajar dan tahu bagaimana cara mencintai alam ya. Tapi semua dari kita tuh bisa kok untuk menjadi pecinta alam tanpa pun harus ikut MAPALA atau organisasi-organisasi pecinta alam lainnya atau SISPALA lah ya, di ranah SMA nggak mesti. Dari hal-hal sederhana aja, mulai dari kita membersihkan tempat tidur kita, dari kita mulai rutin membuang sampah pada tempatnya, membersihkan halaman, mandi 2 kali sehari, 3 kali sehari, atau terserah lah. Dari hal sederhana seperti itu aja kita mulai. Bagaimana kita juga tadi ya, menata hidupnya kita, mempersiapkan, bukan hanya ketika kita mau berkegiatan di alam, tapi ketika kita menghadapi realita kehidupannya, kita harus juga bersiap, gitulah. Memproyeksikan hal-hal yang tidak pernah kita inginkan, itu siapa tahu akan kita lewati, dan kita punya kesiapan. Untuk apa? Ya survive tadi, agar kita tidak nyerah dengan hidup kita, bisa bertahan, terus tetap pada diri kita sendiri sih. Yang saya cuma pingin tahu untuk yang saya ingin kasih tahu ya untuk pendengarnya ke Radio RRI ya. Indonesia itu indah kok. Indonesia itu indah. Indonesia punya potensi untuk jadi yang terkuat, yang terbaik bisa. Tapi tinggal kita mau sejauh mana, optimis kita seperti apa, semangat kita belajar, semangat kita untuk jadi pribadi yang jujur dan baik, itu yang kita harus belajar. Makanya sering-sering ke alam. Kalau pohon, tanah, udara, batu, hewan-hewan bisa saling bersinergi dan menciptakan ekosistem tanpa adanya aturan pun mereka bisa dengan tertib. Mereka semuanya adalah orang-orang yang jujur. Jadi percuma dengan sistem yang complicated lah ya, terus terstruktur dan lain-lainnya, tapi kalau kejujuran itu gak dijunjung tinggi, kesiapan mental nggak ada, ya kerusakan itu tinggal ditunggu waktunya aja, seperti itu.
0: Kita banyak belajar juga kalau misalnya dikatakan kerusakan bumi, tanah dan juga seisinya ini berasal banyak dari tangan-tangan manusia gitu ya. Kalau misalnya kita ngikut apa kata alam, pasti ya aman-aman aja kayak gitu ya.
1: Cuma kita harus hati-hati aja. Juga alam itu punya kesadarannya, dia hidup dan dia tahu kapan harus kembali dan bangkit. Jangan sampai kita lalai, kita terbuai, ketika alam bangkit kita tidak siap. Dan ketika terjadi bencana dan kerusakan, yang kita salahkan malah pemerintah ini. Coba kita back, kita kembalikan lagi ke diri kita. Coba kita lihat lagi apa yang sudah kita lakukan. Seperti itu.
0: Siap. Mas Nato, terima kasih ya. Sudah banyak cerita dan memberikan insight yang luar biasa di program Prioritas Nasional Tangga Bencana Kentongan di kesempatan hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi dan bisa belajar lebih banyak lagi, sharing lebih banyak lagi sama pendengar dan juga pemirsa kita di kesempatan hari ini. Terima kasih sekali lagi Mas Nato dari Ketua Umum Mapala Tursina. Dan pastinya juga terima kasih untuk Anda para pendengar dan juga pemirsa yang menyaksikan siaran kami di YouTube RRI Malang Official. Terima kasih. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti ini ya, program Info Prima. Kita akan update informasi dari seluruh Jawa Timur sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Republik Indonesia dengan info Prima Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, sejumlah sekolah rakyat di Jawa Timur akan dibekali edukasi kebencanaan. UNEDS tegaskan PKKMB 2026 bebas bullying dan kekerasan. Tekbol Indonesia siapkan 4 atlet untuk bersaing di Asian Games 2026. Inilah info Prima selengkapnya, edisi Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Haryo Pratama. Di Jawa Timur, bersama Dinsos dan Baperpusip Jawa Timur memberikan edukasi kebencanaan kepada siswa sekolah rakyat di sejumlah daerah. Laporan Andika Sana.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim bersama Dinas Sosial Dinsos Jatim serta Badan Perpustakaan dan Kearsipan Baperpusip Jatim menggelar edukasi kebencanaan di Sekolah Rakyat SR se-Jawa Timur. Sebanyak 18 sekolah rakyat yang tersebar di berbagai kabupaten kota di Jatim akan mendapat pembelajaran kebencanaan secara bertahap. Program tersebut diawali di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT Kota Pasuruan dan dilanjut di SRT 1 Kabupaten Gresik. Wakil Kepala Sekolah SRT 1 Gresik Lili Sajida Bestari menjelaskan, kegiatan tersebut diawali dengan pengenalan potensi bencana di Jawa Timur dan materi pertolongan pertama gawat darurat atau PPGD.
3: Di sini BPBD memberikan beberapa materi dan edukasi tentang kesiapsiagaan bencana dalam menghadapi bencana gempa bumi maupun kebakaran yang mempunyai potensi besar terjadi di sekolah ini.
2: Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jatim Deni Kiki Melia Tamara menjelaskan, selain materi kebencanaan dari BPBD Jatim, serta mendapat pembelajaran storytelling dari Baperpusip Jatim dan dukungan psikososial dari tim Dinsos Jatim.
4: Pada kegiatan penanggulangan bencana ini, kami akan memberikan berbagai macam materi dari PPDG, kemudian juga ada simulasi terkait bencana alam gempa bumi dan juga kebakaran. Kami nanti akan membuat simulasi tersebut dari ruang kelas, asrama, bahkan ada juga yang dari lapangan olahraga.
2: Edukasi di SRT 1 Gresik merupakan kegiatan kedua setelah edukasi serupa dilaksanakan di SRT Kota Pasuruan pada awal Agustus 2026. Program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melalui Kalaksa BPBD Jatim untuk memperluas edukasi kebencanaan kepada seluruh lapisan masyarakat.

0: Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember, Dr. Fendi Setiawan STMH mengatakan, pelaksanaan PKKMB 2026 memiliki rambu-rambu yang harus dipatuhi, khususnya terkait larangan perundungan atau bullying dan kekerasan terhadap mahasiswa baru.
1: Sebenarnya berkaitan PKKMB karena ini agenda rutin dan juga ada panduannya yang cukup ketat dari kementerian. Tadi rambu-rambunya tidak boleh ada bullying, tidak boleh ada kekerasan. Itu betul-betul kita jaga dengan sangat serius ya. Karena kalau ada indikasi begitu ya habislah kita gitu ya. Dan sekali lagi dari aspek materi sudah ditentukan, materi ada materi nasional yang memang secara kementerian telah ditetapkan itu harus tersampaikan, dan juga ada materi-materi lokal atau materi-materi institusional sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Melalui pelaksanaan PKKMB yang terarah dan sesuai dengan pedoman tersebut, Universitas Jember berupaya menciptakan lingkungan pengenalan kampus yang aman, edukatif, dan bebas dari praktik perundungan maupun kekerasan. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
2: Anda masih di jalur info Prima RRI Jember jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Silahkan Prita.
3: Terima kasih, Haryo. Petugas Damkar Ponorogo berhasil mengevakuasi sarang tawon gung di lantai 7 Gedung Graha Krida, Praja Pemka Ponorogo, meski sempat mengalami kesulitan. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
4: Petugas pemadam kebakaran, Damkar pada Satpol PP dan Damkar Ponorogo melakukan evakuasi sarang tawon lebah madu yang berada di lantai 7 Gedung Graha Krida Praja Pemka Ponorogo. Sarang tawon tersebut tepatnya berada di luar ruangan bidang koperasi dan usaha mikro pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Perdakum. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit karena hanya dapat dilakukan melalui jendela gedung. Anggota Damkar pada Satpol PP dan Damkar Ponorogo Hari Purnomo mengatakan pihaknya menerjunkan 5 personil untuk menangani keberadaan sarang tawon tersebut. Menurutnya, kondisi lokasi menjadi tantangan tersendiri karena petugas harus melakukan evakuasi melalui jalur yang terbatas.
5: Evakuasinya sangat sulit sekali dikarenakan akses untuk mengevakuasi itu cuma lewat jendela. Jadi agak sulit. Ini yang kedua kalinya, Pak.
6: Lokasinya sama atau
5: di sama, lokasinya sama di situ juga.
4: Sementara itu, Kabid Koperasi dan Usaha Mikro Perdakum Ponorogo Sri Rohani menyatakan keberadaan tawon baru diketahui setelah beberapa kali terlihat masuk ke area ruangannya pada pagi hari. Padahal sebelumnya, ia tidak menyadari adanya sarang tawon tersebut.
7: Kalau tawon itu munculnya kapan, saya persisnya kurang tahu ya, Mas. Artinya akhir-akhir ini saya tuh pernah ada salah satu tawon yang masuk pagi sebelum datang. Saya juga nggak mikir kalau di tempat di sebelah saya itu ada tawon, ya aman-aman, tenang-tenang saja.
4: Sementara itu, untuk mengusir tawon, petugas menggunakan metode penyemprotan dengan bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite. Evakuasi tersebut berlangsung sekitar 30 menit. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep. Sudah ada Ahmad Waris. Waris, silakan.
8: Baik, terima kasih Prita. Wakil Bupati Sampang menilai program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Laporan Alvin Nuari.
9: Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfud memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD yang saat ini tengah berlangsung di Desa Panyepen, Kecamatan Cerni. Program lintas sektoral ini dinilai telah memberikan kontribusi nyata dan strategis dalam mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan. Menurutnya, sinergi yang terjalin antara jajaran TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui TMMD tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial serta kebersamaan warga. Kata Wabu, program TMMD ini telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan, baik dalam membuka aksesibilitas infrastruktur maupun dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
10: Program ini merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat dalam bergotong royong membangun desa. Semoga dengan adanya TMMD bisa mempercepat pembangunan wilayah

0: alunan desa khusus sehingga bisa rodam.
1: Hingga saat ini, rangkaian kegiatan TMD di Desa Panyepen, Kecamatan Cernyi, masih terus berlangsung. Berbagai sasaran fisik maupun non-fisik terus dikebut pengerjaannya oleh Satgas TMD bersama warga setempat guna mencapai target yang telah ditentukan sebelum program resmi ditutup.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang, sudah ada Ruli Suprayugo. Ruli, silakan.
3: Baik, terima kasih Waris. Sekitar 17.000 mahasiswa baru Universitas Brawijaya mengikuti pembukaan PKKMB Raja Brawijaya 2026. Tahun ini mahasiswa dibekali wawasan global, pemanfaatan AI, inklusivitas, dan kesadaran kesehatan mental. Hanum Octavia akan menyampaikan laporannya untuk Anda.
4: Sedikitnya 17.000 mahasiswa baru Universitas Brawijaya memadati lapangan Rektorat UB dalam upacara pembukaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB Raja Brawijaya 2026. Tahun ini, kegiatan tidak hanya menjadi ajang pengenalan lingkungan kampus, tetapi juga diarahkan untuk membekali mahasiswa dengan perspektif global, pemanfaatan teknologi, serta kesadaran terhadap kesehatan mental dan keberagaman. Mengusung tema Gelora Brawijaya membentuk generasi transformatif yang inklusif, inovatif, berwawasan global dan berkelanjutan untuk Indonesia Emas 2045, rangkaian Raja Brawijaya tingkat universitas berlangsung 10-12 Agustus dan dilanjutkan di tingkat fakultas pada 13-15 Agustus 2026. Karena itu, UB memperkenalkan mahasiswa baru dengan keberagaman sivitas akademika, termasuk mahasiswa dari berbagai negara. Selain wawasan global, pemanfaatan AI juga diperkenalkan sejak mahasiswa memasuki lingkungan kampus.
5: Seperti biasa, tahun-tahun sebelumnya juga, itu banyak kegiatan-kegiatan yang tahun ini, itu kita lebih fokuskan untuk membekali anak-anak baru kita. Ada beberapa hal, yang pertama adalah terkait tentang isu kesehatan mental yang kita banyak masukkan ke situ.
4: Mahasiswa juga diminta membuat konten dengan menggunakan bahasa Inggris dan bahasa isyarat. Menurut Dava, penugasan tersebut sekaligus menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya inklusif yang dikembangkan oleh UB.
6: Video, namun yang kami susun adalah itu bersifat substansial, seperti contohnya memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris, bahasa isyarat, lalu menceritakan terkait kemampuan, kelebihan mereka.
4: Dava menambahkan, mahasiswa baru diharapkan tidak berhenti pada pengenalan kampus, tetapi mulai menyusun rencana pengembangan diri selama masa perkuliahan. Hanum Octavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian informasi dari Malang, kita akan mengupdate informasi selanjutnya dari RRI Surabaya. Silakan.
7: Terima kasih, Ruli. Pakar kebencanaan ITS menilai masyarakat Indonesia sejatinya telah memiliki budaya mitigasi bencana melalui kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Laporan Oni Arianto.
8: Pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS Amin Widodo menilai Indonesia sebenarnya telah memiliki budaya mitigasi bencana alam sejak dahulu. Menurutnya, kearifan lokal di berbagai daerah menunjukkan masyarakat Indonesia telah mengenal cara menghadapi ancaman bencana. Amin Widodo mencontohkan rumah gadang di Minangkabau sebagai salah satu bentuk kearifan lokal dalam menghadapi resiko bencana. Selain itu, masyarakat Aceh, khususnya di Pulau Simelu, memiliki budaya semong yang berkaitan dengan mitigasi bencana tsunami. Menurut Amin Widodo, Selasa siang, keberadaan rumah joglo juga menjadi bagian dari pengetahuan lokal masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Namun Amin menyebut budaya mitigasi tersebut perlahan mengalami perubahan dan tidak sepenuhnya diwariskan kepada generasi berikutnya.
9: Bangsa ini sudah melakukan mitigasi bencana sejak dulu. Misalnya ini dari tadi saya ceritakan, misalnya di daerah

0: Recording stopped. Recording in progress.
1: Laporkan.
2: Ilmu pengetahuan hukum laut internasional memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan wilayah laut, sekaligus memperkuat posisi dan diplomasi Indonesia di tingkat global. Laporan Farida Husnia.
3: Hukum laut internasional memiliki peranan penting. Hal ini disampaikan Rektor Universitas Hang Tuah UHT Surabaya, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Dr. Avando Bastari saat memberikan sambutan dalam pelatihan hukum laut internasional tingkat dasar. Rektor UHT Surabaya mengatakan, hukum laut internasional tidak hanya sebagai kajian akademik, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga kedaulatan negara, melindungi sumber daya kelautan, menjamin keamanan maritim, menyelesaikan sengketa batas wilayah, serta memperkuat diplomasi Indonesia di tingkat global.
4: Tuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang kuat di bidang hukum laut internasional menjadi semakin besar.
3: Sementara itu, Ketua Indonesian Society of International Law Lecturers, Profesor Ari Afriansyah mengatakan Surabaya merupakan pusat pengembangan ilmu hukum laut.
5: Memang sejatinya menjadi pusat pengembangan ilmu hukum laut yaitu di Surabaya dan tentunya di tengah-tengah salah satu warga negara yaitu TNI Angkatan Laut. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa ISIL adalah salah satu asosiasi organisasi dosen yang saya sangat bangga karena kita organisasi yang dirpoin.
3: Pelatihan Hukum Laut Internasional Tingkat Dasar berlangsung 4 hari. Pelatihan ini sebagai bagian dari upaya mempersiapkan akademisi dan praktisi yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang kuat di bidang hukum laut internasional. Farida Husnia melaporkan.
2: Semangat menyambut HUT ke-81 kemerdekaan RI mulai terasa di Kabupaten Kediri. Beragam kegiatan digelar untuk memperkuat semangat persatuan sekaligus menanamkan jiwa nasionalisme. Laporan Ayu Citra.
6: Jumlah warga di Kabupaten Kediri pada saat ini memiliki serangkaian acara dalam memeriahkan semarak peringatan HUT ke-81 RI. Hal itu disampaikan oleh Brana Sulistianti, seorang masyarakat di Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri saat melihat gerak jalan tingkat pelajar di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri hari ini. Ia mengaku sangat antusias untuk mengikuti rangkaian acara peringatan Hari Besar Nasional PHBN tahun ini. Apalagi hal itu bisa meningkatkan semangat persatuan, kesatuan bangsa, dan sekaligus memberikan teladan yang baik bagi anaknya untuk memiliki jiwa merah putih.
7: Lihat lomba baris dari SMP Kecamatan Pare.
8: Anaknya itu juga?
7: Iya. Anak-anak kalau pulang ke rumah semangat untuk ikut baris ini karena ikut memeriahkan Hari Kemerdekaan.
6: Sementara itu, Camat Pare, Habib Adnan mengatakan untuk agenda perlombaan tema PHBN, maka fokus di masing-masing lembaga sekolah sesuai tingkatan, baik itu TK PAUD, SDMI, SMP, hingga SMA. Sementara untuk wilayah Kecamatan Pare, maka pihaknya fokus terhadap pelaksanaan kegiatan umum, yang dijadwalkan digelar pada tanggal 22 Agustus 2026 dan bertempat di Stadion Candabirawa Pare, Kabupaten Kediri.
9: Untuk kegiatan PHBN, kita fokuskan untuk kegiatan di masing-masing tingkatan, artinya untuk kegiatan sekolah kita serahkan kepada masing-masing sekolah sesuai tingkatannya, mulai dari tingkatan PAUD, TK, terus tingkat SDMI, tingkat SMP MTS, sampai tingkat SMA, SMK, SMA.
6: Lebih lanjut, Habib juga berharap melalui kegiatan tersebut, maka diharapkan masyarakat bisa ikut berkontribusi dalam peringatan HUT RI dengan agenda yang positif. Terlebih lagi pada tahun ini, ia juga tidak melibatkan acara bernuansa sonhor yang dinilai dapat mengganggu ketertiban umum. Ayu Citra melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
10: Info Olahraga.
2: Informasi olahraga yang pertama, Festival Dayung Tejo Asri di Kabupaten Madiun terus didorong menjadi bagian dari pengembangan sport tourism di Jawa Timur. Laporan Farin Regi.
1: Banyak 32 tim dayung dari berbagai daerah di Jawa Timur beradu mengayuh perahu dalam Festival Dayung Tejo Asri keempat di kawasan Bengawan Mati, Desa Tejo Asri, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan. Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi yang hadir menyaksikan festival, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat serta perkembangan penyelenggaraan Festival Dayung Tejo Asri dari tahun ke tahun.
11: Mulai tadi pagi, antusiasme masyarakat juga begitu tinggi karena hari ini adalah Festival Dayung yang keempat. Dan kita semua tahu bahwa dari setiap tahun Festival Dayung ini ada sesuatu yang baru diperbaiki baik dari sisi penampilan maupun kualitas pertandingan juga lebih baik.
1: Kepala Desa Tejo Asri, Yusuf Batiar, menuturkan pihaknya terbuka dan menyambut baik nantinya apabila ditetapkan sebagai salah satu agenda tahunan tingkat provinsi.
12: Ya, kita selalu terbuka kalau misalkan Pemprov melirik Desa Tejo Asri menjadi dijadikan agenda tahunan Pemprov. Desa Tejo Asri tetap terbuka dan menyambut baik agenda itu. Nah, terkait hal lain nanti mungkin kita mengikuti lah apa yang menjadi petunjuk Pemprov Jatim.
1: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Timur, Muhammad Hadi Wawan Guntoro, menyampaikan inisiatif pemerintah Desa Tejo Asri bersama Pemkab Lamongan dalam menggelar festival tersebut patut diapresiasi karena mampu mengangkat olahraga tradisional sekaligus menjadi daya tarik masyarakat.
13: Jadi inisiatif-inisiatif yang baik seperti ini tentunya kita akan dorong bersama ya, untuk bisa menjadi sebuah event rutin gitu ya. Tinggal kan memang berproses ya Pak, kedua nasibnya. Tapi dari tahun ke tahun kita melihat ada apa progres yang membanggakan dan dari sisi peserta.
1: Festival Dayung Tejo Asri tidak hanya menjadi ajang olahraga dan hiburan masyarakat. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mengenalkan potensi wisata Bengawan Mati, sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Varian Raki melaporkan.
2: Tekbol Indonesia mematangkan persiapan menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang dengan membidik prestasi lebih tinggi. Laporan Agustin Irdiani.
14: Olahraga tekbol Indonesia membidik prestasi lebih tinggi pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ketua Umum PP POTSI, Jovinus Karolus Legawa, mengatakan persiapan tim nasional telah dilakukan sejak 2 tahun lalu setelah melihat peluang tekbol berkembang sebagai cabang olahraga yang dipertandingkan di multi-event. Persiapan tim nasional diperkuat dengan mendatangkan pelatih asal Hungaria, Gabriela Kota. Sentralisasi latihan telah dilakukan sejak persiapan SEA Games 2025 dan dilanjutkan menghadapi Asian Games 2026. Indonesia hanya dapat mendaftarkan 3 nomor dari 5 nomor yang tersedia karena keterbatasan regulasi. Kondisi itu membuat PP POTSI selektif menentukan nomor yang dinilai memiliki peluang menembus semifinal hingga final.
15: Kan atlet-atlet tekbol ini sebenarnya dari 2 tahun yang lalu. Kita lihat peluang bahwa tekbol games. Makanya atlet-atlet yang kita persiapkan ini dari tahun lalu. Kita datangkan coach Gabriela Kota juga dari Hungaria untuk membantu tim nasional. Kita sentralisasi dari tahun lalu untuk persiapan SEA Games dan kita lanjutkan untuk persiapan Asian Games.
14: Sementara itu, pelatih tekbol Indonesia asal Hungaria, Gabriela Kota, mengatakan persaingan di Asian Games akan lebih berat dibandingkan SEA Games. Meski demikian, Indonesia memiliki modal karena diperkuat atlet yang sebelumnya menyumbangkan medali di SEA Games 2025. Ia juga menilai Thailand menjadi pesaing terberat Indonesia di Asian Games. Negara tersebut dinilai memiliki level permainan yang berbeda karena sudah mengembangkan tekbol sekitar 8 tahun.
16: The stronger is Thailand. Yes, that's, Thailand. I think that's the only country that is like separate yes, league maybe right now. But I think the other countries are can be similar languages. So I think
15: Jadi disampaikan bahwa di negara Asia yang paling kuat saat ini hanya Thailand. Karena Thailand sudah mulai 8 tahun yang lalu. Di negara Asia kita berpeluang untuk mendapatkan medali, potensinya sama levelnya.
14: Atlet telah disiapkan untuk memperkuat Indonesia pada 3 nomor, yakni Yoga dan Arbika di nomor tunggal putra, Zikra di tunggal putri, sedangkan Laude dan Husni Ubah turun pada ganda putra. Agustin Irdiani melaporkan.
10: Demikian info olahraga.
2: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Haryo Pratama. Haryo, silakan.
17: Baik, terima kasih Dio. Jember Mini Zoo menghadirkan inovasi wisata baru melalui Magical Light Forest 2.0 dengan memadukan 4 zona dalam satu kawasan. Laporan Gia Deborah.

0: Pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Jember, Jawa Timur terus menghadirkan inovasi baru. Salah satunya melalui Magical Light Forest 2.0 di Jember Mini Zoo yang menawarkan pengalaman wisata dengan memadukan 4 zona dalam satu kawasan. 4 zona tersebut yakni Magical Forest, Cave, Mirror, dan Sunflower. Konsep ini dikembangkan dengan memanfaatkan sejumlah bangunan yang sebelumnya terbengkalai untuk diubah menjadi wahana wisata yang menarik dan memiliki nilai edukasi. Manajer Jember Mini Zoo Arief Febrianto mengatakan ide pengembangan Magical Light Forest berawal dari upaya mengoptimalkan fasilitas yang sebelumnya tidak terpakai agar memiliki manfaat baru bagi masyarakat dan wisatawan.
1: Oke. Jadi Magical Light Forest ini adalah Magical Light Forest 2.0 di mana ini menggabungkan 4 zona, di mana yang pertama adalah Magical Forest, yang kedua adalah Cave, yang ketiga adalah Mirror, yang keempat adalah Sunflower. Sebenarnya ini awal mula idenya itu karena ada beberapa gedung yang terbengkalai dan akhirnya kita berubah menjadi suatu wahana, dan alhamdulillah respon dari pengunjung dulu pernah kita coba itu positif. Dan kalau untuk ngomongin edukasi, mungkin ini lebih ke arah bahwasannya segala sesuatu yang memang tidak terpakai ternyata bisa untuk dijadikan suatu tempat yang berguna dan sangat-sangat cantik. Jadi seperti itu.
0: Kehadiran wahana baru ini mendapat respon positif dari pengunjung. Salah satunya datang dari selebgram dan influencer Rizky Bieber yang menilai Magical Light Forest sebagai inovasi baru dalam pilihan wisata di Jember.
2: Ini saya barusan datang di Magical Forest dan menurutku ini keren banget. Ini inovasi baru tempat wahana di Jember. Jadi buat teman-teman yang pengen datang ke sini, harus datang ke sini di Jember Mini Zoo karena keren-keren banget nih. Ini benar-benar inovatif dan benar-benar baru pertama kali ada di Jember.
0: Kehadiran Magical Light Forest 2.0 menjadi salah satu upaya memperkaya pilihan destinasi wisata di Jember. Selain menawarkan wahana rekreasi, konsep pemanfaatan ruang yang sebelumnya terbengkalai juga menunjukkan bahwa inovasi dan kreativitas dapat menjadi bagian dari pengembangan potensi pariwisata daerah. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Haria Pratama dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
4: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
1: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Kardi, keluar. Pak Kardi, kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya, Pak. Bakal aku laporin kamu ke polisi.
2: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf, Bu, sebelumnya. Sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil, Bu, dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu, Pak. Mohon maaf ya, Pak.
2: Jangan mudah gegabah. Kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi fitnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat.
4: Ultimatum 10 November 1945, di mana pihak Inggris mengeluarkan ultimatum yang menyebutkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas ultimatum itu adalah jam 6 pagi tanggal 10 November 1945. Ultimatum tersebut kemudian dianggap sebagai penghinaan bagi para pejuang dan rakyat Indonesia. Bung Tomo di Surabaya, salah satu pemimpin revolusioner Indonesia yang paling dihormati, dalam Revolusi Nasional Indonesia mewakili jiwa perjuangan revolusi utama Indonesia saat itu.
3: Saudara-saudara, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka.
4: Pada 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan berskala besar yang diawali dengan pengeboman udara ke gedung-gedung pemerintahan Surabaya dan kemudian mengerahkan sekitar 30 ribu infanteri, sejumlah pesawat terbang, tank, dan kapal perang. Pertempuran berdarah di Surabaya yang memakan ribuan korban jiwa tersebut telah menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban. Maka kemudian tanggal 10 November dikenang sebagai Hari Pahlawan oleh Republik Indonesia hingga sekarang.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia. Di sore hari ini, jam di studio menunjukkan pukul 16.47 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang sekarang masih terjebak kepadatan arus lalu lintas, yang pulang kerja seperti itu, ya yang sabar aja ya. Walaupun arus lalu lintas mungkin padat di kesempatan sore hari ini, Ruli masih punya banyak sekali lagu-lagu yang akan Ruli hadirkan untuk Anda untuk bisa menemani sore hari Anda. Malang sore ini masih kami hadirkan untuk Anda hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Halo?
1: Aku lagi butuh uang cepet nih. Bisa nggak aku pinjam kamu sebentar?
0: Wah, aku juga lagi gak ada uang sih. Kalau...
1: Ya udahlah kalau gitu. Aku daftar pinjaman online aja. Kemarin aku lihat ada yang gak pakai persyaratan sama sekali kok. Cepet lagi cairnya.
0: Loh, kamu tahu kan kalau pinjol ilegal itu resikonya besar?
1: Semua orang sama aja. Ngertiin dikit dong. Kalau aku ini lagi bener-bener BU alias butuh uang.
0: Ini tuh serius tau.
1: Udahlah, bawel banget. Ya udah kalau kamu gak bisa minjemin. Bye.
2: Ternyata pinjol sekarang emang lebih gampang daripada minjem ke teman-teman. Gak ada 1 jam, udah langsung cair masuk rekening. Yes!
3: Ari, keluar kamu! Aku tahu kamu pasti di dalam. Cepat bayar utang kamu sekarang juga. Buka pintunya!
4: Aduh, iya Pak. Maaf banget Pak, maaf. Aku belum punya uang sekarang Pak, maafin.
3: Allah, aku gak mau tahu. Kamu banyak alasan. Gak mau tahu, pokoknya sekarang kamu harus bayar utang kamu. Kalau tidak, data kamu akan aku sebar. Tahu gak?

Pasti kita semua sudah gak asing lagi dong dengan jalan tol. Tapi tahukah Anda kalau jalan tol merupakan sebuah singkatan? Jalan tol sebenarnya singkatan dari Text on Location. Ini yang menjadi dasar mengapa pengendara dikenakan sejumlah tarif saat melintas atau menggunakan jalan tol. Tarifnya juga akan tergantung sesuai dengan jalan tol yang diakses atau jarak tempuh yang digunakan setiap pengendara. Sementara itu, jalan tol di Indonesia pertama kali dimulai pada tahun 1978 dengan dioperasikannya tol Jagorawi dengan panjang 59 km yang menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi.

pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia, yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang adzan maghrib untuk Malang Raya dan sekitarnya.
1: Sesaat lagi adzan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Ada dua sifat manusia yang apabila ada pada diri seorang muslim, ia akan mudah mendapatkan cinta Allah. Dua sifat itu adalah tidak cepat marah dan tidak tergesa-gesa. Sifat yang pertama, tidak mudah marah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sifat ini memiliki dampak yang sangat buruk. Ketika orang telah terjerat emosi kemarahannya, maka banyak kerusakan yang mungkin saja ia perbuat. Dari Abu Ad-Darda radhiyallahu an, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan dalam surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "Janganlah engkau marah, maka bagimu surga." Hadits riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Hadits ini sahih li ghairi. Sifat yang kedua, tidak tergesa-gesa. Waspadalah dengan sifat suka tergesa-gesa, karena ini sebenarnya berasal dari was-was syaitan. Dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sifat perlahan-lahan atau sabar berasal dari Allah, sedangkan sifat ingin tergesa-gesa itu berasal dari syaitan." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnadnya dan Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Tergesa-gesa adalah melakukan sesuatu tanpa berpikir dan tanpa memperhatikan dengan seksama. Bersegera dalam kebaikan yang dipuji adalah jika melakukannya pada waktu yang tepat dan didahului dengan ilmu, kehati-hatian, serta memperhatikan dengan seksama.

Kami aturkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk kaum muslimin dan juga muslimat yang ada di Malaraya. Dan pastinya untuk Anda yang sekarang sudah masuk di jam-jam, wah udah mulai malam ini ya, udah mulai sore menjelang malam seperti itu. Pastinya untuk Anda ini pasti ada juga yang masih ada di angkutan umum, di kendaraan umum seperti itu ya. Nah gimana nih kalau misalnya ada yang lagi di Trans Jatim ini? Nah, ini ada kabar gembira untuk Anda pengguna moda transportasi publik Trans Jatim. Di menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur ini memberikan promo tarif Trans Jatim mulai dari Rp81 selama sepekan di tanggal 11 sampai dengan 17 Agustus. Wow, berarti mulai hari ini dong ya. Jadi harganya cuma Rp81 aja, ya kan? Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa memberikan diskon tarif Trans Jatim ini menjadi Rp81 melalui kris tap dan juga potongan 81% melalui kris dinamis dan juga seluruh rute perjalanan dalam rangka hari ulang tahun RI ke-81. Jadi ini adalah kado kemerdekaan untuk masyarakat Jawa Timur. Silakan menikmati dan dimanfaatkan program tarif Trans Jatim selama satu pekan ini. Nah, ini disampaikan oleh Bu Khofifa seperti itu ya. Dan program hasil kolaborasi pemerintah Jawa Timur dan Bank Indonesia ini menjadi bagian dari rangkaian Pekan Kris Nasional 2026. Promo berlaku untuk layanan Trans Jatim di wilayah Gerbang Kertasusila dan Malang Raya serta layanan Trans Jatim Luxury. Nah, melalui pembayaran menggunakan Kris Tap, penumpang ini cukup membayar Rp81 untuk satu kali perjalanan. Angka ini dipilih untuk merepresentasikan usia kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Sementara penggunaan kris dinamis memperoleh potongan tarif sebesar 80% dari tarif normal. Penumpang umum cukup membayar Rp950 per perjalanan, sedangkan pelajar, santri, dan mahasiswa membayarnya itu Rp475 per perjalanan. Wih, dari 5.000 loh tinggal 950 dan juga 475, seneng kan? Ya, dan dijelaskan tarif khusus tersebut berlaku sesuai kuota harian. Untuk kris dinamis disediakan 3.135 kuota perharinya, terdiri dari 2.475 kuota penumpang umum dan 660 kuota pelajar, santri, dan mahasiswa. Adapun pembayaran menggunakan kris tap tersedia 221 kuota per hari, yakni 179 kuota penumpang umum dan 42 kuota pelajar, santri, dan mahasiswa. Dan program ini tidak hanya memberikan keringanan biaya transportasi, tapi juga memperkuat ekosistem transportasi publik dan memperluas penggunaan transaksi digital yang ada di Jawa Timur.

Kuliner Nusantara adalah identitas bangsa. Dari dapur rumahan hingga usaha kecil di sudut kampung, cita rasa Indonesia tumbuh dan hidup bersama masyarakat. Tahun 2026, pemerintah kembali membuka program sertifikat halal gratis atau sehati. Cukup memiliki nomor induk berusaha, menggunakan bahan halal, dan proses produksi sederhana. Pelaku usaha dapat mendaftar melalui sistem Si Halal. Sertifikasi halal bukan sekedar label, tetapi jaminan kebersihan, kualitas, dan kepercayaan konsumen. Langkah ini dihadirkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Asta Cita untuk mendorong UMKM naik kelas dan memperkuat daya saing produk lokal. Dari usaha kecil, lahir kekuatan ekonomi bangsa. Halal terjamin, UMKM makin percaya diri, Indonesia makin

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

Pendengar, dry fountain atau air mancur kering di alun-alun Merdeka Malang kini tidak lagi dioperasikan sepanjang hari. Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang membatasi pengoperasian air mancur ini mulai pukul 18 hingga 21.00 saja. Ini dilakukan untuk menjaga kualitas air sekaligus juga mencegah kerusakan kembali terjadi pada mesin pompa. PLT Kepala DLH Kota Malang Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang mengatakan pembatasan operasional ini dilakukan karena sistem air pada dry fountain masih menggunakan pola sirkulasi. Air yang keluar dari pancuran akan kembali ditampung dan disemprotkan lagi tanpa melalui proses pengolahan atau penyaringan secara langsung. Nah, kebiasaan pengunjung, terutama anak-anak, ini kerap menggunakan dry fountain sebagai tempat bermain air hingga mandi di sana. Nah, sementara ada saja anak yang buang air kecil dan akhirnya membuat kualitas air mancur ini tidak terjaga. Sehingga banyak laporan dari pengunjung yang mengatakan gatal-gatal karena bermain di air mancur tersebut. Jadi ya kalau boleh nih cuma menikmati aja, karena hidupnya nih sekitar jam 6 sampai jam 9 malam aja, itu pun ada jeda waktunya. Dan ditulisi udah dikasih tulisan ya gede-gede, dari dulu sebenarnya udah ada dilarang mandi kayak gitu, tapi masih banyak aja yang main air di sana. Raymond menyebutkan pihaknya pun kini melakukan penggantian air secara berkala antara 3 hari hingga 1 minggu. Dan air yang digunakan berasal dari jaringan PDAM. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kondisi air agar tidak menimbulkan bau maupun mengganggu kenyamanan pengunjung. Pembatasan juga dilakukan setelah mesin pompa di dry fountain sempat mengalami kerusakan akibat terendam banjir saat hujan lebat terjadi. Praktis dengan pembatasan ini, pengunjung ini hanya diperbolehkan menikmati visual atau estetika dry fountain, terutama pada malam hari saat lampu-lampu dinyalakan. Namun, Raymond mengatakan pihaknya masih melakukan evaluasi terhadap pola pengoperasian dry fountain. Tidak menutup kemungkinan jadwal maupun pemanfaatannya akan kembali diatur berdasarkan kondisi lapangan. Sementara terkait kemungkinan penggunaan sumber air sendiri agar air mancur dapat beroperasi secara terus-menerus, Raymond menyebutkan opsi ini tidak dapat dilakukan sembarangan. Selain membutuhkan konsumsi listrik yang cukup besar, penggunaan air tanah juga tidak diperbolehkan secara regulasi.

0: Sa posting dulu ah. Eh, kau coba lihat nih, dia so cantik sekali.
1: Is, iyo nih, biasa saja baru. Kau balas itu sudah, bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
3: Stop bullying.

Pendengar, kami menginformasikan bahwa hari ulang tahun Arema peringatannya ini juga masih akan di bakalan masih akan dirayakan hari ini setelah kemarin gitu kan ya. Dilaksanakan hari ini juga akan dilaksanakan kegiatan untuk hari ulang tahun Arema pada hari ini di hari Selasa 11 Agustus 2026. Kegiatannya berupa konvoy dilanjutkan dengan pesta flare dengan titik kumpul di flyover Arjosari. Dan nanti tujuannya akan menuju ke Stadion Gajayana Kota Malang dimulai pukul 18 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dengan menggunakan rute atau titik konsentrasi massa ini ada di Stadion Gajayana, Kayu Tangan, dan juga Balai Kota Malang. Dan berkaitan dengan hal tersebut disampaikan bagi para pengendara roda 2 dan juga roda 4 yang melalui rute dan pada jam tersebut mohon diantisipasi kepadatan lalu lintas serta mencari rute alternatif atau bergerak lebih awal. Dan ini disampaikan gitu ya untuk bisa kita semuanya nanti bisa mencari rute-rute yang lainnya selain rute-rute yang tadi telah disebutkan untuk bisa menghindari kepadatan arus lalu lintas di beberapa titik tadi masih dalam rangkaian ulang tahun Arema yang diperingati di hari ini Selasa 11 Agustus 2026.

0: Udah 3 jam kita di sini enggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
1: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
0: Halah, memang capek kali lah ngomong sama kau nih. Enggak pernah mau nyambung.
1: Suara apa tuh?
0: Itu bukan suara rusa, geng. Itu burung rangkong. Kalau di Gayoni, Rejebujang namanya.
1: Mantap, gak ada rusa, rangkong pun jadilah.
0: Gak boleh kok buru tuh, Jess. Ilegal itu, burung langka itu. Makanya gak boleh kita buru.
1: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian, yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
0: Jangan, Jess. Ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku gak mau ya masuk penjara ya.
1: Eleh, lemah kali kumbul jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser-geser.
0: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess! Jess!
2: Jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Apa kabar Pasar Gadang? Ya, persiapan pemindahan pedagang ke tempat relokasi tahap 2 Pasar Induk Gadang ini terus dikebut. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang ini mulai melakukan penomoran los pedagang. Dan penomoran ini menjadi tahapan penting sebelum sisa pedagang yang belum direlokasi dipindahkan ke lokasi baru. Sebanyak 347 los telah didata dan diberi nomor berdasarkan hasil pengundian sebelumnya. Kepala Diskopinda Kota Malang Eko Sri Yul Liardi mengatakan penomoran dilakukan setelah pembangunan tempat relokasi tahap 2 ini rampung pada sejumlah bagian ya. Dan disampaikan menurutnya penomoran dilakukan sesuai dengan nomor yang telah diundi. Sistem ini disiapkan untuk mencegah terjadinya perebutan los ketika pedagang mulai menempati tempat relokasi di tahap kedua ini. Eko berharap penataan tersebut dapat membuat proses relokasi pedagang berjalan lebih tertib dan lancar. Dan setiap los ini akan telah memiliki nomor, pedagang diharapkan dapat langsung menempati lokasi sesuai hasil pengundian. Tapi dari 347 los yang saat ini telah diberi nomor baru mencakup sekitar separuh dari keseluruhan area relokasi tahap 2. Sebagai area di sisi barat masih dalam proses penomoran. Penomoran seluruh los akan dilakukan secara bertahap mengikuti progres pembangunan, dan setelah seluruh area siap, pembongkaran lapak pedagang masih menempati sisi barat akan dilakukan untuk melanjutkan tahapan relokasi berikutnya.

Saat berkendara, keselamatan adalah hal yang paling utama. Saat jalanan terkendala licin atau basah, ada baiknya Anda mengurangi kecepatan. Hindari pula menekan rem penuh saat kondisi jalan menurun, dan gunakan transmisi yang lebih rendah. Beberapa hal yang sebaiknya dilakukan saat rem tidak berfungsi secara mendadak, diantaranya adalah tekan lampu hazard dan klakson untuk memberi sinyal kendaraan sedang bermasalah. Terus pompa rem agar tekanan sistem pengereman kembali seperti sebelumnya. Hindari mematikan mesin karena setir akan terasa berat dan rem tidak berfungsi normal. Tarik rem tangan secara hati-hati. Hindari menginjak pedal gas, arahkan mobil ke jalur evakuasi di tepi jalan. Jika sudah darurat, arahkan mobil ke sesuatu yang lunak, seperti tumpukan ban, gundukan tanah, atau pasir.

Pendengar Ruli harus pamit dari kebersamaan kita di Malang sore ini. Sebentar lagi akan ada Arga Saputra yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Malang malam ini. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia karena masih ada banyak sekali acara-acara spesial yang akan kami hadirkan untuk Anda malam hari ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Persiapan, gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana ya.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
0: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
4: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
3: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LRPO 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar 271 $1.500 dolar Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnin Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622.090.207.166.41 rupiah atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam

0: 800 dolar Amerika dan 330 juta rupiah. Rizky visa abadi sejumlah 475 ribu dolar Amerika dan 50 juta rupiah. Abdul Muhi sejumlah 308 ribu 500 dolar Amerika.
1: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar 271 ribu dolar Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
2: 271 ribu penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan. Hanya didasarkan kepada asumsi. Ya, padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
1: Selain Yakut Kholil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfa Abidal Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
4: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
5: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangin secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya. Saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
4: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
6: Ini kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah karena itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menteri.
4: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun. Khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
7: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini. 50 ribu orang yang pertama.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee resmi membuka

0: Buka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50.000 peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasirli mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasirli, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
1: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50.000 orang yang pertama, dan tadi sudah ada kegiatan bersama interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang. Dan 500 orang tadi hadir offline di sini. Kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
0: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150.000 peserta, di mana sebanyak 50.000 peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100.000 lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
2: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
0: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan, Diah Roroh Esti, mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
5: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
4: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
6: Nah, ini peringkat 19 dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya ini cukup besar di sini ya.
4: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Harna Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
7: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
8: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
7: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
9: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
7: Sementara itu, penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
10: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
11: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. Viva menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
10: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
11: Sementara itu, Chair of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
12: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
11: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai, karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdulli Tiloli menyampaikan laporannya.
13: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan di
14: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui Indonesian Women's League IWL 2026. Pengumuman resmi ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor I-League Jakarta siang tadi. Komisaris IWL Vivin Cahyani Sungkono mengaku bersyukur apa yang diusahakan PSSI bersama I-League akhirnya terwujud. Wanita yang juga menjabat sebagai exco PSSI bidang sepak bola putri ini juga menuturkan proses yang dilewati terbilang panjang hingga sampai pada peluncuran kompetisi ini.
13: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable. Karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
14: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan PSSI tidak pernah menganaktirikan sepak bola putri. Ia menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk bisa menggelar kompetisi bagi sepak bola putri cukup panjang karena kompleksitas rintangan yang harus dihadapi.
15: Kita punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra. Baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan dan bahkan senior dan terus berjalan.
14: Indonesian Women League 2026 akan menerapkan konsep terpusat dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivitas untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta, dengan Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Berita dari Programa 3, jaringan berita nasional dari Radio Republik Indonesia, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Berita utama tadi yang kami sampaikan adalah Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa pengendalian subsidi BBM jenis Pertalite akan dilakukan secara bertahap, dan Menteri Tenaga Kerja yang membuka pemagangan nasional 2026, 50.000 peserta ikuti batch pertama, didampingi dengan berbagai informasi dari sejumlah penjuru di tanah air, pendengar, hingga berita dari mancanegara. Kali ini Anda kembali bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Saya Arga Saputra akan temani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Inilah Malang malam ini, edisi hari ini ya, spesial sekali 11 Agustus 2026. Anda sebagai Aremania dan juga Aremanita pasti berbahagia karena hari ini adalah hari ulang tahun dari tim kebanggaan kita yaitu Arema pendengar. Hari ini ulang tahunnya ke-39 tahun. Oleh karena itu saya Arga Saputra secara pribadi dan juga mewakili segenap kru dari Pro 1 RRI Malang mengucapkan happy birthday untuk Arema, happy anniversary untuk tim kebanggaan kita yang ke-39 tahun. Mudah-mudahan di tahun 2026 ini prestasi dari rekan-rekan kita yang tergabung dalam tim Arema FC semakin baik begitu pendengar ya. Setelah kemarin berlaga pemanasan begitu ya jelang Liga 1 tahun 2026 ini, kita berada pada posisi keempat setelah juaranya adalah Persebaya, kemudian runner up-nya adalah Persib, juara ketiganya adalah Persija, dan kita berada pada posisi yang keempat Arema FC begitu pendengar. Mudah-mudahan untuk Liga 1 tahun 2026 ini penampilan tim kita, performa tim kita dan juga prestasinya lebih baik ya. Anda untuk yang di wilayah Kota Malang khususnya pendengar, saya dapati informasi bahwa malam hari ini kabarnya ada konvoy ya. Titik konsentrasi massa ada di area Stadion Gajayana, kemudian Kayu Tangan dan juga Balai Kota Malang. Kegiatannya ini dari tadi pukul 18 waktu Indonesia Barat, kabarnya tikum awalnya itu atau titik kumpulnya di flyover Arjosari, tujuannya di Stadion Gajayana Kota Malang pendengar. Selain itu ada di kawasan Kayu Tangan dan juga Balai Kota Malang, kegiatannya adalah Pesta Flare ya, untuk memperingati ke-39 tahun usia dari Arema. Berkaitan dengan hal tersebut, pendengar, bagi Anda pengendara roda 4, roda 2, yang mungkin mau melalui rute tersebut, pada malam ini, pendengar, mohon diantisipasi kepadatan lalu lintas, serta diharapkan mencari rute alternatif atau bergerak lebih awal ya. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat, atau untuk Anda yang mau join merayakan 39 tahun Arema, Anda boleh ke titik kumpulnya, diantaranya adalah area Stadion Gajayana, kemudian kawasan Kayu Tangan dan juga Balai Kota Malang, berbahagia, bergembira bersama dengan Aremanita dan juga Arema Nia yang lain, begitu pendengar. Namun mudah-mudahan kegiatan konvoynya tetap aman dan juga tetap tertib ya. Happy anniversary sekali lagi, happy birthday untuk Arema ke-39 tahun. Saya Arga Saputra, pendengar, tetap temani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat untuk malam Malang ini. Sesaat lagi kita akan mulai dengan mimbar agama Buddha. Hari ini kita akan berikan materi untuk Anda, disampaikan nanti oleh Ibu Kade ya, dengan judul Memaafkan dalam Agama Buddha hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kemudian kita sambung dengan drama radio. Selepas drama radio ada obrolan hukum pendengar. Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Luki Elza Aditya SHMH terkait dengan topik perjanjian penundaan penuntutan dalam tindak pidana korporasi. Nah, untuk Anda para pecinta keroncong, tembang-tembang keroncong, langgam keroncong begitu ya, dengarkan Pro 1 RRI Malang, nanti kita akan hadirkan pukul 21 hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat live langsung disiarkan dari studio 1 RRI Malang. Nanti Anda juga bisa nonton lewat live RRI Malang Official lewat YouTube ya. Ruang Rindu Simfoni Keroncong hadir kembali untuk Anda hari ini. Nanti kita akan bersama Orkes Keroncong Cakrabuana yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lepas dari Simfoni Keroncong pendengar, pukul 23 waktu Indonesia Barat, nanti menemani tidur Anda, menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan lagu-lagu mancanegara yang everlasting untuk pendengar hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Itulah rangkaian program Malang Malam ini, hari ini 11 Agustus 2026. Selengkapnya tetaplah bersama kami, bersama saya Arga Saputra. Kami akan hadirkan mimbar agama Buddha pendengar Selasa 11 Agustus 2026. Hari ini topiknya adalah memaafkan dalam agama Buddha bersama Ibu Kadek berikut ini. Selamat mendengarkan.

Arahato Samma Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sedama yang berbahagia, pendengar RRI dimanapun berada, puji syukur kita haturkan kepada Sang Tikratana dan berkah karma kebaikan kita bersama. Kita bisa bersama-sama mendengarkan uraian dhamma singkat dalam siaran RRI Kota Malang. Terimalah salam kasih dalam dhamma Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sedama yang berbahagia, pada malam hari ini saya ingin berbagi tentang memaafkan dalam agama Buddha. Sebelumnya saya membacakan syair dhamma pada dulu. Ini syair dhamma pada ayat 5 Yamakawaga yang berbunyi,

hati. Sadamu sanantano. Artinya, kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, marilah kita merenungkan sebuah ajaran penting dalam kehidupan, yaitu memaafkan. Makna memaafkan dalam ajaran Buddha. Dalam ajaran Buddha, memaafkan bukan berarti melupakan sepenuhnya kesalahan orang lain, tetapi melepaskan kebencian dalam hati kita. Kebencian hanya akan membawa penderitaan bagi diri sendiri. Nah, seperti bait Dhammapada yang saya kutip di depan tadi, bahwa kebencian itu tidak akan berakhir bila dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Nah, maksudnya di sini adalah ketika kita mempunyai merasakan rasa jengkel, rasa marah ataupun rasa benci kepada seseorang, baik melalui tindakan orang tersebut ataupun ucapan dari orang tersebut. Nah, sebagai siswa Sang Buddha, kita tidak usah membalas perasaan sakit atas pendengaran kita oleh ucapan yang tidak memuaskan, yang tidak kita inginkan bagi diri kita, sehingga memunculkan rasa benci. Jadi, sebagai umat Buddha, siswa Sang Buddha, kita belajar untuk tidak membalas kebencian tersebut. Ketika kita merasakan sakit hati oleh kata-kata orang lain, kita tidak perlu membalas dengan kata-kata yang lebih menyakitkan. Karena apa? Kita sendiri merasakan kalau kata-kata yang kurang sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita dengar, lalu diproses oleh pikiran kita, timbul rasa benci, rasa sakit. Nah, karena kita tahu rasa sakit itu, jadi kita tidak usah memberikan perasaan sakit itu kepada orang lain. Yaitu tadi, ketika kita merasa tidak nyaman dengan ucapan orang lain, kita nggak usah membalas. Cukup diam dan merenungkan. Mungkin kehidupan lampau saya pernah mengeluarkan kata-kata tersebut, dan mungkin kehidupan yang lampau saya pernah menyakiti orang dengan ucapan saya. Jadi, karena di dalam agama Buddha kita mengenal hukum karma, apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah buah dari karma kita yang lampau, ataupun bisa juga buah karma yang kita buat sekarang. Nah, setiap perbuatan, setiap karma yang kita lakukan pasti ada buahnya. Makanya kita menyadari saja kalau ketika ada kata-kata yang kurang baik, kurang pas didengar oleh telinga kita, kurang bagus dicerna oleh pikiran kita. Nah, kita cukup merenungkan saja. Kenapa? Karena di dalam agama Buddha, kita ditekankan, diajarkan untuk mengembangkan sifat cinta kasih dan kasih sayang. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia, dalam ajaran Buddha kita diajarkan untuk mengembangkan cinta kasih, mengembangkan kasih sayang, dan tentunya mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya? Nah, itu tadi, ketika perasaan kita tidak sesuai dengan apa yang kita dengar, tidak sesuai dengan apa yang kita lihat, tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, itu akan menjadi atau menumbuhkan perasaan tidak suka, menumbuhkan perasaan jengkel, menumbuhkan perasaan marah, menimbulkan perasaan benci. Kalau rasa benci, rasa jengkel, rasa marah tersebut kita biarkan, kita pelihara dalam batin kita, itu adalah sama halnya kita memelihara penyakit dalam tubuh ini. Kenapa? Sang Buddha mengajarkan pada kita, jangan membalas kebencian dengan kebencian.
Karena kebencian itu kalau dibalas dengan kebencian tidak akan pernah selesai. Rasa marah dibalas dengan marah, cacian dibalas dengan cacian, kata-kata kasar, kata-kata pedas dibalas dengan kata-kata kasar juga. Itu akan menimbulkan sakit hati dan sakit hati lagi. Nah, buat apa kita hidup dengan sakit hati? Karena sakit hati itu tidak ada obatnya. Maksudnya, tidak ada yang menjual obat sakit hati. Ya, kalau sakit hati itu dipelihara dalam batin kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, tentunya hidup kita tidak akan bahagia. Karena apa? Setiap kita sadar, ingat saya benci sama dia. Ketika kita sadar, ingat saya tidak suka sama dia. Nah, kalau perasaan-perasaan itu tetap berkembang di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam batin kita, itu akan membuat kita menderita. Menderita karena menahan rasa sakit, karena menahan rasa kecewa, karena menahan rasa tidak puas. Itu namanya mengembangkan kebencian. Padahal guru agung kita Sang Buddha Gautama mengajarkan kita bagaimana caranya kita mengembangkan cinta kasih, kasih sayang dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia, ketika kita merasa kebencian itu sudah tumbuh dalam batin kita, dalam hati kita, seperti yang saya tadi bilang, tidak ada yang menjual obat sakit hati. Obatnya di mana? Sang Buddha sudah mengajarkan pada kita, obatnya ada pada diri kita sendiri. Kita adalah pembawa obat untuk diri kita sendiri. Caranya bagaimana? Caranya dengan menyadari. Bagaimana itu menyadari? Ketika kita mendengarkan hal-hal, kata-kata yang kurang baik, kurang sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan dari mulut orang lain, kita merasa benci. Sadari, oh, saya tidak suka dengan ucapan itu. Ya sudah, dia bisanya berucap seperti itu. Jadi saya nggak usah mendekatinya. Karena ucapan yang dia ucapkan membuat saya tidak nyaman, membuat saya sakit hati. Ya sudah, saya tidak usah mendekatinya. Saya tidak akan mencari rasa sakit. Saya berusaha dalam hidup ini menciptakan kebahagiaan. Ketika ucapan orang lain membuat saya sakit, saya nggak usah datang ke orang lain tersebut. Carilah kebahagiaan. Carilah orang yang membuat kita bahagia. Jangan mendekati orang-orang yang membuat kita sedih, membuat kita menumbuhkan rasa kebencian, dan membuat kita rasa menumbuhkan rasa dendam. Nah, jadi dengan menyadari bahwa itu ucapan tidak baik, tidak pas, tidak sesuai dengan saya, kita menghindar saja, kita nggak usah mendekati atau mendengarkan ucapan-ucapan tersebut. Nah, ada lagi cara yang sangat bagus, sangat mudah dilakukan untuk tidak menumbuhkan kebencian, untuk tidak membalas rasa benci itu. Caranya adalah bermeditasi. Meditasi itu kita bisa ambil objek mengembangkan cinta kasih. Kita kembangkan cinta kasih itu kepada orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang tidak suka sama kita, orang-orang yang berkata yang kurang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apakah bisa? Bisa, tetapi berat. Betul, sangat berat. Karena menyayangi orang yang menyakiti hati kita itu sangat berat. Tetapi kita kembali lagi ke ajaran Sang Buddha. Karena kita siswa Sang Buddha, Sang Buddha selalu menekankan cinta kasih, kasih sayang kepada siapapun kita kembangkan cinta kasih kita, termasuk kepada orang yang membenci kita, termasuk kepada orang yang tidak menyukai kehadiran kita. Kembangkanlah cinta kasih itu.
Nah, dengan mengembangkan cinta kasih, kita akan bahagia. Itu ada juga di Parita Karania Metasutta. Pengembangan cinta kasih itu seperti seorang ibu menyayangi putranya yang tunggal. Jadi bagaimana perasaan seorang ibu yang menyayangi putranya yang tunggal itu, ya hanya satu-satunya. Jadi seluruh rasa cinta kasihnya, seluruh rasa kasih sayangnya dicurahkan. Nah sama, kita juga seperti itu. Mengembangkan, mempraktekkan cinta kasih dan kasih sayang itu dengan tidak memilih-milih siapa dia, siapa mereka. Nah, kita mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk. Tidak peduli dia membenci kita, tidak peduli dia tidak suka sama kita. Dan kita juga mengembangkan cinta kasih kepada orang yang sangat menyayangi kita, mencintai kita. Nah, itulah pengembangan cinta kasih. Dengan kita berhasil mengembangkan, mempraktekkan cinta kasih dan kasih sayang, rasa benci itu akan berkurang. Rasa benci itu akan punah. Rasa benci itu akan hilang. Dengan begitu yang ada apa? Senyum, kebahagiaan, rasa damai. Nah, karena kita merasa tidak membenci orang. Walaupun orang membenci kita, tetapi kita tidak merasa dibenci. Karena apa? Kita selalu mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk. Tidak hanya kepada manusia, semua makhluk yang ada di alam semesta. Baik kepada makhluk yang ada di alam binatang, baik kepada makhluk yang ada di alam samsara, baik kepada makhluk yang tidak tampak maupun yang tidak tampak. Semua makhluk merasakan cinta kasih yang kita kembangkan, yang kita praktekkan. Dengan begitu, dimanapun kita berada, hidup kita akan damai, hidup kita akan bahagia, kita akan tenang. Ngomong sama siapapun, kita akan merasa tenang. Karena tidak ada rasa benci, tidak ada rasa tidak suka di hati kita. Nah, maka dari itu, mari kita kembangkan cinta kasih, kasih sayang kita kepada semua makhluk. Tanpa terkecuali, kita tidak melihat siapa dia, dari mana mereka berasal. Tidak melihat itu, karena Sang Buddha Guru Agung kita mengajarkan cinta kasih itu kita kembangkan kepada semua makhluk hidup. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup berdampingan di alam ini dengan baik, dengan damai. Nah, cinta kasih kita juga kita pancarkan kepada alam semesta. Kenapa pada alam semesta juga kita mengembangkan cinta kasih? Karena kita hidup di alam, karena kita butuh udara, karena kita butuh tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi Guru Agung kita Sang Buddha Gautama telah mengajarkan kepada kita, kembangkanlah cinta kasih, kasih sayang ke semua makhluk untuk mendapatkan kehidupan yang damai. Nah, sama ketika kita sudah merasakan damai, ada orang melakukan kesalahan, menurut kita itu salah, kita langsung bisa memaafkan. Nah, dengan mengembangkan rasa cinta kasih, kasih sayang ini, kita akan belajar memaafkan kesalahan orang, memaafkan apa yang terjadi yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Dengan begitu kita bisa menyadari bahwa perlunya kita mengembangkan rasa cinta kasih untuk mengikis kebencian, untuk bisa memaafkan orang lain yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia, mengapa kita harus memaafkan? Ada beberapa alasan penting mengapa kita harus memaafkan. Yang pertama adalah menghilangkan penderitaan batin. Nah, penderitaan batin itu apa? Menyimpan dendam membuat hati kita gelisah. Sama yang sudah saya singgung tadi di depan.
Menyimpan dendam membuat hati gelisah. Ketika kita merasa benci, ketika kita menyimpan rasa dendam, kita akan gelisah. Karena apa? Merasa tidak mau ketemu dengan orang yang kita benci, itu udah gelisah. Merasa tidak akan mau berbicara dengan orang yang kita benci, itu sudah merupakan kegelisahan. Nah, alasan penting yang kedua adalah menumbuhkan cinta kasih. Dalam ajaran Buddha, cinta kasih harus diberikan kepada semua makhluk. Nah, sama seperti yang saya sudah uraikan di depan tadi. Alasan mengapa memaafkan orang lain itu adalah menumbuhkan cinta kasih atau metta. Jadi, dengan menumbuhkan rasa cinta kasih, mengembangkan cinta kasih, mempraktekkan rasa cinta kasih, kita akan bahagia dimanapun kita berada. Yang ketiga, alasan penting kenapa kita harus memaafkan orang lain, menghindari karma buruk. Kebencian dapat menimbulkan tindakan buruk yang berakibat pada karma negatif. Nah, sudah saya jelaskan juga di depan tadi, kebencian dapat menimbulkan tindakan buruk. Contohnya apa? Orang yang menyimpan rasa benci yang sangat benci, sangat berlebihan. Ketika rasa benci itu dipupuk, benci, tambah benci lagi, sehingga rasa benci itu semakin besar, semakin melekat di batin. Ketika kita melihat orang yang kita sangat benci itu, pikiran-pikiran buruk ini muncul. Nah, pikiran-pikiran buruk-buruk ini akan bisa menimbulkan atau membentuk karma buruk. Dari pikiran saja sudah membentuk karma buruk. Nanti bisa berlanjut ke perbuatan. Kita bisa melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan sila demi menuruti dan melampiaskan rasa benci tersebut. Nah, begitu. Makanya mari kita tanamkan cinta kasih sayang dalam batin kita, supaya tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, tidak ada rasa dendam di hati kita, dan kita mudah memaafkan orang lain. Karena kita tahu sebagai seorang manusia, terkadang secara tidak sengaja kita melakukan kesalahan yang menurut orang lain tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Makanya karena kita juga terkadang tidak sadar melakukan kesalahan, marilah kita mengembangkan sifat cinta kasih sayang ke diri kita, supaya kita bisa memaafkan. Dan ketika kita melakukan kesalahan atau yang perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang orang lain inginkan, kita juga dimaafkan. Itu juga ada di pengembangan metta. Itu ada di chain of metta, itu juga ada pengembangan cinta kasih dan permohonan maaf kepada semua makhluk yang tidak sengaja kita melakukan kesalahan. Nah, dengan begitu kita bisa meminta maaf, kita juga bisa memaafkan orang yang telah melukai perasaan kita. Kita bisa memaafkan dengan bahagia. Nah, itu adalah keberhasilan dari pengembangan metta dan karuna, pengembangan cinta kasih dan kasih sayang. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kemajuan batin kita di dalam dhamma, di dalam praktek dhamma. Dan semoga kita selalu yakin kepada ajaran Buddha dan selalu bisa mempraktekkan semua ajaran dari guru agung kita, Sang Buddha Gautama. Akhir kata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe sata bhavantu sukhi tata. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Kali ini pukul 20 waktu Indonesia Barat, rangkaian program Malang Malam ini akan menghadirkan drama radio, kali ini produksi RRI Jakarta dengan judul Drama Kidung Cinta. Seperti apa isi ceritanya di dalam drama radio tersebut? Mari kita simak bersama pendengar drama radio produksi RRI Jakarta dengan judul Drama Kidung Cinta berikut ini.
4: Kidung Cinta, naskah karya Estu Irena, teknik dan montase Arbi Amase, produksi RRI Jakarta.
5: Kita sedang nembang dalam acara wayangan. Kasihan ya, ibu kita sudah larut malam, masih harus berjuang mencari nafkah.
6: Iya, kasihan ibu. Sejak bapak meninggal, ibu harus berjuang membesarkan kita anak-anaknya.
5: Makanya kamu Sandi, kamu harus belajar dengan benar. Kita tunjukkan kita anak dari seorang sinden sukses.

0: anakku sudah lulus sekolahnya. Silia sedang tes menjadi pramugari. Sandi menjadi seorang polisi dan Noval menjadi seorang atlet. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah.
1: This empty instruction card. If you're a dog, please cut the girl flight attendant. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan ini. Thank you for your attention and have a nice flight.
2: Lia?
3: Iya, Fira.
2: Tolong bantu aku menyiapkan makanan ya. Sebentar lagi penumpang pesawat ini akan makan siang.
3: Siap, Fira.
2: Nah, gitu dong. Itu baru namanya pramugari yang cekatan.
3: Terima kasih pujiannya, Fira.

0: Coba dengar. Nopal, dengarkan. Ibu kita sedang nembang.
1: Apa ibu kita mau mentas lagi ya?
2: Sebaiknya kita tanya saja.
0: Ayo, kita hampiri ibu.
2: Ayo, ayo.
1: Suara ibu sangat indah. Ibu, ibu sedang latihan ya, Bu?
3: Iya, Nak.
1: Oh.
3: Iya, ibu sedang latihan.
0: Ibu nggak usah lagi nyinden. Sudah saatnya ibu istirahat. Kamilah yang akan mencari nafkah buat ibu. Ibu istirahat saja ya.
3: Ya, kalau ibu diam saja, ya bosenlah, Le. Jadi sesekali bolehlah ibu ngisi acara kebudayaan Jawa. Biar menghibur hati ibu, biar senang, Le.
2: Boleh, Bu. Asalkan tidak terlalu capek saja, Bu.
3: Iya, Nak.
0: Asalkan ibu senang, kami bertiga sangat senang, gembira gitu, Bu.
1: Iya,
3: anak-anakku, terima kasih ya. Kalian menjadi anak yang baik.
4: Nopal, ini saatnya kamu tunjukkan pada dunia kalau kamu bisa menjadi juara lari tingkat dunia. Di Olimpiade ini, usahakanlah Indonesia tampil di muka dunia ini. Mengerti?
1: Insya Allah, Pak Pelatih.
5: Oh, yeah.
4: Bagus. Nah, bersiaplah kamu. Itu ada tanda panggilan untuk tanding lari.
1: Baik, Pak Pelatih.
6: Ya Allah, berikan kekuatan padaku untuk menempuh lari jarak jauh ini, ya Allah.
7: Ayo, Noval. Semangat. Noval, kamu hampir sampai garis finis. Ayo, semangat. Noval, semangat. Ya, Noval, semangat. Terus.
8: Allahu Akbar, aku juara, ya Allah. Indonesia, aku juara. Ibu, aku juara, ibu.
7: Alhamdulillah. Noval juara satu. Noval.
2: Itu Mas Nopal menerima medali emas, Bu.
3: Ya Allah, anakku, Ger menjadi juara dunia.
2: Ya Allah,
3: terima kasih, Bu. Anakku membawa harum nama bangsa dan negara.

0: Ibu, Mas Noval menepati janjinya ya, Bu. Sejak kecil, ia selalu menonton Ibu menembang di wayangan. Mas Noval sedih karena semalam suntuk. Ibu harus menembang, mengiringi pertunjukan wayang kulit, Bu.
1: Sekarang lelah letih Ibu sudah terjawab. Ketiga anak Ibu berprestasi semua.
0: Tembang Ibu membuat kami bangkit dan memotivasi untuk sukses.
2: Kami ingin menunjukkan bahwa anak seorang sinden bisa sukses juga, Bu.
3: Iya, Ibu bangga pada kalian semua. Kalian anak-anak Ibu yang sangat luar biasa, Nak. Lia menjadi pramugari, Sandi menjadi polisi, dan Noval menjadi atlet. Kalian bertiga telah membuat Ibu bangga, Nak. Ibu sangat bangga. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih atas karuniamu ini, ya Allah.
0: Kami pun bangga, Bu, memiliki ibu yang luar biasa, yang memiliki suara yang sangat indah.
1: Bu, Sandi sayang sama ibu.
3: Iya, Nak.
0: Lia juga sayang ibu.
2: Noval juga, Bu.
3: Ibu juga sayang kalian semua, Nak.
0: Menembanglah ibu untuk kami, Bu.
1: Aku ingin mendengar suara ibu yang merdu, suara yang membawa kami menjadi dewasa dan berprestasi.
2: Betul, Bu. Ayo dong, Bu.
3: Baiklah, ibu akan menembang untuk kalian.

Hidup Cinta. Produksi RRI Jakarta. Diperankan oleh Lestari sebagai ibu, Asri sebagai Sandi kecil, Giska sebagai Lia kecil, Rafa sebagai Noval kecil, Suwartini sebagai Lia dewasa, Darmawan sebagai Noval dewasa, Maman sebagai Sandi dewasa, Estu sebagai pramugari, Rigel sebagai komentator bahasa Inggris, Bagita sebagai pelatih teknik dan montase, Arbi Amase sutradara, Estu Irena.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Kali ini dalam rangkaian Malang Malam ini kami akan hadirkan obrolan hukum hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kali ini 11 Agustus 2026 pendengar kita akan berbincang seputar perjanjian penundaan penuntutan dalam tindak pidana korporasi bersama Bapak Luki Elza Aditya SHMH. Kalau saya coba cari referensi online begitu pendengar, perjanjian penundaan penuntutan atau Deferred Prosecution Agreement atau DPA ini adalah mekanisme hukum bagi penuntut umum untuk menunda penuntutan terhadap korporasi dalam jangka waktu tertentu dengan syarat korporasi ini menjalankan komitmen khusus seperti pemulihan kerugian, kemudian restitusi dan perbaikan tata kelola yang jika dipenuhi akan berujung pada penghentian perkara. Nah, bagaimana selengkapnya? Kita akan segera berbincang bersama beliau, Bapak Luki Elza Aditya SHMH. Assalamualaikum, selamat malam Pak Luki.
1: Ya, selamat malam Mbak.
0: Kabar baik hari ini Pak Luki, sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, siap. Pak Luki, perjanjian penundaan penuntutan dalam tindak pidana korporasi. Kalau saya tadi sempat Google, itu maknanya perjanjian penundaan penuntutan atau Deferred Prosecution Agreement atau DPA ini adalah mekanisme hukum bagi penuntut umum untuk menunda penuntutan terhadap korporasi dalam jangka waktu tertentu dengan syarat korporasi ini menjalankan komitmen khusus seperti pemulihan kerugian, restitusi, dan perbaikan tata kelola yang jika dipenuhi akan berujung pada penghentian perkara. Nah, dalam implementasinya di lapangan ini, bagaimana praktiknya Pak Luki?
1: Ya, jadi terkait dengan DPA atau kita mungkin lebih gampangnya DPA aja Pak ya.
0: Jih, monggo.
1: Jadi DPA ini memang adalah hal yang baru di Indonesia. Jadi untuk penerapan saat ini itu masih belum ada Pak, kalau menurut saya. Karena memang tindak pidana korporasi itu masih minim di Indonesia.
0: Oke, nah yang kita maksudkan tindak pidana korporasi ini contohnya seperti apa sih Pak Luki?
1: Sebetulnya tindak pidana korporasi itu luas ya Pak. Mm-hmm. Jadi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi bisa dalam bentuk misalnya dia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Contohnya itu ya seperti misalnya pembalakan hutan liar atau mungkin penambangan liar yang dia menggunakan nama korporasi, nah itu dianggap sebagai tindak pidana korporasi, Pak.
0: Baik, tapi sebetulnya perjanjian penundaan penuntutan atau Deferred Prosecution Agreement atau DPA ini secara undang-undang atau regulasi kita punya, Pak, terkait dengan regulasi ini, Pak Luki?
1: Nah, memang per 2026 kita itu sudah menerapkan di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pak. Mm-hmm. Itu di pasal, seingat saya itu 328. Mm-hmm. Yaitu adalah terkait dengan perjanjian penundaan penuntutan. Mekanismenya itu sama seperti yang Bapak jelaskan tadi. Mm-hmm. Tujuannya itu memang untuk kepatuhan hukum, pemulihan kerugian, gitu. Termasuk efisiensi dari proses peradilan. Mm-hmm. Karena tindak pidana korporasi itu biasanya kompleks, Pak. Kompleksnya itu kenapa? Karena kita misalnya berhadapan dengan korporasi yang besar. Mm-hmm. Yang notabene mungkin dia punya cabang puluhan. Terus kemudian dia punya pengaruh. Dia juga mungkin punya kuasa dalam hal ini. Sehingga tindak pidana korporasi itu biasanya sangat kompleks. Hmm. Makanya terkadang ketika kita berhadapan dengan tindak pidana korporasi, rata-rata itu tidak menjangkau korporasinya. Mungkin hanya personalnya saja.
0: Oke, baik. Nah dalam hal ini, kenapa ini Pak? Maksudnya kasus-kasus yang terkait dengan korporasi di Indonesia ini nampak tidak berlanjut dalam proses hukum gitu. Ada keengganan dari pihak yang dirugikan atau seperti apa ini Pak melihat kompleksitas tadi Pak Luki?
1: Ya, sebetulnya kita sendiri itu memang salah satu dari karakteristik dari tindak pidana korporasi, korban itu kadang tidak sadar bahwa dia itu adalah korban dari tindak pidana korporasi gitu. Ya, contohnya misalnya sederhana kayak Bapak beli merek snack lah ya, ukurannya besar gitu kan, jumbo gitu. Ternyata kita ketika dibuka, mungkin isinya itu hanya seperempat gitu kan. Nah itu kan tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui bahwa sebetulnya kita itu adalah korban gitu. Mm-hmm. Bahkan kalau misalnya kita lihat di iklan gitu ya, iklan-iklan di Jepang misalnya, kalau ukuran kuenya misalnya 1x1, isinya pun 1x1 gitu kan.
0: Mm-hmm. Baik.
1: Jadi memang cukup kompleks kalau terkait dengan tindak pidana korporasi itu.
0: Oke. Nah, biasanya kalau konteksnya demikian kan kita biasanya cuma mengadukan kepada misalnya organisasi yang concern terhadap perlindungan konsumen, begitu ya Pak Luki ya, tidak kemudian menuntut hak kita langsung kepada korporasinya ya Pak Luki.
1: Ya, sebetulnya ketika kita, itu kan kalau misalnya kita bicara tindak pidana korporasi dalam bidang konsumen gitu. Ada juga mungkin kita akan berlaku tindak pidana korporasi dalam bidang keuangan atau perbankan dalam hal ini. Contoh sederhana ya misalnya pinjol ilegal misalnya kan. Kita kan berhadapan dengan entitas yang notabene tidak sah gitu dalam hal ini. Sumbernya juga tidak jelas, misalnya kita juga tidak ketahui siapa pemiliknya gitu. Tapi data-data kita didoxing gitu kan, disebarkan gitu. Nah, ketika kita berhadapan seperti itu, bagaimana dengan kita menghadapinya? Ya pasti kita kan misalnya ke OJK, ke misalnya Kominfo, seperti itu.
0: Oke. Baik. Tapi kalau kita kembali kepada DPA tadi, Pak Luki, sebetulnya konsepnya seperti apa secara detail yang diatur melalui KUHAP kita ini di tahun 2026 ini, Pak?
1: Oke. Jadi memang kalau kita sebelum kita tarik bicara DPA, jadi terkait dengan karakteristik atau paradigma di dalam KUHAP ini, itu sekarang mulai berkembang, Pak. Jadi kalau misalnya kita dulu itu berbicara bagaimana cara menghukum seseorang, gitu. Tapi kemudian paradigma itu sekarang berubah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana nomor 20 tahun 2025 yang berlaku di 2026 kemarin, itu tidak hanya menghukum, tapi juga mencegah, termasuk dalam hal ini adalah merestoratif atau memulihkan, gitu. Nah, karena sering kita misalnya berhadapan dengan tindak pidana korporasi, tapi kita itu cukup sulit berhadapan. Kayak misalnya kasus pajak, pengemplangan pajak, kasus terkait dengan penipuan, kayak misalnya apa namanya, First Travel misalnya, yang besar dengan penipuan dengan kerugian yang besar. Permintaan-permintaan dari korban itu terkadang tidak terpenuhi gitu. Rasa misalnya bahwa saya ini korban semestinya mendapat ganti rugi yang layak gitu kan. Tapi ternyata tidak demikian gitu. Kayak kasus First Travel, bahkan sampai dengan putusan Mahkamah Agung baru sebagian dikembalikan kepada korban gitu. Sehingga dalam hal ini ketika kita berhadapan dengan korporasi, terkadang itu bukan yang kita cari, itu terkadang bukan bagaimana cara menghukum pelakunya gitu, tapi bagaimana cara memulihkan keadaan saya atau kerugian saya.
0: Betul.
1: Nah, DPA itu hadir di seperti itu. Ketika kita berhadapan dengan korporasi, harapannya apa? Kerugian-kerugian yang terjadi itu dapat dipulihkan gitu. Makanya judulnya itu adalah perjanjian penundaan penuntutan. Jadi sebelum, kan kalau proses perkara itu kan ada penyelidikan di polisi, kemudian ada penuntutan, dan kemudian di persidangan gitu, Pak. Nah, DPA itu berada di posisi di kejaksaan saat proses penuntutan, seperti itu. Jadi sebelum dilimpahkan berkas perkara, tersangka atau mungkin dalam hal ini terdakwa, atau dalam hal ini advokatnya atau lawyernya, itu mengajukan kepada JPU, Jaksa Penuntut Umum, bahwa saya minta untuk penuntutan saya ditunda gitu. Alasan apakah saya mengakui kesalahannya, saya bersedia mengganti rugi misalnya. Nah, akhirnya nanti dari pengajuan dari tersangka atau advokat itu, JPU akan menilai gitu. Menilainya itu apakah misalnya dalam hal ini dia layak untuk DPA atau tidak. Karena memang ketika kita berhadapan dengan korporasi, Pak, kita tidak bisa serta-merta langsung menghukum gitu. Bayangkan nggak misalnya PT pokok gitu ya, PT gudang-gudang misalnya, yang notabene dia pekerjaannya itu 10.000. Bayangkan kalau misalnya dia dihukum, dipidana, harus misalnya ditutup, berapa ratus ribu yang akan kehilangan pekerjaan.
0: Okay.
1: Dampak ekonomisnya sangat besar.
0: Yeah.
1: Gitu. Makanya DPE ini tujuannya adalah efisiensi peradilan juga. Daripada kita harus mencari saksinya, melakukan pembuktian, ini korporasinya sudah mengakui kesalahannya. Gitu. Dan saya bersedia mengganti rugi kok misalnya korporasinya. Ya sudah, kita buat kesepakatan. Dari kesepakatan itu nanti diperiksa, dibuat dalam berita acara. Berita acara itu kemudian diajukan ke pengadilan untuk dicek oleh hakim. Kalau misalnya sesuai, maka dalam hal ini si korporasi itu harus mematuhi perjanjian penundaannya. Termasuk syarat-syarat tertentu, apakah misalnya melakukan transformasi tata tertib, atau mungkin melakukan ganti rugi dalam waktu tertentu. Misalnya, saya mengalami kerugian first travel 100 juta, nah itu harus diganti dalam 1 bulan, misalnya seperti itu. Nah setelah, kalau misalnya dia memenuhi, maka dia tidak dilanjutkan ke proses persidangan.
0: Oke.
1: Perkaranya selesai di penuntutan. Tapi kalau misalnya dia ingkar, maka proses itu, perkara akan langsung dilanjutkan oleh JPU ke proses pengadilan. Seperti itu.
0: Baik. Kalau tujuannya adalah restorasi, kalau kita berbicara soal konteks restoratif justice misalnya, itu kan ada syarat, ada ketentuannya ya Pak Luki ya. Ini juga berlaku terkait dengan DPE ini tidak Pak Luki? Ada syarat-syarat atau ketentuan yang harus diikuti atau dipenuhi oleh perusahaan atau korporasi ini Pak Luki?
1: Ya, jadi kalau misalnya kita bicara restoratif justice, mekanisme keadilan restoratif dengan DPE, itu adalah sebetulnya mirip, Pak. Tapi secara persyaratan ketentuan itu berbeda, seperti itu. Jadi memang korporasi pun bisa di restoratif justice. Tapi dengan catatan bahwa restoratif justice itu harus ada persetujuan dari korban. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya dalam DPE, itu memang secara korban itu tanda kutip sedikit disisihkan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi dalam hal ini lebih berfokus kepada ganti ruginya.
0: Oke. Okay.
1: Atau mungkin dalam hal ini syarat-syarat yang ditentukan gitu. Jadi bisa dibilang bahwa DPE itu tidak serta-merta secara mutlak kalau misalnya korban tidak setuju, DPE-nya gagal, seperti itu.
0: Baik.
1: Tapi kalau RG, ketika korban tidak setuju, ya maka gagal restorative justice itu, seperti itu.
0: Baik. Nah, tadi inisiasi DPE ini kan dari misalnya kuasa hukum dari korporasi tadi mengajukan kepada jaksa penuntut umum ya, Pak Luki ya.
1: Ya, betul, Pak.
0: Setelah mendapatkan inisiasi tersebut, lantas dari JPU-nya apa langkah yang dilakukan ini, Pak Luki?
1: Nah, jadi memang JPU itu kalau misalnya di DPE, Pak, itu dia adalah gerbang utama. Gerbang utama sekaligus negosiasi dia, negosiator dalam hal ini. Artinya dalam menyelesaikan perkara ini, si JPU itu harus dalam hal ini lihai, membaca terkait dengan korporasi ini gitu. Ya contoh sederhana misalnya, dia mengajukan usulan ganti rugi 100 juta gitu misalnya, atas tindak pidana misalnya penipuan atau mungkin cukai palsu misalnya, dia bersedia mengganti itu 100 juta gitu. Nah, tidak serta-merta JPU ini langsung menerima. Oke, saya setuju 100 juta, tidak demikian. JPU itu harus menilai apakah ini layak atau tidak di DPE. Atau jangan-jangan sebenarnya dia melakukan DPE ini supaya bubble-bubble di belakangnya, atau mungkin kasus-kasus yang lebih besar itu tidak terungkap. Gitu. Jadi bisa jadi JPU pun itu bisa jadi menolak. tidak serta-merta mutlak JPU harus menerima JPE ini.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Tapi kalau JPU merasa bahwa saya kalau misalnya menerima JPE ini, negara bakalan lebih dirugikan misalnya. Atau mungkin korban bakalan lebih dirugikan. Karena perkara ini seharusnya diungkap lebih besar misalnya. Kerugiannya itu lebih besar daripada yang diperkirakan misalnya. Maka JPU dapat menolak sehingga perkaranya langsung diproses penuntutan.
0: Oke, baik. Jadi tidak semua inisiasi pengajuan DPE itu dikabulkan ya oleh Jaksa Penuntut Umum ya Pak? Ada pendalaman yang dilakukan oleh JPU tersebut ya Pak Luki?
1: Ya, termasuk kepada hakim Pak nanti.
0: Oke.
1: Jadi maksudnya kalau hakim pun ketika sudah ada perjanjian DPE tadi antara JPU dengan si korporasi atau terdakwa korporasi ini, kan berita acaranya diajukan ke pengadilan. Oleh pengadilan sendiri itu juga dilakukan pengecekan apakah memang ini layak atau tidak, apakah dalam hal ini perkaranya itu memang kerugiannya sudah sesuai atau belum, memenuhi rasa keadilan atau belum misalnya. Terus apakah perjanjian ini dibuat dalam tanda kutip tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak, misalnya seperti itu.
0: Baik.
1: Jadi memang dilihat oleh hakim originalitasnya. Kalau memang tidak originalitas, tidak layak, ya hakim dapat menolak DPE ini. Maka JPU, karena DPE-nya ditolak, ya maka dia akan melakukan proses penuntutan.
0: Oke, baik. Nah, jika diterima, lantas mekanismenya bagaimana ini Pak Luki?
1: Nah, saat misalnya nanti diterima, Pak, maka dalam hal ini, dia akan harus memenuhi kewajiban dalam perjanjian DPE tersebut, perjanjian penundaan tersebut. Ya, misalnya dia harus mengganti rugi 100 juta dalam 2 minggu. Terus dia harus memperbaiki tata kelola. Atau misalnya dia harus, tanda kutip misalnya, melakukan perbaikan atau pencegahan misalnya. Kayak misalnya kasus limbah, pembuangan limbah. Nah, dia harus misalnya melakukan tindakan awal atau preventif pencegahan sebelum supaya tidak terjadi kembali. Melakukan pembersihan terhadap sungai misalnya. Nah, itu harus dilaksanakan. Kewajiban-kewajiban dalam DPE itu harus dilaksanakan dalam waktu kurun tertentu.
0: Okay.
1: Yang disepakati misalnya.
0: Baik.
1: Saat nanti misalnya dia melakukan sesuai dengan kesepakatan, ya maka dalam hal ini sudah terpenuhi perjanjiannya sehingga perkara tersebut tidak dilanjutkan ke proses persidangan, berhenti dalam proses penuntutan.
0: Oke, baik. Tadi kan ada poin-poin yang sesuai dengan kesepakatan ya Pak Luki, misalnya pemulihan kerugian sampai perbaikan tata kelola begitu Pak. Nah terkait misalnya besaran kerugiannya, poin-poin perbaikan yang harus dilakukan itu disepakati antara siapa Pak Luki? Hakim atau JPU yang menentukan atau berdasarkan kesepakatan antara korporasi dengan pihak yang dirugikan atau korban ini Pak?
1: Oke, jadi kalau terkait dengan siapa yang bersepakat, itu sebetulnya adalah antara JPU dengan korporasi, terdakwa korporasinya. Jadi nanti dalam hal ini, JPU itu kan sebetulnya selain dia pengacara negara, dia itu kan juga sebetulnya di sisi lain itu adalah menegakkan hak-hak dari korban dalam hal ini. Nah, maka dalam hal ini, apa yang diinginkan oleh korban, apa yang diharapkan oleh korban, itu bisa dimasukkan dalam DPE. Sebetulnya. Nanti yang melakukan negosiasi itu adalah JPU dalam hal ini.
0: Baik, terkait seperti waktu itu juga ya Pak ya, kapan pemberian kerugian itu dilakukan atau perbaikan tata kelolanya itu dilakukan dalam berapa jangka waktu. Lamanya itu juga ditentukan pula oleh JPU tadi ya Pak Luki ya.
1: Disepakati di dalam berita acara tadi, Pak, yang dimana nanti berita acaranya diajukan untuk meminta penetapan kepada hakim, melalui hakim, seperti itu.
0: Baik. Nah, ketika sudah ada berita acaranya tadi, otomatis tidak berlanjut ya proses hukum untuk penuntutannya ya, Pak Luki ya?
1: sementara ditunda, penundaan. Karena kan judulnya kan perjanjian penundaan, Pak.
0: Oke.
1: Okay. Jadi bukan penghentian. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi perkaranya ya hanya ditunda, diberhentikan sementara waktu, atau mungkin ditunda sementara waktu, dia memenuhi kewajibannya, maka perkaranya dihentikan. Kalau ternyata dalam hal ini dia melakukan pelanggaran, maka penundaan itu dilanjutkan ke proses pelimpahan ke pengadilan.
0: Oke, baik. Nah, tapi ketika misalnya pemulihan kerugian sudah dilakukan oleh korporasi dan hingga perbaikan tata kelola juga sudah diimplementasikan, begitu Pak Luki. Tapi misalnya pihak korban atau yang dirugikan ini merasa tidak puas, maka gimana Pak? Masih harus dilanjutkan dalam proses penuntutan atau seperti apa ini Pak Luki?
1: Nah, ini yang menarik Pak sebetulnya. Jadi memang terkait dengan hak korban, itu sebetulnya ada namanya nanti adalah gugatan ganti rugi, seperti itu. Jadi kalau kita bicara di PE ini kan terhadap perkara pidananya, sebetulnya. Kayak misal terjadi pencemaran lingkungan, misalnya kemudian terjadi dengan penambangan liar, misalnya. Nah, kalau memang ada kerugian yang sifatnya keperdataan, maka itu bisa diajukan melalui gugatan perdata.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau memang pidana ini, itu adalah murni terhadap apa yang dia lakukan, itu yang dia pertanggungjawabkan. Makanya terkadang kayak ada kerugian imaterial misalnya.
0: Yeah.
1: Kerugian yang tidak dapat dihitung kan. Kalau material kan jelas dihitung.
0: Yeah.
1: Tapi kalau imaterial ini kan biasanya nilainya sulit untuk diperhitungkan ya.
0: Nah,
1: ya makanya bisa melalui gugatan perdata.
0: Oke, baik. Baik, siap. Jadi dalam hal ini misalnya kalau ada problem terkait dengan korporasi yang dinilai merugikan masyarakat, gugatannya bisa dua ya Pak, satu pidana, satu perdata ya Pak Luki ya?
1: Iya, betul Pak.
0: Baik, Pak Luki tadi di depan sampaikan begitu, DPA atau Deferred Prosecution Agreement ini atau perjanjian penundaan penuntutan di Indonesia nampak belum banyak yang melakukannya begitu. Apa Pak, maksudnya kendalanya atau di lapangan apa yang terjadi sehingga mekanisme ini nampak belum dilakukan begitu Pak Luki?
1: Ya, sebetulnya memang karena aturannya itu baru muncul di tahun 2026, Pak. Jadi baru berjalan kurang lebih kan 8 bulan ya. Dan juga memang terkadang proses-proses pemeriksaan atau penetapan tersangka yang melibatkan sebuah korporasi biasanya itu hanya berhenti terhadap pengurusnya, atau mungkin bisa jadi berhenti terhadap pegawainya, misalnya. Tapi korporasinya kadang tidak disentuh.
0: Oke.
1: Nah, itu yang memang terkadang, kenapa kok minim gitu? Ya karena terkadang hanya berhenti kepada pengurusnya saja, atau berhenti kepada pegawainya saja, gitu. Sedangkan, contoh misalnya ya Pak, kayak kasus anggaplah kita bicara terkait dengan Jiwasraya atau mungkin Asabri gitu. Mungkin hanya berhentinya kan kepada tersangka atau direkturnya gitu kan. Padahal korporasinya di sisi lain itu terkadang menerima keuntungan yang secara melawan hukum gitu.
0: Okay.
1: Kayak contoh misalnya pinjol gitu. Pinjol ilegal misalnya. Dia ternyata DC-nya atau debt collector-nya dia tidak sesuai dengan SOP. Debt collector-nya ditangkap gitu.
0: Yeah.
1: Padahal ketika pembayaran itu diterima oleh PT-nya atau oleh korporasinya, secara tidak langsung pembayaran itu kan bisa secara tidak sah atau secara melawan hukum dalam hal ini. Tapi apa yang terjadi? Hanya berhenti terhadap DC-nya saja, tapi korporasinya tidak tersentuh. Gitu.
0: Baik. Agar kemudian lebih luas menyentuhnya ini Pak, agar tidak cuman persennya saja, ada sanksi yang diterapkan kepada korporasinya, maka harus seperti apa ini Pak Luki?
1: Ya, jadi memang terkait dengan korporasi, itu sebetulnya kalau di hukum Pak, di dunia hukum itu sebetulnya barang yang lama gitu. Korporasi itu sebetulnya sudah muncul sejak tahun 1955 melalui Undang-Undang Darurat ketika itu. Kemudian di tahun 2000-an muncul korporasi itu diakui sebagai subjek dalam tindak pidana. Kalau Bapak sering misalnya mungkin ya ada beberapa undang-undang mungkin di dalam pasal 1 ada istilah setiap orang gitu. Biasanya kalau setiap orang maknanya itu bukan orang perorangan saja, tetapi juga termasuk korporasi gitu. Nah memang dulu terkait dengan korporasi itu, kapan korporasi dianggap ini merupakan perbuatan dari debt collector-nya atau ini perbuatan dari korporasinya sebetulnya. Nah dulu itu tidak ada pedomannya Pak, hanya pedoman di dalam misalnya Mahkamah Agung, mungkin pedoman terhadap kejaksaan gitu. Kita tidak punya pedoman yang secara besar, secara undang-undang. Gitu. Nah, sejak akhirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nomor 1 tahun 2023 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 2025 nomor 20 tahun 2025 itu ada pedomannya sekarang. Kapan korporasi dianggap melakukan tindak pidana? Ya saat misalnya korporasi ini menerima keuntungan secara melawan hukum. Korporasi ini melakukan pembiaran, tidak melakukan pencegahan, seperti itu.
0: Baik.
1: Memang nanti yang perlu diperkuat itu adalah dari penyidik dan penuntut umum gitu. Bagaimana memisahkan atau ini adalah perbuatan korporasi atau perbuatan pengurusnya atau perbuatan pegawainya, misalnya seperti itu. Nah itu yang harus diperkuat sehingga dalam hal ini penyidik maupun penuntut umum dapat mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab dalam tindak pidana ini, seperti itu.
0: Baik, siap. Pak Luki, secara umum Pak, yang bisa kemudian melakukan penuntutan terhadap korporasi jika ada misalnya korban di situ, itu siapa Pak? Maksudnya kita secara individu atau diwakilkan kepada lembaga misalnya perlindungan konsumen, atau kemudian kalau kaitannya dengan lingkungan kan misalnya ada organisasi begitu ya, Walhana Lingkungan Hidup atau WALHI, begitu Pak Luki. Kira-kira siapa yang bisa melakukan penuntutan ini Pak?
1: Oke, jadi memang tergantung penuntutannya Pak. Kalau misalnya tadi kita bicara terkait dengan tindak pidana gitu, ya maka kita akan melakukan laporan itu sesuai dengan undang-undangnya mandatnya ke siapa. Misalnya kayak korupsi misalnya, ada korporasi yang melakukan korupsi misalnya. Nah maka itu kita melaporkannya bukan ke misalnya contoh ke ICW gitu. Tapi kita juga bisa melaporkan langsung ke kepolisian, ke kejaksaan, atau ke KPK, misalnya seperti itu. Beda lagi nanti dengan kita bicara gugatan perdata. Kalau gugatan perdata, orang perorangan secara langsung ketika dia hak keperdataannya dilanggar, itu dia bisa mengajukan langsung, seperti itu. Berhadapan langsung dengan korporasi bisa. Tapi kalau kita bicara tindak pidana atau hukum pidana, atau mungkin bahasanya kejahatan gitu misalnya, atau mungkin terjadinya kejahatan, kita jadi korban dari tindak pidana korporasi, ya kita melaporkan kepada penyidiknya atau penyelidiknya dalam hal ini sesuai dengan undang-undangnya. Gitu. Misalnya ke kepolisian, atau mungkin ke kejaksaan, seperti itu. Kalau misalnya dia tindak pidana khusus, misalnya seperti itu.
0: Karena kalau kaitannya dengan korporasi itu kan biasanya nggak cuma menyangkut satu orang atau dua orang saja begitu ya Pak, banyak pihak yang dilibatkan misalnya terkait dengan hal tersebut. Nah Pak Luki, ini kan dalam kitab KUHP kita sudah diatur ini terkait dengan mekanisme DPA ini ya Pak ya, perjanjian penundaan penuntutan atau deferred prosecution agreement ini. Nah, agar ini kan jadi payung hukum gitu ya Pak, bagi kita misalnya konsumen atau kemudian staf dari korporasi tersebut, ada kerugian, ada korban, bisa ada payung hukum untuk kita melakukan penuntutan atau memperoleh hak-hak kita. Maka agar bisa ke depan ini berlaku secara efektif, harus seperti apa ini Pak?
1: Baik, kalau menurut saya, yang pertama kita harus mengetahui hak kita dulu. Jadi memang terkadang baik konsumen ataupun kita orang perorangan gitu ya, itu terkadang itu kita tidak mengetahui bahwa sebetulnya korporasi ini juga dapat diminta pertanggungjawaban seperti itu. Memang terkadang pemahaman bahwa yang bersalah itu adalah orangnya gitu, padahal orang ini disuruh oleh korporasinya gitu. Orangnya ditahan, tanda kutip dikambing hitamkan atau ditumbalkan gitu, tapi korporasinya tenang-tenang saja.
0: Yeah.
1: Gitu. Nah, maka dalam hal ini nilai-nilai kerugian yang kita rasakan, yang kita alami terhadap suatu tindak pidana korporasi gitu, kita dapat turut andil dalam DPA tadi gitu. Kita harus aktif mengetahui bahwa saya punya hak dalam tindak pidana ini. Hak saya apa? Ganti rugi misalnya. Ya, maka saya harus menginformasikan kepada JPU. Saat DPA ini saya memberitahukan, saya punya kerugian loh Pak, ini buktinya gitu. Supaya apa? Supaya kita diketahui bahwa kita itu korban yang mengalami kerugian material atau material misalnya seperti itu.
0: Baik.
1: Karena kayak kasus First Travel misalnya,
0: yeah,
1: itu yang cukup unik gitu loh.
0: Mm-mm.
1: Korbannya masih banyak gitu kan. Ternyata dalam hal ini hanya berhenti kepada orangnya. Korporasinya ya tanda kutip akhirnya dibiarkan saja gitu.
0: Yeah.
1: Bahkan sampai ganti ruginya pun korban tidak menerima ketika itu kan.
0: Iya, yeah, betul.
1: Kerugiannya malah kalau hasil perampasan atau uang penggantinya malah
0: dikembalikan ke negara,
1: dirampas
0: ya,
1: untuk negara gitu kan.
0: Yeah.
1: Saya. Nah, itu sayang gitu.
0: Kadang
1: kita nggak mengetahui bahwa korban dalam tindak pidana korporasi itu berhak untuk mendapatkan ganti rugi seperti itu.
0: Baik. Oleh karena itu perlu apa ini Pak? Sosialisasi kepada masyarakat yang lebih luas atau gimana ini Pak Luki?
1: Ya, kalau sosialisasi memang ya kita melalui dari kayak misalnya dari RRI seperti itu kan, kita memberitahukan bahwa masyarakat bahwa kita itu korporasi, kita harus memberikan edukasi bahwa korporasi misalnya melakukan tindak pidana, tapi kok ternyata dilepas, dibiarkan atau diabaikan. Terkadang bukan seperti itu gitu. Karena bisa jadi dia melakukan DPA tadi. Dia malah tetap melakukan ganti rugi gitu. Cuma kadang masyarakat itu tidak mengetahui gitu. Memang terkait dengan sosialisasi-sosialisasi ini tetap dilakukan, termasuk dalam hal ini adalah penguatan terhadap penyidik, penuntut umum dan hakim bahwa yeah, pemahaman terkait dengan DPA ini
0: betul,
1: tujuannya itu tidak hanya untuk memulihkan keadaan saja, tapi juga mengefisiensikan perkara gitu.
0: Yeah.
1: JPU ketika korporasi ini bersedia mengaku bahwa ya saya bersalah, saya bersedia melakukan ganti rugi misalnya, dalam hal ini JPU kan tanda kutip Pak, beban pembuktiannya atau beban untuk membuktikan bahwa korporasi ini bersalah kan menjadi berkurang.
0: Betul.
1: Jadi itu.
0: Baik,
1: jadi perkara itu tidak menumpuk dalam persidangan. Seperti itu Pak.
0: Okay. Terima kasih banyak Pak Luki untuk waktunya malam hari ini. Sudah bincang-bincang bersama pendengar di obrolan hukum Pro 1 RRI Malang. Lain waktu kita sambung lagi ya Pak Luki.
1: Siap Pak Arga.
0: Salam sehat Pak Luki, selamat kembali beristirahat. Assalamualaikum, selamat malam Bapak.
1: Selamat malam, Pak.
0: Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama Bapak Luki Elza Aditya SHMH. Kita tahu lebih dalam ya soal perjanjian penundaan penuntutan dalam tindak pidana korporasi atau Deferred Prosecution Agreement atau DPA yang kali ini dalam KUHP kita, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru pendengar, yang baru diimplementasikan di tahun 2026 ini, sudah ada ketentuan atau mekanismenya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami dalam obrolan hukum Pro 1 RRI Malang. Sesaat lagi dari pukul 21 hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Ruang Rindu Simfoni Keroncong bersama Orkes Keroncong Cakrabuana. Anda dapat juga menyaksikannya secara langsung pendengar melalui YouTube channel RRI Malang Official ya. Oleh karena itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan Ruang Rindu Simfoni Keroncong live dari Pro 1 RRI Malang. Hadir bersama kami Orkes Keroncong Cakrabuana yang akan menghibur Anda hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar. Anda bisa menyaksikannya juga secara langsung melalui live YouTube RRI Malang Official hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sambil salam-salam ya untuk para pemusik kita boleh, untuk para penyanyi kita boleh, pendengar. Karena hadir nanti para pemusik kita diantaranya ada Pak Ferry di bass, Pak Heru di cello, Pak Eko di melodi, Bapak Dwi di cukulele, kemudian Pak Sutris di cak, Pak Ari Kusuma di flute, dan juga Bapak Koko Handoko di biola. Sementara itu pendengar, penyanyi kita pada malam hari ini dari Orkes Keroncong Cakrabuana diantaranya ada Ibu Marni Bambang Soeharto, kemudian Mas Krisna, Ibu Sekar Indra Sari, dan juga Bapak Tejo Winarso serta Bapak Abdul Latif akan menemani Anda hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Mari kita bersama simak pendengar Orkes Keroncong Cakrabuana di Ruang Rindu Simfoni Keroncong untuk Simfoni Keroncong hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Oleh karena itu tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: し。
1: Bapak Ibu yang hadir di Studio 1 Pro 1 RRI Malang, saya boleh minta tepuk tangan yang meriah dong untuk penampil pertama kita malam hari ini. Ibu Marni Bambang Soeharto sudah membawakan satu langgam dengan judul Sepasang Mata Bola. Tenang saja, masih banyak penampil-penampil, penyanyi-penyanyi kita yang akan hadir hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selain ada Bu Marni Bambang Soeharto, ada Mas Krisna, kemudian kami agendakan untuk Anda Ibu Sekar Indrasari, Bapak Tejo Winarso, dan juga Bapak Abdul Latif pendengar, bersama Orkes Keroncong Cakrabuana. Tidak komplit perjumpaan kita malam hari ini tanpa para pemusik kita yang semuanya ganteng-ganteng. Ini biru-biru karena peringatan HUT ke-39 Arema, betul ya Pak ya? Arema salam satu jiwa semuanya. Ada Pak Ferry, ada Pak Heru, ada Pak Eko, Pak Dwi, kemudian Pak Sutris, ada Pak Ari Kusuma, dan juga Pak Koko Handoyo. Saya undang Anda pendengar Pro 1 RRI Malang yang menyaksikan melalui live streaming RRI Malang Official melalui YouTube, boleh ramaikan kolom komentar kami ya. Mau salam-salam untuk para penyanyi kita boleh, mau salam-salam untuk para pemusik kita juga boleh, yang ganteng-ganteng pakai baju biru dalam rangka HUT Arema ke-39 malam hari ini. Saya terus tunggu hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk Simfoni Keroncong 11 Agustus 2026 bersama Orkes Keroncong Cakrabuana pimpinan Bapak Abdul Latif. Sekali lagi saya boleh minta tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Matur nuwun. Nah, langsung saja kali ini kami undang ada Mas Krisna yang akan menyanyikan lagu Keroncong Jayalah Indonesiaku. Bapak Ibu pendengar dan juga para pemirsa YouTube channel RRI Malang Official, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Mas Krisna dengan Keroncong Jayalah Indonesiaku.

0: Sekali lagi saya boleh minta tepuk tangan dong untuk Mas Krisna. Mas Krisna apa kabar malam hari
1: Baik.
0: Ini? Sehat ya?
1: Sehat.
0: Lagunya tadi adalah Keroncong Jayalah Indonesia Aku.
1: Benar.
0: Ini spesial untuk kita menyambut 17 Agustus atau gimana ya, ya Mas Krisna?
1: Benar sekali.
0: Karena sekarang tanggal 11, 6 hari lagi.
1: 6 hari lagi.
0: Kita memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Hari ini juga spesial Arema ulang tahun ke-39
1: loh, ya,
0: Mas
1: Krisna. Ya.
0: Mungkin Mas Krisna mau menyampaikan ada apresiasi apa ini untuk para Aremania dan juga Aremanita kita ini di hari ulang tahun ke-39 Arema, monggo ini.
1: Oke deh, di ulang tahun Arema pada saat ini, ya mungkin ada dari Arema yang menonton acara ini ya, kita dari Keroncong ingin menyampaikan bahwa ini suasananya juga suasana 17 Agustus, jadi kita ayo menyatu, kita bangkit kembali. Semua kegagalan, semua yang ketidaknyamanan, kita bangun dari awal lagi ya, semua ayo kita bangun kembali.
0: Dan salam satu jiwa Arema.
1: Salam satu jiwa, ya terlupakan.
0: Siap, terima kasih Mas Krisna, nanti nyanyi lagi kawan. Kita akan sambit dan juga sambut penampilan selanjutnya nanti dari Mas Krisna. Tadi sudah dinyanyikan lagu Keroncong Jayalah Indonesia Aku. Kali ini penampil kita yang ketiga ada Ibu Sekar Indrasari. Kami persilahkan monggo Ibu dengan Langgam ke Taman Asmoro. Kita masih akan tunggu untuk Anda yang mau kirim-kirim salam hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Mau kasih salam untuk para Aremaninta, Aremania yang lagi memperingati HUT ke-39 Arema juga boleh. Ada ucapan khusus dari Anda, Anda pendengar dan juga para pemirsa YouTube RRI Malang Official di hari ulang tahun Arema ini juga monggo ya sampaikan sekaligus salam-salam di YouTube channel RRI Malang Official lewat live chat kita hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih dalam Simfoni Keroncong bersama Orkes Keroncong Cakrabuana pimpinan Bapak Abdul Latif, kali ini kami persembahkan Ibu Sekar Indrasari dengan Langgam ke Taman Asmoro.

0: Matur nuwun Ibu Sekar Indrasari, Langgam ke Taman Asmoro sudah dinyanyikan malam hari ini. Ibu apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, berkahnya menyertai kita semua.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Cantik sekali merah-merah kebayanya malam
1: karena
0: hari ini.
1: Karena saya sadar mau ketemu dengan para lelaki-lelaki idaman.
0: Merah membara semangatnya, Ji.
1: Semangatnya selalu menyertai karena saya malam ini sadar diri dikelilingi oleh para lelaki ini.
0: Alhamdulillah.
1: Ibu, salam Arema ya biru-biru.
0: Salam satu jiwa Arema. Nah, di hari ulang tahun Arema ke-39 ini, panjenengan ada yang mau disampaikan? Mau salam-salam mungkin juga untuk para pemirsa yang ada di rumah, monggo.
1: Yang pasti saya selaku asli Aremanita mengucapkan selamat berulang tahun buat Arema, Arema kita semua ke-39 tahun. Insya Allah semakin jaya, semakin baik, juga selalu kondusif mempertahankan
0: ya
1: kecintaan kita sebagai warga Malang, karena ini suatu kebanggaannya. Jin,
0: betul. Kita tunjukkan kita sebagai supporter begitu ya Bu, pendukung Arema ini punya hati yang baik, perilaku yang santun,
1: dan kebaikan menyertai.
0: Amin. Matur nuwun. Sekali lagi saya boleh minta tepuk tangan untuk Ibu Sekar Indrasari, Bapak Ibu sekalian.
1: Terima kasih buat semuanya.
0: Maki nyanyi lagi kan?
1: Masih ada 17 lagu.
0: Waduh, ditunggu nanti 17 penampilan dari Ibu Sekar Indrasari.
1: Kan ini kemerdekaan, jadi nyanyinya 17.
0: 17 ya Bu, merdeka.
1: Terima kasih.
0: J, matur nuwun Ibu Sekar Indrasari tadi dengan Langgam ke Taman Asmoro. Dan selanjutnya kali ini kami tampilkan untuk Anda para pendengar serta pemirsa YouTube channel RRI Malang Official, Bapak Tejo Winarso dengan keroncong remaja Pancasila. Mungkin ini pilihan lagunya juga dalam rangka hendak memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, J, Pak Tejo ya. Remaja Pancasila sesaat lagi akan dinyanyikan langsung oleh Bapak Tejo Winarso. Hadirin, Bapak Ibu yang menyimak siaran kami melalui Pro 1 RRI Malang serta YouTube RRI Malang Official, berikut kami persilahkan Bapak Tejo Winarso dengan keroncong Remaja Pancasila.

0: Terima kasih.
1: Matur nuwun, saya boleh minta tepuk tangan yang meriah dong untuk Pak Tejo Winarso. Bapak sehat ya hari ini?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ganteng sekali, pakai biru-biru juga ya, tapi ya, biru Tosca.
0: Iya.
1: Masih nuansa HUT Arema ke-39J, Pak Tejo. Nah, ada yang mau disampaikan memperingati HUT Arema ke-39 hari ini, monggo.
0: Terima kasih, kami mewakili grup kami. Selamat ulang tahun Arema yang ke-39. Semoga semakin maju dan semakin kuat. Itu aja, Mas. Terima kasih.
1: Semakin maju semakin kuat ya. Matur nuwun, semakin terbaik nanti prestasinya di Liga 1. Kita tunggu nanti sama-sama. Matur nuwun Pak Tejo, makin nyanyi lagi pasti J. Nah, masih di Simfoni Ruang Rindu Keroncong pada malam hari ini, pendengar, kami bersama Orkes Keroncong Cakra Buana pimpinan Bapak Abdul Latif hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tadi Ibu Marni Soeharto sudah tampil, Mas Krisna juga sudah, Ibu Sekar Indrasari juga sudah menyanyikan tadi Langgam ke Taman Asmoro, dan baru saja kita simak penampilan dari Bapak Tejo Winarso. Kali ini kami undang Bapak Abdul Latif yang akan menyanyikan Keroncong Indonesia Kondang Kolaka. Jika masih bersama para pemusik kita yang ganteng-ganteng pakai baju biru-biru ini, karena hari ini HUT Arema saya mau manggilnya Sam ya, jangan Bapak ya. Matur nuwun, sudah bersama Pro 1 RRI Malang pada malam hari ini ada Sam Ferry, Sam Heru, Sam Eko, Sam Dwi, Sam Sutris, Sam Ari Kusuma, dan juga Sam Koko Handoyo. Masih juga bersama saya pendengar Arga Saputra yang juga terus akan temani Anda hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu hadirin, para pendengar, serta pemirsa YouTube channel RRI Malang Official, mari kita simak penampilan spesial dari Bapak Abdul Latif yang akan menyanyikan Keroncong Indonesia Kondang Kolaka berikut ini.

0: Matur nuwun. Matur nuwun, Pak Abdul Latif sehat ya hari ini, Bapak? Alhamdulillah. Sebelum turun panggung, mungkin ada yang mau disalam-salami malam hari ini atau mengucapkan selamat untuk peringatan HUT ke-39 Arema, monggo, Pak Abdul Latif. Biasanya kalau petuahnya sesepuh ini pasti dalam ya, dan bisa kita refleksikan bersama ini.
1: Selamat,
0: monggo.
1: Selamat Arema ya.
0: J.
1: Semanting semangat, semangat untuk sepak bola dan apa itu? Supporter ini ya, ini menyenangkan sekali.
0: Betul. Tadi kejebak macet buat tempat kabarnya kan di jalan sekarang lagi konvoi nih. Jalan ke RRI Malang tadi gimana? Di jalan lancar mboten? Lancar ya?
1: Masih lancar
0: ya. Masih lancar
1: lah. Malam.
0: Sudah malam. Nggih, matur nuwun sangat Pak Abdul Latif.
1: Selamat Arema nggih.
0: Matur nuwun atas apresiasinya dan juga selamatnya ucapannya untuk Arema ke 39 hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu, saya boleh minta tepuk tangan untuk Pak Abdul Latif dong, pimpinan keroncong kita dari Orkes Keroncong Cakrabuana. Nanti Pak Abdul Latif juga akan kembali menyanyikan lagu-lagu spesialnya untuk Anda pendengar. Masih di Simfoni Ruang Rindu pendengar, hari ini hadir Orkes Keroncong Cakrabuana pimpinan Bapak Abdul Latif yang baru saja menyanyikan satu lagu untuk kita, yaitu Keroncong Indonesia Kolaka. Hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, masih terus kami temani pendengar untuk Anda di Ruang Rindu Simfoni Keroncong bersama Orkes Keroncong Cakrabuana ya. Tadi saya ngintip di YouTube sudah banyak yang komentar, sesaat lagi akan saya bacakan satu-satu komentar dan juga salamnya. Yang masih mau salam-salam juga terus ditunggu di YouTube RRI Malang Official, di live chat kita, monggo diramaikan sampai jam 11 malam nanti. Nah kali ini pendengar, kemudian pemirsa, YouTube RRI Malang Official kembali kami tampilkan Ibu Marni Suharto. Kali ini dari penampilan yang kedua akan membawakan lagu keroncong Sumbang Sihku. Bagaimana isi lagunya, bagaimana penampilannya, monggo Ibu Marni Suharto untuk bisa naik ke atas panggung menghibur para hadirin yang hadir di Studio 1 RRI Malang serta para pendengar dan juga pemirsa di YouTube RRI Malang Official. Bapak Ibu pendengar dan juga para pemirsa, mari kita simak kembali penampilan dari Ibu Marni Suharto dengan keroncong Sumbang Sihku.

0: Matur nuwun Ibu Marni Soeharto. Saya tadi belum ngobrol-ngobrol dengan Bu Marni nih. Kabar baik, sehat ya Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Cerah sekali fuchsia-fuchsia malam hari ini, kebayanya dan juga hijabnya. Secerah hati kita semua menyaksikan Orkes Keroncong Cakrabuana pimpinan Bapak Abdul Latif. Bu Warni, tadi saya sudah ngobrol satu-satu tadi yang sudah kita wawancarai begitu ya. Nah, hari ini kan sekali lagi HUT Arema ke-31. Kita 6 hari lagi juga memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-81. Ada yang mau disampaikan? Monggo Ibu.
1: Dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, untuk semua warga ya, warga Indonesia, selamat merayakan ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Bu Marni tinggal di wilayah mana sih, Bu?
1: Bumiayu.
0: Bumiayu. Gimana di Bumiayu, sudah muncul lomba-lomba, sudah menghias-menghias?
1: Kalau hiasan-hiasan sudah.
0: Si tapi hiasannya
1: belum,
0: sudah.
1: Belum ada lomba.
0: Belum ada lomba. Karnaval buatan Bu Bumiayu?
1: Belum juga.
0: Belum juga. Iya. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Masih ada satu lagu ya dari Bu Marni. Insya Allah. Saya boleh minta tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu hadirin untuk Ibu Marni Soeharto. Baru saja menyanyikan Keroncong Sumbangsihku. Kali ini kita undang kembali Mas Krisna, Bapak Ibu hadirin dan juga para pendengar serta pemirsa YouTube RRI Malang Official. Sesaat lagi Mas Krisna akan menyanyikan Keroncong Bung Karno Pahlawan Sejati. Pas sekali Agustus-Agustus, lagunya kaitannya dengan nasionalisme ya Mas Krisna.
2: Iya benar sekali.
0: Monggo Mas Krisna, kami persilahkan kembali dengan lagu Keroncong Bung Karno Pahlawan Sejati.

Saya boleh minta tepuk tangan yang meriah lagi dong Bapak Ibu untuk Mas Krisna. Terima kasih ya Mas Krisna. Masih ada satu lagu lagi yang nanti akan dinyanyikan oleh Mas Krisna untuk Anda. Saya mau sapa-sapa dulu untuk Anda yang sudah join lewat live chat YouTube channel RRI Malang Official. Di antaranya yang punya akun pernah guru, mantap keroncong malam Rabu selalu syahdu. Terima kasih atas persembahannya, matur nuwun. Kemudian @ pernah dosen, Cakra Buana keren. Kemudian @ Partington cakep 7118. Selamat malam semuanya. Salam untuk Mbak Sekar, Mas Ferry dan juga Pak Tris. Nah ini, Mas Ferry, Pak Tris dapat salam dari @ Partington cakep 7118. Ini siapa ini kira-kira ya? Kemudian ada yang punya akun @sasongko1475, keren, syahdu banget. Kemudian @alfalandungsari, ini matur nuwun, love lihat Ibu Sekar, sangat bagus banget, audionya juga enak banget didengarkan pakai headset, matur nuwun. Ibu Sri Sumarni, salam bahagia selalu dari Ibu Sekar buat para pemirsa. Oh, Bu Sekar, matur nuwun sudah ikut komen di YouTube RRI Malang Official menyapa para pemirsa yang menyaksikan lewat live chat YouTube channel RRI Malang Official. Masih dalam ruang rindu Simfoni Keroncong bersama Orkes Keroncong Cakra Buana pendengar dan juga pemirsa RRI Malang Official. Kali ini kami tampilkan kembali Ibu Sekar Indrasari dengan Langgam Ojo Suyono ya Bu, atau Sujono. Sujono, Langgam Ojo Sujono berikut ini akan ditampilkan oleh Ibu Sekar Indrasari.

0: Saya boleh minta tepuk tangan yang paling meriah dong untuk Ibu Sekar Langgam Ojo Sujono.
1: Ojo Sujono, bukan
0: Ojo Sujono, bukan itu artinya Ojo apa sih Bu? Makanya saya kok asing dengan kata Suyono Sujono itu. Apa ya artinya?
1: Ada yang namanya Pak Ojo Yono Sujono di sini.
0: Atau Pak Jono? Jangan curiga. Oh alah.
1: Karena curiga itu menimbulkan sesuatu yang negatif.
0: Nah,
1: makanya kita harus saling percaya.
0: Saling percaya, jangan curiga.
1: Iya, saya percaya kalau Mas pembawa acara ini selalu membawa suasana yang sangat istimewa dan luar biasa, sehingga kita tidak ada curiga di antara kita. Ya.
0: Jangan ada dusta di antara kita ya, Bu Sekar.
1: Jangan ada anak
0: jangan
1: di antara
0: ada curiga
1: kita.
0: Di antara kita. Matur nuwun sekali lagi tepuk tangan yang meriah dong Bapak Ibu untuk
1: Matur nuwun semuanya, juga untuk para pemirsa tetap setia di channel RRT RRI Official.
0: Siap. Masih ada satu lagu lagi nanti ya, Bu Sekar ya.
1: Kurang nanti, 16 lagu lagi.
0: 16 lagu lagi tadi 17 sekarang 16
1: iya,
0: lagu.
1: Turun siap. Satu.
0: Matur nuwun. Matur nuwun sekali lagi Ibu Sekar Indrasari dengan langgam Ojo Sujononya ternyata artinya jangan curiga ya. Kayaknya jarang ya Pak sekarang kita bilang Ojo Sujono gitu ya. Jangan curiga artinya. Ini kita belajar sekali lagi bahasa-bahasa yang mungkin saat ini kita jarang pergunakan bersama dengan lagu-lagu atau tembang-tembang keroncong yang dibawakan oleh Orkes Keroncong Cakrabuana. Dan kali ini Bapak Ibu pemirsa dan juga pendengar Pro 1 RRI Malang, kita akan kembali undang Bapak Tejo Winarso. Kita akan mendengarkan bersama sesaat lagi tembang atau keroncong judulnya Kesetiaan. Sehabis jangan curiga, harus setia ya Pak Tejo ya. Baik. Nah, pendengar pemirsa RRI Malang Official, saya Arga Saputra masih akan temani hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat bersama Orkes Keroncong Cakrabuana pimpinan Bapak Abdul Latif. Masih juga ditemani oleh para pemusik kita, ada di bass ada Sam Ferry, di cello ada Sam Heru, di melodi ada Sam Eko, di cukulele ada Sam Dwi, di ca ada Sam Sutris, di flute ada Sam Ari Kusuma, dan juga biola ada Sam Koko Handoyo. Hingga menjelang pukul 11 malam nanti. Kali ini kami persembahkan kembali untuk Anda penampilan dari Bapak Tejo Winarso dengan keroncong Kesetiaan.

0: Terima kasih.
1: Matur nuwun Pak Tejo Winarso dengan keroncong kesetiaan. Okay. Sudah membawakan lagu yang kedua ya pada yeah. malam hari ini. Tuh. Masih satu lagu ya?
0: Masih 11.
1: 11. Kalau Bu Sekar 16, Pak Tejo 11.
0: Ya, tinggal 11.
1: Kita siarannya sampai jam 4 pagi hari ini. Spesial untuk keroncong Cakrabuana. Kalau Pak Tejo, dalamnya di mana, Pak?
0: Di Jalan Tangerang.
1: Jalan Tangerang itu dekat UM itu ya, Pak ya? Surabaya, Jakarta dan lain sebagainya. Kalau di wilayahnya Bapak, gimana ini 17-an sudah meriah belum?
0: Oh, sangat meriah.
1: Meriah sekali ya. Hiasan-hiasan, lomba-lomba.
0: Lomba-lomba anak-anak. Makan kerupuk.
1: Jadi, kita akan peringati sesaat lagi, 17 Agustus, kurang lebih 6 hari lagi ya Pak Tejo. Ya. Siap. Matur nuwun Pak Tejo, nanti akan tampil kembali bersama kami. Masih ada satu lagu, nanti agendanya Pak Tejo akan bersama kita pendengar. Nah, selepas dari Pak Tejo Winarso, sekarang kami undang kembali Bapak Abdul Latif. Akan menyanyikan lagu dengan judul Keroncong Keindahan Alam. Kalau Anda tadi pendengar, pemirsa, dan juga siapapun yang menyimak siaran kita pada malam hari ini, menyaksikan atau mendengarkan Simfoni Keroncong bersama Orkes Keroncong Cakrabuana, tampak pilihan lagunya ini menggambarkan keindonesiaan begitu ya. Kemudian menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia melalui syair dan juga lagu-lagu yang dibawakan oleh penyanyi kita. Ini pas sekali karena saat ini kita juga akan memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, 6 hari lagi, tepat 17 Agustus 2026. Makanya lagu-lagu dengan nuansa keindonesiaan masih terus akan dihadirkan oleh Orkes Keroncong Cakrabuana. Dan pendengar, pemirsa, serta para hadirin, kembali kami tampilkan untuk Anda beliau Bapak Abdul Latif dengan Keroncong Keindahan Alam.

Sudah menyanyikan keroncong keindahan alam malam hari ini bersama kami di Simfoni Ruang Rindu Keroncong. Salam sehat ya Pak. Kita jumpa lagi lain waktu. Nanti pasti Pak Abdul Latif, kita nantikan terus penampilan-penampilannya dalam Ruang Rindu Simfoni Keroncong. Kita hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat masih hadir untuk Anda Orkes Keroncong Cakrabuana pimpinan Bapak Abdul Latif. Kali ini kita undang kembali Ibu Marni Soeharto. Tadi sudah menyanyikan dua lagu, sekarang akan menyanyikan lagi untuk Anda pendengar dengan judul Keroncong Mawar Sekuntum. Penampilan spesial kembali kami sampaikan pada Anda, Ibu Marni Soeharto. Yang masih mau salam-salam lewat YouTube RRI Malang Official juga masih terus ditunggu ya, hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita masih dalam Ruang Rindu Simfoni Keroncong bersama Orkes Keroncong Cakrabuana. Hadirin, Bapak Ibu pendengar dan juga para pemirsa, monggo kita simak kembali penampilan Ibu Marni Soeharto dengan Keroncong Mawar Sekuntum.

Terima kasih banyak Ibu Marni Soeharto, lagunya seru sekali. Keroncong mawar sekuntum, jadi para hadirin kita di studio barusan ikut goyang-goyang semuanya. Nah, kita masih terus lanjut hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sembari saya mau sapa dulu yang sudah ikutan komen di live chat YouTube channel RRI Malang Official. Dari yang punya akun @donomulyopride, wah biru-biru Arema, salam satu jiwa untuk Orkes Keroncong Cakrabuana. Saya juga boleh minta tepuk tangan dong untuk para pemusik kita, Bapak Ibu. Biru-biru di hari ulang tahun Arema ke-39 tahun ini ya, luar biasa. Nah, kali ini kembali kami undang Mas Krisna. Tadi kalau Bu Marni Soeharto sudah menyanyikan Mawar Sekuntum, ini judul lagunya juga masih berhubungan dengan bunga, yaitu Langgam Melati di Tapal Batas, akan dipersembahkan spesial untuk Anda pendengar pemirsa YouTube RRI Malang Official oleh Mas Krisna.

Mas Krisna, Bapak Ibu pendengar dan juga pemirsa, kembali menampilkan satu lagu yang bagus sekali, yaitu Langgam Melati di Tapal Batas. Kami masih dalam Ruang Rindu Simfoni Keroncong Pro 1 RRI Malang. Terima kasih yang sudah menyimak siaran kami melalui FM 94,6 yang juga lagi streaming di RRI Malang Official. Kita masih punya beberapa tampilan untuk Anda dari Keroncong Cakrabuana. Kali ini lepas dari Mas Krisna, kami undang kembali Ibu Sekar Indrasari. Tadi janji 16 lagu lagi dinyanyikan oleh beliau pendengar. Namun kali ini beliau akan kembali menampilkan satu lagu dengan judul Langgam Dumes, spesial untuk Anda dari Ibu Sekar Indrasari pada Simfoni Keroncong malam hari ini. Langsung saja ini dia penampilan spesial dari Ibu Sekar Indrasari, Langgam Dumes.

0: Matur nuwun Ibu Sekar, langgam dumes nampaknya nyanyinya dari hati sekali ya.
1: Saya sangat menjiwai karena saya menyanyikan liriknya yang sang penciptanya.
0: Waduh, lagi galau tak Bu malam
1: nggak
0: ini?
1: Juga. Nggak juga ya. Saya ini wanita anti galau. Apalagi pada saat saya live ini selalu bersama para lelaki.
0: Aduh, jadi happy selalu ini. Matur nuwun loh Bu Sekar baru saja menyanyikan langgam dumes. Nanti nyanyi lagi ya, terakhir ya. Kurang 19 lagu, nambah lagi. Tadi 16, sekarang jadi 19. Matur nuwun lho Bu Sekar. Inje. Nah, saya mau sapa dulu untuk para pemirsa YouTube RRI Malang Official yang juga komen-komen ini malam hari ini di YouTube RRI Malang Official. Terima kasih loh sudah berbagi atensi di ruang rindu Simfoni Keroncong hari ini bersama Orkes Keroncong Cakrabuana. Tadi yang sudah saya sapa terakhir ada Ed Dono Mulyo Pride ya. Wah biru-biru Arema, salam satu jiwa untuk Orkes Keroncong Cakrabuana. Kemudian yang punya akun Rama Gajayana, salam buat Om Tejo, Tante Marni, Bapak Abdul Latif, sehat selalu dan juga sukses. Dapat salam ini Pak Tejo, Bu Marni dan juga Pak Abdul Latif dari yang punya akun YouTube at Rama underscore Gajayana. Kemudian ada Bu Nuni underscore Rendra Maturnuwun, sugeng dalu sugeng midangaten, paling lihat Mas Koko dengan warna baru biru Arema. Mas Koko ada yang nyalami ini Bu Nuni Rendra. Ternuwun ya yang sudah komen-komen lewat live chat YouTube RRI Malang Official. Kali ini kami kembali undang Bapak Tejo Winarso akan segera menyanyikan lagu Keroncong Panorama Indonesia untuk Anda di Simfoni Keroncong pada malam hari ini. Kita masih nanti ada satu penampilan dari All Penyanyi ya, yang akan menyanyikan Langgam Tanah Airku, ciptaan dari Ibu Sud, untuk menutup acara kita nanti pada akhir sesi pendengar. Monggo Pak Tejo, kami persilahkan kembali naik ke atas panggung, akan segera menyanyikan lagu Keroncong Panorama Indonesia untuk Anda spesial dalam ruang rindu Simfoni Keroncong hari ini.

0: Terima kasih.
1: Matur nuwun Pak Tejo sudah menyanyikan Keroncong Panorama Indonesia sebagai lagu ke-14 ya hari ini bersama dengan Orkes Keroncong Cakrabuana. Dan pendengar Bapak Ibu yang sudah hadir di Studio 1 Pro 1 RRI Malang, kemudian para pemirsa YouTube RRI Malang Official, kali ini kami undang kembali Ibu Marni Soeharto, Mas Krisna, Ibu Sekar Indrasari, dan juga Bapak Abdul Latif, all penyanyi pada malam hari ini untuk menutup acara kita pada hari Selasa 11 Agustus 2026 dalam Ruang Rindu Simfoni Keroncong. Beliau-beliau akan menyanyikan Langgam Tanah Airku ciptaan Ibu Sud sebagai penutup jumpa kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga untuk para pemusik kita. Ada Sam Ferry di bass, ada Sam Heru di cello, Sam Eko di melodi, Sam Dwi di cukulele, kemudian Sam Sutris di cak, Sam Ari Kusuma di flute, dan juga Sam Koko Handoyo di biola. Matur nuwun, seragamnya keren sekali, biru-biru, pas sekali memperingati HUT Arema ke-39 hari ini 11 Agustus 2026. Dan pendengar, pemirsa, dan juga seluruh para pecinta keroncong yang ada di Malang Raya, sambutlah penampilan dari all penyanyi dari Orkes Keroncong Cakrabuana pimpinan Bapak Abdul Latif dengan Langgam Tanah Airku berikut ini.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Baru saja kita simak pendengar Ruang Rindu Simfoni Keroncong bersama Orkes Cakrabuana menemani istirahat malam Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat kali ini. Saya Arga Saputra masih temani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi menemani istirahat malam Anda pendengar, atau di antara Anda yang masih saja beraktivitas menyelesaikan banyak agenda di hari ini, kami akan temani ya sesaat lagi dengan lagu-lagu mancanegara yang everlasting walaupun rilis sudah tahun-tahun lama begitu pendengar. Kita tetap bisa mendengarkannya dengan enak pada malam hari ini, sesaat lagi hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, pastikan Anda tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Yalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

Bidang Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Paking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Paking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

Saudara pendengar, kini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2026. Kami segenap kerabat kerja program 1 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi saudara pendengar di Malang Raya dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malang program 1 mengudara pada frekuensi FM 94,6 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Rabu 12 Agustus 2026. Dari Candi Paung 58 Malang kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali pagi hari ini saya Rulis Praigo dapat kembali menyapa Anda. Dan pastinya di kesempatan hari ini di hari Rabu 12 Agustus 2026 kami sudah siap untuk mengantarkan berbagai macam acara yang akan kami hadirkan untuk Anda untuk membuka hari di hari Rabu ini. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti Tauziah Mutiara Pagi bersama dengan Ustazah Hajah Dr. Anda Rukmini Amar MAP. Kita akan membahas tentang silabima Teti untuk pendidikan anak. Dan nantinya Anda pun juga bisa bergabung bersama dengan kami untuk bisa berdiskusi terkait dengan materi kita dan juga bertanya kepada Ustazah terkait dengan materi yang akan kita bahas di kesempatan hari ini. Dan kebersamaan kita akan berlanjut dengan menghadirkan berita pagi yang akan kami hadirkan pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan kebersamaan kita akan dilanjutkan dengan menghadirkan warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Malang Menyapa akan hadir untuk Anda dalam sesi dialog interaktif yang akan membahas terkait dengan Kampung Mandiri Kauman saat ibu-ibu menjadi penggerak ekonomi, yang akan menghadirkan Lurah Kauman Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dan juga pemilik usaha perumahan kerupuk ikan yang akan dihadirkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Program Halo RRI juga akan kami hadirkan hingga nanti kita mengakhiri malam pagi ini di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Rulis Praigo yang akan menemani Anda di kesempatan hari ini. Jadi tetaplah bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia.
1: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
2: Ibnu Battuta, seorang penjelajah muslim asal Maroko yang telah mengelilingi bumi seluas 120 ribu kilometer pada abad ke-14. Penjelajahannya 3 kali lebih luas dari Marco Polo. Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Alawati atau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Battuta adalah seorang penjelajah dunia asal Tangier, Maroko yang menempuh perjalanan 120 ribu kilometer atau 3 kali lebih jauh dari perjalanan Marco Polo dalam rentang waktu 30 tahun. Dimulai dari tahun 1325 hingga 1354 Masehi. Beliau mengawali perjalanannya ketika berusia 21 tahun dengan destinasi pertama yaitu menunaikan ibadah haji. Dari perjalanan menunaikan ibadah haji inilah perjalanan panjang untuk menjelajahi Afrika Barat hingga Asia Timur menjadi catatan sejarah dunia. Penjelajahan Ibnu Battuta berawal pada bulan Juni 1325, berangkat dari kampung halaman menuju Mekah selama 16 bulan. Selepas menunaikan ibadah haji, beliau melanjutkan perjalanan ke Irak dan Persia, kemudian menuju Semenanjung Arabia, Somalia, hingga pantai Swahili. Dari perjalanan haji hingga pantai Swahili, setidaknya Ibnu Battuta telah menghabiskan waktu selama 7 tahun perjalanan, baik menggunakan perjalanan darat maupun laut. Di tahun 1332 hingga tahun 1347, Ibnu Battuta meneruskan perjalanan menuju Asia Timur dengan menyusuri Afghanistan, Pakistan, India, hingga kemudian menyeberang ke Burma, Malaysia, Indonesia, Cina, hingga Korea Selatan. Di Indonesia, Ibnu Battuta saat itu disambut oleh Kerajaan Samudra Pasai dengan Raja Sultan Mahmud Malik Zahir dan beliau tinggal selama 15 hari. Selepas perjalanan 22 tahun dari kampung halaman hingga Korea Selatan, Ibnu Battuta akhirnya kembali menuju kampung kelahirannya dengan perjalanan laut dan darat, mulai dari Filipina, Singapura, Sri Lanka, India, Yaman, Irak, Semenanjung Afrika, hingga tiba di Maroko, Afrika Barat di tahun 1354.
1: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar dan juga pemirsa program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali pagi hari ini kami dapat kembali menyapa Anda di edisi hari Rabu 12 Agustus 2026 dalam Tausiah Mutiara Pagi. Seperti biasa, kita akan membuka perjumpaan kita dengan Thalabul Ilmi untuk memperkuat keimanan kita dan pastinya juga untuk

0: atau seperti apa?
1: Iya, jadi dalam Islam itu ada urutan-urutan.
0: Oke.
1: Urutan. Kalau kurikulum terlalu luas ya.
0: Oke, baik. Dan nantinya di kesempatan hari ini kami juga ingin mengajak Anda semuanya untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Silahkan untuk bisa bertanya kepada Ustazah Hajah Dr. Anda Rukmini Amaria Mape untuk bisa bergabung bersama dengan kami di WhatsApp di nomor 081-555-600-915. Silahkan untuk Anda untuk bisa nanti bisa bergabung bersama dengan kami. Dan sebelum kita memulai perbincangan dan juga diskusi ini, kami persilahkan kepada Ustazah untuk bisa menyampaikan mukadimah kita di kesempatan hari ini. Monggo Ustazah.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la syarika laka. Lakal hamdu wa lakal syukur. Semoga di pagi hari ini kita senantiasa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, baik yang datang secara langsung dari Allah. Kita dibangunkan di waktu sepertiga malam yang terakhir lanjut telat subuh, maupun nikmat yang lewat manusia, datang dari Allah tapi lewat manusia. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian yang terkait dengan fikih anak, memahami persoalan-persoalan yang menjadi kewajiban kita pada orang tua terhadap anak. Ya, jadi di dalam Islam itu ada materi, ya, dan sekaligus metode. Jadi ada silabi, itu urutan-urutan apa yang harus disampaikan terlebih dahulu kepada anak. Ya. Maka kalau kita melihat pada yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim yang kemudian dijadikan pedoman, ya, di dalam Al-Quran, agar supaya kita sebagai orang tua itu memahami materi dan metode yang harus disampaikan terlebih dahulu sebagai dasar untuk tumbuh dan kembang pendidikan anak, agar seimbang antara jasmani, rohani, dan sosial spiritualnya. Nah, untuk itulah maka kita pelajari bersama bagaimana Luqmanul Hakim mendidik anaknya, yang dijelaskan secara rinci pada Quran Surah Luqman ayat 13 sampai ayat 19, di mana Luqmanul Hakim menekankan perhatiannya dalam pendidikan anaknya kepada empat aspek, yaitu akidah, ibadah, akhlak, dan dakwah. Pada ayat 13, 12 dan 13, dia memberikan penjelasan kepada anaknya agar supaya bersyukur. Ya. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Agar bersyukur kepada Allah. Ya. Jadi bukan kepada manusia, kepada manusia itu berterima kasih. Nah, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, maka kesyukurannya itu untuk dirinya sendiri. Maka di zikir pagi itu Allahumma ma asbaha bi min

0: ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka lakal hamdu wa lakas syukru. Ya, jadi di pagi hari sebagai bentuk syukurnya kepada Allah, tidak hanya alhamdulillah kemudian bangun, tapi buktikan dengan salat subuh berjamaah. Ya, perintahnya seperti itu. Ya, wa man kafara, barang siapa yang ingkar, fa innallaha ghaniyyun hamid, maka Allah maha kaya. Artinya enggak butuh manusia. Manusia enggak bersyukur apapun ya enggak masalah bagi Allah. Dan Allah tetap terpuji. Allah tetap dibutuhkan oleh manusia, bukan Allah yang butuh. Nah, ini yang perlu ditanamkan. Kemudian masuk pada materi yang pertama, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi mau'izah pelajaran. Ya bunayya, wahai anakku, ini panggilan kasih sayang ya. La tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Janganlah kamu mempersekutukan Allah. Nah, kemudian ada metodenya, metode pendekatannya dengan panggilan yang lembut. Kemudian ada penjelasan. Ya, tidak meninggalkan ya, tidak hanya jangan begini, jangan begitu, tidak boleh begitu, ada penjelasannya. Inna syirka lazulmun azim. Karena menyekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Ya, itu yang pertama yang terkait dengan akidah. Bahkan diperkuat lagi keyakinan itu di ayat 16, yaitu terkait dengan keikhlasan, merasa diawasi oleh Allah. Ini masih menyangkut akidah. Ya, ikhlas dan ridho cinta itu masuk di situ. Ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin. Jadi Luqman menanamkan keyakinan kepada anaknya bahwa apa saja yang dikerjakan manusia, betapapun halus dan kecilnya, tidak luput dari pengawasan Allah. Ketika merasa diawasi oleh Allah, maka anak kita lepas dimanapun, dengan siapapun mereka bergaul, itu pasti dia akan aman, gitu ya. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh Allah. Jadi nggak takut dengan manusia. Bahkan kalau sudah besar nanti jadi pejabat nggak bakal keputusan korupsi. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh Allah. Nah, inilah yang perlu dimaksimalkan oleh orang tua sehingga ikhlas di situ diatur oleh Allah. Merasa diawasi oleh Allah. Jadi bukan, kenapa? Karena yang dituju itu hanya Allah, bukan manusia. Ya, jadi ayat 13 itu diperkuat ya dalam praktek pelaksanaan. Jadi ada kalau ngajar itu kan ada teori, ada prakteknya. Kemudian setelah itu kaitannya dengan pendidikan ibadah. Ya, jadi setelah akidahnya kuat, itu baru diajarkan ibadah. Ya, ya bunayya aqimish shalah. Wahai anakku, dirikan sholat. Ya, jadi kalau di dalam hadis, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'in sinina. Suruhlah anakmu sholat di waktu mereka berumur 7 tahun. Jadi kalau sudah 7 tahun, di atas itu sudah menjadi kewajiban. Wadribuhum alaiha. Pukulan mereka jika tidak mau mengerjakan. Nah, pukulan di sini yang tidak mengenai fisik, ya hatinya berupa apa hukuman gitu ya. Ada hukuman yang berhati-hati. Ya kenapa? Kalau nggak sholat, itu akan menjadi musuh Allah, katanya begitu. Jadi kalau sudah usia wahum abna'u ashrin, itu harus ada hukuman. Wafarriqu bainahum fil madadi, dan pisahkanlah tidur mereka darimu. Nah, dia sudah balik, harus punya tempat sendiri, anak laki dan perempuan dipisah. Nah, itu yang kedua. Setelah sholat, maka di situ ada pendidikan dakwah. Wa'mur bil ma'ruf wanha anil mungkar. Jadi ibadah itu harus dibuktikan. Ya, untuk apa? Karena fungsi sholat, kalau tujuan atau sholat itu aqimis sholat tali zikri, untuk mengingat Allah, sedangkan fungsi sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka orang sholat harus terus beramar ma'ruf nahi mungkar, tegah ya, jangan sampai terjadi sebuah kemungkaran. Kemungkaran itu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Yang sekarang yang jadi berhalanya kemungkaran ya kotak hitam itu, yang bisa menjadi, kalau tidak ada pendampingan ya, maka itu menjadi penghalang ya. Oh, sholat lihat HP, makan bawa HP, ngomong sama orang HP-an, itu seperti itu ya. Jadi akhirnya apa, itu sebuah kemungkaran yang harus dicegah, yang harus dicegah. Nanti lama-lama ya manusia tidak fokus kepada Tuhan, apalagi dengan sesama manusia. Yang berikutnya adalah pendidikan akhlak. Ya, akhlak. Ya, akhlak kepada orang tua itu didahulukan setelah akidah. Ya, jadi digandengkan ya. Jadi untuk itulah maka pada ayat ke-14 itu wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu, kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, kemudian ibunya yang telah mengandungnya dengan susah payah. Jadi ayahnya yang harus menjelaskan kepada anak-anak. Ya, jadi untuk menghormati, menyayangi ibunya. Ya, maka dan menyusui sampai 2 tahun yang itu berat, tidak pernah dirasakan oleh laki-laki. Maka bersyukurlah kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Ya, kepada Allah bersyukur. Salah satu bentuk syukurnya kepada Allah, Allah menyuruh hormat kepada orang tua. Jadi yang menyuruh Allah. Nah, gitu cara menjelaskannya, metodenya begitu. Jadi bukan orang tua yang minta untuk dihormati, untuk disayangi, tapi Allah yang menyuruh. Kenapa? Karena Allah telah membuat MOU dengan rahim, terutama pada ibu, gitu ya. Ya, jadi kalau apa-apa yang berkaitan dengan kebaikan orang tua tidak ridha, Allah tidak ridha juga. Itu ke sana. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan. Jadi kalau tidak, kamu harus nanti, kalau nanti kualat, nah, itu nanti anak-anak akan bilang, aku nggak minta dilahirkan. Tanamkan rasa takut kepada Allah, rasa tunduk kepada Allah, karena Allah yang menyuruh. Nah, jadi metodenya seperti itu. Jadi kalau sudah urusan dengan ibu, ayah yang harusnya menjelaskan kenapa kok ibu didahulukan. Namun jika keduanya di ayat 15 mengajak kepada kesyirikan, yang kamu tidak punya ilmu, fala tuti'huma, jangan taat. Namun wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya, jadi bergaulah dengan keduanya secara ma'ruf. Ma'ruf bukan ihsan. Nah, kalau di awal kan biwalidai ihsana, ihsan ma'ruf untuk urusan dunia saja. yang urusan agama jangan ditaati, kamu sudah berbeda keyakinan. Atau bisa jadi Islam, tapi diajak untuk maksiat, disuruh melakukan hal-hal yang melanggar Allah. Ini enggak boleh taat. Kata Rasul, la ta'ata innakhluqin bi maksiatil khaliq. Jangan kamu taat kepada makhluk siapapun itu kalau dia melanggar aturan Tuhanmu. Ya, sehingga ada kan anak yang orang tuanya ya tidak melaksanakan perintah Allah. Ya, jadi tetap hormat tapi jangan taat. Ya. Itu kemudian berkaitan dengan pendidikan akhlak secara luas, ya, yang selain kepada orang tua, itu di ayat 17, wasbir ala ma asabak, sabar terhadap apa yang menimpa kamu. Ini bagian daripada akhlak kepada Allah. Jadi sabar itu akhlak kepada Allah. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Kemudian kepada sesama manusia, wala tusakir khaddaka linnas, jangan kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Jadi jangan sampai tidak mau ketemu dengan seseorang karena ya tidak suka, ya karena merasa tidak sejalan. Ini kalau engkau gembira jangan sampai meledak-ledak, lepas kendali, berpesta pora, gila-gilaan itu ya, menghambur-hamburkan kekayaan ya. Ini di acara-acara hiburan di Agustus itu pun itu disampaikan bahwa Islam tidak memperkenankan melakukan hal-hal yang seperti itu. Kemudian ayat 18, wala tamshi fil ardi maroha, janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Ya, jadi merasa tidak butuh orang lain gitu ya. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi tafakhur itu beda dengan takabur. Tafakhur itu merasa tidak membutuhkan orang lain, saya sudah bisa sendiri, tidak pernah ingat bahwa kaitan dengan proses, aku seperti ini karena ada orang lain yang ikut andil, itu dilupakan semua. Itu takabur gitu ya. Kalau takabur itu kan ya merasa membesarkan diri sehingga enggak butuh Tuhannya. Ya, jadi kalau itu ke sana itu adalah sesuatu yang dilarang. Ini berkaitan dengan akhlak. Kemudian ayat 19, akhlak di dalam cara berjalan pun itu diperhatikan. Jangan terlalu menengadah seperti orang angkuh, jangan terlalu menunduk seperti patah hati. Bahkan ke masjid pun, itu jangan lari-lari, kan begitu. Itu dalam berjalan di ayat 19, waqsid fi nasyika, waqdud min sawtik. Sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Ya, jadi jangan sampai menindikan nada karena kemarahan. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai, asal bunyi. Ya, jadi apa yang disuarakan tidak ada manfaatnya gitu loh. Jadi kalau yang berjalan itu juga luas maknanya, bisa jadi anak muda ya, mungkin ingin meraih apa yang dicita-citakan, kemudian dengan nabrak aturan. Ya, dengan nabrak aturan. Nah, ini kadang-kadang karena ingin baru kerja, ingin segera jadi pejabat misalnya. Nah, ini juga masuk. Jadi semua dalam kehidupan itu ada proses. Ya, ada proses untuk mencapai sesuatu. Nah, sehingga tidak ada orang yang dirugikan di situ. Ya. Nah, jadi ini ya dari materi yang disampaikan Luqmanul Hakim, jadi akidahnya yang dikuatkan dulu. Anak yang sudah usia 3 tahun, 4 tahun, sudah di usia TK itu memang pembentukan karakter. Mereka sudah mulai penasaran siapa yang besar di dalam dirinya. Jadi sudah mulai mencari Tuhannya itu siapa. Ya, jadi ini sangat penting sekali. Jadi pembentukan karakter dari sekolah, makanya taman kanak-kanak. Ya, yang ini perlu sekali seorang guru itu menanamkan dan juga ada kesinambungan dengan orang tua. Ya, begitu Mas Arif sebagai pengantar untuk kajian di pagi hari ini.
1: Baik Ustazah, ya menarik sekali ya kalau misalnya kita berbicara tentang pendidikan anak ini, memang ya kompleksitasnya memang sangat-sangat luar biasa seperti itu ya, mengingat anak ini juga masih dalam masa pertumbuhan dan juga perkembangan gitu. Nah ini yang menjadi pertanyaan ataupun juga jadi kayak semacam rasa penasaran dari saya seperti itu Ustazah ya, kalau misalnya kita berbicara kepada anak-anak gitu kan, mengenalkan konsep Allah, terus juga dengan siapa sih Allah itu, ada di mana dan bagaimana penciptaannya ya. Itu kita mengenalkannya itu sebaiknya mulai usia berapa ya Ustazah, dan ya, cara yang paling mudah untuk bisa mengenalkan kepada mereka dengan bahasa yang sederhana yang mereka bisa pahami itu seperti apa Ustazah?
0: Iya, jadi dari usia 3 tahun ya, 4 tahun, tapi tak pakai media ya. Jadi media yang dibutuhkan seperti ketika diajak untuk wisata ya. Jadi kan makanya dicatat di TK itu ada wisata dulu. Jadi dulu saya pernah mengantarkan anak saya masih TK, nol kecil itu ya. Ada wisata ke kebun binatang Surabaya itu. Masuk, ya masuk di akuarium, langsung teriak di akuarium itu bagus-bagus. Subhanallah, jadi sudah bisa ngomong seperti itu gitu ya. Itu terus akhirnya saya dekati. Karena banyak ya kalau ngandalkan gurunya kasihan juga gitu. Ya, itu bagus ya, kira-kira yang menciptakan tentunya lebih bagus, siapa yang membuat. Jadi Allah, Allah terus itu disebut gitu. Terus yang kedua anak saya nanya, katanya Bu Guru, anak Allah itu maha besar gitu ya. Kayak apa besarnya gitu kan, penasaran. Akhirnya saya berada di belakangnya. Coba adik lihat ke depan ya, ibu di belakang. Ya, kamu noleh, noleh nggak boleh bergerak tapi ya, nggak boleh balik, noleh aja. Bisa nggak melihat ibu? Tidak, kenapa? Ada anak yang nomor dua itu agak kritis gitu. Iya, karena adik matanya cuma dua di depan. Nah, karena cuma dua, mata kita terbatas. Ya, jangankan mau melihat ya. Jadi Allah itu, itu kan ada kebetulan karena saya guru ada global di rumah. Nah ini, jadi itu ini kan bumi, langit dan bumi di sini. Ya Allah ada di luar sana melihat hal-hal yang apa kecil sama dengan lihat semut gitu ya. Lihat nggak? Kenapa? Karena aku lebih besar Bu. Oh, iya makanya Allah juga begitu. Sehingga ketika saya jelaskan itu, maka kalau adik mengambil apa uangnya orang, barangnya temannya gitu ya, Allah tahu. Nah baru nanti kalau sudah SMP, SMA belajar dimensi. Nah bahwa Allah, jin, malaikat itu ada dimensi 3, manusia di dimensi 2. Itu nanti keilmuannya. Tapi kalau nanti TK itu tunjukkan hal-hal yang real. Jadi bisa enggak? Kenapa? Karena matanya hanya 2. Nggak bisa. Jadi walaupun di belakang itu juga ada, nanti kita tanya yang menciptakan siapa ya. Juga dulu gini, ini ya, ini memang contoh-contoh. Habis dari sekolahan Hari ibu, dia bawa bunga dari sekolah, masih TK, ditaruh di kamar ini, Bu. Bu, katanya Bu Guru, surga itu di telapak kaki ibu, gitu. Yang anak saya yang kritis, sampai gini, kalau begitu surganya diinjak-injak, ya Bu. Aduh, saya bingung, gitu. Saya bingung bagaimana saya harus meluruskan. Jadi begini, ya ibu, kalau pagi-pagi ada jajak, maghrib, keisak, kemana? Masjid, itulah. Jadi itu langkah-langkahnya ibu. Kalau diikuti, ini jalan menuju surga. Itu maksudnya, gitu loh. Maksudnya, jadi bukan ya anak yang kritis itu ya kan bertanya masalah-masalah yang gaib. Makanya hati-hati, hati-hati ketika bisa jadi harus pakai apa namanya peraga. Ya pakai perasa di situ. Ya, jadi ini yang kadang-kadang diperlukan sehingga di situ ada rasa takut sampai sekarang sudah besar. Kalau saya itu kadang saya di kamar mandi atau di mana, ibu, aku misalnya mau nukar uang, mau apalah yang ngambil hal-hal barang yang ini. Ya saya di kamar mandi ya dibawakan ke kamar mandi, tolong ibu yang ngambilkan gitu ya. Sampai segitu. Nah disitulah maka insya Allah akan patuh kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah itu di situ. Karena kalau tidak dia kadang-kadang orang tua itu ngambil di situ, akhirnya jadi ngambilan gitu loh. Ngambilan punya orang lain ya. Jadi karena tanpa dijelaskan tentang merasa diawasi oleh Allah itu, ternyata karena Allah itu maha besar, berada di ruangan sedangkan kita itu kecil, ya sehingga Allah melihat kamu melakukan apa saja, Allah maha melihat. Nah, itu kesana dikuatkan nanti di SMP SMA ketika belajar apa fisika ya. Kalau dulu sekarang sudah, kalau dulu ada ilmu alam, ada ilmu hayat, itu zaman saya gitu dulu. Ya, begitu Mas Arif.
1: Oke, baik. Nah, ini ada Mas Ilham yang juga bertanya di kesempatan hari ini. Selamat pagi Mas Ilham, terima kasih sudah gabungan di kesempatan hari ini. Bertanya ini Mas Ilham, bagaimana sih cara mengajarkan kepada anak-anak terkait dengan ibadah dan juga akhlak tanpa merasa ditakut-takuti atau terlalu banyak larangan?
0: Ya. Jadi maka salat itu diajarkan setelah akhlak, setelah akidah ya. Akidah dan akhlak kepada Allah. Ya. Jadi merasa itu baru diajarkan tentang salat. Nah, ini salat dulu. Jadi kenapa kok harus bersolat, itu kalau anak-anak kritis itu pasti akan bertanya ya, memang niru-niru orang dewasa dulu gitu ya. Nanti ketika sudah masuk pada iman kepada Allah, pada iman kepada malaikat rasul, itu ya di SD itu baru dikuatkan. Kalau di awal itu biasanya mereka hanya mengamati ya, orang-orang desa ya salat itu lah, temannya juga ikut salat gitu ya. Jadi kadang-kadang malah kemarin ya cucu saya gitu, salat dulu nih, sudah tuh belum adzan sudah harus ke masjid. Nah itu kan tergantung bagaimana cara mendekati, cara memahamkan kepada mereka supaya tidak ada unsur taan ya dengan bahasa. Jadi kayak nanti disayang oleh Allah, nanti jadi pintar, nanti jadi sehat ya. Orang salat itu kan mengajarkan disiplin waktu, kebersihan begitu ya. Jadi lebih banyak ke pendidikan ya, tidak gampang sakit kalau wudunya benar gitu. Jadi memang harus banyak cerita. Harus banyak cerita yang disampaikan.
1: Kita menuju ke Bu Indah di Pasuruan yang sudah bergabung bersama dengan kita di WhatsApp. Ustadzah, ini bertanya terkait dengan filosofi rebo pungkasan ini. Di Pasuruan ada air rebo pungkasan yang di dalamnya airnya itu ada asma-asma lafat-lafat dari tulisan Pak Kiai yang diambil orang-orang untuk diminum dan juga untuk mandi. Insya Allah katanya untuk keselamatan dan juga kesehatan dari Allah. Mohon pencerahannya, bagaimana ini menurut pandangan dari Ustadzah?
0: Iya, rebo pungkasan itu biasanya pada bulan Safar ya, kalau nggak salah, saya sendiri lupa gitu. Banyak orang yang mau melakukan sholat sunnah yang apa gitu ya, rame-rame, terus nanti ada air apa yang setelah itu kan dimasukkan di sumur, di apa, saya itu ya. Jadi berkaitan dengan apa, sial gitu ya. Jadi kesialan itu ya dibuat oleh manusia, ada tolak balak dan sebagainya, balaan hasanah, ya itulah. Jadi begini, agama itu ada aturan, ibadah itu adalah ada bagaimana kita menjadi muttabi, mengikuti Rasul. Nah, untuk itulah maka jadi orang yang agak apa ya, agak cerdas atau apa ya. Jadi kalau ibadah, tanya ada enggak dasar yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu kalau masalah ibadah ya. Karena itu ada ritual, ada apa, ada sholat, ada ini gitu ya. Tapi kalau urusan kemanusiaan, bertanyanya ada enggak larangan. Karena kaidahnya di dalam ibadah asalnya dilarang kecuali ada perintah. Kalau enggak ada perintah, enggak ada dasar, ya jangan. Jangan diada-adakan, saya juga enggak tahu sejarahnya itu seperti apa. Terus kemudian, kalau masalah-masalah muamalah keduniaan, urusan kemanusiaan, ya itu semuanya boleh kecuali yang dilarang. Nah, maka ada enggak larangannya? Ya, jadi kalau ibadah tidak ada perintahnya, ya enggak usah dilakukan. Oh, ini hari Rabu pungkasan ya? Iya, ya, betul-betul. Hari terakhir di bulan Safar ya, Rabu terakhir di bulan Safar. Di mana Allah menurunkan apa namanya bala ya, kalau enggak salah, bala itu kan bala anhasana, balasan yang baik sebenarnya gitu ya. Jadi kadang-kadang masih ada campuran ya. Jadi seperti yang di Sunda masih ada wibitan dan sebagainya. Ya kalau sudah Islam ya kita ikuti aturan-aturannya. Allah kadang-kadang membawa para ulama yang ini jangan-jangan ya, jangan-jangan ulama sendiri tidak melakukan hal yang seperti itu. Karena kalau sudah ulama pasti sumbernya jelas gitu ya. Nih. Begitu cara saya memahami memahami ya. Jadi karena itu termasuk ritual ibadahnya dalam Islam, jadi tanya aja dasarnya dari mana ya. Kenapa? Karena memang masuk ke Jawa itu pertama kali agama Hindu ya. Jadi masih bercampur.
1: Oke. Baik, kembali kami mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami di WhatsApp di nomor 081-555-6915 untuk Anda bisa bertanya ataupun juga berkonsultasi langsung ini bersama dengan Ustazah terkait dengan topik kita. Bu Yakti yang ada di Sidoarjo, assalamualaikum Ustazah. Anak saya itu umur 10 tahun, dia rajin ke masjid 5 waktu bisa full di sekolah. Dia kadang disuruh gurunya untuk jadi imam. Masalahnya bagaimana mengajarkan agar sholatnya ini lebih baik dan khusyuk. Kadang cepat sekali sholatnya. Terima kasih Umi. Oh, ini sholatnya rajin. Apalagi kalau misalnya di sekolah kayak gitu. Sama gurunya diminta untuk jadi imam. Tapi caranya mengajarkan agar anak ini kalau sholat itu lebih khusyuk gitu loh. Biar gak cepat-cepat sholatnya. Itu seperti apa?
0: Ya, mungkin ada ditanamkan memang jangan jadi imam. Kalau ngimami itu dengan teman-temannya aja, jadi jangan menjadi imam orang dewasa. Ya, saran saya seperti itu. Kalau misalnya karena dia masih belum apa, ya baliknya itu kan kalau laki-laki beda dengan perempuan ya. Kalau perempuan itu kan ditandai dengan head ya. Kalau laki-laki itu kan sudah mengeluarkan mabi ya, sudah ada rasa cinta kepada lawan jenis, sudah ini harus tahu-tahu sudah balik ke banda ya. Jadi memang banyak anak SMP sik tola-tole gitu loh, sik tola-tole. Jadi makanya bagaimana dipahamkan pada bahwa sholat itu adalah doa. Ya, jadi kalau berdoa kita fokus kepada Allah, jangan tolak-tolak. Kalau toleh-toleh ya berarti ya coba kalau ada orang ngajak ngomong kamu gitu ya, terus kamu tidak dengerin ya gimana itu? Nah, itu seperti itu kalau kalau saya. Jadi jangan jadi ketika ada temannya kecil yang toleh-toleh itu loh, itu benar nggak? Coba lihat orang tua. Orang tua yang sholat kan nggak toleh-toleh. Nah, itu dipahamkan bahwa apa yang kita minta misalnya di Al-Fatihah kita minta bimbing ke jalan yang lurus. Oh, di doa antara dua sujud kita minta kepada Allah rizki-rizki itu apa? Ilmu, kecerdasan. Nah, itu yang kita minta. Nah, nek toleh-toleh yo Tuhannya yo enggak memperhatikan kamu, Allah enggak akan. Ya, itu perlu karena sudah 10 tahun ya. Sudah 10 tahun. Jadi perlu untuk dipahamkan maknanya bahwa salat itu adalah kita berbicara, berkomunikasi, memohon kepada Allah. Jadi harus fokus. Ya, kalau nggak fokus, ya Allah nggak menoleh, nggak akan memperhatikan apa yang kamu minta gitu. Ya, jadi ketika ada, kalau saya ketika ada teman yang toleh-toleh, kalau salat itu, ya itu geloan itu. Ya, itu gimana sok menurut kamu? Ya, jadi akhirnya apa? Ya, alhamdulillah bisa berubah gitu ya. Itu.
1: Ya, ya ini di ditambahkan oleh Bu Yakti kalau di sekolah itu ngimami untuk teman-temannya, ya ini ya. Proses belajar ya. Seperti itu ya, Ustazah ya. Ya. Oke, dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami masih ada kesempatan, silakan untuk bisa bergabung di WhatsApp di nomor 081-555-6915. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan boleh WhatsApp call ataupun juga WhatsApp chat, ini juga boleh. Silakan ya, untuk kita bisa bergabung di kesempatan pagi hari ini gitu ya. Nah, ini ada juga yang bertanya, ini Ustadzah, ini ada Vita, terima kasih Vita. Ini bagaimana cara mengenalkan konsep dakwah kepada anak agar mereka memahami bahwa mengajak pada kebaikan itu tidak harus menggurui.
0: Ya, jadi bagaimana ya, jadi kaitannya dengan tidak harus menggurui, dengan ayo-ayo gitu, ayo temannya. Ya memang kalau anak-anak yang saya suruh ya anak-anak, buat temanmu diajak, jangan kita gitu ya. Jadi bagaimana caranya supaya tidak menggurui ya, supaya tidak menggurui ini kadang-kadang memang itu metodenya itu ya. Jadi metodenya yuk, kita bersama-sama ya. Jadi kaitannya dengan kalau saya di rumah kadang dulu itu gini ya. Do gitu, barangkali doamu yang diterima oleh Allah gitu loh. Yuk kita sama-sama, barangkali doa kalian ya lebih diperhatikan oleh Allah. Nah, ya kita kan nggak tahu ya, yang namanya usaha. Jadi begitu sehingga anak-anak itu mengerti bahwa dia dilibatkan di dalam aktivitas ya, bahwa dia juga adalah manusia yang sama-sama diperhatikan oleh Allah. Ya.
1: Selanjutnya ada juga yang nomor belakangnya 220. Ustazah, bagaimana sih cara mengajarkan kepada anak kita tentang sifat-sifat dan pasnya juga menjadi orang yang soleh? Karena bagaimanapun juga orang tua ingin anaknya ini jadi anak yang soleh. Ini kita ngasih contohnya seperti apa, sedangkan diri kita kadang juga masih belum bisa memberikan contoh yang baik.
0: Ya, mungkin tahun lalu yang sudah ini ya, jadi mereka itu butuh teladan aja. Butuh teladan. Yang kedua, carikan temannya yang memang bisa membawa pengaruh yang baik gitu loh. Ya itu butuh sekali itu teman itu. Ya jadi kalau di rumah baik, wah kena temannya HP yang terus ya lama gitu. Ya jadi akhirnya nanti kenapa sih kok temanku boleh kok aku nggak boleh? Ya itu bisa jadi begitu. Ya. Jadi siapa temannya, yang makanya para orang tua itu Untuk itu ada paguyuban ya, biasanya ada wali murid ya paguyuban. Itu untuk bukan hanya kumpul-kumpul arisan, harus di ibu-ibu itu. Jadi harusnya apa? Ya kalau sudah seperti itu ya berbicara tentang masalah-masalah pendekatan kepada anak-anak. Ya harusnya begitu. Ya bincang-bincang tentang anak gitu loh. Itu sehingga pertemuannya itu manfaat gitu. Ya banyak hal yang harus kita lakukan sebenarnya.
1: Baik Ustazah, karena memang waktu kita sudah terbatas, mungkin dari Ustazah Hajah Dr. Anda Rukmini Amar MAP, monggo silakan untuk bisa memberikan penutup untuk para pendengar dan juga pemirsa kita di kesempatan hari ini.
0: Ya, pendengar yang dirahmati oleh Allah, untuk memberikan apa pelajaran selain contoh, kita juga harus memberikan penjelasan. Ya, jadi jangan hanya ini tidak boleh, ya ini jangan, ya tidak seperti itu tanpa penjelasan. Jadi kita harus memberikan, karena yang ditunggu anak-anak itu adalah mengapa, bagaimana, itu menjadi kebutuhan mereka untuk mendapatkan penjelasan. Tapi yang sangat penting adalah teladan dari orang tua. Jadi kalau melarang pun harus diberi penjelasan berkaitan dengan kebaikan, kemanfaatan dan kerugian buat anak-anak itu. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib, babashiril mu'minin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Ustazah Hajah Dr. Anda Rukmini Amar MAP yang pada kesempatan hari ini telah bersama dengan kita di Tausiah Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Dan pasnya juga untuk Anda para pendengar yang telah bergabung bersama dengan kami, kami aturkan terima kasih juga yang sudah bertanya melalui WhatsApp. Semoga yang disampaikan Ustazah tadi bisa memberikan jawaban atas pertanyaan yang Anda sampaikan. Dan pastinya juga untuk semuanya yang menyimak siaran ini, semoga menjadi manfaat untuk kita semuanya dan juga memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Ruli Suprayogo pamit dari kebersamaan kita di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bisa mengupdate informasi terbaru dalam berita pagi. Tetaplah bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang isinya, Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, serta aku memohon kepadamu sifat mencintai orang miskin. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad, sahih. Dari doa ini menunjukkan keutamaan seorang muslim mencintai orang miskin. Lalu, kenapa Nabi Muhammad SAW berdoa demikian? Karena mencintai orang miskin adalah tanda ikhlasnya cinta seseorang. Karena apa yang diharap dari si miskin? Si miskin tidak memiliki materi atau harta yang banyak. Beda halnya dengan seseorang yang mencintai orang kaya. Kebanyakan pasti akan ada maksud atau udang di balik batu. Inilah di antara alasan kenapa Rasulullah SAW mengajarkan doa yang demikian kepada kita. Lantas, siapakah orang miskin yang pantas dicintai? Tentu saja bukan orang miskin yang musyrik. Tentu saja bukan orang yang sering meninggalkan sholat atau yang lebih parah, tidak pernah sholat. Tentu saja bukan yang malas berpuasa wajib di bulan Ramadan. Tentu saja bukan yang gemar melakukan ajaran yang tidak ada tuntunannya dalam Islam. Yang patut dicintai adalah seorang muslim yang taat, karena bukanlah termasuk kategori miskin jika malas-malasan bekerja, yang hanya menjadikan meminta-minta sebagai profesi sehari-hari.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan Warta Berita.

0: desa dan kelurahan lain di Kabupaten Pasuruan agar menjadi kampung mandiri.
1: Terkait pengaturan arus lalu lintas dengan kedatangan mahasiswa baru, kita berharap ada kerjasama dengan perguruan tinggi.
2: Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Berita Pagi, edisi hari Rabu 12 Agustus 2026. Berita selengkapnya dibacakan Ruli Suprayugo. Pemirsa dan pendengar, kita buka kabar pertama pagi ini. Pemerintah Kabupaten Pasuruan melaunching Kampung Mandiri untuk ciptakan inovasi-inovasi baru di tingkat desa atau kelurahan yang mampu mendorong pertumbuhan usaha ekonomi produktif. Laporan selengkapnya disampaikan Emil Akbar untuk Anda.
3: Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan Merita Rusdi Sutejo melaunching Kampung Mandiri Kabupaten Pasuruan. Launching tersebut dilaksanakan di Auditorium Pusindo Komplek Kantor Bupati Pasuruan dengan diawali di Kelurahan Kauman, Kecamatan Bagil sebagai proyek percontohan Kampung Mandiri dan untuk selanjutnya akan diduplikasikan di seluruh 24 kecamatan. Dengan adanya Kampung Mandiri ini, Merita berharap akan lahir inovasi-inovasi baru di tingkat desa atau kelurahan yang mampu mendorong pertumbuhan usaha ekonomi produktif yang muaranya adalah peningkatan kesejahteraan keluarga.
0: Ya, harapannya nanti Kelurahan Kauman ini kan yang pertama Kampung Mandiri nanti bisa menjadi contoh untuk desa dan kelurahan lain di Kabupaten Pasuruan agar menjadi Kampung Mandiri. Ya, yang harus dilakukan nanti harus solid untuk support UMKM-nya agar naik kelas. Jadi nanti juga ada dari BSI, bisa ada support dari PT Telkom juga bisa support untuk UMKM yang memang mau naik kelas. Nanti pasti akan disupport dari nol. Yang pertama harus punya skill dulu, jadi skillnya nanti kita juga punya PCC kan, nanti skill-skill itu juga akan diasah, kemudian juga akan diajari berjualan secara online, nanti karena sekarang masanya sudah seperti itu, jadi ya nanti akan disupport oleh pemerintah.
3: Sementara itu Lurah Kauman Mu'arif menegaskan di Kauman sendiri, geliat UMKM sangat terlihat, mulai dari makanan minuman sampai kerajinan tangan. Sebut saja kerupuk kepang dari ikan payus yang hanya ada di Kecamatan Bangil saja, kemudian bordir, bawang lanang madu, sari minuman, sarang burung walet, dan juga minuman atau produk-produk.
4: Jadi upaya yang dilakukan oleh kelurahan adalah pertama, kita melakukan pendekatan-pendekatan. Pentingnya bahwa keluarga itu bisa menyokong kebutuhan keluarga, itu yang pertama. Yang kedua, pendekatan-pendekatan tersebut harus kita lebih optimalkan dalam bentuk nyata. Misalnya ada kegiatan apa di sana, UMKM apa. Nah ini diangkat, kita angkat sehingga nanti berharapan kita UMKM ini menjadi naik kelas. Jadi itu sekali lagi agar naik kelas dengan cara mengangkat pemberdayaan, melakukan pelatihan-pelatihan, termasuk juga kunjungan-kunjungan kepada masyarakat yang memiliki potensi-potensi UMKM yang ada di Kelurahan Kauman. Kerupuk kelabang, karena di tempat lain tidak ada. Kerupuk kelabang ini sudah kemana-mana, bahkan untuk stok banyak, beliau tidak.
3: Untuk mewujudkan Kampung Mandiri, harus ada sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, stakeholder terkait, PKK, dan seluruh elemen masyarakat lainnya. Sebab apabila terus dilakukan, maka Kampung Mandiri akan menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan dan memberikan dampak nyata pada peningkatan ekonomi keluarga dan kualitas pendidikan di masyarakat. Emil Akbar melaporkan.
2: Dan berikut kita ikuti beberapa pendapat masyarakat terkait inovasi Kampung Mandiri di Kelurahan Kauman, Kabupaten Pasuruan yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.
5: Perkenalkan, nama saya Agus. Menurut saya, keberadaan Kampung Mandiri di Kelurahan Kauman Pasuruan ini sangat bagus ya, karena bisa memberdayakan ibu-ibu melalui usaha kerupuk kepang ikan payus. Jadi, selain bisa mempertahankan makanan khas daerah, usaha ini juga bisa membuka peluang ekonomi dan menambah penghasilan untuk keluarga. Supaya usaha kerupuk kepang ikan payus ini bisa terus berkembang dan dikenal lebih luas, bisa lebih dimaksimalkan dari sisi promosinya, terutama melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, atau marketplace lainnya. Kemudian dari segi kemasan juga bisa dibuat lebih menarik dan modern tanpa menghilangkan ciri khas produknya. Terima kasih.
6: Perkenalkan, nama saya Reza. Menurut saya, program Kampung Mandiri ini keren sekali. Ibu-ibu jadi berdaya dan ekonomi keluarga terbantu melalui kerupuk kepang ikan paus ini. Untuk soal harga yang agak mahal karena bahan bakunya yang langka, itu wajar, namanya juga produk khas. Nah, supaya produk ini makin berkembang dan dikenal luas, menurut saya perlu digencarkan melalui promosi digital, ikut bazar UMKM, dan kemasannya yang dibikin lebih menarik biar bisa jadi oleh-oleh khas Pasuruan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa dari Kota Pasuruan. Menurut saya, keberadaan Kampung Mandiri sangat baik karena dapat memberdayakan ibu-ibu dan membantu meningkatkan ekonomi keluarga melalui usaha kerupuk kepang ikan payus. Terus selanjutnya, menurut saya usaha ini perlu dipromosikan melalui media sosial, menggunakan kemasan yang menarik, dan menjaga kualitas produk agar semakin dikenal dan diminati masyarakat luas.
2: Kita beralih ke kabar lainnya, pendengar. Dinas Perhubungan Kota Malang minta kampus untuk bantu atur lalu lintas saat aktivitas kegiatan mahasiswa baru. Awang Sukmawan akan menurunkan laporannya untuk Anda.
8: Dinas Perhubungan Kota Malang meminta perguruan tinggi untuk ikut membantu mengatur arus lalu lintas saat kedatangan mahasiswa baru. Langkah ini diperlukan untuk mengantisipasi peningkatan kepadatan kendaraan seiring dimulainya aktivitas perkuliahan. Kepala Dishub Kota Malang Wijaya Saleh Putra mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan sejumlah perguruan tinggi mulai dari Universitas Brawijaya, Polinema, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Negeri Malang hingga UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Wijaya menjelaskan kepadatan lalu lintas terutama berpotensi terjadi saat mahasiswa baru dijemput. Karena itu, Dishub meminta perguruan tinggi menyediakan area di dalam kampus untuk penjemputan sehingga kendaraan tidak menumpuk di badan jalan.
9: Kami sudah beberapa waktu yang lalu bersama dengan UB membicarakan terkait pengaturan arus lalu lintas dengan kedatangan mahasiswa baru. Kita berharap ada kerjasama dengan perguruan tinggi. Pada waktu itu kita dengan UB saja, tetapi kita juga bersurat dari hasil itu, kita juga mensosialisasikan kepada perguruan tinggi yang lainnya. Yang kita sampaikan ada yang namanya Polinema, UM, yang potensi besar-besar ya. Kemudian Universitas Negeri Malang, UIN, kita mensosialisasikan. Intinya adalah kita memohon bantuan terkait dengan pengaturan, membantu pengaturan arus lalu lintas.
8: Salah satu ruas jalan menjadi perhatian adalah Jalan Veteran. Kepadatan di kawasan tersebut berpotensi meningkat karena aktivitas beberapa perguruan tinggi berlangsung dalam waktu yang berdekatan. Dishub juga meminta kampus ikut mensosialisasikan kondisi lalu lintas kepada mahasiswa dan orang tua. Informasi mengenai waktu yang berpotensi terjadi kepadatan dapat disampaikan melalui banner atau media informasi lainnya. Wijaya berharap kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi dapat dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, pengaturan lalu lintas saat penerimaan mahasiswa baru tidak cukup hanya dilakukan oleh petugas, tetapi membutuhkan keterlibatan pihak kampus sebagai salah satu sumber bangkitan dan tarikan lalu lintas. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, reporter Hanum Oktavia mengabarkan PKKMB Universitas Brawijaya 2026 menjadi ruang mahasiswa untuk mengasah kemampuan manajerial. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
10: Pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB Raja Brawijaya 2026 tidak hanya menjadi momentum penyambutan mahasiswa baru, tetapi juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan manajerial melalui keterlibatan langsung dalam kepanitiaan. Direktur Direktorat Kemahasiswaan Universitas Brawijaya Dr. Sujarwo mengatakan, mahasiswa menunjukkan kemampuan mengelola rangkaian kegiatan yang melibatkan puluhan ribu peserta. Pengelolaan tersebut dilakukan melalui koordinasi antara mahasiswa, dosen, pimpinan universitas, serta pihak eksternal. Menurut Sujarwo, kemampuan mahasiswa dalam membangun komunikasi dan koordinasi menjadi salah satu hal yang diapresiasi dalam pelaksanaan PKKMB tahun ini. Ia menilai kesiapan mahasiswa juga terlihat dari pengelolaan kegiatan hingga setelah acara selesai. Salah satunya dengan memastikan kawasan kampus kembali tertata sehingga aktivitas masyarakat di sekitar UB tidak terganggu. Menurutnya, pelaksanaan PKKMB menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan kemampuan organisasi yang selama ini diperoleh melalui berbagai kegiatan kemahasiswaan. Sujarwo mengungkapkan pihak universitas memberikan ruang yang cukup bagi mahasiswa untuk menunjukkan kapasitas tersebut. Menurutnya, pengalaman menjadi panitia menjadi bagian penting dari proses pembelajaran di luar ruang kelas. PKKMB Raja Brawijaya 2026 diikuti 17.000 maba berlangsung di tingkat universitas pada 10-12 Agustus sebelum dilanjutkan pada tingkat fakultas pada 13-15 Agustus 2026. Pada pelaksanaan di tingkat fakultas, pengawasan dan koordinasi tetap dilakukan untuk memastikan rangkaian kegiatan berjalan sesuai dengan prinsip pendidikan dan pembinaan mahasiswa. Sujarwo menyebut koordinasi juga dilakukan melalui forum pimpinan bidang kemahasiswaan di tingkat fakultas. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan pelaksanaan PKKMB tetap sejalan dengan arah pembinaan mahasiswa UB. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar meminta seluruh kepala desa memahami tata ruang dan status lahan di wilayah

0: dan pertanian pangan berkelanjutan. Menurut Budiar, informasi mengenai status lahan penting dikuasai sejak awal agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
1: Kepala desa wajib mengetahui tentang tata ruang. Jadi tata ruang itu nanti manakala ada investasi di desa, harapan kami kepala desa itu yang bisa menjelaskan bahwa ini bisa dibangun, ini tidak bisa, ini LSD, ini KP2B, ini KP2B dan sebagainya, yang sekarang namanya menjadi satu namanya LBS, Lahan Baku Sawah. Nah, harapan kami kepala desa harus paham tentang kota itu.
0: Karena itu Budiar meminta kepala desa tidak sekedar menjadi pihak yang menerima informasi tentang rencana investigasi. Kades diharapkan memahami kondisi dan status lahan di wilayahnya sehingga dapat mengarahkan calon investor ke lokasi yang sesuai dengan tata ruang dan ketentuan yang berlaku. Dengan langkah tersebut, pembangunan dan investasi di tingkat desa diharapkan tetap dapat berjalan tanpa mengorbankan keberadaan lahan pertanian yang harus dilindungi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita Pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Dan Anda bisa mengakses audio streaming kami melalui kanal rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital yang dapat Anda unduh secara gratis di smartphone Anda. Kita menuju kabar dari Kota Batu. Dinas Pendidikan Kota Batu perkuat penerapan budaya sekolah aman dan nyaman di seluruh sekolah yang ada di kawasan Kota Batu. Rizky Dawarmawan akan menyampaikan informasinya untuk Anda.
2: Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Muhammad Nur Adi mengatakan, penerapan budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN terus diperkuat di seluruh satuan pendidikan. Penguatan tersebut diarahkan untuk menjadikan sekolah sebagai ruang yang aman, nyaman, ramah, dan menyenangkan bagi seluruh peserta didik. Nur Adi menjelaskan, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat memperoleh pendidikan secara akademik. Lingkungan sekolah juga harus mampu memberikan rasa aman bagi siswa, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Menurutnya, penerapan BSAN bertujuan agar anak merasa terlindungi, dihargai, dan didengar selama berada di lingkungan sekolah. Siswa juga diharapkan tidak merasa takut datang ke sekolah karena adanya kekerasan, perundungan, diskriminasi, maupun perlakuan lain yang dapat mengganggu tumbuh kembang.
3: Penerapan BSAN terus kami kuatkan di seluruh satuan pendidikan yang kita ingin bangun bukan hanya sekolah yang aman secara fisik, tetapi juga aman secara psikologis dan sosial. Artinya apa? Artinya anak-anak harus merasa terlindungi, dihargai, didengar, tidak takut datang ke sekolah, serta tidak mengalami kekerasan, perundungan, diskriminasi, maupun bentuk perlakuan lainnya yang itu dapat mengganggu tumbuh kembang mereka.
2: Nur Adim juga menyebut, penerapan BSAN membutuhkan keterlibatan seluruh unsur di lingkungan pendidikan. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berada pada kepala sekolah dan guru, tetapi juga tenaga kependidikan, siswa, orang tua, komite sekolah, serta lingkungan sekolah. Penerapan BSAN di Satuan Pendidikan Kota Batu mencakup upaya membangun lingkungan yang aman secara fisik, psikologis, dan juga sosial. Hal tersebut dilakukan dengan mendorong lingkungan sekolah yang terbebas dari kekerasan, perundungan, diskriminasi, serta perlakuan yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kabar olahraga. Pasca evaluasi Piala Presiden, Arema FC buka peluang datangkan pemain baru. Berikut laporan William Nathan untuk Anda.
4: Arema FC membuka peluang menambah pemain baru untuk memperkuat skuad sebelum kompetisi Liga bergulir. Opsi tersebut menjadi bagian dari hasil evaluasi manajemen dan tim pelatih setelah menjalani Piala Presiden 2026. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi mengatakan, manajemen bersama tim pelatih telah melakukan pembahasan mengenai kondisi skuad. Evaluasi tersebut juga melibatkan jajaran direksi untuk menentukan sejumlah kebijakan menjelang kompetisi resmi. Menurut Yusrinal, evaluasi tidak hanya menyangkut hasil pertandingan. Manajemen dan tim pelatih turut melihat taktik, organisasi permainan hingga komposisi pemain. Tetapi, Inal tidak menutup kemungkinan untuk mendatangkan pemain baru. Pasalnya, manajemen mendengarkan masukan dari supporter dan terus melakukan evaluasi mendalam. Meski demikian, Inal belum merinci posisi maupun jumlah pemain yang berpotensi didatangkan. Keputusan tersebut akan disesuaikan dengan

0: Hasil evaluasi kebutuhan tim.
1: Semuanya mulai dari taktikal, mulai dari apa namanya organisasi tim, komposisi pemain. Makanya ada lucu lagi. Ada dong, Arema pasti pasti lucu. Arema itu punya cinta. Kasihan dan untuk datang ke sini.
2: Ini kuis aspek ada kemungkinan. Jadi mungkin kan di media kita juga kan pasti teman-teman supporter juga kan ayo dong evaluasi ya kita mendengarkan kita tidak mungkin tidak evaluasi hasil evaluasi ini ada sudah kita putuskan beberapa kebijakan terkait itu ya kita akan berbuat sesuatu.
0: Arema FC juga menyiapkan sejumlah pertandingan uji coba pada akhir Agustus. Agenda tersebut akan dimanfaatkan untuk mematangkan permainan sekaligus melihat kesiapan skuad sebelum memasuki kompetisi resmi. William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri Warta Berita, kembali kami sampaikan pokok-pokok informasi. Kelurahan Kauman Kabupaten Pasuruan jadi pilot project Kampung Mandiri. Di Subkota Malang minta kampus bantu atur lalu lintas mahasiswa baru. Saya Ruli Suprayogo mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Hari ini dalam sejarah.
1: Hari Remaja Internasional dirayakan setiap 12 Agustus sejak tahun 1999. Peringatan ini adalah hasil rekomendasi dari World Conference of Ministers Responsible for Youth atau Konferensi Menteri Muda Sedunia pada tahun 1999 di Lisbon, Portugal. Tujuannya adalah untuk menyoroti pentingnya peran remaja dalam pembangunan dunia. Remaja hari ini menghadapi berbagai tantangan dari perubahan iklim, pengangguran, hingga kesehatan mental. Namun, mereka juga memiliki potensi luar biasa sebagai agen perubahan. Hari ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk memberikan ruang, dukungan, dan kepercayaan bagi remaja agar bisa berkontribusi aktif untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Mari kita dengarkan suara mereka dan libatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Hari ini dalam sejarah.
2: Kuliner Nusantara adalah identitas bangsa. Dari dapur rumahan hingga usaha kecil di sudut kampung, cita rasa Indonesia tumbuh dan hidup bersama masyarakat. Tahun 2026, pemerintah kembali membuka program sertifikat halal gratis atau sehati. Cukup memiliki nomor induk berusaha, menggunakan bahan halal, dan proses produksi sederhana. Pelaku usaha dapat mendaftar melalui sistem Sihalal. Sertifikasi halal bukan sekedar label, tetapi jaminan kebersihan, kualitas, dan kepercayaan konsumen. Langkah ini dihadirkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Asta Cita untuk mendorong UMKM naik kelas dan memperkuat daya saing produk lokal. Dari usaha kecil lahir kekuatan ekonomi bangsa. Halal terjamin, UMKM makin percaya diri.

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia. Dan terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di jam 6 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Bisa jadi Anda di perjalanan menuju ke tempat aktivitas, mau nganterin anak sekolah atau juga yang lainnya, kayak gitu ya. Tetap semangat saja untuk Anda di kesempatan hari ini. Dan kalau misalnya kita berbicara tentang Malang, ini adalah salah satu tokoh yang ada di Malang. Ini ya bahkan namanya pun dijadikan sebagai nama jalan gitu. Nah, ini ada nama Hamid Rusdi yang kembali diusulkan untuk menjadi pahlawan nasional. Saya kira Hamid Rusdi ini sudah menjadi pahlawan nasional gitu, tapi ternyata masih belum ini dan kembali diusulkan seperti itu. Pengusulan Letnan Kolonel Hamid Rusdi sebagai pahlawan nasional kembali digaungkan. Sosok pejuang kemerdekaan asal Malang ini dinilai memiliki kontribusi besar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Tapi kisah perjuangannya masih belum banyak dikenal oleh generasi penerus, khususnya bagi pelajar tingkat SMA ke bawah. Momentum ini kembali disuarakan oleh Malang Peduli Demokrasi melalui diskusi Sarasehan di Monumen Hamid Rusdi yang ada di Wonokoyo. Kegiatan ini digelar bertepatan dengan ulang tahun ke-39 Arema FC, sekaligus menjadi upaya menggelorakan kembali perjuangan pengusulan Hamid Rusdi sebagai pahlawan nasional. Presiden MPD Imam Muslim mengatakan Hamid Rusdi bukan hanya tokoh perjuangan, tapi juga bagian penting dari sejarah identitas kota Malang. Salah satu warisan yang dinilai berkaitan dengan sosok Hamid Rusdi adalah basa walikan atau osop kiwalan yang hingga kini menjadi ciri khas masyarakat Malang dan identitas budaya arek Malang. Menurut Musli, bahasa ini digunakan Hamid Rusdi sebagai salah satu sandi dalam perjuangan melawan penjajah. Sarasehan ini melibatkan berbagai usia, mulai dari tokoh masyarakat, akademisi, pemerintah hingga kalangan militer. Diskusi difokuskan pada pentingnya penguatan kembali sejarah perjuangan Hamid Rusdi sekaligus mendorong proses formal pengusulannya sebagai pahlawan nasional. Akademisi jurusan pendidikan sejarah Universitas Negeri Malang, Najib Jauhari menilai kota Malang membutuhkan materi sejarah lokal yang lebih kuat, terlebih di tengah penerapan kurikulum merdeka dan otonomi daerah. Sejarah lokal dinilai penting untuk memperkuat pendidikan dan juga karakter generasi muda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gas terus.
2: Lo. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
1: Belah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia. Nah, kalau misalnya kita zaman sekarang segala sesuatu tuh pasti minta tolong sama AI. Segala sesuatu pasti minta tanya sama AI gitu. Tapi kayaknya ada beberapa hal seperti itu ya yang memang masih harus dipertahankan pakai ya pakai kecerdasan manusia, bukan pakai kecerdasan buatan gitu. Nah, ini menjadi concern dari Peradi seperti itu terkait dengan masalah AI ini sendiri untuk menjalankan tugas-tugas mereka. Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini mulai mengubah cara kerja profesi hukum. Menyikapi hal ini, Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI ini menerbitkan pedoman penggunaan AI bagi advokat agar pemanfaatan teknologi ini tetap berada dalam koridor tanggung jawab profesional. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPN PERADI, Emir Z. Pohan, saat menghadiri pelantikan puluhan advokat muda DPC PERADI Rumah Bersama Advokat Kabupaten Malang di Atria Hotel pada hari Selasa kemarin. Emil mengatakan AI kini semakin tidak terpisahkan dari aktivitas profesional advokat. Teknologi ini telah dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari riset hukum hingga membantu penyusunan dokumen. Tetapi dia juga menekankan DPN PERADI ini menerbitkan pedoman penggunaan AI untuk advokat pada 6 Agustus 2026. Dan pedoman ini menjadi acuan bagi anggota agar dapat memanfaatkan teknologi secara produktif tanpa mengabaikan etika dan juga tanggung jawab profesi. Dan ini merupakan komitmen dari PERADI untuk semakin berkembang ke depannya, tetap berinovasi ada dan memberikan sumbangsih kepada dunia hukum, seperti itu ya. Emir menegaskan prinsip utama dalam pedoman tersebut adalah human in control. Artinya manusia ini tetap menjadi pihak yang mengendalikan sekaligus bertanggung jawab terhadap setiap keluaran yang dihasilkan AI. Menurutnya informasi yang diberikan AI tidak boleh langsung digunakan tanpa proses pemeriksaan. Setiap referensi, argumentasi hukum maupun dokumen yang dihasilkan teknologi tersebut harus diverifikasi oleh advokat. Dia mencontohkan kasus di Amerika Serikat ketika seorang advokat menggunakan AI dalam proses persidangan dan justru mendapatkan referensi hukum yang keliru. Peristiwa ini menjadi gambaran bahwa penggunaan AI tanpa verifikasi dapat menimbulkan persoalan serius dalam praktik hukum. Selain akurasi informasi, PERADI juga menyoroti potensi penyalahgunaan AI yang dapat bersinggungan dengan etika profesi. Perkembangan teknologi memungkinkan munculnya deepfake hingga kemampuan memfabrikasi bukti yang berpotensi mempengaruhi proses hukum. Kondisi ini membuat advokat tidak hanya dituntut mampu menggunakan teknologi, tapi juga memahami risiko dan juga batasan dalam pemanfaatannya.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar pagi hari ini, Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui kanal rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Ya, dengan aplikasi RRI Digital kita tetap bisa terhubung, dan pastinya untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia dari kapanpun dan juga dimanapun, ini boleh sekali langsung aja download sekarang juga aplikasi RRI Digital di App Store dan juga di Play Store, karena gratis tanpa dipungut biaya.

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Kan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026. Saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljana melaporkan.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini Pak Maman salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan. Karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua. Bagaimana kita melatih UMKM itu dari yang nggak kenal, nggak ngerti, bisa punya laporan.